0: programming ini mulai masuk gitu ya, kita tuh mimpi coding itu juga masuk ke dalam kurikulum.
1: DPR RI membahas langkah mitigasi terhadap berbagai dinamika ekonomi yang terjadi belakangan ini. Para terdakwa tindak pidana korupsi dan suap terkait barang impor milik PT Blurai Cargo akan masuk ke Pabeanan Ditjen Bea Cukai mengakui kesalahannya. Duta Besar Hungaria untuk Indonesia, Lila Karsaya, mengatakan pameran Threads of Wax menjadi perayaan persahabatan, kreativitas, dan warisan budaya bersama. Inilah warta berita selengkapnya untuk hari Selasa 30 Juni 2026. Saya Risti Rustarto.

0: Pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada, pagi hari ini kami akan hadirkan informasi dari DPR RI yang membahas langkah mitigasi terhadap berbagai dinamika ekonomi yang terjadi belakangan ini. Selengkapnya kita simak laporan dari Rian Suryadi.
1: DPR RI membahas langkah mitigasi terhadap berbagai dinamika ekonomi yang terjadi belakangan ini. Rapat dihadiri Dewan Ekonomi Nasional, DEN, Bank Indonesia, Kementerian Keuangan, Kementerian ESDM, Pertamina, Pertagas, pimpinan DPR, serta anggota Komisi 11 DPR RI. Anggota Dewan Ekonomi Nasional, Mari LK Pangestu, mengatakan kondisi ekonomi global saat ini masih dibayangi ketidakpastian. Menurutnya, tantangan utama bukan hanya menghadapi tekanan global, tetapi bagaimana setiap negara mampu memberikan respon kebijakan yang tepat. Ia menjelaskan koordinasi kebijakan fiskal dan moneter menjadi aspek penting untuk menjaga stabilitas ekonomi di tengah tekanan global.
2: Dari paparan terkait keadaan ekonomi terkini maupun bagaimana sebaiknya kita melakukan respons terhadap berbagai perkembangan global maupun domestik. Dan apa yang kami paparkan memang juga sudah kami paparkan 2-3 minggu yang lalu kepada Bapak Presiden. Dan intinya adalah yang juga di dalam pembahasan dengan beberapa lembaga yang hadir seperti Bank Indonesia dan Kementerian Keuangan.
1: Sementara itu, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menjelaskan pemerintah telah menerima aspirasi dari berbagai asosiasi pelaku industri, termasuk sektor keramik dan sejumlah industri lainnya, serta Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia KSPI. Melalui koordinasi bersama pimpinan DPR dan pemerintah, sejumlah langkah solutif disiapkan untuk menjaga keberlangsungan industri dan lapangan kerja.
3: Kami menerima aspirasi dari asosiasi pelaku industri, dari sektor kami dan beberapa industri lain, termasuk dari KSPI. Atas dasar koordinasi yang baik dengan pimpinan DPR dan Maskom pemerintah, telah kita merumuskan beberapa langkah-langkah solutif.
1: Diketahui koordinasi antara DPR RI, pemerintah, BI, Dewan Ekonomi Nasional, serta seluruh pemangku kepentingan akan terus diperkuat untuk memastikan kebijakan makroekonomi, fiskal, moneter, hingga sektor real berjalan selaras, termasuk dalam memenuhi kebutuhan gas bagi industri nasional. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar dan pemirsa, kali ini kami akan berbagi informasi terkait para terdakwa tindak pidana korupsi dan suap terkait barang impor milik PT Blue Ray Cargo yang akan masuk ke pabeanan Ditjen Bea Cukai dan mereka mengakui kesalahannya. Menurut terdakwa Andri, pemberian suap bukan atas keinginan para terdakwa, melainkan adanya permintaan dari petugas dan pejabat di kepabeanan Ditjen Bea Cukai. Muhammad Isnan Suhanda menyampaikan informasi lengkapnya.
4: Dakwaan kepada saya, sebagaimana yang telah menjadi fakta persidangan ini, benar terjadi. Tetapi, peristiwa tersebut bukanlah hal yang saya rencanakan, bukan pula sesuatu yang saya kehendaki. Saya mengakui kesalahan saya.
5: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap kepabeanan pada Ditjen Bea Cukai Kementerian Keuangan dengan terdakwa pimpinan PT Blue Ray Cargo, John Field dan kawan-kawan. Dalam persidangan yang diketuai Majelis Hakim Brely, mendengarkan pembacaan nota pembelaan atau pledoi dari terdakwa dan kuasa hukumnya. Dalam pledoi, para terdakwa mengakui bersalah memberikan suap kepada pejabat Bea Cukai. Namun pemberian suap tersebut bukan kehendak para terdakwa. Bahkan advokat pendamping terdakwa menyatakan adanya permintaan dan ancaman dari pihak-pihak tertentu terkait barang impor Blue Ray Cargo di kepabeanan Ditjen Bea Cukai.
6: Bahwa sepanjang proses persidangan telah terungkap berbagai fakta penting, adanya permintaan uang yang disampaikan melalui pihak-pihak tertentu, adanya ancaman mengenai penempatan barang ke jalur merah, serta tidak adanya keuntungan ataupun perlakuan khusus yang diperoleh Blue Ray Cargo meskipun telah terjadi pemberian uang sebagaimana didalilkan oleh penuntut umum.
5: Sementara itu, Jaksa Penuntut Umum KPK M. Takdir mengatakan para terdakwa telah memberikan suap sebesar lebih dari 91 miliar rupiah kepada pejabat bea dan cukai dan PNS bea dan cukai.
7: Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, diperoleh kesimpulan bahwa terdakwa 1 bersama dengan terdakwa 2 dan 3 memberikan sejumlah uang kepada pejabat di Direktorat Jenderal dan Bea Cukai Kemenkeu yang total keseluruhannya berjumlah 61 miliar atau itu. Selain itu ada juga dilakukan pemberian uang total sejumlah 30 miliar rupiah dalam bentuk mata uang SGD kepada Ahmad Dedi alias Dedi Congot serta pemberian uang fee tidak resmi kepada pihak-pihak tertentu.
5: Dalam perkara ini, Jaksa Penuntut Umum menuntut terdakwa 2 Dedi Kurniawan Sukolo dan terdakwa 3 Andri dengan tuntutan masing-masing 2 tahun 6 bulan penjara, sedangkan terdakwa 1 John Faith selaku pemilik Blue Ray Cargo dengan tuntutan 3 tahun penjara. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
8: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kita menuju ke Debarkasi Cirebon, di mana Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Cirebon menilai pelaksanaan ibadah haji 2026 berjalan lebih lancar. Kita bergabung bersama Vivi Islamati. Vivi.
9: Baik, Risti, kloter 40 yang menjadi rombongan terakhir jamaah haji asal Kabupaten Cirebon dijadwalkan tiba di Bandara Internasional Kertajati pada Selasa 30 Juni 2026. Kloter gabungan Kabupaten Cirebon, Indramayu, dan Purwakarta membawa 174 jemaah asal Kabupaten Cirebon dan 3 orang petugas. Selama musim haji tahun ini, sebanyak 12 jemaah asal Kabupaten Cirebon menjalani tanazul, 8 jemaah meninggal dunia, sementara 3 jemaah lainnya masih menjalani perawatan di Arab Saudi karena belum dinyatakan layak terbang. PLH Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Cirebon, Ahmad Khotib Haryanto, mengatakan secara umum penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026 berlangsung lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya. Pelayanan kepada jemaah meningkat, pelaksana ibadah haji berjalan lancar, dan angka kematian jemaah haji juga mengalami penurunan.
10: Jadi untuk tahun sekarang ini lancar semuanya, terus jemaah juga ya alhamdulillah tingkat angka kematian se-Indonesia juga menurun. Kalau inovasi ya mungkin paling perbaikan evaluasi-evaluasi ya yang mungkin yang kurang, kayak misalnya di mana, misalnya ada di Mina atau di mana, paling kalau kelihatannya sih yang itu tuh di Mina mbak, yang kurang itu apa namanya toilet kayak gitu tuh nggak kurang bersih, paling itu nanti untuk evaluasi ke depan.
9: Ahmad Khotib menambahkan, setelah seluruh proses pemulangan jemaah haji Indonesia selesai, pemerintah akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap penyelenggaraan ibadah haji tahun ini. Hasil evaluasi tersebut akan menjadi dasar penyusunan rekomendasi kepada pemerintah Arab Saudi sekaligus bahan perbaikan pelayanan pada musim haji tahun mendatang. Dari Cirebon, Jawa Barat, Vivi Islamiyati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Cirebon kita ke Debarkasi Jakarta Bekasi, di mana PPIH Debarkasi Jakarta Bekasi hari ini menunggu 2 kloter terakhir kedatangan jemaah haji Jawa Barat. Bergabung bersama kita Dani Sumpenah. Dani.
11: Ya, proses pemulangan jemaah haji saat ini terus berlangsung seiring memasuki fase akhir penyelenggaraan ibadah haji 1447 Hijriah 2026 Masehi. Hingga hari ini, 26 kloter jemaah haji asal Jawa Barat yang pulang melalui Debarkasi Jakarta Bekasi telah tiba di kampung halamannya dan berkumpul lagi dengan sanak keluarga. Kasubag Humas PPIH Debarkasi Jakarta Bekasi, Ajasri Siagawati kepada RRI mengatakan, hari ini merupakan hari terakhir pemulangan jemaah haji melalui Debarkasi Jakarta Bekasi.
12: Alhamdulillah pemulangan jemaah dari Provinsi Jawa Barat yang pulangnya atau datangnya ke Embarkasi Jakarta Bekasi yang berjumlah keseluruhan jemaah ketika berangkat kurang lebih 12.093 sampai dengan saat ini jemaah sudah kembali ke tanah air dan berkumpul dengan keluarganya berjumlah 11.498. Hari ini tinggal sisa 2 kloter lagi. Nanti malam kita akan menerima jemaah kloter 27 dan 28. Alhamdulillah semua jemaah yang sudah kembali ke tanah air dan kembali kepada keluarganya semua dalam keadaan selamat, walaupun barangkali ada yang mengalami sakit tapi sudah bisa teratasi semua oleh.
11: Hari ini, pendengar, 2 kloter terakhir jemaah haji akan tiba di tanah air, masing-masing kloter 27 asal jemaah gabungan dari kota dan kabupaten Bogor serta kabupaten Karawang dijadwalkan tiba di tanah air pukul 16.25 sore nanti, dan kloter 28 asal jemaah haji dari kota Bekasi dan kabupaten Bogor baru akan tiba di Bandara Soekarno-Hatta pukul 19 malam nanti. Dari Debarkasi, Jakarta-Bekasi, dan Sumna, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar dan juga pemirsa, Piala Dunia tidak hanya menghadirkan euforia sepak bola, tetapi juga membuka peluang pertumbuhan UMKM dan ekonomi lokal. Kami hadirkan informasi lengkapnya bersama Zahrotin Aljanah dalam laporan khusus Pro 3.
1: Laporan khusus.
2: Saat ini TVRI sudah menyiapkan dashboard monitoring yang mulai kita bisa lihat dari mulai matchnya, insight matchnya, percakapan media sosialnya sampai dengan tadi jumlah penonton.
3: Euforia Piala Dunia kembali menyelimuti masyarakat Indonesia dan dunia. Terlebih tahun ini seluruh pertandingan dapat disaksikan secara gratis melalui TVRI sebagai pemegang hak siar resmi. Selain menghadirkan hiburan, Piala Dunia juga diperkirakan meningkatkan aktivitas ekonomi masyarakat. Kegiatan nonton bareng di berbagai daerah dinilai berpotensi mendorong penjualan UMKM, terutama sektor kuliner, fashion, dan produk kreatif. Direktur Utama TVRI Tubagus Vicky Cikara Satari mengatakan TVRI tidak hanya berfokus menghadirkan siaran berkualitas bagi masyarakat. TVRI juga menyiapkan sistem pemantauan untuk mengukur dampak ekonomi selama penyelenggaraan Piala Dunia.
2: Saat ini TVRI sudah menyiapkan dashboard monitoring yang mulai kita bisa lihat dari mulai matchnya, insight matchnya, percakapan media sosialnya sampai dengan tadi jumlah penonton di digitalnya, jumlah penonton di FTA dengan agregasi perhitungan Nielsen, karena free to air kan sulit ya untuk bisa langsung dapat angkanya, berapa jumlah nobarnya, di berapa titiknya, titiknya semua lengkap karena memang langsung terregistrasi dengan dashboard itu, sampai dengan jumlah UMKM, jumlah transaksinya. Ini kita coba data semua. Data ini penting untuk kemudian kita meyakinkan semua pihak yang terkait, tentunya stakeholdernya TVRI. TVRI ini pemerintah. Kita bisa melihat bahwa dari apa yang kemudian dipercayakan kepada TVRI secara kredibilitas, secara baik, TVRI mencoba menyajikan pertanggungjawaban. Dan juga demikian kepada mitra-mitra yang kemudian selama ini melihat hanya dari sisi rating atau share-nya TVRI yang rendah sebelum Piala Dunia. Pada saat Piala Dunia ini, bukan hanya kepemirsaannya saja, tapi juga dampak aktivasinya. Dengan pola inilah kita memperlihatkan bagaimana TVRI bertransformasi menjadi lembaga penyiaran publik yang profesional.
3: Momentum tersebut juga diharapkan mampu menggerakkan ekonomi daerah melalui berbagai kegiatan masyarakat. Pemerintah daerah dinilai memiliki peran penting dalam mengoptimalkan peluang ekonomi yang muncul selama Piala Dunia berlangsung. Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto mengatakan pemerintah daerah dapat menginisiasi kegiatan nonton bareng sebagai ruang kebersamaan masyarakat. Menurutnya kegiatan tersebut juga berpotensi meningkatkan perputaran ekonomi dan pendapatan pelaku UMKM di daerah.
4: Tentu kita berterima kasih ya kepada Bapak Presiden yang sudah mengamanahkan kepada TVRI dan RRI agar acara World Cup ini bisa dinikmati oleh masyarakat luas. Tetapi kami dari Kementerian Ekonomi Kreatif juga melihat dengan ini bisa semakin dinikmati ya oleh masyarakat luas, tentu juga akan mendukung perekonomian dan para pegiat ekonomi kreatif di berbagai daerah. Nah, tentu kita berharap dengan Presiden sudah memberikan kado yang luar biasa seperti ini, pemerintah daerah bisa mengoptimalkan ya peluang ini, bagaimana ketika pertandingan, nobar dan sebagainya ini juga bisa juga membuat roda ekonomi di daerahnya, UMKM, ekonomi kreatif itu bisa bergerak.
3: Dukungan serupa juga disampaikan Kementerian Ekonomi Kreatif. Piala Dunia dinilai menjadi peluang memperluas pasar bagi pelaku ekonomi kreatif dan UMKM di berbagai daerah. Menteri Ekonomi Kreatif Tengku Rifki Harsya berharap pemerintah daerah memanfaatkan momentum tersebut melalui berbagai kegiatan yang melibatkan pelaku usaha lokal. Langkah tersebut diharapkan mampu menggerakkan roda perekonomian serta memperkuat ekosistem ekonomi kreatif nasional.
4: Tentu kita berterima kasih ya kepada Bapak Presiden yang sudah mengamanahkan kepada TVRI dan RRI agar acara World Cup ini bisa dinikmati oleh masyarakat luas. Tetapi kami dari Kementerian Ekonomi Kreatif juga melihat dengan ini bisa semakin dinikmati ya oleh masyarakat luas, tentu juga akan mendukung perekonomian dan para pegiat ekonomi kreatif di berbagai daerah. Nah, tentu kita berharap dengan Presiden sudah memberikan kado yang luar biasa seperti ini, pemerintah daerah bisa mengoptimalkan ya peluang ini, bagaimana ketika pertandingan, nobar dan sebagainya ini juga bisa juga membuat roda ekonomi di daerahnya, UMKM, ekonomi kreatif itu bisa bergerak.
3: Piala Dunia diharapkan tidak hanya menghadirkan tontonan berkualitas bagi masyarakat Indonesia. Momentum tersebut juga diharapkan menjadi penggerak pertumbuhan UMKM dan ekonomi kreatif melalui kolaborasi pemerintah, media, serta pelaku usaha di berbagai daerah. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dan bagaimanakah tanggapan masyarakat terhadap peluang Piala Dunia dalam mendorong pertumbuhan UMKM serta ekonomi lokal? Kami hadirkan dalam rangkuman tanggapan masyarakat berikut ini.
1: Kalau menurut saya, acara sebesar Piala Dunia sayang ya kalau cuma jadi tontonan aja. Mungkin akan lebih baik kalau misalnya sesekali diadakan bazar-bazar UMKM gitu di titik-titik nobar. Jadi manfaat ekonominya tuh benar-benar kerasa sama masyarakat.
2: Menurut saya bisa sekali ya, karena biasanya kan kalau misalnya ada pertandingan besar, terus banyak orang berkumpul, terus nonton bareng, jadi pedagang makanan dan minuman tuh bisa lebih ramai gitu, apalagi UMKM ya. Terus kalau pemerintah daerah ikut memfasilitasi, menurut saya dampaknya tentu akan lebih besar bagi UMKM sih Mbak gitu.
3: Kalau pemerintah daerah bekerja sama dengan pelaku UMKM, saya rasa manfaatnya pasti lebih terasa ya. Jadi selain masyarakat mendapat hiburan, pedagang juga bisa dapat tambahan penghasilan dari ramainya pengunjung.

0: Editorial pagi ini juga mengangkat topik Piala Dunia Momentum Emas Kebangkitan UMKM Indonesia. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Juliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
1: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Piala Dunia bukan sekadar perhelatan akbar di lapangan hijau. Lebih dari sekadar skor dan drama pertandingan, ia adalah denyut nadi ekonomi global yang berdetak kencang. Tahun ini, saat bola bergulir di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, getarannya terasa hingga ke pelosok negeri kita. Inilah momentum emas yang tidak boleh dilewatkan oleh pelaku UMKM Indonesia. Pendengar, euforia menonton bersama mulai dari kafe hingga ruang publik telah menciptakan multiplier efek yang nyata. Permintaan makanan, minuman hingga jasa pendukung melonjak tajam. Inilah panggung bagi UMKM kita untuk menampilkan produk-produk andalannya. Dari pelaku kuliner skala rumah tangga hingga jasa food truck, mereka bukan lagi sekedar pelengkap, melainkan penggerak utama yang memenuhi kebutuhan konsumsi masyarakat selama perhelatan berlangsung. Namun, potensi ini jauh lebih luas. Produk kreatif lokal seperti kaos bertema sepak bola, souvenir unik hingga kerajinan tangan memiliki daya tarik pasar yang sangat terbuka. Di era digital saat ini, jarak geografis bukan lagi hambatan. Melalui pemasaran kreatif dan media sosial, produk-produk lokal kita berpeluang menembus pasar internasional. Selain itu, sektor ekonomi kreatif seperti videographer, desainer grafis, hingga event organizer ikut menemukan ladang subur untuk memamerkan kualitas kelas dunia. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, momentum ini adalah ujian sekaligus peluang agar UMKM kita tidak hanya menjadi penonton di rumah sendiri. Dua hal harus berjalan beriringan. Pertama, para pelaku UMKM wajib meningkatkan standar kualitas, pelayanan, dan strategi pemasaran yang adaptif. Jangan terjebak pada euforia sesaat, tapi bangunlah loyalitas pelanggan. Kedua, kehadiran negara adalah mutlak. Pemerintah harus hadir tidak hanya sebagai regulator, tetapi sebagai akselerator. Berikan pendampingan digital yang konkret, buka akses pembiayaan yang mudah, dan fasilitas promosi agar produk lokal kita mendapatkan panggung yang lebih layak. Piala Dunia adalah panggung pembuktian. Jika kita mampu mengelola euforia ini dengan cerdas, maka UMKM kita tidak hanya akan sekedar bertahan, tetapi akan naik kelas menuju pasar global. Ketika UMKM tumbuh, lapangan kerja terbuka luas, dan ekonomi nasional kita pun semakin kokoh. Mari kita ubah sorak-sorai penonton menjadi penggerak ekonomi. Karena di tangan UMKM yang tangguh, masa depan ekonomi Indonesia akan terus melaju. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Kita beralih ke informasi dari internasional. Duta Besar Rusia untuk Indonesia, Sergei Tolchanov, mengatakan hubungan bilateral antara Rusia dan Indonesia yang sudah terjalin selama 76 tahun memiliki sejarah yang istimewa. Hal tersebut disampaikan oleh Dubes Tolchanov dalam pidato di perayaan Hari Raya Nasional Rusia di Jakarta Senin kemarin. Ia bahkan mengatakan era globalisasi dan meningkatnya saling ketergantungan antar berbagai wilayah di dunia membuat perkembangan Rusia juga tidak lepas dari penguatan hubungan dengan negara-negara sahabat, utamanya Indonesia. Dari dunia olahraga, masih dengan euforia Piala Dunia, Timnas Samba Brazil memastikan diri lolos ke babak 16 besar Piala Dunia 2026 usai mengalahkan wakil Asia Jepang dengan skor 2-1 di laga yang berlangsung di Stadion Houston, Texas, Amerika Serikat waktu setempat. Selengkapnya kita akan simak laporan Joko Saputra.
2: Kilas Laga Pesta Bola Dunia 2026.
3: Pendukung Brazil.
4: Timnas Brazil akhirnya sukses memastikan satu tempat ke babak 16 besar Piala Dunia 2026 usai mengalahkan Timnas Jepang. Berlangsung di Stadion Houston, Texas, Amerika Serikat waktu setempat, tim Samba Brazil menang dengan skor tipis 2-1. Menit ke-29, Jepang mampu unggul terlebih dahulu melalui aksi individu pemain mereka, Sano.
3: Dorong lagi, tetapi dipotong dengan baik oleh para pemain Jepang. Serangan balik kali ini Jepang, berbahaya, lawan kanan berhenti, tendang lagi ke kanan, gol!
4: Memasuki babak kedua, Brazil melakukan sejumlah pergantian pemain dengan memasukkan Endrick. Terbukti laga memasuki menit ke-56, Brazil mampu samakan kedudukan menjadi 1-1. Berawal dari umpan crossing Gabriel ke mulut gawang Jepang, dengan sigap Casemiro menyambar bola dengan tandukan dan bola gagal di tepi kiper Jepang Jion Suzuki.
5: Bola kembali jatuh di kaki Vinicius Junior dari sisi sebelah kiri, kirimkan umpan crossing, sundulan gol!
4: Brazil akhirnya menutup laga dengan kemenangan 2-1, tepatnya di menit ke-96 tambahan waktu babak kedua, usai sukses membobol gawang Jepang melalui Gabriel Martinelli. Sepakan kaki kanan pemain asal Arsenal ini mengarah ke pojok kiri gawang Jepang dan gagal diblok oleh penjaga gawang Jion Suzuki.
3: Justru kali ini Ryan, pemain sebelah kiri lagi, berbahaya kali ini pemain Brazil, tendang ke kiri, Martinelli, gol! Sorak-sorai pendukung Brazil.
4: Usai laga, pelatih timnas Brazil Carlo Ancelotti mengakui laga yang tidak mudah untuk bisa mengalahkan Jepang. Apalagi tim berjuluk Samurai Biru bermain cukup disiplin di lini pertahanan mereka. Pertandingan yang luar biasa. Sejak awal kita terus mencoba mencari celah untuk menciptakan gol. Tapi pertahanan mereka memang sulit ditembus. Saya harus berpikir lakukan pergantian di babak kedua dan hasil yang bagus di akhir pertandingan. Dengan kemenangan ini, Brazil memastikan lolos ke babak 16 besar dan akan menghadapi pemenang laga antara Norwegia menghadapi Pantai Gading yang baru akan saling berhadapan pada 1 Juli mendatang. Dari Jakarta, Joko Saputra Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Demikian kilas laga Pesta Bola Dunia 2026.

Hasil dari Timnas Samba Brasil tadi menutup Warta Berita pada pagi hari ini. Namun kami akan terus menghadirkan beberapa informasi sesaat lagi. Anda jangan kemana-mana. Dan juga kami masih akan terus menghadirkan bagaimana pertandingan seru antara Timnas Oranje atau Belanda melawan Timnas Maroko yang akan berlangsung tepat pukul 8 waktu Indonesia Barat nanti. Dan ikuti melalui www.rri.co.id dan juga media sosial yang kami hadirkan di @RRI Programa 3. Saya Rizky Rustarto, selamat pagi dan selamat melanjutkan aktivitas Anda di hari Selasa ini.

0: Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menyajikan pertandingan menarik. Belanda akan menghadapi Maroko dalam perburuan satu tiket menuju babak 16 besar di Stadion Monterrey, Meksiko. Belanda dan Maroko sama-sama tampil meyakinkan sepanjang fase grup. Dan kini hanya kemenangan yang akan menjaga asa mereka menuju gelar juara dunia. Akankah tim Orange Belanda mampu menjaga tradisi kuatnya di turnamen ini? Atau tim Singa Atlas Maroko yang kembali menorehkan kisah manis dengan menyingkirkan salah satu kekuatan Eropa? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026. Selasa 30 Juni 2026 pukul 08.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan jaringan Pro1 RRI di seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Menghadapi Maroko pada babak 32 besar Piala Dunia 2026 di Monterrey. Tim Orange melaju sebagai juara grup F usai mengalahkan Swedia dan Tunisia serta bermain imbang melawan Jepang. Catatan Belanda juga sangat meyakinkan saat menghadapi wakil Afrika di Piala Dunia. Tim Orange tidak terkalahkan dalam 6 pertemuan dan belum pernah kalah di fase gugur Piala Dunia sejak final edisi 2010. Belanda pun bertekad melanjutkan tren positif demi menjaga peluang meraih gelar juara dunia.

0: Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir di lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Bersolek suara. Hey, bersiaplah.
2: Di tengah politik yang sering dipenuhi kepentingan, I.J. Kasimo memilih jalan yang berbeda. Ia dikenal sebagai sosok yang sederhana, berani memegang prinsip, dan tidak menjadikan jabatan sebagai tujuan akhir. Perjuangannya banyak diarahkan pada kesejahteraan petani dan ketahanan pangan. Karena baginya, negara yang kuat dimulai dari rakyat yang sejahtera. Dia juga menunjukkan bahwa politik tidak harus dipenuhi konflik, tetapi bisa menjadi ruang untuk mengabdi. Hingga kini, nama I.J. Kasimo tetap dikenang bukan karena sensasi, melainkan karena nilai integritas, disiplin, dan pengabdiannya kepada bangsa dan negara.

Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia P2MI Muhtarudin mengatakan kemitraan keterampilan global menjadi langkah penting dalam memperluas penempatan pekerja migran Indonesia sektor profesional di Eropa. Kami kutip dari kantor berita Antara, menurut Muhtarudin, usai mendampingi Presiden Prabowo Subianto dalam pertemuan kenegaraan menyambut kunjungan resmi Presiden Jerman, Frank-Walter Steinmeier, di Istana Merdeka, Jakarta. Pertemuan tingkat tinggi tersebut berfokus pada penguatan kemitraan strategis kedua negara, khususnya dalam pengembangan sumber daya manusia.

0: Mendengar dimanapun Anda berada dan juga pemirsa setia Pro 3. Pagi hari ini setelah tadi pagi drama adu penalti yang cukup dramatis antara Jerman dan Paraguay memenangkan Paraguay lolos masuk ke 16 besar. Kali ini Belanda melawan Maroko akan segera kami hadirkan. Dan kami juga akan menghadirkan dua rekan kami yang akan mereview pertandingan juga. Ada Bung Nova yang juga nanti akan memberikan komentar-komentar. Dan saat ini persiapan sedang dilakukan bagaimana momen Belanda melawan Maroko. Ini adalah pertemuan terlalu dini, banyak pihak menyatakan demikian ya. Namun seperti apa nantinya jalannya pertandingan? Karena memang pertandingan keempat babak 32 besar Piala Dunia 2026 yang berlangsung di Estadio Monterrey, Meksiko. Pada pukul 8 nanti adalah pertemuan kedua Belanda dengan Maroko di turnamen Piala Dunia. Pertemuan pertama terjadi di fase grup Piala Dunia tahun 1994 juga di Amerika Serikat. Saat itu Belanda keluar sebagai pemenang. Dan kedua tim kembali berhadapan dengan laga persahabatan 2017-2019 yang selalu berhasil imbang. Dan masing-masing tim sekali meraih kemenangan. Kemudian mereka bertemu lagi di atmosfer yang baru dan sama sekali berbeda 5 sampai puluhan tahun lalu. Maroko kini bukan lagi seperti tim yang dikalahkan Belanda 32 tahun silam. Singa Atlas telah menjelma menjadi salah satu kekuatan baru sepak bola dunia dan puncaknya terjadi pada Piala Dunia 2022. Mereka mencatat sejarah sebagai tim Afrika pertama sekaligus tim Arab pertama yang menembus babak semifinal. Dan sebelum kita ikuti beberapa informasi berikut ini, kami juga akan hadirkan Warta Nusantara Pagi.
1: Warta Nusantara.

0: Warta Nusantara akan menghadirkan informasi dari Biak di mana sebanyak 12 kegiatan disiapkan pada event Festival Biak Munara Wampasi 2026. Arini Masihor yang menyampaikan informasi lengkapnya.
1: Pemerintah Kabupaten Biak Numfor melalui Dinas Pariwisata memastikan persiapan penyelenggaraan Festival Biak Munara Wampasi FBMW ke-14 tahun 2026 telah mencapai lebih dari 90%. Ajang tahunan ini akan berlangsung pada 1 hingga 7 Juli 2026, menghadirkan 12 kegiatan unggulan yang tersebar di 7 lokasi daya tarik wisata utama di wilayah Biak Numfor. Mengusung tema Elok Alamku, Pesona Budayaku, festival ini dirancang untuk menjaga kelestarian lingkungan sekaligus menampilkan kekayaan seni dan budaya lokal sebagai aset utama pariwisata daerah. Kepala Dinas Pariwisata Biak Numfor, Turbay Oni Dengeubun menjelaskan, persiapan meliputi penyelesaian infrastruktur kerjasama dengan berbagai pihak hingga penyusunan rangkaian acara. Tema yang diusung mengandung makna penting yaitu menjaga keindahan alam agar tetap lestari serta memperkuat identitas budaya masyarakat Biak. Untuk mendukung perekonomian warga, panitia juga menyediakan sekitar 35 booth UMKM di lokasi utama di gelanggang remaja Lapangan Cendrawasi Biak yang akan menampung produk kuliner, kerajinan tangan, dan karya ekonomi kreatif. Tahun ini, FBMW menambah 3 event baru yang diharapkan berkelanjutan, yaitu Bird Watching, Runs Tour, dan Simfoni Wampasi.
2: Tujuannya adalah bahwa manusianya itu diberdayakan dari sisi sosial, dari sisi ekonomi, budaya, dan juga lingkungan. Kita berharap juga akan ada aglomerasi ekonomi-ekonomi kecil, ada pelibatan pekerja yang tetap maupun yang paruh pada saat penyelenggaraan event, sehingga ada distribusi pendapatan yang signifikan ketika event ini berlangsung sebagai sebuah simbol daripada efek domino dari perhelatan event pariwisata. Ayo mari kita sukseskan Festival Biak Munara Wampasi yang menjadi perayaan kita bersama. Mari tetap jaga lingkungan dan alam kita tetap elok, dan mari terus memastikan bahwa seni dan budaya kita selalu mempesona.
1: Sementara itu dari sektor wisata bahari, Festival Biak Munara Wampasi 2026 menghadirkan daya tarik istimewa yaitu Lomba Foto Bawah Laut Tingkat Internasional. Yuditan, Master of Scuba Diver Trainer dari Biak Dive Resort menyampaikan persiapan telah dilakukan sebaik mungkin. Kegiatan ini menjadi ajang terbaik untuk memperkenalkan keindahan bawah laut Biak ke mata dunia. Hasil karya para fotografer nantinya juga dapat digunakan sebagai materi promosi jangka panjang. Aspek keamanan dan kesehatan juga dipersiapkan secara matang, termasuk ketersediaan tenaga medis.
3: Festival Biak Munara Wampasi ini bisa menjadi satu lompatan di mana akan membawa dunia pariwisata di Biak ini makin maju, mendatangkan tamu, karena memang kami tidak berharap hanya sekedar di event ini, tapi dengan adanya event ini sebagai pemicu, jadi trigger yang kemudian akan datang di kemudian hari, mereka sudah mengenal Biak. Kalau sesuatu yang unik untuk tahun ini adalah lomba foto bawah laut yang taraf internasional. Kalau sebelum-sebelumnya kita bikin nasional, kali ini betul-betul internasional. Jadi harapannya dengan lomba foto internasional, kita memperkenalkan Biak yang pertama. Yang kedua adalah otomatis fotografer underwater yang datang ini yang kaliber-kaliber, otomatis Biak akan mempunyai materi promosi yang sangat baik.
1: Dengan segala persiapan yang ada, Festival Biak Munara Wampasi ke-14 di Kabupaten Biak Numfor siap digelar dan diharapkan dapat berjalan lancar, aman, dan membawa manfaat nyata bagi kemajuan pariwisata serta kesejahteraan masyarakat Biak Numfor.
4: Warta Nusantara.

0: Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menyajikan pertandingan menarik. Belanda akan menghadapi Maroko dalam perburuan satu tiket menuju babak 16 besar di Stadion Monterrey, Meksiko. Belanda dan Maroko sama-sama tampil meyakinkan sepanjang fase grup. Dan kini hanya kemenangan yang akan menjaga asa mereka menuju gelar juara dunia. Akankah tim Orange Belanda mampu menjaga tradisi kuatnya di turnamen ini? Atau tim Singa Atlas Maroko yang kembali menorehkan kisah manis dengan menyingkirkan salah satu kekuatan Eropa? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026. Selasa 30 Juni 2026 pukul 08.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan jaringan Pro1 RRI di seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia. Saatnya kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026, Belanda versus Maroko.
1: Mendengar pemirsa dimanapun Anda berada, pagi hari ini kita masih akan menikmati bagaimana perjuangan para timnas yang sudah masuk ke 32 besar. Dan kali ini untuk Anda para penggemar Maroko ataupun juga penggemar Belanda, dua skuad yang cukup kuat ini, skuad The Orange dan juga skuad Singa Atlas, akan bertanding memperebutkan satu tiket menuju babak 16 besar yang berlangsung di Stadion Monterrey Stadium. Dan nanti akan ada dua rekan saya yang mendampingi selama pertandingan berlangsung. Dan pagi hari ini tentunya saya didampingi oleh Bung Nova Aprianto. Selamat pagi Bung Nova, salam olahraga.
2: Salam olahraga, jaya, Mbak Risti.
1: Apa kabar pagi hari ini?
2: Ngantuk ya, tapi seru.
1: Pagi-pagi udah cukup panas ya sejak tadi ya.
2: Panas banget ya, pertandingannya seru banget dari pagi. Brasil deg-degan, ya. Jerman juga gak kalah bikin deg-degan.
1: Betul. Dan
2: nanti beberapa saat lagi kita akan melihat versi deg-degan lainnya.
1: Versi deg-degan lainnya, karena memang ini sebenarnya tim-tim yang sudah diunggulkan masuk ke 32 besar sejauh ini.
2: Iya.
1: Dan Anda sendiri melihat bagaimana nih, kalau yang kita bisa gambarkan pendengar dan juga pemirsa saat ini, Stadion Monterrey ini penuh dengan warna orange karena memang mungkin mendominasi, tapi bukan berarti bahwa pendukung Maroko ini tidak terlihat begitu ya, karena memang warnanya juga sangat mencolok. Tapi dari ini pertandingan yang akan sangat sengit karena memang beberapa kali sempat bertemu juga antara Belanda dan Maroko. Apa catatan-catatan Anda?
2: Iya, ini Belanda-Maroko unik nih. Tiga kali bertemu, skornya selalu 2-1. 2-1 pertama di tahun 94, di Piala Dunia 94 itu 2-1 skornya. Kemudian di pertandingan uji coba 99 skornya 2-1 juga. Dan terakhir ketemu 2017 skornya 2-1. Apakah hari ini skornya 2-1 juga? Jadi misteri ya. Tapi memang Belanda ini kan dari tahun ke tahun, dari edisi Piala Dunia ke Piala Dunia lainnya, selalu jadi favorit, tim favorit ya. Yeah. Karena memang ada nama besar di situ, regenerasinya berlanjut terus ya kan. Sementara Maroko juga bukan tim kacangan. Sekarang Maroko jadi salah satu kekuatan Afrika.
1: Betul.
2: Baru nih. Karena 4 tahun lalu mereka adalah semifinalis dan menjadi negara Afrika pertama
1: yang masuk ya,
2: semifinal. Dan juga
1: di Qatar ya.
2: Ya, dan juga punya catatan tersendiri. Dua kali berturut-turut di 2022 dan 2026 masuk ke fase gugur, ini menjadi negara Afrika ketiga yang bisa masuk ke fase gugur Piala Dunia untuk dua edisi berturut-turut. Dan juga Maroko sekarang memegang status sebagai negara Afrika dengan jumlah gol terbanyak di Piala Dunia.
1: Wow, di Piala Dunia 2026 ya?
2: Di seluruh edisi Piala Dunia, mereka mengalahkan Nigeria.
1: Luar biasa. Dan kalau dilihat setiap tim ini kan punya keunggulan masing-masing. Kita tahu bagaimana nama besar dari pemain-pemain Belanda selama ini yang sudah disebutkan tadi oleh Bung Nova. Tapi tim dari timnas Maroko ini juga bukan mentalitas yang bukan ini ya. Mentalitas juga mentalitas juara begitu ya. Terlihat bahwa mereka banyak juga bermain di seri-seri La Liga, Serie A begitu ya, di Eropa juga ya. Nah, siapa saja sih kira-kira yang diunggulkan juga kalau lihat dari komposisi pemain-pemain Maroko, mungkin kita bahas bagian ini.
2: Ya, kalau untuk berbicara Maroko saat ini, tentu yang pertama tidak bisa kita abaikan namanya adalah Kapten Achraf Hakimi. Ini pemain kelahiran Spanyol yang pernah membela banyak tim bagus ya, dan sekarang membela PSG. Ini punya posisi di bek kanan.
1: Ya.
2: Dan Maroko ini bersama pelatih Mohamed Ouahbi ini biasanya bermain dengan 4-2-3-1, tetapi pada kenyataannya nanti biasanya jadi 4-2-2-2. Jadi pemain sayap kanan dalam formasi 4-2-3-1 akan membuka ruang untuk Achraf Hakimi maju terus ke depan. Jadi ini Achraf Hakimi bakal dikasih jalan tol ini untuk memporak-porandakan pertahanan lawan.
1: Hmm.
2: Terus selain itu juga penyerang Ismail Saibar ya, sudah mencetak 3 gol dalam Piala Dunia 2026, menjadi salah satu pemain yang mencuat namanya di Piala Dunia 2026 kali ini. Selain itu juga ada kiper Yasin Bono, kiper veteran yang penampilan cukup bagus tapi memang agak ngedrop pas terakhir kemarin lawan Haiti. Dia kebobolan 2 gol, ada sumbangan kesalahan dia yang membuat
1: cetak
2: 2 gol. Selain itu juga ada Bilal Elhanous dan Neil El Ayanoi. Ini punya kontribusi umpan dan punya kontribusi membuka ruang yang cukup bagus.
1: Ini para gelandang-gelandang muda ya. Oke, dan kalau dilihat dari tadi ya 4-4-2 ini yang mungkin juga bisa ada taktik-taktik yang dimainkan oleh sang pelatih begitu ya, dari Walid Regragui. Dan kelihatannya peluang Maroko di 2026 ini seperti apa sih?
2: Ini kalau lihat dari pemainnya sih di usia emas semua ya, di 2022 lalu, kali ini sudah semakin matang. Ini kalau lihat di daftar pemain yang dibawa sama pelatih Mohamed Ouahbi ini cuma sekitar 5 pemain yang berumur di atas 30 tahun. 3 di antaranya adalah kiper ya. Selain itu ya ada di usia emas mereka seperti Nosser Mazrui, kemudian Sofyan Amrabat, Achraf Hakimi juga, dan bahkan ada gelandang bertahan yang usianya baru 18 tahun, Ayub Bouadi, tapi memang memiliki kontribusi yang sangat besar dalam permainan Maroko, bagaimana dia bisa melapis pertahanan, bagaimana dia bisa menjadi jembatan penghubung antara lini belakang dan lini depan begitu.
1: Oke. Kalau kita ke tim skuad Oranje, ini yang paling penting juga ya, bagaimana nama-nama besar, tapi kalau dilihat dari sisi usia nampaknya jauh lebih banyak yang di atas 30 tahun dibandingkan dengan teman-teman dari maksud kami dari pemain timnas Maroko, Bung Nova.
2: Iya, mungkin beda-beda tipis ya, tapi memang ada satu sosok yang sudah senior yaitu Virgil van Dijk. back Liverpool yang memang jadi salah satu tumpuan di lini belakang. Dia bakal mengomando pertahanan Belanda nanti. Dia akan
1: kapten utama tim juga ya.
2: Betul sekali. Ini jadi memang hari ini Belanda hari ini tidak memiliki pemain-pemain depan yang punya nama besar. Kalau di edisi sebelumnya ada Dennis Bergkamp, ada Robin van Persie, ada Ruud van Nistelrooy. Di Belanda kali ini tidak punya nama besar seperti itu, tetapi justru pemain belakangnya yang menjadi bintang, yaitu Virgil van Dijk.
1: Baik. Sebelum kita lanjut ke terhadap Virgil van Dijk, saat ini kedua timnas sedang mempersiapkan masuk ke arena lapangan hijau. Kita akan terima dulu beberapa pendengar yang sudah bergabung. Ini mewakili timnas mana ini? Pak Sarwi di Surabaya, selamat pagi.
3: Selamat pagi Mbak Risti, salam olahraga.
1: Jaya.
3: Juga Bung siapa ini?
1: Bung Nova.
2: Iya, Jaya.
3: Iya, ini Belanda sama Maroko ya.
1: Mendukung mana ini Pak?
3: Kalau saya tetap pendukungnya Belanda dong.
1: Begitu ya, oke.
3: Kalau Belanda menurut saya 2-0, tapi nggak tahu lagi karena tadi pagi itu juga sempat apa yang tidak dipulang, ternyata dia malah berhasil masuk ke 16 besar.
1: Baik, itu saja?
3: Belanda tidak.
1: Ya, terima kasih Pak Sarwi, selamat pagi. Masih dari Surabaya, saya terima Pak Toto, selamat pagi.
4: Selamat pagi Mbak Risti, Mas Nova, salam olahraga.
1: Jaya.
4: Ya, mudah-mudahan kita tidak kecewa lagi ya. Tapi saya tetap mempertahankan Belanda walaupun cuma 2-0 aja. Itu Mbak Risti, Mas Nova.
1: Terima kasih. Ini nggak pakai cuman ya, 2-0 ini pakai keringat loh Pak Toto. Ya, kita ke Pak Tanjung di Pekanbaru. Pagi Pak Tanjung.
5: Pagi Mbak Risti dan Bung Nova.
2: Ya, selamat pagi.
5: Olahraga.
1: Jaya.
5: Ya, oke. Waduh, ini tim apa? Amerika semua yang udah lolos ya. Eropa terbengkal satu ya, Jerman. Ini masuk lagi Eropa ini.
1: Oke.
5: Belanda. Oke.
1: Mendukung begitu, siapa? Mendukung
5: saya mendukung Maroko 2-1 untuk Maroko.
1: Oke, baik Pak Tanjung.
5: Mbak Risti, tunggu Mbak Risti. Prancis lawan apa?
1: Prancis nanti akan melawan di dalam bagan. Saya juga harus nyontek nih, saking ada 48 negara yang saya juga udah lupa yang udah bawa koper pulang siapa aja nih.
5: Swedia. Ya. Kalau yang dari Asia kan ada tinggal satu lagi, Australia. Lawan siapa?
1: Jepang. Australia. Masih ada Jepang?
5: Jepang tapi
1: ya, sudah keluar tadi. Ya. Tinggal ya, Australia selanjutnya.
2: Australia. Okay. Melawan Mesir.
1: Australia melawan Mesir.
5: Mudah-mudahan lulus ke 16 besar ya. Oke, salam olahraga Bu Rusti, Bang Nova.
1: Terima kasih Pak Tanjung. Pak Atong, penelpon terakhir, Pak Atong.
4: Selamat pagi Mbak Rusti. Masih berdarah-darah kok di sini.
1: Ya udah jangan diceritain, pansernya udah dipulangin Pak Atong ya. Kita lanjutkan dengan pertandingan selanjutnya. Yang mana nih Pak Atong?
4: Maroko dong. Maroko akan menjadi juara dunia tahun ini dari Afrika. Jadi kita buat pundit yang tidak suka naturalisasi, Maroko ini naturalisasinya 16 orang loh. Pemain intinya enggak bakal ada yang kelahiran Maroko ini. Pemain intinya ke-11 itu naturalisasi semua. Okay. Maroko. Baik. Jadi Maroko itu buat gambaran buat seluruh pendengar di Indonesia, jangan patah hati ketika Rizky Ridho mungkin tidak dimainkan ketika kita udah punya Pascal Great nanti. Kita semuanya sebelahnya akan memakai naturalisasi dengan kecewa. Kita wajib untuk Maroko.
1: Itu pesan tersembunyinya ya. Baik kalau gitu. Itu saja Pak Tong.
4: Itu saja ya.
1: Prediksi skor. Baik. Demikian tadi 4 penelpon, dan saat ini National Anthem atau lagu kebangsaan sedang dinyanyikan. Kali ini adalah lagu kebangsaan Belanda dan juga beberapa saat lagi kita sama-sama akan jelang pertandingan. Bung Nova, mungkin yang bisa juga Anda gambarkan dari Stadion Monterrey saat ini seperti apa nih dengan pendukung dari kedua belah timnas.
2: Ya, ini stadion yang punya jarak sangat dekat sekali dari tribun ke lapangan ya. Ini memang jarak.
1: Sering sekali ini ya. Jadi komentar-komentar supporter ini terdengar dengan jelas kadang di pemain ya.
2: Bikin pemain deg-degan, bikin pemain kesulitan untuk berkomunikasi satu sama lain. Ini karena memang jaraknya memang jarak minimal ya. Yang diberikan FIFA, dan ini menjadi kendala tersendiri bagi pemain yang tidak didukung oleh supporter, tapi di sisi lain jadi kekuatan moral tersendiri bagi
1: para pendukung ya.
2: Dan juga ini adalah stadion yang cukup indah, ada di kaki gunung, gunungnya bernama, kalau di bahasa Indonesia kan jadi Gunung Pelana Kuda. Kalau di salah satu tribun bisa terlihat puncak gunungnya.
1: Betul.
2: Jadi yang benar-benar indah ini stadion yang satu ini.
1: Yeah.
2: Salah satu stadion terbesar juga di Meksiko.
1: Betul. Dan kali ini kita juga melihat bagaimana lagu kebangsaan Maroko dinyanyikan oleh timnas.

Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tuan, FM 103,6 MHz. Pro 1, Kanal Inspirasi.

untuk meningkatkan rasa nasionalisme terhadap bangsa dan cinta tanah air Indonesia. Kami ajak Anda berdiri dan bersama kita nyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya.

0: Pancasila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
0: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: Tiga, persatuan Indonesia.
3: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Baik, saudara pendengar, saatnya kita kembali bergabung bersama Pro 3 Jakarta mengikuti siaran langsung Piala Dunia.
1: Di awal-awal babak yang pertama ini, kita masih nantikan dua pelanggaran. Ya, nampaknya dianggap sebagai pelanggaran dari tendangan bebas bagi Maroko. Sudah disodorkan saja kepada Mazui, sodorkan ke sektor sebelah kanan dalam, masih memainkan bola, ada Cadi Riyad, masih memainkan bola menatap ke depan, alirkan saja pada Issa Diop atau pemain dari Maroko lainnya, nomor punggung 24 tadi, Neo, mundur lagi ke belakang, Issa Diop, latih lagi kepada Neo, melebar ke sisi kanan, coba Maroko membangun serangan, ada Akraf Hakimi, lagi masih mencari cerah, angkat langsung ke depan, mencari Akraf Hakimi di sektor sebelah kiri, pertahanan dari Belanda, angkat langsung ke daerah kotak penalti, namun terlalu deras datangnya bola tadi yang diberikan oleh Hakimi, kapten kesebelasan dari timnas Maroko. Bola bergulir saja di sisi kanan pertahanan dari Belanda, lemparan ke dalam kiri bagi tim oranye, ada Denzel Dumfries yang akan melakukan lemparan ke dalam. Dumfries, siapa akan memberikan, di sana juga ada Summerfield, nampak jauh ke depan saja, lemparan dihalau saja oleh Mazui tadi, sodorkan lagi, mencoba dikejar oleh Ryan Brody, namun lebih dekat kepada Bono, penjaga gawang yang dari Maroko ini keluar dari sarangnya, dan memang bola jauh meninggalkan di luar kotak penalti tadi. Mencoba kini, Ayub, Wadi, dekat tinggalan tengah, lebar ke sisi kanan kembali, mencoba mencari Hakimi, ada Brahim Diaz, sodorkan lagi, mundur ke belakang, lebih dikuasai lagi tadi oleh pemain Belanda, Verbruggen, sodorkan kepada Van Heek, Van Heek melebar ke sisi kanan, mencari celah, angkat langsung jauh ke depan, mencari Brahim Brody, dibayangi ketat oleh pemain dari Maroko, terjadi perebutan di sana oleh Issa Diop, ada juga pemain Maroko tadi, sodorkan lagi ke depan lagi, mencoba kini, nampaknya sudah bergulir tadi ya, keluar dari garis lapangan di sisi kiri pertahanan dari Maroko, Issa Diop tadi, lemparan ke dalam bagi Belanda. Denzel Dumfries berikan saja kepada Brahim Brody, namun dipotong lagi, datang lagi pemain Ryan Javrenbeek, lepaskan tendangan, namun membentur lagi. Ada lagi pemain Belanda lainnya, sodorkan bola ke depan, namun kembali patah di kaki pemain Maroko, dapat dibentuk lagi oleh Summerfield, terjadi perebutan di sana, kembali dipatah di tengah jalan. Maroko kini mencoba melakukan serangan di sektor sebelah kiri, ada Van Heek tadi, merebut kulit bundar, kembali lagi. Perebutan yang terjadi dari kedua tim, Denzel Dumfries mencoba memasuki daerah sektor sebelah kiri, pertahanan dari Maroko, masih Denzel, namun bentur tadi, terjatuh dan membuka pelanggaran, masih terjadi perebutan, ada Ryan Gravenberg melakukan pelanggaran, Gravenberg tadi, upaya untuk merebut bola di sisi kiri pertahanan dari Maroko, dan menghasilkan tendangan bebas saja bagi Maroko, Ryan Gravenberg. Di menit ke-7 babak yang pertama ini, kedudukan masih 0-0 antara Belanda dan Maroko. Bola akan dihadapi oleh Bono nampaknya, penjaga gawang dari Maroko ini yang bermain juga untuk klub dari Arab Saudi Al Hilal. Ya, Bono bersiap-siap, konsentrasi Bono memberikan arahan kepada rekan-rekannya untuk sedikit maju ke depan. Konsentrasi Bono sudah dilakukan, kaki kiri, bola melambung, jatuh dari pertahanan, bukan pelanggaran tadi, ada satu pemain Maroko terjatuh. Nah, ada Summerfield ini menguasai bola, mencoba melewati Mazui, namun kembali terjatuh. Kita lihat, kita nantikan, ada salah satu insiden nampaknya di sisi kanan pertahanan dari Belanda. Kita masih nantikan wasit memimpin jalannya pertandingan tadi, nampaknya Van Heek dan juga salah satu pemain dari Maroko nomor 11 Ismail Saibari nampaknya sedikit tersinggung tegang jika dibenturan di daerah pertahanan Belanda tadi. Masih memimpin jalannya pertandingan asal Brazil, Wilton Pereira berikan teguran tentu kepada Saibari dan juga kepada Van Heek untuk lebih bermain fair di pertandingan 32 besar Piala Dunia 2026. Ya, sudah kembali bola bergulir Masih di pertahanan Maroko, mundur ke belakang. Bagaimana pemain Maroko menguasai bola. Ada Ayub tadi, sisi kanan, mencari Hakimi. Mundur kembali ke belakang. Masih memainkan bola Issa Diop. Sodorkan lagi, bagaimana Chadi Riyad cari kawannya. Bayangi ketat oleh daerah pertahanan pemain-pemain Belanda. Kembali mundur ke belakang, penguasaan bola Ayub. Issa Diop ke sisi kanan. Ada juga Hakimi, kapten kesebelasan, sodorkan lagi. Bagaimana nampak cukup kesulitan untuk mencari celah para pemain Maroko. Kembali lagi Chadi. Ada juga Mazrui. Masih berputar-putar di daerah pertahanannya sendiri para pemain Maroko. Kesulitan untuk membuka ruang di daerah pertahanan Belanda. Berikan lagi kepada Hakimi di sektor sebelah kanan, mundur ke belakang lagi. Bagaimana mendapat tekanan yang cukup intens dari pemain-pemain Belanda. Somerville juga, bagaimana Brian Brobby yang begitu cepat untuk mengantisipasi. Penguasaan bola dari Maroko, angkat langsung juga ke depan pemain Maroko. Dan juga nomor punggung 11 nampaknya Ismail. Namun terjatuh, tadi melakukan pelanggaran rebutan bola di daerah kotak penalti. Upaya dari Ismail Saibari tadi di sisi atau daerah kotak penalti dari timnas Belanda. Yang menghasilkan tendangan bebas saja bagi tim oranye. Bola dikuasai oleh Virgil van Dijk, kapten kesebelasan. Mundur ke belakang pada Verbruggen. Menatap ke depan Verbruggen, sodorkan langsung jauh ke depan. Namun terjadi perebutan dan Brian Brobby terjatuh kembali. Issa Diop tadi melakukan pelanggaran yang cukup keras nampaknya. Issa Diop terhadap Brian Brobby di dekat lingkaran tengah lapangan pertandingan. Menghasilkan tendangan bebas kini bagi timnas Belanda. Bagaimana tepat juga di depan pengamatan wasit yang memimpin jalannya pertandingan. Bagaimana Cody Gakpo mundur ke belakang. Ada Nathan Ake, sodorkan lagi mencari kawannya di bebas kepada Van Hek di sisi kanan dalam. Van Hek sodorkan kepada Somerville, berputar mundur kembali ke belakang. Ada Virgil van Dijk, ada Nathan Ake kembali di sektor sebelah kiri. Masih lewati garis tengah, Nathan Ake perlahan menatap ke depan, angkat langsung jauh ke depan, mencari Brian Brobby. Namun tepat diperlukan bagaimana Bono tadi, bola yang tidak mampu dikuasai oleh Brian Brobby tadi di sisi kanan pertahanan. Angkat lagi bagaimana Maroko mencoba membangun serangan di sektor sebelah kiri, namun dapat lawan yang ketat atau dikuasai dengan baik dari Virgil van Dijk. Main Liverpool ini mampu menguasai lini pertahanan dari tim oranye. Ada Frankie de Jong. Frankie de Jong sodorkan kepada Van Hek, mencoba menggiring kini. Bagaimana Van Hek mencoba menggiring perlahan, mengati garis tengah, sodorkan saja kepada Dumfries di sektor sebelah kanan. Dumfries kirimkan bola ke depan, berbahaya namun kembali patah lagi. Bagaimana Maroko tadi mengantisipasi bola dari pemain-pemain Belanda. Ada Mazrui tadi di sektor sebelah kiri pertahanan dari Maroko, mundur lagi ke belakang. Ada pemain lainnya di sana, ada Chadi Riyad. Diberikan kepada Issa, masih Issa ke sisi kanan. Ada Hakimi, masih memainkan bola. Ada Brahim Diaz juga coba membantu bagaimana menjemput bola pemain-pemain dari Maroko ini hingga menit ke-12 babak yang pertama ini. Kedudukan masih 0-0 dan mencoba membangun serangan, angkat langsung jauh ke depan. Tidak jelas tadi maksudnya bagaimana umpan yang diberikan kepada pemain Maroko, hanya menghasilkan tendangan gawang saja bagi Belanda.
2: Ya, pendengar, saat ini pertandingan masih berlangsung di menit ke-13 babak pertama. Bola kali ini dikuasai oleh para pemain-pemain dari Belanda. Ada Virgil van Dijk dan juga Bart Verbruggen di dalam kotak penalti Belanda. Sudah dilakukan pendek saja kali ini, bola diberikan kepada Bart Verbruggen. Namun kembali ada peringatan dari wasit yang memimpin pertandingan untuk mengulang pengambilan tendangan gawang tersebut. Nah, sudah dilakukan. Kali ini Bart Vertonghen sang penjaga gawang melebar dia ke sisi kanan. Ada Van Hek di sana. Langsung Van Hek yang dituju adalah Brian Brobby, dihalangi atau dikawal oleh satu pemain dari Maroko di sana tadi, Brian Brobby. coba untuk mendapat peringatan kali ini dari wasit yang memimpin pertandingan karena sedikit terjadi benturan tadi antara Brian Bobby dengan Arnawi. Bola kali ini dikuasai oleh pemain-pemain dari Maroko di sektor belakang, sektor kiri pertahanan mereka, namun tadi salah umpan. Bagaimana Issa Diop niatnya memberikan bola kepada Mazraoui, namun mati langkah sepertinya Mazraoui sehingga bola keluar lapangan. Sudah dilakukan lemparan ke dalam kali ini, bola dikuasai oleh pemain Belanda, ada Frenkie de Jong di sana, bergeser dia ke kiri sedikit, ada Virgil van Dijk, sang kapten kesebelasan. Bagaimana masih menguasai bola pemain-pemain Belanda kali ini, kembali kepada Frenkie de Jong di sektor lingkaran tengah pertandingan, melebar dia ke kanan, ada Van Heike di sana, masih melebar lagi kali ini, pemain 1-2 dan Fris menguasai bola dari Belanda ke belakang dia. Bart Verbruggen, penjaga gawang asal Belanda yang kali ini mengenakan kostum berwarna biru-biru, sedangkan Belanda mengenakan kostum kebesaran oranye dan juga Maroko mengenakan kostum berwarna putih, berada di sebelah kanan tempat kami melaporkan. Belanda kali ini berada di sebelah kiri, masih Belanda menguasai bola. Di sektor kiri pertahanan mereka ada Nathan Ek, kemudian ada juga Gravenberg tadi, kembali kepada Nathan Ek, kali ini masih menguasai bola. Main nomor punggung 5 dari Belanda, masih mencari rekannya, melebar dia ke sektor kanan, ada Van Heike di sana. Kembali lagi, ada Frenkie de Jong, dibayangi oleh satu pemain dari Maroko tadi, berhasil lolos Frenkie de Jong, kali ini masih menguasai bola. Frenkie de Jong sudah melewati garis tengah lapangan pertandingan. Frenkie de Jong mencari rekamannya, berputar dia, Frenkie de Jong, belakang lagi ada Van Heike di sana, yang juga sudah melewati garis tengah, melebar ke kanan, ada Dumfries, kembali lagi ke belakang, kali ini Virgil van Dijk, dibayangi oleh dua pemain dari Maroko yang mencoba untuk merebut bola, kembali lagi ke belakang kali ini, bola diberikan kepada penjaga gawang Bart Verbruggen. Belanda masih menguasai bola melalui Virgil van Dijk. Sektor sebelah kiri ada Nathan Ake, kembali ke belakang, bagaimana tekanan juga dilakukan oleh pemain Maroko terhadap sektor pertahanan Belanda. Ya, Belanda mencoba untuk melepaskan tekanan kali ini, umpan langsung diberikan kepada pemain nomor 22 dan Dumfries berada dalam kotak penalti Maroko, namun sayang sekali berhasil dibuang saja. Bagaimana umpan atau akselerasi yang dilakukan oleh Dumfries tadi, pemain nomor punggung 22 dari Belanda menerima umpan dari Ryan Gravenberg dari sektor kanan penyerangan Belanda, langsung menusuk ke dalam kotak penalti Maroko, niatnya memberikan umpan kepada Brobby, namun ternyata berhasil dibuang saja, disapu bola tadi oleh pemain belakang Maroko, Issa Diop. Pemain nomor punggung 14 dari Maroko membuang langsung bola sehingga menghasilkan tendangan penjuru untuk Belanda di sektor kiri pertahanan dari Maroko. Sudah bersiap, kali ini sudah dilakukan, berhasil dikuasai oleh pemain-pemain Maroko, dibuang jauh saja bola, kali ini berhasil dikuasai kembali oleh pemain-pemain Maroko di sektor kanan pertahanan Belanda, namun berhasil dicuri kali ini Brian Brobby, coba menguasai bola. Ryan Gravenberg di sektor sebelah kiri pertahanan atau lini serang dari Belanda, mencoba memberikan umpan tadi kepada Mickey van der Ven, namun berhasil dicuri lagi, dibuang lagi oleh Issa Diop, lemparan ke dalam kali ini untuk Belanda di sektor kiri pertahanan dari Maroko. Sudah dilakukan, Frenkie de Jong menguasai bola kali ini, pendek dia kepada Nathan Ake di sektor sebelah kanan pertahanan dari Maroko, lebar dia, kali ini ada Van Heike, ke tengah lagi ada Van Dijk, kembali kepada Nathan Ake, coba untuk mengirim bola, Nathan Ake kembali ke belakang, Van de Ven di situ, Frenkie de Jong di sektor tengah pertahanan Maroko, melebar ke kanan dia, ada Van Heike, coba melakukan terobosan langsung kepada Brian Brobby maksudnya, namun lebih cepat atau lebih bola lebih mengarah kepada penjaga gawang Maroko yaitu Bono, sehingga masih selamat gawang Maroko untuk kali ini. Maroko mencoba membangun serangan kali ini di sektor belakang pertahanan mereka, ada Mazraoui di sektor kiri, pendek dia pada Ainawi, kembali lagi ke belakang kali ini Ainawi, main nomor punggung 23 Hanus, nampaknya bawa bola mendekati garis tengah lapangan pertandingan, masih Hanus, bergeser dia ke kanan kali ini, kembali lagi kepada Hanus, masih mencari rekannya, tengah kali ini ada Riyad sana, lebar ke kanan, bagaimana Brahim Diaz mencoba menguasai bola, kembali lagi ke belakang ada Bonadi, kembali lagi Masih main-main Maroko berada di sektor kiri pertahanan dari Belanda, mencoba untuk melakukan penetrasi serangan. Umpan 1-2 pendek diperagakan oleh pemain-pemain Maroko di sektor kiri atau sektor kiri pertahanan Belanda. Terjatuh tadi, terjadi benturan antara Mickey van de Ven dengan pemain nomor 23 Hanus dari Maroko, menghasilkan lemparan ke dalam. Kali ini untuk Maroko di sektor kiri pertahanan dari Belanda. Hampir seluruh pemain Maroko mencoba untuk maju. Oh, ternyata terjadi tendangan sudut ya di sektor kiri pertahanan dari Belanda. Kali ini akan dilakukan oleh Ashraf Hakimi. Siapa Ashraf Hakimi sudah dilakukan langsung disundul saja dalam kotak penalti oleh Diouf, namun masih dapat diantisipasi. Kali ini serangan kembali datang dari Maroko, pemain nomor 8. Tendangan langsung dari luar kotak penalti dilakukan oleh Bounahdi. Namun sayang sekali masih melambung tinggi di atas mister gawang Belanda yang dijaga Verbruggen. Bagaimana refleks Verbruggen tadi, sangat cepat ya ketika mengantisipasi sundulan yang dilakukan oleh Aynawi. Ternyata pemain Maroko nomor punggung 24 Neil Aynawi yang juga bermain untuk AS Roma menerima umpan dari Ashraf Hakimi tadi, belum berhasil merubah kedudukan, masih tetap 0-0. Kali ini serangan datang lagi dari Maroko di sektor sebelah kiri pertahanan dari belakang, pertahanan dari Banda. Aynawi tadi memberikan umpan ke dalam kotak penalti. Kali ini coba langsung dilakukan tendangan langsung. Sayang sekali Ashraf Hakimi, tendangan langsung menggunakan kaki kanan, masih dapat ditepis, berjibaku sepertinya kali ini. Penjaga gawang Belanda, Bart Verbruggen, menahan gempuran-gempuran dari para pemain Maroko. Mengarah tadi langsung ke sektor kanan, sektor kiri atas gawang Belanda. Namun masih bisa diantisipasi, tendangan penjuru kali ini sudah dilakukan. Disundul saja oleh pemain Belanda, bola jauh kali ini jatuh di kaki pemain nomor punggung 6 dari Maroko, Bounahdi. Kembali ke belakang kali ini. Bola dikuasai oleh pemain Maroko nomor punggung 3, Mazraoui. Umpan langsung terobosan yang dituju adalah pemain nomor punggung 11 kali ini dari Maroko, Saibari. Kembali ke belakang dia. Ada Bounahdi di sana. Masih Maroko mencoba melakukan terobosan kali ini, namun patah lagi di kaki para pemain Belanda. Namun berhasil dicuri kembali oleh pemain Maroko, Mazraoui kini. Yang mengawal sektor pertahanan, Diop maksud saya. Kembali kali ini Maroko, sektor kiri pertahanan Belanda masih diobrak-abrik oleh Maroko kali ini. Ashraf Hakimi. Oh, Bounahdi sepertinya. Kembali Ashraf Hakimi kali ini, sang kapten kesebelasan. Belakang dia, Brahim Diaz di sana. Ada pemain nomor punggung 23 di sana. Balik lagi kepada Brahim Diaz, masih mencoba melakukan umpan langsung dalam kotak penalti Belanda. Yang dituju tadi adalah Hanus, namun tidak ada kawan yang menyambut sehingga bola keluar lapangan. Dan kali ini lemparan ke dalam untuk Belanda di sektor kanan pertahanan mereka sendiri. Bagaimana tadi ada upaya yang dilakukan oleh Ashraf Hakimi, bola menggunakan kaki kanannya. Ini Bung Nova, bagaimana sampai menit 20 ini Bung Nova? Serangan, lebih serangan dilakukan oleh kedua tim sampai saat ini, bagaimana Bung Nova?
3: Ya, dari menit pertama sampai sekitar menit ke-18 Belanda menguasai bola lebih dominan ya, tetapi Belanda tidak bisa menciptakan peluang bersih. Mereka hanya menguasai bola dari area pertahanan sendiri hingga menjelang sepertiga akhir. Jalur-jalur umpan dari timnas Belanda ditutup oleh para pemain Maroko yang tampil cukup disiplin. Kita lihat bagaimana Ashraf Hakimi yang biasa bermain menyerang, aktif memburu lini pertahanan lawan, turut bertahan, lebih banyak bertahan karena dia tahu ada Cody Gakpo yang berdiri di sisi kiri dari penyerangan Belanda. Sementara hingga dari menit 18 hingga menit ke-22 kita melihat bagaimana Maroko mencoba merespons, bagaimana Maroko mencoba merebut bola, merebut kendali penguasaan bola dari lini tengah dan kemudian bermain cepat, bermain efektif untuk menciptakan peluang. Tadi ada dua peluang yang mengarah ke gawang dan jika bukan karena penyelamatan Bart Verbruggen, Belanda sudah tertinggal ini di menit-menit separuh awal babak pertama ya.
2: Ya, refleksnya cukup keren juga ya Verbruggen ya.
3: Ya, tidak salah jadi kiper nomor satu Belanda saat ini ya. Yang pasti ini pemain-pemain Maroko punya semboyan baru dalam pertandingan ini.
2: Apa tuh?
3: Yang baju oranye jangan sampai lolos.
2: Kalau ada anekdot dari Trio Warkop yang baju merah ya, kali ini yang baju oranye ya. Oke, kita masih perhatikan saat berlangsungnya pertandingan kembali, karena saat ini sedang berlangsung hydration break, di mana kedua pelatih ini juga masih memberikan arahan dan juga taktik, baik dari Ronald Koeman dan juga pelatih dari Maroko ini masih memberikan arahan lagi bagaimana cara untuk mematangkan strategi, sambil para pemain ini melepaskan dahaga sejenak mereka untuk menjaga kesehatan. FIFA menyebutnya ini menjaga kesehatan ya, hidrasi ya, Bu Nova ya.
3: Tapi ada juga pemain yang gak suka dengan ketentuan ini, seperti salahnya Virgil van Dijk yang menyatakan ini bisa mempengaruhi alur permainan, ritme.
2: Ya, oke, baik. Dan pendengar, masih dari 8 pertandingan kali ini di Stadion Monterrey, bahwa hydration break masih berlangsung. Pertandingan sudah memasuki menit 24 dan skor sementara masih 0-0. Bagaimana Maroko kali ini menerapkan pola 4-2-3-1, sementara Belanda 3-4-2-1. Pertandingan ini juga merupakan pertandingan penentu bagi kedua tim di babak 32 besar. Siapapun yang berhasil kali ini nanti akan melaju ke babak selanjutnya, babak 16 besar, dan berharap terus sampai ke babak final di Pesta Bola Dunia 2026.
4: Ya, entah dimanapun Anda berada, setelah hydration break, kembali pertandingan akan dilanjutkan. Denzel Dumfries pegang skuit bundar, akan melakukan lemparan ke dalam bagi timnas Belanda. Sudah dilakukan, arah ke depan, coba dikejar oleh Summerfield, menguasai bola, terjadi perebutan di sana, kembali lagi dapat dikuasai oleh pemain dari Maroko, kirimkan saja bola ke belakang kepada Bono, jaga gawang dari Maroko, pemain yang juga bermain untuk Al Hilal, sodorkan saja ke depan tadi kepada Chadji Riyad, ada juga Mazrui, sodorkan kembali lagi kembali kepada Ayub. Ayub melebar ke sisi kanan, menemui Hakimi, mundur ke belakang kepada Issa Diop. Issa Diop coba lagi, pemain-pemain Maroko. Ada juga nomor punggung 8 di sana, Azedin Unahi. Coba sodorkan bola ke depan, berputar pemain Maroko. Bagaimana Bilal bersama dengan juga pemain Maroko lain nomor punggung 3 yang maju ke depan, namun patah di tengah jalan dari Ryan Gavrenberg. Terjadi perebutan di sana, sodorkan bola ke depan, coba dihalau tadi oleh barisan pertahanan dari Maroko. Van Heek ini terjadi perebutan di sana, terjatuh benturan Van Heek dan juga salah satu pemain Maroko, nampaknya Azedin Onahi, setelah mencoba menghalau tadi Wanda Van Heek dengan sundulan kepalanya, namun benturan dilakukan tadi oleh pemain Maroko sehingga membuat Van Heek jatuh. Dapat peringatan yang cukup keras juga nampaknya bagaimana tadi si dari Onahi Azedin buat kayaknya nampaknya aksi lompatan atau sikut mengenai muka dari Van Heek di sisi kanan pertahanan dari Belanda. Tendangan bebas saja nampaknya kini bagi Belanda di menit ke-27 babak yang pertama ini. Ya, sudah mendapatkan protes nampaknya dari sisi pelatih Ronald Koeman. Ada Bart Verbruggen, dengan tenang sodorkan saja kepada Virgil van Dijk, alirkan lagi kepada Van Heek di sisi kanan, masih memainkan bola dari pertahanan sendiri, sodorkan kepada Frankie de Jong menatap ke depan, sodorkan kepada Summerfield melewati satu dua pemain mencari Gravenberg, namun dapat dicuri tadi kepada Brahim Diaz, lagi ya juga Rudy, oh dipotong lagi, ada Mickey Van Heeven. Ya, masih Maroko kini menguasai bola di sektor sebelah kanan pertahanan dari Belanda. Onahi sodorkan lagi, nomor 22 ada Bilal, sangat kotak penalti berbahaya, namun tidak mampu dijangkau tadi oleh Achraf Hakimi juga yang berada di sisi kanan atau kiri pertahanan dari Belanda. Upaya dari Maroko tadi membangun serangan di sisi kanan pertahanan dari timnas oranye berbuah lemparan ke dalam saja bagi Belanda di sektor sebelah kiri pertahanannya.
2: barang ke dalam di sisi kiri pertahanan dari Belanda. Kita nantikan bagaimana Brian Robbie kini bersama dengan Cody Gakpo, putar-putar Gakpo sama dia masih mencoba melewati, ada Brian Robbie mundur ke belakang, ada Frankie de Jong, masih Frankie de Jong, terjatuh Frankie de Jong, mendapatkan dorongan tadi dari Saibari, Ismail Saibari, ditombak dari Maroko ini. Yang bebas sudah dilakukan, ada Virgil van Dijk menguasai bola di dekat lingkaran tengah lapangan. Ada Frankie de Jong, sodorkan ke sektor sebelah kiri bersama dia dengan Gakpo. Cody Gakpo masih menguasai bola, namun menyentuh tadi bagaimana pemain Maroko Hakimi. Bola bergulir lagi, lemparan ke dalam sudah dilakukan. Ada van Dijk masih dekat lingkaran tengah, van Dijk kanan dia melebar mencari Denzel Dumfries. Denzel Dumfries coba dibantu oleh Summerfield, mundur kembali pemain Belanda kepada Van Dijk. Ada Van Dijk saat lingkaran tengah masih memainkan bola, pemain-pemain timnas Oranye alirkan lagi kepada Dumfries, kembalikan lagi mundur ke belakang kepada Gravenberg yang coba membantu. Ada Van Dijk ini kembali kepada Van Dijk, kapten sebelah sana angkat. Van Dijk mencari Cody Gakpo, namun terlalu deras datangnya bola tadi, tidak mampu dijangkau. Lemparan ke dalam bagi Maroko saja di sisi kanan pertahanannya. Bola dihadapi oleh kapten sebelasan Hakimi. Lemparan ke dalam bagi Maroko sudah dilakukan cepat. Bola jatuh di daerah pertahanan dari Belanda. Pasai oleh Dumfries, angkat langsung jauh ke depan saja Dumfries. Coba dikejar oleh Summerfield, namun sodorkan saja berhasil dipatahkan tadi. Bagaimana Mazrui tadi, kemudian lagi ke tengah ada Ayub. Ayub menguasai bola, sodorkan lagi mana, menatap ke depan, alirkan ke sektor sebelah kiri, cari Ismail. Ismail menguasai bola di sektor sebelah kanan pertahanan dari Belanda. Masih Ismail, menjorokkan ke penalti Ismail. Oh, sayang sekali dapat direbut tadi oleh Summerfield, mencoba mengirim bola, terjatuh. Dibayangi tadi oleh Summerfield yang nampaknya tidak terima tadi direbut bolanya, sehingga berbuah pelanggaran bagi Belanda. Pelanggaran, tendangan bebas bagi Belanda kini, masih di daerah pertahanannya sendiri. Upaya dari timnas Maroko tadi sempat mengancam sisi kanan pertahanan dari timnas Oranye. Tendangan bebas siap-siap akan dilakukan di pertahanan atau 31 menit babak yang pertama ini. Kedudukan masih 0-0 antara Belanda menghadapi Maroko. Bagi pendengar Pro 3 dan Pro 1 seluruh Indonesia, ada Denzel Dumfries menguasai bola di sektor sebelah kanan, sodorkan kepada Summerfield, dihalau tadi oleh Mazrui, kembali jatuh di daerah pertahanan, coba Barverbuggen keluar dari sarangnya, sodorkan saja kepada Virgil van Dijk, masih tenang saja mengatur tempo. Bagaimana Van Dijk, kembali ke Van Dijk, alirkan kepada Nathan Ek, sektor sebelah kiri dalam, coba menggiring Nathan, balikan lagi kepada Van Dijk, alirkan kepada Van Dijk di sisi kanan dalam, coba menggiring mendekati daerah pertahanan, berputar Van Dijk, berikan kepada Frankie de Jong nomor punggung 21 dari Belanda. Frankie, ada Gravenberg, masih Gravenberg, balikan lagi kepada Van Dijk, ada Van Dijk di dekat lingkaran tengah. Belanda mencoba mencari celah, ada Gravenberg. Gravenberg dibayangi oleh pemain dari Maroko, perlahan memasuki daerah pertahanan. Ada Nathan Ek, alirkan lagi kepada Miki, balikan lagi. Ada Frankie de Jong kini, Frankie de Jong dibayangi tadi dari Ismail. Ada Van Dijk perlahan memasuki daerah sisi kanan. Ada Denzel Dumfries, Denzel Dumfries mencari kawannya, namun cukup kesulitan nampaknya para pemain Belanda untuk juga melakukan penetrasi angkat ke depan. Bagaimana tadi Denzel Dumfries menguasai bola, namun jadi sebuah pelanggaran atau posisinya memang juga sudah offside. Bagaimana Dumfries tadi berdiri di belakang pemain bertahan dari tim Nas Maroko. Tangan bebas saja bagi Maroko. Kita nantikan bagaimana keriuhan para pendukung Maroko di Stadion Montre di Meksiko ini. Begitu semarak
1: memberikan semangat bagi tim nasional Maroko. Mencoba kembali lagi, ada Issa Diop, sodorkan lagi ke depan. Lagi pemain Maroko, ada Mazrui. Kemana nomor 3 ada Bilal, masih Bilal. Angkat ke depan Bilal, namun tidak jelas tadi arahnya, maksudnya diberikan kepada Ismail. Namun lebih dekat kepada penjaga gawang Belanda Bertverbuggen. Ada Nathan Ek, kini menguasai bola. Sodorkan pendek saja kepada Frankie de Jong. Masih memainkan bola di area pertahanannya. Balikan lagi kepada Nathan. Coba menggiring perlahan. Sodorkan lagi kepada Gakpo. Balikan lagi kepada Gakpo juga kembali. Ada Van Dijk, menguasai bola. Van Dijk menatap ke depan, angkat langsung jauh ke depan mencari Dumfries. Dumfries menguasai bola, ada Summerfield. Summerfield, berani kontak penalti, berbahaya. Summerfield, ah sayang sekali. Kembali terjadi, bagaimana dipatahkan upaya dari Belanda tadi. Coba masuk ke daerah pertahanan atau kotak penalti dari Maroko. Kembali gagal, sodokan lagi bola ke depan. Berbahaya, ada Denzel Dumfries. Kiri ke tengah, berbahaya. Aduh, sayang sekali Cody Gakpo tidak mampu menguasai bola tadi. Bagaimana umpan yang diberikan juga berhasil dipatahkan oleh Hakimi. Yang begitu ketat menjaga pemain-pemain Belanda. Memang baju oranye ini gak boleh lolos, gak dikasih kendor sama pemain-pemain Maroko ya. Udah ditandain kayaknya ya. Memasuki menit 35 babak yang pertama ini, kedudukan masih 0-0 antara Belanda menghadapi Maroko. Bagaimana Bung Nova nih, masih melihat bagaimana kesulitan Belanda untuk menembus pertahanan dari Maroko?
3: Ya, Belanda banyak memegang bola tetapi tidak bisa menembus sepertiga akhir daerah pertahanan Maroko ini. Sebenarnya tadi Belanda punya dua peluang yang cukup bagus ya. Dua-duanya dimulai dari sebuah umpan panjang dari lini belakang. Tadi menit ke-16 ada Van Heke tampaknya mengirim bola kepada Crescencio Summerfield tapi offset. Dan pada menit 34 tadi ada umpan dari Virgil van Dijk kepada Denzel Dumfries di sisi kanan. Tetapi lagi-lagi pemain Maroko bisa menutup ruang yang ditinggalkan sehingga tadi sempat lowong. Jadi ada pertahanan berlapis-lapis ini, Bung Indra, dari tim Maroko.
5: Iya, silakan Bung. Ya, baik. Bola kali ini dikuasai oleh pemain-pemain Belanda. Virgil van Dijk di tengah bergeser dia ke sektor kanan. Ada Van Heek langsung udah mendapatkan kotak penalti. Namun masih berhasil dikuasai oleh pemain-pemain dari Maroko. Namun dicuri kembali kali ini Frankie de Jong di dekat kotak penalti Maroko. Umpan ke dalam kotak penalti kali ini yang dituju adalah pemain nomor 22 Denzel Dumfries. Namun tidak berhasil dibayangi oleh pemain nomor punggung 23 dari Maroko. Yaitu tadi ada Hanus ya. Bilal Hanus. Dan hasilkan kali ini tendangan sudut untuk Belanda di sektor kiri pertahanan dari Maroko, karena bola tadi sempat menyentuh kaki dari Hanus, Bilal Hanus. Tendangan bebas atau tendangan sudut maksud kami kali ini akan dilakukan oleh salah seorang pemain Belanda. Setidaknya ada sekitar 5, ada Summerfield ya, yang akan melakukan tendangan sudut menggunakan kaki kanan. Sepertinya sedang bersiap Summerfield kali ini. Ada Virgil van Dijk juga di dalam kotak penalti, sudah dilakukan langsung dalam kotak penalti yang dituju adalah Virgil van Dijk, namun tidak berhasil. Di sana ada Brian Brobby, masih kembali pemain nomor punggung 22 dari Belanda. Dumfries sepertinya tadi sundulan Dumfries mengenai satu pemain Maroko. Kembali kali ini tendangan sudut akan dilakukan oleh Summerfield di lokasi yang sama, di sebelah kiri pertahanan dari Maroko. Bersiap kali ini Summerfield, sudah mengambil ancang-ancang dia, berikan aba-aba dengan tangan kanannya, bersiap kepada rekan-rekannya. Sudah dilakukan langsung dalam kotak penalti, siapa yang tuju, namun tidak berhasil diterima dengan baik oleh pemain Belanda. Bola kali ini bergulir ke tengah lapangan, ada Frankie de Jong di sana menguasai bola. Frankie de Jong dibayangi oleh dua pemain Maroko di sana. Di belakang lagi dia ada Bart Verbruggen, sang penjaga gawang. Bagaimana Van Heek ini mengalami benturan yang cukup keras sepertinya, sehingga kepalanya ini dengar Roti Gereri mengeluarkan darah di bagian kepalanya. Harus menerima perawatan medis. Sepertinya pertandingan dihentikan sementara di menit 37. Ini merupakan kerugian sebenarnya kalau Van Hek ditarik ini. Bagaimana Bung Nova, Anda melihat peran dari Van Hek sendiri sampai saat ini?
3: Ya, Van Hek merupakan salah satu pemain yang bisa memberikan umpan akurat jauh dari lini belakang ke lini depan ya. Salah satu pemain punya statistik bagus dalam statistik umpan. Jadi kalau Van Hek sampai harus diganti, maka ini jelas menjadi kerugian besar. Tadi kita lihat bagaimana cedera yang didapat karena Van Hek terkena sepatu tampaknya dari Nozer Mazui pada saat situasi sepak pojok.
5: Scrimmage ya. Dan memang di apa forehead ya, di jidat ya sepertinya ya. Jadi kalau misalkan diganti, siapa yang kira-kira bisa memiliki kriteria yang sesuai dengan Van Hek di belakang?
3: Saya pikir Van Hek tetap masih akan menjadi pilihan utama, tetapi Ronald Koeman juga bisa masih memiliki pemain-pemain di posisi center back seperti Nathan Ake dan Mickey van de Ven, jadi mungkin akan digeser nanti. Mickey van de Ven dan Nathan Ake akan mencoba bermain di center back, sementara yang masuk mungkin di back kiri ada Jarel Heto. Mungkin ya, jika memang mungkin, harus melakukan pergantian.
5: Jika memang harus melakukan pergantian ya. Nah, kalau dari kita lihat sampai saat ini juga Maroko sepertinya masih mencoba untuk melakukan counter-counter attack ini, atau skema seperti apa yang Anda lihat saat ini diterapkan oleh pelatih Maroko nih, Bung Dova?
3: Ya, ini memang pelatih Mohamed Ouahbi ini sudah menekankan bahwa dia akan bermain dengan cara yang berbeda dibanding pada 3 pertandingan fase grup sebelumnya, dan bermain 4-2-3-1 melawan Belanda dengan pertahanan kokoh juga merupakan bagian dari janji dia, dan ini benar-benar dibuktikan sampai saat ini. Sampai menit ke-39 Maroko ternyata cukup unggul dalam penguasaan, berbeda tipis ya, 47 berbanding 53%, tapi memiliki jumlah tembakan yang lebih banyak. Jadi Maroko sudah melepaskan 3 tembakan yang 2 diantaranya mengarah ke gawang. Sementara kalau di Belanda sendiri baru mencetak 2 tembakan dan tidak ada yang mengarah ke gawang.
5: Ya, baik. Saat ini memang Van Hek, ini Jean-Paul Van Hek, pemain yang bermain di Tottenham Hotspur ini sudah menerima perawatan medis dan masih berada di pinggir lapangan, pendengar, untuk juga kita masih menunggu apakah dilakukan pergantian pemain oleh Ronald Koeman atau tidak. Namun yang saat ini berjalan, bola sudah bergulir kembali, bagaimana Belanda masih menguasai bola, mencoba melakukan serangan, tapi kali ini berhasil dipatahkan oleh pemain-pemain bertahan dari Maroko. Bola keluar lapangan, kali ini menghasilkan lemparan ke dalam untuk pemain Maroko, akan dihadapi oleh Ashraf Hakimi di sana, pemain nomor punggung 2. Sudah dilakukan pendek saja kepada Diop di sana, jatuh kali ini Diop berbenturan dengan Cody Gakpo di sana. Sudah dilakukan pendek, namun minta diulang wasit Sampau. Ini minta diulang untuk pengambilan tendangan bebasnya. Sudah dilakukan pendek saja kali ini. Bola dikuasai oleh pemain Maroko. Tadi ada Issa Diop, dan kemudian kali ini pemain nomor punggung 8 dari Maroko masih menguasai bola, melebar dia ke pemain nomor punggung 23 di sektor kanan pertahanan dari Belanda. Bagaimana pemain-pemain Belanda mayoritas turun kali ini untuk membantu pertahanan. Pemain nomor punggung 3 kali ini dari Maroko, Mazraoui, menguasai bola, melebar dia kali ini. Nah, mencoba umpan kepada Mazraoui, namun berhasil dipatahkan oleh Ryan Gravenberg. Tidak cermat umpan Gravenberg kepada Summerfield tadi, sehingga lemparan ke dalam untuk Maroko. Ya, bagaimana Van Hek ini sudah mulai kembali dalam lapangan pertandingan. Bola kali ini masih dikuasai oleh pemain-pemain Maroko di sektor kiri pertahanan mereka. Pemain nomor punggung 18 di sana ada Riyad, masih menguasai bola belakang dia. Kali ini pemain nomor punggung 24 Ainoui geser kepada Diop. Pendek saja Diop kepada Onahi di sana. Masih pemain-pemain Maroko mencoba untuk memancing pemain-pemain Belanda keluar dari sektornya mereka masing-masing. Pemain sektor Maroko berada di sektor kanan, kiri, maksud kami pertahanan dari Belanda. Sudah keluar lapangan bola tadi, bagaimana Ashraf Hakimi dibayangi oleh Van de Ven ketika akan berebut bola, namun bola sudah keluar lapangan, lemparan ke dalam kali ini untuk Belanda di sektor kiri pertahanan mereka sudah dilakukan. Bola dikuasai oleh Virgil van Dijk di sektor lingkaran tengah pertandingan, bergeser dia ke kiri, ada Nathan Ake di sana, kembali lagi ke tengah. Virgil van Dijk melebar ke kanan kali ini. Van Heke. Van Heke umpan langsung terobosan yang dituju kali ini dan nomor 22 ada Dumfries di sana, namun berhasil dikuasai oleh pemain Maroko. Kembali datang serangan kali ini. Brobby mencoba melakukan penetrasi ke dalam kotak penalti, dibuang saja oleh pemain dari Maroko. Masih bola berada di sektor kiri pertahanan Maroko. Buang di kali ini pemain Belanda mencoba melakukan penetrasi serangan lagi. Bagaimana kali ini? Pak dari pemain nomor 15 Van de Ven melakukan tendangan langsung kaki kiri dari luar kotak penalti, namun masih berada di atas mistar gawang dari Maroko. Bagaimana kesigapan dari penjaga gawang Maroko, Bono ya. Ini juga memiliki nama yang sama dengan vokalis band U2 ya, Bono ya. Namun kali ini mengenakan seragam hijau menjaga gawang Maroko. Menghasilkan tendangan penjuru di sektor kanan pertahanan Maroko. Memang wasit harus beberapa kali mengingatkan para pemain dari kedua tim untuk menurunkan tensi karena saking tingginya tensi pertandingan pada pagi hari ini. Beberapa kali terjadi duel-duel fisik antara pemain yang harus diperingatkan oleh wasit yang memimpin pertandingan. Nah, seperti yang terjadi di depan gawang Maroko, bagaimana satu pemain Maroko ini terjatuh ketika terjadi dorong-dorongan di depan gawang Maroko. Ada Virgil van Dijk di sana, kemudian ada Brobby di sana, juga ada Van Heke di sana. Sudah dilakukan kali ini, coba Brobby, namun tidak menemui sasaran. Sundulan yang dilakukan oleh Brobby tadi menerima umpan, tendangan sudut, masih belum merubah kedudukan. Ternyata sempat mengenai tangan dari penjaga gawang Maroko ya, Bono. Ditinju oleh Bono tadi bola sehingga menghasilkan tendangan, oh tendangan gawang ternyata. Wasit memutuskan tendangan gawang. Wasit yang memimpin pertandingan di menit pertandingan 45 ini, sudah masuk menit 45. Sudah dilakukan, disundul saja oleh Van Dijk kali ini. Umpan coba dikejar oleh Brobby, namun jatuh di kaki pemain nomor punggung 24, Somerville. 6 menit perpanjangan waktu diberikan oleh asisten wasit di pinggir lapangan. Bola masih dikuasai oleh Van Heke di sana. Bergeser dia kepada Gravenberg, kembali kepada Van Heke, melebar ke sektor kiri. Di sana ada Nathan Ake, pemain nomor punggung 5, masih menguasai bola, sudah melewati garis tengah, masuk dalam sektor pertahanan dari Maroko. Dan dituju adalah tadi Cody Gakpo, namun berhasil kembali dikuasai kali ini oleh pemain-pemain Belanda. Tuju kembali umpan tadi, main dikuasai oleh pemain-pemain Maroko kali ini. Sektor kiri pertahanan Belanda, dibuang jauh oleh VDV tadi, Van Dijk, namun Cody Gakpo tidak berhasil menguasai dengan baik. Umpan dari Van Dijk tadi, lemparan ke dalam oleh pemain Maroko, sudah dilakukan, pendek saja kali ini. Pada pemain nomor 14, Diop di sana, mengiring bola dia, mendekati garis tengah lingkaran pertandingan, ke kiri sedikit ada Riyad di sana. Pemain nomor 3, Mazrui, nampaknya kembali ke tengah kali ini. Bagaimana pemain-pemain Maroko mencoba untuk mengatur ritme pertandingan kali ini. Pemain nomor 8 dari Maroko, bawa bola, balik ke belakang, kepada Mazrui. Sektor kanan kali ini, bola berada di sektor kanan pertahanan dari Maroko. Kembali lagi ke tengah. Masih pemain-pemain Maroko mencoba untuk pelan-pelan memasuki garis pertahanan dari timnas Belanda. Di sektor kanan kali ini, Ashraf Hakimi masih mencoba untuk melakukan umpan pendek 1-2. Pemain-pemain Maroko di sektor lingkaran tengah kali ini. Issa Diop di sana, Ashraf Hakimi. Masih Hakimi membawa bola, melewati dua pemain Belanda, terjatuh Hakimi. Namun bukan pelanggaran kali ini, dicuri lagi oleh pemain Maroko. Mencoba melakukan penetrasi kali ini, sayang sekali umpan terobosan kepada Salibari tadi. Ismail Salibari ya. Jadi tidak berhasil menerima umpan terobosan dari rekannya, yaitu Onahi, Azedin Onahi. Sehingga bola dengan cepat keluar lapangan pertandingan. Tendangan gawang kali ini untuk Belanda sudah dilakukan oleh Virgil van Dijk. Di sisa 4 menit babak pertama akan berakhir. sudah dilakukan kali ini. Maroko masih menguasai bola, dicuri oleh pemain-pemain Belanda. Van de Ven, Frenkie de Jong di sana coba mencari Gravenberg, namun berhasil dicuri oleh pemain Maroko kali ini. Terjatuh salah satu pemain Maroko, di tackle oleh Van de Ven, Van Heke, namun datang lagi serangan dari Maroko. Coba dilakukan tendangan langsung, namun masih lambung di atas mistar gawang Belanda. Bagaimana Onahi tadi, Azedin Onahi, coba untuk melakukan tendangan spekulasi dari luar kotak penalti, berhasil atau masih melambung di atas mistar gawang Belanda. Keras sepertinya pertandingan untuk pagi hari ini. Berapa kali benturan-benturan terjadi antara kedua tim, pemain kedua tim. Wasit juga jadi sering new fluid nih, Bung Novani.
3: Bukan hanya pemain yang bekerja keras, wasit Wilton Sampaio juga harus bekerja keras ini.
5: Ya. Pertandingan sudah memasuki menit ke-4 babak perpanjangan waktu. Kali ini pemain dari Belanda coba untuk melakukan serangan, namun patah lagi di kaki pemain-pemain Maroko. Masuki sektor lingkaran tengah pertandingan Maroko kali ini. Bagaimana pelan-pelan tapi pasti sepertinya pemain-pemain Maroko mencoba untuk melakukan penetrasi ke dalam jantung pertahanan dari Belanda di sektor sebelah kiri. Kali ini Maroko masih coba untuk melakukan serangan, terjatuh tadi Achraf Hakimi sepertinya. Ya, ketika akan melewati satu pemain Belanda, terjadi benturan antara Achraf Hakimi dengan pemain nomor punggung 15, Nicky van de Ven. Ya, pelanggaran kali ini bagi pemain Belanda, keuntungan untuk pemain Maroko di sektor kiri pertahanan dari Belanda. Beberapa pemain Maroko juga sudah masuk dalam kotak penalti Belanda untuk menerima umpan tendangan bebas yang akan dilakukan oleh pemain Paris Saint-Germain, Achraf Hakimi. Pemain nomor punggung 2 dari Maroko juga merupakan kapten ke-11, sudah dilakukan dalam kotak penalti. Langsung saja yang dituju tadi adalah pemain nomor punggung 11 dari Maroko, Saibari, Ismail Saibari, namun tidak berhasil menerima dengan baik umpan dari Achraf Hakimi. Belum berubah kedudukan, masih tetap 0-0 kali ini. Sayang sekali, belum pas sepertinya timingnya. Saibari ketika menerima umpan, bukan bolanya yang masuk, malah Saibarinya yang masuk gawang. Bergetar sih gawangnya Belanda, tapi bukan karena bola, tapi karena Saibari. Sudah dilakukan tendangan gawang oleh Bart Verbruggen, yang dituju tadi adalah pemain Belanda Cody Gakpo. Namun kali ini Brobri memberikan umpan langsung pada Dumfries ke tengah. Dia berhasil dikuasai dengan baik oleh Bono, sekaligus juga wasit ini berikan pertanda meniup peluitnya bahwa pertandingan babak pertama sudah usai antara Belanda menghadapi Maroko. Skor sementara 0-0. Kita akan ikuti ulasan di babak pertama kali ini, antara 45 menit pertama, antara tim oranye Belanda menghadapi Maroko bersama kakak kami Risti Ristarto dan juga komentator kita untuk pagi hari ini, Bung Nova Arifianto. Silakan, Risti.
6: Ya, terima kasih Bung Indra dan juga Bung Tomo yang sudah menemani selama jalannya di babak pertama, 40 menit pertama. Dan kali ini kita sedikit mengulas ya, kenapa ini kok belum bisa nampaknya menembus gawang nih kedua belah timnas. Silakan Bung Nova.
3: Ya, Maroko benar-benar bermain cukup rapat, bermain cukup lini pertahannya benar-benar tidak memberi ruang kepada Belanda. Sementara Belanda ketika memiliki bola bermain terlalu lambat sehingga pemain-pemain Maroko bisa melakukan antisipasi sebelum bola masuk lebih jauh ke arena sepertiga akhir atau area kotak penalti mereka. Sebaliknya tadi Maroko bisa bermain lebih jeli, melepas umpan lebih jitu ketika menguasai bola. Sehingga tadi sempat kita lihat ada 4 upaya tembakan yang dilakukan oleh Maroko, yang 2 diantaranya mengarah ke gawang atau shot on target. Sementara dari Belanda sendiri hanya ada 3 shot on target dan satu yang ada 3 tembakan dan hanya satu yang shot on target. Pemain Belanda sebenarnya bisa membongkar pertahanan dari Maroko dengan melakukan umpan terobosan dari second line atau dari lini belakang. Lagi-lagi pemain Maroko bisa membuat pemain Belanda ini terjebak offside. Jadi benar-benar disiplin, benar-benar rapi sekali pertahanan dari Maroko.
6: Iya. Dan nampaknya memang pertahanan kokoh dari Maroko ini yang seperti tadi Bung Nova bilang ya, bahwa sang pelatih ini benar-benar bikin strategi apa? Low block begitu ya sepertinya ya.
3: Iya, untuk menghadapi Belanda yang benar-benar punya niat untuk meraih juara dunia untuk kali ini. Owadi benar-benar rapi nih memainkan pemain-pemain, tidak hanya 4 pemain saja yang bertahan, tetapi ya, juga gelandang-gelandang mereka yang biasa aktif menyerang juga ikut turun ke belakang. Dan salah satunya pertandingan ini juga saking rapatnya pertahanan dari Maroko membuat banyak duel-duel pemain ya. Tadi sempat kita lihat ada Jean-Paul Van Heike sampai berdarah ya. Terus kemudian juga ada beberapa insiden tadi antara pemain Maroko dan pemain Belanda, sehingga wasit Wilton Sampaio berulang kali harus
6: peluit ya. Ini cukup sering nampaknya di pertandingan ini. Memang kalau dilihat dari mental kedua pemain di timnas masing-masing ini, memang yang satu adalah benar-benar bermental untuk bisa merebut juara, dan yang satu benar-benar bagaimana bertahan sebagai negara Afrika yang cukup kuat, begitu ya, bisa dibilang ya Bung Nova ya.
3: Ini benar-benar permainan yang mencerminkan ide dari kedua pelatih ya. Pelatih Ronald Koeman ini kan pelatih yang anak didiknya Johan Cruyff, dia memainkan sepak bola total football, memainkan sepak bola yang mengalir, memainkan sepak bola yang para pemainnya dituntut untuk bisa saling melengkapi dan terus untuk menekan. Tetapi di sisi lain juga Owahbi tampil dengan defensif disiplin dan serangan balik yang cukup membahayakan gawang ya. Selain itu, selain dari open play, juga dari tendangan bebas, ini Belanda dan Maroko juga sama-sama mencoba peluang dari tendangan bebas dan tendangan pojok atau set piece, tapi memang belum ada gol. Sejauh ini Belanda adalah salah satu tim yang cukup tajam dengan set piece, mencetak 3 gol dari situasi bola mati. Sementara Maroko juga tidak kalah tajam ya, punya 2 gol dari situasi bola mati.
6: Oke. Dan memang beberapa kali tadi ya, meskipun serangan-serangan cukup tajam dan belum berhasil ini ya menembus gol, tapi dilihat dari kekuatan masing-masing timnas ini tampak berbeda dibandingkan permainan-permainan sebelumnya dari yang Anda lihat.
3: Ya, ini agak lebih hati-hati ya. Sudah segugur, jadi kalau salah sedikit gagal pestanya nih. Jadi ya tidak lepas dari pertahanan rapat Maroko. Ada kehati-hatian yang saya lihat dari Belanda, bagaimana Denzel Dumfries di sisi kanan atau Cody Gakpo juga di sisi kiri tidak bisa.
6: Biasanya menggunakan kecepatan tinggi itu ya. Tapi
3: enak lompat masuk ke daerah pertahanan, karena Belanda tahu di Maroko juga punya pemain-pemain kecepatan yang bisa bikin mereka kolaps nanti kalau misalnya salah serang atau melakukan kesalahan di lini depan dan langsung ada transisi ya, dari pemain Maroko.
6: Oke, kalau kita lihat ya dari beberapa pemain Maroko tadi ya, kalau dibilang Hakimi di sebagai back di kanan dan juga kapten, kali ini mengambil peran yang seperti apa? Apakah juga karena beberapa kali nampak umpan silang ya dari akurasi-akurasi yang ada tadi ya?
3: Akraf Hakimi bermain cukup menahan diri ya,

0: Baik. Dan kalau kita lihat juga Van Dijk ini kan sebagai fondasi kokoh di lini belakang ya, juga beberapa duel-duel udara yang menjadi keunggulannya. Nah, kali ini sepertinya lawan ini membaca arah-arah serangannya luar biasa ya, sehingga nampaknya sulit sekali untuk bergerak bagi Van Dijk di beberapa kesempatan, Bung Nova.
1: Ya betul, Virgil van Dijk ini selain menjadi panglima di lini pertahanan, juga menjadi senjata rahasia bagi Belanda untuk menyerang, untuk mencetak gol. Dari 10 gol yang diciptakan Belanda pada fase gugur, ada 1 gol dari Virgil van Dijk. Dan biasanya Virgil van Dijk membantu Belanda lewat eksekusi bola mati ya, ketika eksekutor-eksekutor seperti Cody Gakpo atau ada Christian Somerville mengambil tendangan sudut atau tendangan bebas, biasanya Virgil van Dijk ikut bantu ke depan untuk jadi target man. Tetapi ya, ini sudah diantisipasi dengan keberadaan pemain-pemain belakang Maroko. Tadi ada Issa Diop, ada Nasir Chadi, tadi cukup disiplin, tidak hanya mengawal van Dijk tapi juga mengawal pemain-pemain Belanda lainnya.
0: Baik. Kita juga melihat bagaimana suasana di Stadion Montreux ya. Seperti yang tadi Bung Nova bilang bahwa ini jarak penonton dan juga lapangan ini sangat dekat. Dan tim nasional Belanda sering sekali mendapatkan apa tadi? Semacam siulan keras berkali-kali yang ditiup oleh pendukung Maroko itu ya, untuk meruntuhkan apa mental para Parade Oranje begitu ya.
1: Ya, selain wasit yang meniup peluit juga
0: ternyata cukup banyak tadi kalau kita simak sama-sama ya, bagaimana pendukung Maroko. Ya,
1: kalau kita lihat dari jauh nih kebanyakan Oranje ya, Belanda, tapi sepertinya Maroko juga, pendukung Maroko juga tidak mau
0: ketinggalan,
1: tidak mau apa terlihat lebih sedikit.
0: Jadi
1: berusaha untuk berteriak lebih keras selama 45 menit pertama. Nah, ini nanti masih ada 45 menit kedua atau nanti akan ada extra time sampai adu penalti, kita akan saksikan nanti.
0: Saksikan. Dan sejauh ini juga kami masih mengundang Anda, para pendukung Maroko ataupun juga para pendukung Belanda, para kesebelasan timnas, untuk bisa bergabung di line telepon 0213844545, 0213862375, 0213866712, dan di 0213523172. Saya masih ditemani oleh Bung Nova untuk membahas bagaimana jalannya pertandingan di babak 45 menit yang pertama. Dan tentunya daya tarik utama dari laga ini adalah perubahan tempo yang sangat dinamis, bisa kita lihat seperti itu ya. Bagaimana Belanda sempat memimpin, namun kemudian Maroko merespon dengan bermain sangat agresif di saat itu. Nah, kita lihat dari beberapa pertandingan sebelumnya yang dimainkan juga oleh Maroko, Maroko memang tampak sangat agresif sekali ya di Piala Dunia 2026 ini ya.
1: Iya, Maroko ini menjalani 3 pertandingan yang bisa dibilang cukup berbeda ya pada fase grup. Ketika menghadapi Brasil, mereka benar-benar bisa membuat Brasil seperti mati kutu pada babak pertama. Waktu itu skor 1-1, meskipun kemudian di babak kedua mereka agak kurang dominan. Kemudian di pertandingan kedua melawan Skotlandia, mereka unggul cepat 1-0 dan kemudian bisa mempertahankan sampai 90 menit. Dan yang paling seru adalah di pertandingan ketiga, ketika mereka bisa balas-balasan gol melawan Haiti dengan skor 4-2. Dan ini Maroko kali ini benar-benar diuji oleh lawan yang cukup sepadan, selain mereka juga pernah menahan Brasil aja. Ini tapi memang pertandingan melawan Belanda ini terjadi di babak gugur, di babak 32 besar. Jadi Maroko juga berusaha meminimalisasi kesalahan. Mungkin kalau di fase grup ketika masih kalah, masih ada pertandingan-pertandingan selanjutnya. Tetapi di pertandingan kali ini, pertandingan babak 32 besar, harus meminimalisasi risiko sehingga pemain-pemain Maroko juga tidak asal nyerang begitu.
0: Oke. Kalau dilihat Bung Nova, dari statistik pelanggaran seperti apa dari kedua timnas?
1: Kalau dari pelanggaran sendiri, Belanda lebih banyak melakukan pelanggaran, ada 6 pelanggaran dibanding Maroko yang melakukan 5 pelanggaran. Ini pelanggarannya terjadi di berbagai macam tempat ya, tidak hanya di area pertahanan, tapi juga ada di lini tengah dan juga di lini serang. Sementara untuk tackle sendiri, pemain Maroko cukup sering melakukan tackle, ada 9 tackle dan ada 6 yang berhasil. Sementara Belanda, pemain-pemain Belanda melakukan 5 tackle dan hanya 3 yang berhasil. Selain itu ada duel-duel ya, duel-duel udara, duel-duel di tanah juga, ground duels, itu ada 31 duel, 18 diantaranya dimenangkan Maroko. Ini menandai Maroko benar-benar agresif untuk meladeni Belanda yang coba untuk menampilkan permainan agresif, jadi dibalas permainan agresif juga nih.
0: Tapi menarik ya, meskipun intensitasnya tinggi,

0: tadi kontak fisik, tapi mereka nampak bisa menjaga emosi ya sepanjang pertandingan ini tadi.
1: Ini benar-benar pemain yang profesional ya. Gak baperan.
0: Ya betul, betul. Bahkan beberapa kali jatuh dan sebagainya, mereka tetap bisa konsisten begitu untuk menjaga emosinya ya.
1: Tetap fokus untuk, karena mereka tahu sedikit kesalahan mereka, bahkan untuk menutup mulut di saat konfrontasi sekarang bisa berubah, berujung kartu merah. Jadi pemain-pemain ini sudah paham bagaimana cara mengontrol emosi di tengah pertandingan yang panas. Ini sangat penting ya bagi pertandingan sekelas Piala Dunia kali ini.
0: Baik, ada dua pendengar yang sudah bergabung, saya akan terima dulu. Ada Pak Andi di Bengkulu. Pak Andi, pagi.
2: Pagi Mbak Risti.
0: Iya Pak Andi, gimana?
2: Tetap semangat.
0: Selalu semangat Pak Andi, meskipun tadi Pak Andi mungkin udah cuci muka dulu ya sebelumnya ya.
2: Memang kalau dilihat interval pertama ini Maroko menerapkan zona marching gitu, jadi agak susah ditembus gitu oleh timnas Belanda gitu ya. Cuman yang perlu dijaga gitu, kesalahan elementer aja gitu, sedikit aja bisa dimanfaatin gitu ya oleh timnas Belanda gitu. Tapi dalam laga ini saya mendukung Maroko gitu ya.
0: Baik. Terima kasih Pak Andi untuk dukungannya ya. Mudah-mudahan hari ini berakhir dengan senyuman ya. Dari Bengkulu kita ke Rembang, ada Pak Solihin. Pagi Pak Solihin.
3: Pagi, salam olahraga Mbak.
0: Jaya.
3: Mengenai Maroko versus Belanda ini, saya kok menjatuhkan Maroko ya.
0: Kenapa tuh?
3: Iya, menjatuhkan Maroko 1-0 aja Mbak. Ya, karena sama-sama kuat ini. Ini Belanda punya lawan yang sangat tangguh nih.
0: Begitu ya?
3: Iya.
0: Oke, nanti kita lihat hasil pertandingan di babak selanjutnya. Terima kasih Pak Solihin.
3: Terbaik untuk kedua kesebelasan.
0: Iya.
3: Untuk Protek RRI, salam olahraga untuk semuanya saja.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Sarwi di Surabaya, bergabung lagi Pak Sarwi.
4: Halo, selamat pagi.
0: Iya, Pak Sarwi.
4: Salam olahraga.
0: Jaya.
4: Iya. Ini Belanda masih bermain rapi lah seperti waktu main sama Jepang yang lalu. Mudah-mudahan ini tetap terjaga dengan emosinya ini, mudah-mudahan tetap
0: main. Oke. Baik ya. Itu saja.
4: 1-0 aja tetap Belanda.
0: 1-0 Belanda. Oke, ini Pak Sarwi sama Pak Solihin kita lihat ya. 1-0 dari versi mana nih? Versi Maroko atau versi Belanda? Dan nampaknya ini sudah mulai persiapan ke babak yang kedua ya di tengah saat ini Stadion Monterey. Ini juga sedikit saya ingin mengulas terkait dengan insiden cedera kepala tadi ya. Nampaknya Jan-Paul van Heke bisa main lagi dengan baik begitu ya, Bung Nova ya?
1: Iya. Tampaknya memang berdarah, tapi tidak terlihat mengerikan, tetapi tidak begitu.
0: Bukan luka yang berat, begitu ya?
1: Yang berat, sehingga Jan-Paul van Heke dan masih merasa bisa bermain, dan tim dokter juga punya penilaian sendiri, sehingga bisa memberikan hijau untuk van Heke bermain melanjutkan pertandingan.
0: Baik, dan kita lihat juga ya, kira-kira apakah ada taktik permainan yang berbeda di menit selanjutnya ini, babak selanjutnya?
1: Saya rasa untuk mengubah permainan akan lebih mengundang risiko, tapi tadi saya setuju dengan Pak Andi dari Bengkulu, meminimalisasi kesalahan elementer. Ini tadi penting. Beberapa kesalahan yang dilakukan oleh baik pemain Belanda maupun pemain Maroko yang berbuah ancaman bagi gawang mereka masing-masing. Jadi 40 menit kedua sangat menentukan, apalagi kita tahu dalam dua pertandingan sebelumnya, Kanada melawan Afrika Selatan dan Brasil melawan Jepang, ada gol-gol di injury time.
0: Dan memang tadi kalau dari yang sama-sama kita sampaikan, catatan-catatan pelanggaran juga ini sangat diminimalisir ya, dengan emosi yang sangat terkontrol dari kedua timnas, meskipun duel-duel kencang dan kuat ini sering terjadi. Apakah yang berbaju orange atau yang berbaju putih nih yang akan lolos untuk masuk ke 16 besar? Kembali bergabung bersama kita rekan saya Indra dan Tomo. Silakan.
5: Ya, terima kasih Risti Rustarto dan juga Bung Nova. Kick off babak yang kedua baru saja dimulai beberapa saat yang lalu, bagaimana Maroko melakukan kick off namun bola bergulir keluar lapangan, menghasilkan lemparan ke dalam kini bagi Belanda. Ada Denzel Dumfries yang melakukan lemparan ke dalam jauh ke depan mencari Graham Brobbey, kerjasama dengan Summerfield, mencoba dijangkau tadi namun terlalu kencang tadi bola kembali keluar dan parang ke dalam kini bagi Maroko di sektor sebelah kiri pertahanannya. Sudah dilakukan dengan cepat tadi, namun ada Frankie de Jong coba menguasai bola. Frankie mundur ke belakang pada Van Heek. Masih Van Heek menatap ke depan, sodorkan kepada Dumfries, kembali ke belakang kepada Van Heek. Dan juga Virgil van Dijk ini menguasai bola, sodorkan kepada Nathan Ake di sektor sebelah kiri. Angkat ke depan Nathan, mencari Cody Gakpo di sana, namun dikawal ketat tadi oleh pemain Maroko. Sodorkan lagi ada Brian Brody, coba menggiring bola namun terjatuh tadi, mendapat pelanggaran yang cukup keras tadi nampaknya dari pemain Maroko. Wasit Sampaio langsung mengeluarkan kartu kuning. Bagaimana nomor punggung 14 tadi dari Maroko, Issa Diop, melakukan pelanggaran tepat di depan hadapan wasit. Pelanggaran yang dilakukan oleh Issa, kartu kuning bagi pemain Maroko. Tendangan bebas bagi timnas Belanda di awal-awal babak yang kedua ini. Kita nantikan peluang bagi Belanda. Frankie de Jong yang menguasai bola. Di sana juga ada Summerfield. Tampaknya akan dilakukan oleh Summerfield tendangan bebas bagi timnas Oranye. Menatap ke depan, melihat celah, nampaknya Summerfield. Sejumlah pemain Belanda juga berada di depan. Virgil van Dijk sudah melakukan. Mencari Denzel Dumfries juga di perebutan duel udara. Mickey van Heaven tadi, namun lebih dekat kepada Bono yang dapat mengamankan kulit bunda dengan baik. Belum membahayakan gawang dari Maroko. Upaya lagi dari Maroko, kini menguasai bola. Ada Onahi, sodorkan mundur ke belakang. Pemain-pemain Maroko mencoba menguasai bola. Sektor sebelah kiri, bagaimana Mazrui, Onahi mainkan bola menata ke depan. Ada juga Ayub, Wadi tadi. Ada Mazrui di sektor sebelah kiri, tidak sama dia umpan 1-2 di sektor sebelah kanan. Pertahanan dari Belanda berbahaya, Maroko memasuki dari pertahanan, sodorkan lagi ke tengah. Oh, mencari Ismail tadi, bagaimana Ayub. Tendangan dari luar kotak penalti tadi belum buahkan ruang berbahaya bagi Maroko. Masih melambung di atas mister, jauh dari sasaran. Bagaimana tendangan Ayub dari luar kotak penalti, masih dikuasai oleh Verbruggen tadi. Angkat langsung jauh ke depan dari gawang. Belanda tadi mengirimkan bola ke penamu, jatuh kaki pemain Maroko lainnya. Ada Ayub kini menguasai bola, lengkaran tengah lapangan pertandingan. Sodorkan lagi kepada Hakimi di sektor sebelah kanan. Kapten sebelasan, pendek lagi kepada Ayub. Pendek dengan juga Ibrahim Diaz. Lebar ke sisi kanan, ada juga Hakimi, Ibrahim Diaz. Balikan mundur ke belakang pada Ayub. Coba membongkar pertahanan dari Belanda. Pemain-pemain Maroko mundur ke belakang. Jadi Riyad, ada nomor 18 di sana. Lebar ke kepada Mazrui. Mundur ke belakang lagi pemain-pemain Belanda Maroko. Ada Jadi Riyad. Lebar ke sektor sebelah kiri lagi tadi, namun Ali Jadi Riyad. Ada Ayub, lingkaran tengah lapangan pertandingan. Ada Issa Diop di sisi kanan dalam. Ada posisi kanan bagaimana nomor punggung 8 tadi, Zedin Onahi. Masih Zedin Onahi mundur ke belakang lagi kembali pemain. Ada Issa Diop kini menguasai bola. Sodorkan lagi kepada nomor punggung 4, Alayuni. El Ayayuni. Bukan Issa Diop. Masih mencoba perlahan memasuki daerah pertahanan dari Belanda, pemain-pemain Maroko. Ayub, ada lagi Onahi, lebarkan dari Ibrahim Diaz di sisi kanan, nemui Hakimi. Hakimi coba sodorkan lagi ke tengah, kerjasama umpan 1-2 sama Onahi, kirimkan, coba melatih 1-2, kirimkan ke tengah, ada Ibrahim Diaz, berbahaya Ibrahim Diaz di kotak penalti, berputar-putar dia, namun kembali patah lagi. Bagaimana Gravenberg tadi, kalau gerakan dari Ibrahim Diaz. Ada Hakimi coba menguasai bola kembali dari Maroko, melakukan tekanan di sektor sebelah kiri pertahanan dari Belanda. Ada Onahi, 23 juga ada Bilal, coba sisi kiri pertahanan dari Belanda. Onahi masih disiplin pemain Belanda juga menjaga ruang atau sektor pertahanannya masing-masing. Ada juga Mazrui alirkan sektor sebelah kiri, cari Ismail tadi yang coba menjemput bola, jadi perebutan namun masih dikuasai oleh Mazrui, pemain dari Maroko mundur ke belakang. Ada Hakimi yang di lingkaran tengah kini berada, alirkan kepada nomor 23 Bilal bersama dengan Ibrahim Diaz, berputar Ibrahim Diaz, punggung 10 dari Maroko, sodorkan bola ke depan tadi namun kembali patahkan oleh Nathan Ake, mencoba dikejar oleh Brian Brody. Jadi perebutan duel di udara namun masih dikuasai pemain Maroko, nampaknya ini cukup agresif di awal-awal babak yang kedua ini. Sodorkan bola ke depan, berbahaya, ada Hakimi, tendangan dari Hakimi yang tiba-tiba muncul saja depan gawang dari Bert Verbruggen. Namun tendangannya masih lambung, cukup kencang tadi bagaimana tendangan dari Achraf Hakimi di sisi kiri gawang dari Belanda. Belum berbuah gol karena hanya membentur mistar gawang saja. Pemain juga berkiprah di Liga Prancis bersama Paris Saint-Germain. Masih Maroko menguasai bola, kali ini di sektor sebelah kiri pertahanannya angkat langsung jauh ke depan. Namun tidak jelas tadi arahnya, bola bergulir keluar lapangan. Barang ke dalam saja bagi Belanda di sisi kanan permainannya. Ada Denzel Dumfries. Dumfries melakukan lempar ke dalam, persiapan diberikan ke depan, dia menatap Brian Brody. Ada di sana juga jadi duel udara, coba di halau tadi oleh Mazrui. Jadi Yong menguasai bola, jadi perebutan, ada Ayub, masih terjadi duel udara pemain-pemain dari Belanda dan juga Maroko. Perebutan di dekat lingkaran tengah, berhasil dikuasai oleh Cody Gakpo, ini menguasai bola, Cody Gakpo kirimkan ke tengah, namun kembali dipotong lagi oleh pemain Belanda dan juga datang lagi bagaimana Summerfield, terjatuh Summerfield, bukan pelanggaran, ada Ayub, terjatuh Ayub, pelanggaran, saudara-saudara. Nampaknya Mickey van de Ven tadi yang melakukan pelanggaran dengan pengamatan wasit yang begitu jeli tadi, menyusul pelanggaran terhadap pemain-pemain dari Maroko. Hasilkan tendangan bebas kini bagi Maroko, masih di daerah pertahanannya sendiri, bagaimana Maroko berhasil mematahkan sejumlah pergerakan atau umpan-umpan yang dilakukan oleh pemain Belanda. Ada Ibrahim Diaz menguasai bola kini, sektor tengah kini pada Onahi, bersama dia dengan nomor punggung ada Neil Ayuni, sektor sebelah kiri, dan juga bagaimana Mazrui coba kepada Bilal, kirimkan lagi, mainkan bola, nomor punggung 24 di sana, Neil, kirimkan ke tangga pada Onahi, lebar ke sisi kanan, kini mencoba mencari Hakimi, balikan lagi kepada Onahi, masih pada Hakimi kembali, mencoba mencari celah di sisi kiri pertahanan dari Belanda, main pemain Maroko, mundur ke belakang Onahi, pada Issa Diop, masih Issa Diop, sodorkan ke tengah dia, coba mencari kawannya, lebar ke sisi kanan, Ibrahim Diaz kini menguasai bola, masih Ibrahim Diaz, masih Ibrahim, ke sisi kanan, ada Onahi, masih Onahi, dibayangi ketat tadi, Van de Ven, oh, masih dihentikan oleh Mickey Van de Ven, sodorkan bola ke depan, ada Jan Summerfield, kini serangan balik tadi Belanda mencoba dilakukan, namun, coba dicari Cody Gakpo, di sektor sebelah kiri, lini serang dari Belanda, ke sisi kanan, dibayangi ketat, masih Cody Gakpo, Cody Gakpo kirimkan bola ke depan, namun terlalu jauh dan tidak mampu dijangkau oleh Brian Brody yang sudah berada di daerah kotak penalti. Umpan dari Cody Gakpo tadi belum membuahkan atau peluang berbahaya dari timnas Belanda. Babak yang kedua ini kedudukan masih 0-0 antara Belanda menghadapi Maroko di babak 32 besar Piala Dunia 2026. Angkat langsung jauh ke depan, berbahaya saudara-saudara, terlepas angkat ke Hakimi, Hakimi, terjatuh, bukan pelanggaran saudara-saudara. Hakimi, bagaimana aksi dari Mickey van de Ven tadi menghentikan pergerakan Hakimi yang sudah berhadapan juga dengan penjaga gawang Bert Verbruggen, namun taking yang cukup bersih tadi dari Mickey berhasil dikuasai, keserangan balik kiri dari Belanda. Oh,
6: Nampaknya sudah dalam posisi offside tadi Brian Brody. Upaya serangan balik cepat dari timnas Belanda di babak yang kedua ini. Belum ada peluang sejauh ini dari timnas Belanda. Bagaimana penguasaannya kerap kali patah di daerah pertahanan dari Maroko. Mencoba menguasai bola. Onahi kini menatap ke depan. Sodotan saja kepada Hakimi. Hakimi mundur ke belakang. Ada Ayub. Bagaimana pergerakan Hakimi yang tiba-tiba juga jadi striker gitu ya bagi timnas Maroko pada pertandingan kali ini. Muncul di depan dan sungguh membahayakan pertahanan dari Belanda. Coba lagi Issa Diop kini menguasai bola. Ke kanan dia kepada Onahi. Ada juga Hakimi. Masih Hakimi kapten kesebelasan. Berikan lagi Onahi. Mencoba bersama dengan Ibrahim Diaz. Terlepas Ibrahim Diaz. Mencoba bergirik. Dibayang oleh Nathan Ake. Oh, dapat dipatahkan tadi. Namun kembali jatuh di kaki pemain Maroko. Penguasaan bola yang lebih banyak nampaknya dilakukan oleh Maroko di babak yang kedua ini. Ada juga Mazrui. Mundur ke belakang. Menguasai bola kini. Sodorkan lagi kepada Ibrahim Diaz. Lebar ke sebelah kiri. Pemain-pemain Maroko. Posisi kanan pertahanan dari Belanda. Ibrahim Diaz masih berkena Ayub. Mundur kembali ke belakang pada Issa Diop. Cari celah kembali semua di sektor sebelah kiri pertahanan Belanda. Hakimi kembali. Bisa dengan Onahi. Sodokan bola umpan terobosan. Masih lagi Hakimi dibayangkan oleh Mark van de Ven. Masih Hakimi. Coba mengatur tempo. Tengah lagi. Ada Ayub di sana. Masih kesulitan juga bagaimana pemain-pemain dari Maroko ini. Rapatnya juga barisan pertahanan dari Belanda. Kirimkan lagi beralih ke sektor sebelah kanan. Bagaimana juga ada Bilal di sana. Bilal dibayangi ketat oleh angkat langsung ke daerah kotak penalti. Namun disondol saja tadi oleh Nathan Ake. Umpan dari Bilal tadi. Ini gue dikasih oleh Frankie de Jong. Namun salah umpan tadi kurang manis. Bagaimana dari Frankie de Jong dikasih lagi. Tendangan dari luar kotak penalti oleh Bilal. Menyusur tanam berhasil diamankan dengan baik oleh Bert Verbruggen. Belum membahayakan gawang dari Belanda. Kedudukan masih 0-0 antara Belanda menghadapi Maroko.
7: Ya, pendengar RRI di seluruh penjuru tanah air yang mendengarkan siaran kami melalui pancaran Pro 3 dan juga Pro 1 seluruh Indonesia. Belanda kali ini masih menguasai bola. Virgil van Dijk pendek saja dia langsung kepada Somerville di sana, melewati 3 pemain Maroko. Somerville melebar dia ke sisi kiri, ada pemain nomor punggung 11 di sana dari Belanda. Cody Gakpo langsung dalam kotak penalti, berhasil dikuasai kali ini oleh Robben. Namun masih membentur pemain-pemain dari Maroko. Datang lagi serangan dari Belanda kali ini melalui Gravenberg. Pemain nomor punggung 8 kali ini Gravenberg di sisi kiri pertahanan dari Maroko. Meliuk-liuk dia namun tidak berhasil menguasai bola. Bagaimana pemain nomor 8 dari Belanda, Ryan Gravenberg ini mencoba untuk melewati satu pemain dari Maroko tadi, adangan namun tidak berhasil. Bola meninggalkan lapangan, menghasilkan lemparan ke dalam untuk Maroko di sisi kiri pertahanan mereka. Sudah dilakukan, bola kali ini masih berada di sisi kiri, terjatuh satu pemain Maroko nomor punggung 11 Salibari tadi ketika akan melewati Van Heike, tidak berhasil sehingga menghasilkan tendangan bebas untuk pemain Maroko di sisi kiri dekat lingkaran tengah pertahanan dari Maroko. Sedang bersiap kali ini pemain-pemain Maroko untuk melakukan tendangan bebas. Sudah dilakukan pendek saja kali ini kepada pemain nomor 78 Bonadi, bergeser dia kepada Brian Diaz di sektor kanan lini serang Maroko. Balik lagi ke belakang Brian Diaz. Bagaimana pemain nomor 14 Issa Diop menguasai bola, kembali kepada Brian Diaz di sektor kiri pertahanan dari Belanda. Umpan 1-2 dengan Bodi tadi. Kali ini pemain-pemain Maroko mencoba untuk melakukan penetrasi serangan, gagal lagi. Bagaimana Onahi kali ini membawa bola, geser dia kepada Ashraf Hakimi di sektor kiri pertahanan dari Belanda. Melebar dia kepada Ainawi, kembali kepada Hakimi, masih di sektor kiri pertahanan Belanda. Nomor punggung 8 Onahi. Umpan 1-2 pendek saja dilakukan ke tengah kali ini dia. Bagaimana jadi Riyad, kembali kepada Ainawi, bergeser lagi ke Bonadi, Hakimi lagi, balik ke belakang, ada Issa Diop, main nomor 14 di sektor lingkaran tengah, dijemput bola oleh Gonahi kali ini, masih pendek saja kepada Ashraf Hakimi, ke tengah lagi dia, Jadi Riyad kali ini masih bawa bola, bergeser ke kiri, ada Mazrui langsung ke depan, yang dituju adalah Solibari, berhasil melewati Solibari, kali ini mengusung dalam kotak penalti. Solibari nomor 11 masih dalam kotak penalti, umpan langsung berhasil dipatahkan oleh pemain-pemain Belanda. Umpan yang dilakukan oleh Solibari tadi, Ismail Solibari, pemain nomor 11, menyisir sisi kanan pertahanan dari Belanda. Bagaimana mengecoh Van Heke tadi, Solibari bawa bola langsung menyisir, namun masih dapat dibuang oleh Virgil van Dijk. Umpan terobosan dari Solibari tadi menghasilkan tendangan penjuru untuk Maroko. Hal ini sudah dilakukan dalam kotak penalti, disundul saja, namun masih belum membahayakan gawang dari Belanda. Bola keluar lapangan kali ini, menghasilkan tendangan penjuru selanjutnya, yang kedua di babak kedua ini, masih di sektor kanan pertahanan dari Belanda. Tendangan penjuru yang kedua akan dilakukan oleh pemain Maroko, bersiap kali ini berikan aba-aba dia. Sudah dilakukan dalam kotak penalti langsung, namun lebih dekat dengan pemain Belanda tadi, Denzel Dumfries, dibuang saja. Bola tendangan sudut ketiga akan dilakukan oleh Ashraf Hakimi. Didekati dia oleh pemain nomor 23, Hanus, Bilal Hanus. Coba untuk bersiap Ashraf Hakimi kali ini. Sudah dilakukan, kembali tendangan sudut yang menyusur tanah, dibuang saja oleh pemain Belanda tadi, Frenkie de Jong. Bagaimana skema tendangan penjuru masih coba dilakukan oleh pemain-pemain Maroko. Kali ini Ashraf Hakimi untuk keempat kalinya di lokasi yang sama, sektor kanan pertahanan dari Belanda. Sudah dilakukan ke dalam kotak penalti, namun tidak ada kawan yang berhasil menerima untuk kali ini, sehingga bola keluar lapangan, tendangan gawang saja untuk Belanda. Bart Verbruggen ini akan mengambil tendangan gawang tersebut. Empat kali tendangan sudut tidak berhasil menemui sasaran dilakukan oleh Maroko. Sudah dilakukan tendangan gawang pendek saja kali ini, dikuasai oleh pemain-pemain Belanda. Kembali kepada sang penjaga gawang, Bart Verbruggen. Ke tengah dia ada Virgil van Dijk. Ke kiri kali ini ada Nathan Ake, bekerjasama dia dengan Van de Ven. Namun berhasil dibuang saja bola, umpan dari Nathan Ake kepada Van de Ven tadi oleh Hasan Ashraf Hakimi, sehingga membuat lemparan ke dalam akan diambil oleh Van de Ven, pemain nomor punggung 15 asal Belanda yang juga memperkuat klub Inggris Tottenham Hotspur. Dari rekannya dia, sudah dilakukan yang dituju adalah Brian Brody, namun kali ini bola berhasil dicuri oleh Somerville, terjatuh Somerville di dekat kotak penalti, namun tidak merupakan pelanggaran. Masih Belanda mencoba untuk membangun serangan kali ini melalui Van Dijk. Lebar dia yang dituju kali ini adalah Cody Gakpo, di sana tidak berhasil Cody Gakpo menerima umpan dari Nicky Van Dijk, sehingga bola keluar lapangan, menghasilkan tendangan gawang saja untuk Maroko. Bagaimana tadi upaya yang coba dilakukan oleh Somerville, masih belum membuahkan hasil, terjatuh dia ketika berduel dengan Mazrui. Tendangan gawang kali ini untuk Maroko di menit pertandingan yang sudah memasuki menit 64 akan dilakukan oleh penjaga gawang mereka, yaitu Bono. Sudah dilakukan, tinggi bola jauh melewati garis tengah lingkaran, yang dituju adalah dari Brian Diaz tadi, namun ternyata lebih dekat dengan posisi dari Virgil van Dijk yang memberikan umpan ke belakang dia kepada Bert Verbruggen. Melebar kali ini dia, Van Heke di sana, masih Van Heke. Cody Gakpo di sektor kanan pertahanan dari Belanda, terjatuh Cody Gakpo, pelanggaran nomor 8 ternyata tadi dari Belanda, Gravenberg, ternyata terjatuh ketika berduel dengan pemain nomor 24, Ainawi. Masih mencoba untuk membangun serangan kali ini pemain-pemain Belanda di sektor kanan pertahanan mereka sendiri. Bersiap melakukan tendangan gawang, sudah dilakukan tendangan bebas kali ini di sektor kanan pertahanan dari Maroko, terjatuh Mickey van de Ven ketika bola kali ini dikuasai oleh pemain-pemain Maroko. Ada Bonadi di sana, bergeser dia ke belakang, ada Riyad, Chadi Riyad, Main nomor punggung 18 dari Maroko, masih menguasai bola. Geser kembali kepada Bouadi. Kali ini Onahi di dekat lingkaran tengah pertandingan. Geser ke kanan, kali ini ada Ashraf Hakimi. Kembali kepada Onahi. Di belakang lagi dia. Main nomor punggung 18 ada Chadi Riyad. Umpan pendek kepada Onahi yang sudah memasuki garis tengah lapangan. Masih Onahi. Kembali kepada Bonadi, main nomor 6. Main belakang lagi dia. Kali ini main pemain Maroko masih melakukan umpan 1-2. Pendek saja di dekat pertahanan mereka sendiri. Bergeser kepada Onahi. Hakimi kembali lagi kepada Onahi, main nomor 8. Umpan 1-2 masih diperagakan. Umpan-umpan pendek oleh pemain-pemain Maroko. Belum memancing pemain-pemain Belanda berada di sektor pertahanan mereka untuk keluar. Kali ini main nomor 8 Onahi di sektor kiri pertahanan dari Belanda. Brahim Dias pendek saja pada pemain nomor 24 Ainawi. Masih Brahim Dias kali ini bersama dengan Ainawi dia. Sambil mencari rekannya menusuk dari belakang untuk masuk dalam pertahanan dari Belanda. Belakang lagi kali ini di sektor lingkaran tengah sebelah kanan pertahanan dari Maroko. Ke belakang lagi ada Issa Diop di sana, pemain yang sudah menerima kartu kuning di babak pertama tadi. Ke belakang dia kepada penjaga gawang Bono. Masih mencari Bono, langsung umpan ke tengah yang dituju tadi adalah Brahim Dias, namun tidak cermat sehingga berhasil diamankan dengan baik oleh Bart Verbruggen. Pendek saja kepada Nathan Ake. Kali ini Belanda mencoba membangun serangan dari Virgil van Dijk. Kanan dia ada Van Heike di sana, sudah melewati garis tengah Van Heike. Kali ini pemain-pemain Belanda coba untuk membangun serangan namun tidak berhasil. Bola keluar lapangan pertandingan. Bersama dengan itu wasit juga meniupkan peluit tanda hydration break berlangsung di pertandingan yang memasuki menit 67. Bung Nova, sepanjang perjalanan di babak kedua ini sudah adakah beberapa catatan yang Anda miliki yang akan disampaikan kepada pendengar kami, Bung Nova?
1: Iya, Maroko pada 22 menit pertama babak kedua ini mencoba mengubah permainan dengan lebih aktif mencoba menyerang, tidak memberi ruang terlalu banyak buat Belanda. Salah satunya dengan memberi kesempatan kepada Ashraf Hakimi untuk masuk ke tengah dan merangsek ke depan. Jadi Ashraf Hakimi ini sepertinya bertukar posisi dengan Brahim Dias dan Onahi ya. Jadi Onahi dan Dias ini bergeser agak ke kanan untuk memberi ruang kepada Hakimi yang bermain di center half. Jadi tadi kita saksikan bersama Hakimi punya dua peluang di dalam kotak penalti, menunjukkan bagaimana ada ketergantungan Maroko kepada kapten Hakimi. Sementara juga tadi ada 4 tendangan pojok beruntun yang dilakukan oleh Ashraf Hakimi, dan salah satunya tadi harus membuat Bart Verbruggen kembali jatuh bangun berjibaku di bawah mistar. Sementara tadi Belanda punya satu peluang yang memang gagal dimanfaatkan dengan memanfaatkan permainan Maroko yang terbuka. Mereka mencoba melakukan serangan balik, tapi sampai saat ini memang masih belum ada gol.
7: Ya, rapatnya pertahanan Belanda ini juga apakah bisa membuat para pemain Maroko frustasi juga ya? Meskipun juga tadi ada beberapa kali penetrasi-penetrasi dilakukan oleh pemain Maroko ya?
1: Ya, Nova, ya, apa yang dirasakan Belanda pada babak pertama dirasakan oleh Maroko sekarang babak kedua. Mereka mencoba menyerang tetapi gagal lagi, tapi terus bangkit lagi untuk mencoba melakukan serangan-serangan lanjutan. Dan tampaknya setelah hydration break ini, kedua kubu akan mencoba melakukan pergantian pemain. Tadi kita lihat juga ada Hakimi mendapat perawatan, padahal Maroko butuh sekali pemain seperti Hakimi yang memang dari 3 pertandingan sebelumnya sudah melepaskan 10 percobaan untuk melepaskan tembakan ke arah gawang lawan ya. Dan ini bisa jadi pertandingan mungkin akan kembali ditentukan di injury time nih.
7: Nah, itu dia. Panjang lagi nih kita kayaknya ya. Seperti pertandingan sebelumnya ya. Jerman sama ini panjang juga ya. Sampai babak penalti enggak kira-kira? Belum tahu.
1: Iya, bisa jadi ya. Pemanfaatan peluangnya tidak bagus, eksekusi peluangnya tidak benar-benar matang, ya mau tidak mau penalti, adu penalti jadi cara terakhir untuk menunjukkan tim yang akan lolos ke babak 16 besar. Ya. Pemenang dari laga ini akan bertemu ketemu Kanada ya di babak 16 sisar nanti.
7: Okay. Saya melihat tadi Somerville ini cukup gesit juga ya.
1: Yeah.
7: Ini sementara pemain-pemain lain kayak Cody Gakpo ini juga masih belum kelihatan ini tajinya. Brobry juga nih.
1: Iya, yeah, mungkin Cody Gakpo ada sedikit kabar duka.
7: Oh iya,
1: karena anaknya, ya. Istrinya keguguran ya.
7: Yeah,
1: jadi betul. Tetapi Cody Gakpo tetap memutuskan untuk tetap tinggal di Amerika Serikat dan saat ini bermain di Meksiko. Memang agak kurang terlihat kehadirannya Cody Gakpo, berbeda dengan 3 pertandingan fase grup sebelumnya. Tapi betul, kata Bung Tomo, presensi Somerville tampil cukup bagus, tampil cukup meliak-liuk ya, meskipun tidak sering melihat di depan. Tapi ketika mendapatkan bola, langsung menjadi sebuah ancaman bagi pemain Maroko.
7: Ya, pergantian pemain dilakukan dari kubu Belanda. Bagaimana Brobby dan juga Nathan Ake ini ditarik mundur, digantikan oleh Kopmeier. Dan juga tadi ada satu Weghorst kalau saya tidak salah. Itu cukup dilakukan oleh pelatih Ronald Koeman di menit pertandingan, sudah memasuki menit 71 pertandingan. Ya, begitu lah.
6: Oke, kita lanjutkan. Sebuah serangan lagi dari Belanda di sektor sebelah kanan. Dari Maroko tadi mencoba menghalau. Gimana Rugen tadi, ada Somerville, kirim serangan balik dari Belanda. Somerville terjatuh, lanjut lagi, serangan Gakpo. Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol.
7: Gakpo.
6: Gol 30. Wow, ini langsung dikerubuti oleh seluruh pemain cadangan dari Belanda. Bagaimana?
7: Emosional sekali ya.
6: Sangat emosional tentu ya, setelah juga bagaimana peristiwa atau yang dialami oleh Cody Gakpo. Akselerasi dari Somerville tadi meski dapat pelanggaran, namun kemelut sempat terjadi dengan satu pemain Maroko, mampu dimanfaatkan dengan baik. Tanpa begitu terharu nampaknya Cody Gakpo atas gol bagi Belanda. Membuka skor bagi timnas Oranye pada menit ke-72 babak yang kedua ini, tentu buat juga para pendukung Maroko henti sejenak. Bagaimana upaya atau serangan yang tadi dari Bertrugan, kirimkan bola jauh ke depan, namun hasil menusuk sektor sebelah kiri pertahanan dari Maroko. Sebuah kesalahan juga nampaknya dilakukan oleh salah satu pemain belakang atau Mazrui yang gagal mengantisipasi bagaimana pergerakan dari Cody Gakpo. Tendangannya luncur deras jebol gawang Maroko yang dikawal oleh Bono. 1-0 nih Bung Nova.
1: Ya, ini sepertinya lini pertahanan dari Maroko belum siap ya. Agak kaget tadi setelah hydration break, kemudian sebuah peluang dari Belanda cermat sekali dilakukan oleh para pemain Belanda. Sebenarnya serangannya simpel, dari belakang umpan jauh ke depan, kemudian ada sedikit sentuhan bola. Crescencio Somerville memanfaatkan sebuah kecepatan yang dimiliki, dan Cody Gakpo muncul di saat yang tepat tanpa pengawalan, tanpa kesulitan. Cody Gakpo mencetak gol yang sungguh emosional buat dirinya dalam pertandingan kali ini.
6: Ya, kembali pertandingan dilanjutkan. Coba kembali Maroko membangun serangan di daerah pertahanan sendiri. Dan juga bagaimana Chadi Riyad tadi ke kanan, dari Hakimi mundur ke belakang pada Issa Diop. Issa Diop sodorkan lagi kepada Ibrahim Diaz di sektor sebelah kiri pertahanan dari Belanda, yang juga sudah melakukan 2 pergantian pemain, Weghorst dan juga Kopmeier di babak yang kedua ini. Ada Mazrui di sektor sebelah kiri, diserang dari Maroko untuk ke belakang tadi. Umpan kini dari Neil di Maroko. Hakimi menguasai bola, kembali kepada Issa Diop. Pemain Maroko mencoba membangun serangan. Chadi Riyad sodokan bola ke depan. Oh, namun sebuah pelanggaran tadi terjadi, dilakukan oleh Frankie de Jong. Juga ada Ryan Gavenbrock yang di sana coba menghentikan pergerakan dari pemain Maroko di daerah pertahanannya sendiri. Di pinggir lapangan kita lihat bagaimana ada pergantian pemain dari kubu Maroko. Nampaknya Sadi Riyad akan digantikan oleh pemain nomor punggung 26 dari Maroko. Riyad digantikan Salah Edin. Kembali pertandingan kembali dilanjutkan. Ada Ibrahim Jaski menguasai bola, alirkan ke sebelah kiri. Salah Edin yang baru masuk, dilakukan kepada Ismail. Ada juga bersama 1-2 Ayu coba menguasai bola. Ayu lebar ke sisi kanan mencari Akrab Hakimi tadi, namun terjatuh tadi sorotan kepada bola. Bagaimana serangan balik mencoba dibangun lagi Belanda. Ada Weghorst tadi, namun penguasaan bola yang kurang cermat. Tadi mampu menguasai bola tadi Weghorst ke sisi kanan Onahi. Ada juga Ayub menguasai bola, sodorkan lagi ke tengah. Ada Mopin 24 di sana, ada Neil menguasai bola, alirkan lagi ke sisi kanan. Ayo Nahi bersama dengan Hakimi yang sedikit masuk tadi ke sisi tengah. Terjadi pelanggaran tadi terhadap Hakimi di sektor sebelah kiri pertahanan dari Belanda. Buah tendangan bebas tadi, tendangan bola dihadapi oleh Ayub Buadi. Ayub sodorkan dari pendek kepada Hakimi, kembalikan kepada Ayub, melebar ke sisi kanan. Onahi mencoba melewati pemainnya tadi, masih Onahi. Ada Ibrahim Diaz bersama 1-2 di daerah depan kotak penalti tadi. Coba Maroko coba menguasai bola, terjadi perebutan di sana. Ayub begini juga datang, Ayub lempar ke, langsung ke daun ke depan, namun umpannya langsung dipotong saja oleh Van Heek yang cukup lugas mengawal barisan pertahanan dari Belanda. Paran ataukah jangan penjuru nampaknya bagi Maroko di sisi kiri pertahanannya, di sisi kiri pertahanan Belanda. Kita nantikan, setidaknya ada 4 pemain, 5 pemain Maroko berada di daerah kotak penalti Belanda. Sudah dilakukan, namun coba disundul saja, dihalau tadi oleh barisan pertahanan dari Belanda. Datang lagi umpan, namun membentur lagi dengan Van Heek. Upaya dari pemain Maroko, Salah Edin tadi. Ada Ayub kini menguasai bola, sodorkan lagi kepada Hakimi, lebar ke sisi kanan. Nomor punggung 23 di sana, bagaimana ada Bilal, kirimkan bola ke depan, namun cari Ismail Saibari tadi, berbenturan dengan Denzel Dumfries. Umpan crossing yang diberikan Ayub tadi di sisi kiri pertahanan dari Belanda, namun tidak mampu dijangkau oleh pemain Maroko Ismail Saibari tadi. Hanya berbuah tendangan gawang saja, tendangan bebas bagi Belanda. Di menit 78 Belanda unggul 1-0 atas Maroko di babak 32 besar Piala Dunia 2026. Bagi Anda yang baru bergabung, pendengar Pro 3 dan Pro 1 seluruh Indonesia. Lemparan ke dalam kini bagi timnas Belanda di sisi kanan pertahanannya. Bola dihadapi oleh Denzel Dumfries, namun pinggir lapangan akan terjadi pergantian pemain dari kubu Maroko. Ada 2 nomor punggung 16 dan juga punggung 15, namanya Ibrahim Diaz ditarik keluar. Gantikan nomor punggung 16, Ibrahim Diaz, juga menjadi salah satu andalan pemain timnas Maroko ini. Ada Ayub juga ditarik keluar. Ada Unibo, Ibrahim Diaz dan Ayub Buadi ditarik keluar dan masukkan El Morabet dan Yasin, nomor punggung 16 dari Maroko. Coba sedikit menambah darah segar bagi kubu Maroko di babak yang kedua ini. Ada Hakimi, sodorkan bola ke depan. Ada Yasin di sana yang baru masuk, sodorkan lagi, mundur ke belakang. Untuk nomor 15 juga yang baru masuk, lebar ke sisi kanan tadi masuknya Bertrand Belanda, namun kembali patah. Ada Weghorst, jadi duel di udara. Coba Gravenberg juga bentur lagi, masih tergeletak. Bagaimana pemain dari Belanda, Gravenberg, ya, benturan tadi dengan salah satu pemain dari Maroko, Ryan Gravenberg, kena kepalanya. Payam tadi mengundul kulit bundar, duel di udara tadi. Bagaimana upaya dari Gravenberg, sebuah tendangan bebas bagi Belanda di babak yang kedua ini. Untuk kita menantikan jalannya pertandingan yang dilakukan. Bung Nova, ada dua pergantian pemain dilakukan Maroko. Apakah ini akan merubah juga bagaimana sistem permainan dari Maroko sendiri?
1: Ya benar, ini pelatih Mohamed Onai sepertinya akan mencoba untuk mendorong anak asuhnya lebih gencar menyerang lagi, memanfaatkan pemain-pemain yang lebih segar. Tadi sebenarnya Brahim Diaz bermain cukup bagus, Onai juga bermain cukup bagus, tapi kali ini yang diperlukan adalah bermain lebih efektif, bermain lebih jeli lagi, bermain lebih dengan operan-operan akurat. Karena pertandingan tinggal sisa 10 menit lagi, lakukan atau tidak sama sekali demi meraih tiket ke 16 besar.
6: Ya, betul sekali, karena memang skor 1-0 juga masih rawan dan waktu juga masih ada cukup panjang, sekitar 10 menit waktu normal kurang lebih. Ada Ryan Gravenberg yang masih coba perawatan, coba ke pinggir lapangan untuk melakukan perawatan. Bola dikuasai oleh pemain Maroko kini. Onahi menguasai bola, sodorkan saja kepada Issa Diop, mencoba membantu. Ada juga pemain nomor punggung 15, Korabet tadi. Korabet menguasai bola, berikan saja kepada Hakimi. Ada Yasin juga di sisi kanan. Ini serang dari Maroko. Yasin mencoba ke tengah lagi pada Mazrui. Mazrui alirkan lagi pada Bilal. Masih Bilal cari celah, dibayangi oleh Dumfries. Sodorkan bola ke depan Bilal. Namun Yasin yang sudah berada di depan terlalu deras dan bisa dikuasai dengan baik tadi oleh penjaga gawang dari Belanda. Bert Verbruggen langsung saja jauh ke depan. Verbruggen bola melambung, bola di garis tengah, mencoba dipasai tadi, mencoba dikejar oleh Summerfield, lebih dekat kepada Mazrui. Sodorkan lagi, 4-1-2. Bahaya serangan dari Maroko kini mencoba dibangun. Ada sisi kanan, Hakimi menguati garis tengah. Ini sisi sebelah kanan, ini serangnya bersama dengan Yasin. Masih Yasin berputar, dibayangi oleh Cody Gakpo. Mundur sedikit ke belakang kepada bagaimana nomor punggung 15 tadi, Morabet. Jadi perebutan lagi, Morabet coba dikuasai oleh Gravenberg, alirkan kepada Gakpo. Serangan balik lagi Belanda, Cody Gakpo, ada Weghorst di sana. Dan juga sisi kanan, mencarinya. Oh, sayang sekali umpan yang kurang akurat tadi Cody Gakpo. Maksudnya diberikan kepada Gravenberg, ataukah juga di sana Summerfield yang juga terbuka tadi. Kembali kandas serangan dari Belanda. Upaya lagi dari Maroko kini di sisi kanan. Ini serangnya, ada Yasin, sodorkan saja pendek pada Onahi. Menatap ke depan, sodorkan lagi kepada Morabet. Morabet pendek saja kerjasama dia. 4-1-2. Sekus sebelah kiri ada Ismail. Ada Ismail menguasai bola, mundur kembali ke belakang kepada Morabet. Masih memainkan bola pemain dari Maroko, Salahedin. Sisi kanan lagi menjemui Yasin. Nata ke depan, namun kembali ke Hakimi yang sedikit kini kembali ke tengah. Angkat ke depan, Morabet. Namun tidak jelas tadi umpan yang diberikan terlalu kencang. Lebih dekat kepada penjaga gawang dari Belanda, Bert Verbruggen. Ambil memantulkan sekulit bundar, menata ke depan, bersugam melakukan sekulitnya. Angkat langsung jauh ke depan, tendangan dari Bert Verbruggen. Coba nyari Weghorst, coba dikejar oleh Summerfield. Summerfield berbahaya, namun pelanggaran nampaknya, atau posisinya juga dalam posisi offside kah? Bagaimana pergerakan dari Summerfield tadi di sektor sebelah kiri pertahanan dari Maroko? Wasit yang memimpin jalannya pertandingan asal Brazil ini, Sampaio, menjadikan aba-aba karena ada terjadi pergantian pemain dari kubu Belanda. Nomor punggung 26 nampaknya yang akan masuk di babak kedua ini, Quentin Timber, sudah bersiap-siap di pinggir lapangan. Kita nantikan, namun apakah ya, apakah masih harus menunggu lagi Timber. Pertandingan kembali dilanjutkan. Onahi sisi kanan, ada Hakimi, masih Hakimi, mundur ke belakang kepada Morabet. Ada Mazrui, Mazrui kini berada di tengah, mencoba menggiring perlahan, sodorkan lagi, dipatahkan lagi. Ada Frankie de Jong dari Belanda, coba menguasai bola, Summerfield, akhirkan kepada Lancer Dumfries, membahayai serangan dari Belanda, dan Lancer Dumfries mencoba menggiring, masuk ke dalam pertahanan dari Maroko, masih Denzel, tim ke tengah, sayang sekali dipatahkan saja oleh Mazrui tadi, umpan dari Denzel Dumfries di sektor sebelah kiri, pertahanan dari Maroko. Bali, serangan balik ini dari Maroko, Ismail Saibari, bayangi oleh Virgil van Dijk, terjadi duel di sana, dicocor saja langsung keluar oleh Virgil van Dijk yang begitu emosional, menatap rekan-rekannya, berikan semangat bahwa memang belum selesai pertandingan, konsentrasi harus dijaga bagi tim oranye Belanda, jika ingin menjaga skor tetap 1-0 atau keunggulan di babak yang kedua ini.
7: Ya, pergerakan RRI di seluruh penjuru tanah air, dua pergantian pemain dilakukan oleh pelatih Belanda Ronald Koeman, yakni Timber nomor punggung 26 dan juga Hato nomor punggung 25, Jorel Hato, dan juga pemain nomor punggung 26 yaitu Quentin Timber menggantikan Ryan Gravenberch, dan juga pemain nomor punggung 15 dari Belanda yakni Nicky van der Veen. Di sisi lain, pergantian juga dilakukan oleh pelatih Maroko dengan menarik mundur El Khamous, dan juga memasukkan pemain nomor punggung 7 dari Maroko yaitu Kemsdin Talbi di menit pertandingan yang sudah memasuki menit 86. Berlangsung kembali kali ini, bola masih dikuasai oleh pemain Belanda, sudah dilakukan dengan gawang menuju oleh gawang Belanda, namun berhasil dikuasai oleh pemain-pemain dari Maroko kali ini. Patah lagi kali ini main upaya pemain-pemain Maroko. Belanda mencoba membangun serangan kali ini namun tidak berhasil, bola keluar lapangan lebaran ke dalam untuk pemain Maroko di sektor kiri pertahanan mereka, akan dilakukan oleh pemain Maroko nomor punggung 4 tadi. Kali ini sudah dilakukan, terjatuh, bola berhasil dikuasai oleh pemain Belanda kali ini, Cody Gakpo bersama dengan Wout Weghorst. Kali ini masih Wout Weghorst malu menjalani bola, gagal kali ini Weghorst, namun coba kali ini dilakukan lagi serangan oleh Belanda, melebar dari sisi kiri, kali ini ada Cody Gakpo dalam kotak penalti, Cody Gakpo langsung tendangan ke gawang maksudnya, namun berhasil digagalkan oleh Issa Diop. Upaya yang coba dilakukan oleh Cody Gakpo tadi di dalam kotak penalti Maroko belum menghasilkan keunggulan bagi Belanda, masih bertahan skor 1-0 untuk Belanda. Kali ini tendangan bebas akan dilakukan oleh pemain Belanda nomor punggung 20 di sisi kiri pertahanan dari sisi kanan pertahanan dari Maroko. Kopmeiners ini sudah bersiap, sudah dilakukan Kopmeiners oleh kaki kiri, tendangan disundul saja oleh pemain Maroko, bola masih dikuasai oleh pemain Belanda tadi, namun umpan yang coba diberikan tadi oleh pemain Belanda tidak berhasil menemui rekannya sehingga keluar lapangan. Tendangan gawang saja untuk Maroko sudah dilakukan kali ini, pemain nomor punggung 8 dari Maroko sudah masih mencoba melakukan serangan kali ini Maroko di sektor kiri pertahanan dari Belanda kali ini, pemain nomor punggung 9 dari Maroko, Rahimi ke belakang dia kepada Hakimi, sementara satu pemain Maroko nomor punggung 11 ini masih tergeletak di lapangan pertandingan yaitu Saibari, Ismail Saibari. Tadi telah terjadi benturan dengan salah seorang pemain Belanda, bagaimana Ismail Saibari tadi terjatuh ketika berduel dengan Hato, pemain dari nomor punggung 26 Timber yang baru saja masuk dari Belanda di depan kotak penalti dari Belanda kali ini. Wasit masih menghentikan pertandingan. Sementara keunggulan tadi atau keuntungan tadi dipegang oleh Maroko, bola kali ini sudah dikuasai oleh pemain Maroko. Jauh gawang Bono, melebar dia kali ini. Pemain nomor 14 Issa Diop, masih Issa Diop. Pendek saja dia umpan kali ini. Sektor sebelah kanan ada Ashraf Hakimi di sana. Kembali ke belakang pemain nomor punggung 24 dari Maroko. Kembali kepada Issa Diop, melebar dia. Kali ini pemain Maroko mencoba untuk buka peluang Masih umpan 1-2 dilakukan di sektor kanan, sektor kiri pertahanan Belanda. Umpan coba dilakukan oleh Ashraf Hakimi namun tidak berhasil. Keluar lapangan sudah dilakukan lemparan ke dalam oleh pemain Maroko kali ini. Nazrui kerjasama dengan Issa Diop, dia masih di sektor belakang pertahanan dari Maroko. Geser sedikit pemain nomor punggung 15, Morabet di sana. Kali ini dari sektor tengah, balik ke belakang ada Mazrui, kali ini pemain nomor punggung 3, masih menguasai bola, sudah melewati garis tengah, masuk ke dalam jantung pertahanan dari Belanda, pemain-pemain Maroko, umpan terobosan langsung dalam kotak penalti yang disundul oleh, dengan mudah saja disundul oleh pemain nomor punggung 14 dari Maroko, yaitu, ya, merubah satu gol Issa Diop ya, menambah namanya dalam papan skor sehingga merubah skor menjadi 1-1 Maroko di menit-menit akhir pertandingan, menit sekitar 90, mencoba memecahkan kebuntuan timnya. Umpan jauh tadi dari luar kotak penalti disambut Issa Diop dengan sundulan kepala merobek gawang dari Belanda yang dikawal oleh Bert Verbruggen. 1-1 skor sementara ini untuk Belanda dan juga Maroko, menjadikan pertandingan makin seru nih sepertinya, Bung Nova ya.
1: Iya, ini merupakan hasil dari kejelian pelatih Muhammad Wahbi. Dia memasukkan banyak pemain sayap ya. Akhirnya ini dari sayap sebuah crossing dan Issa Diop membuat skor menjadi 1-1 di saat pertandingan memasuki masa injury time. Tadi lepas kawalan tampaknya dari Virgil van Dijk kepada Issa Diop sehingga laga akan berlangsung lebih panjang tampaknya, Bung Tomo.
7: Ya, umpan dari Talbi tadi, pemain yang baru masuk di menit 87, Femsdin Talbi dari luar kotak penalti disambut dengan sundulan oleh Issa Diop. Lepas kawalan dari Virgil van Dijk mengubah kedudukan menjadi 1-1. Pertandingan sudah memasuki menit ke 90. Makin panjang sepertinya ini perjalanan. Di babak 32 besar, 6 menit babak perpanjangan diberikan oleh official pertandingan untuk pagi atau siang hari ini. Sementara itu, bola kali ini sudah dikuasai oleh pemain-pemain Maroko. Lemparan ke dalam di sektor kiri pertahanan mereka akan coba dilakukan. Bagaimana gemuruh stadion dari supporter Maroko ini kembali hidup setelah tadi sempat terdiam ketika Cody Gakpo mencetak gol untuk Belanda. Di sektor kanan, penyerangan Maroko kali ini mencoba membangun serangan kembali. Kali ini pemain nomor punggung 15 dari Maroko membawa bola. Lebar dia kali ini, sayang sekali jatuh satu pemain Maroko, berhasil dicuri oleh pemain-pemain Belanda kali ini. Somerville bekerjasama dengan pemain Belanda, jatuh tadi, bagaimana Timber ya menghadapi kawalan yang sangat ketat dari pemain nomor punggung 24 Ainawi. Jatuh pemain nomor punggung 26 tadi, Timber dari Belanda di sektor kiri pertahanan dari Maroko. Tendangan bebas kali ini untuk Belanda di sektor kiri pertahanan dari Maroko, masih coba mencari rekannya kali ini, salah satu pemain dari Belanda. Tampak juga supporter-supporter, kedua supporter dari tim nasional masing-masing ini agak sedikit bertolak belakang. Bagaimana Maroko sedang bernari-nari, Belanda agak sedikit termenung. Ya, kita akan tunggu siapa yang menari di akhir pertandingan nanti ya. Bola kali ini dihadapi oleh Kop Miners. Hilangan bebas di sektor kiri pertahanan dari Maroko. Kop Miners sudah dilakukan mengenakan kaki kiri yang dituju adalah Virgil van Dijk dalam kotak penalti. Disundul oleh Virgil van Dijk namun tidak berhasil menemui rekannya. Bola keluar lapangan kali ini. Virgil van Dijk, baik asal pemain asal Liverpool yang kali ini merebut di Liverpool, tidak berhasil mengirimkan umpan melalui sundulan. Tendangan gawang kali ini untuk Maroko di sisa 3 menit pertandingan babak tambahan di babak kedua siang hari ini, pagi menjelang siang hari ini. Dengar RRI di seluruh penjuru tanah air, Anda pendukung Belanda dan juga pendukung Maroko kembali berdegup kencang jantungnya ini. Sudah dilakukan tendangan gawang kali ini, bola dikuasai oleh pemain-pemain Belanda namun berhasil dicuri oleh pemain Maroko. Jatuh lagi kali ini bola di kaki pemain Belanda Van Heke, langsung yang dituju. Kali ini adalah pemain dari Belanda nomor punggung 22 yaitu Hato, tidak bisa, ternyata offside tadi Dumfries ya. sudah terjebak dalam posisi offside. Gagal lagi serangan dari Belanda. Makin mendekati detik-detik akhir pertandingan di babak kedua. Perpanjangan waktu sepertinya ini, apakah terjadi perpanjangan waktu atau Belanda maupun Maroko bisa mencuri gol di sisa-sisa terakhir pertandingan kali ini. Sudah memasuki 1 menit terakhir pertandingan di babak kedua. Bagaimana gemuruh stadion juga makin hidup lagi di Monterrey. Sudah dilakukan kali ini tendangan bebas lewati garis tengah, kali ini disundul saja oleh Virgil van Dijk. Jatuh di kaki pemain Maroko kali ini di sektor kanan pertahanan Belanda. 3 pemain Maroko kali ini berhasil direbut oleh pemain Maroko kali ini. Di sektor kanan dibayangi oleh 2 pemain Belanda kali ini dalam kotak penalti Maroko. Dibuang saja oleh pemain Belanda kali ini. Bagaimana pemain Somerville tadi? Wilkhorst bekerja sama dia di sektor kanan kali ini bersama dengan Somerville. Somerville dalam kotak penalti, Somerville terjatuh. Somerville masih bisa direbut oleh pemain Maroko kali ini. Dibuang saja jauh oleh

0: 1-0 di depan kotak penalti Belanda. Bola dihadapi oleh jaga gawang Belanda. Bert Vertonghen sudah memasuki detik-detik akhir pertandingan di babak kedua. Bagaimana 6 menit sudah terlewat, sudah dilakukan tendangan gawang, tendangan bebas saja. Lewati garis tengah kali ini, Wout Weghorst menerima umpan dari penjaga gawang. Dibayang-bayangi oleh dua pemain dari Maroko, dia terlepas. Wout Weghorst kembali, Maroko mencoba untuk melakukan penyerangan. Namun bola keluar lapangan, lemparan ke dalam untuk pemain Belanda kali ini. Di sektor kiri pertahanan Maroko, coba akan dilakukan oleh Dumfries. Pemain Belanda bersiap. Mundur beberapa langkah dia, sepertinya akan melakukan long throw atau lemparan jarak jauh. Dumfries, kita saksikan saat ini bersiap Dumfries melakukan lemparan jarak jauh. Sudah dilakukan ke dalam kotak penalti langsung yang dituju adalah Wout Weghorst di sana. Tidak berhasil kali ini pemain Maroko mencoba untuk melakukan serangan. Dipotong lagi oleh Dumfries kali ini. Ya, bersama dengan itu, wasit asal Brazil meniupkan peluit. Tanda berakhirnya pertandingan babak kedua. Skor 1-1 membawa pertandingan kali ini ke dalam babak tambahan waktu. 2x15 menit. Ya, Bung Nova ya. 2x15 menit akan berlangsung setelah istirahat sejenak, Bung Nova.
1: Ya, ini menjadi menarik ya, karena kita tahu 3 pertandingan sebelumnya Belanda dan Maroko berakhir dengan skor 2-1. Nah, ini sekarang skor 1-1, bisa jadi pertandingan ini juga akan berakhir dengan skor 2-1. Tapi tadi kita saksikan bagaimana daya juang Maroko mengingatkan kita bahwa sepak bola bermain 90 menit dan selama wasit belum meniup peluit, pertandingan tetap berlanjut dan masih bisa menciptakan gol. Itu yang terjadi pada proses gol. Issa Diop memanfaatkan serangan dari sayap, kemudian Issa Diop tiba-tiba ada di kotak penalti lawan yang merupakan pemain back. Ini menunjukkan bahwa ada pergeseran-pergeseran posisi yang dilakukan oleh Maroko. Tidak hanya Ashraf Hakimi seorang yang leluasa masuk ke kotak penalti, tetapi juga ada Issa Diop yang menyamakan kedudukan menjadi 1-1 setelah tadi sempat Cody Gakpo membawa Belanda unggul 1-0.
0: Ya, ini apakah memang ada beberapa skema yang berubah dari pertandingan babak pertama tadi dilakukan oleh pemain atau pelatih Maroko, Bung Tova?
1: Ya, Mohamed Ouahbi mencoba untuk lebih agresif, mencoba untuk lebih sering menekan, dan setelah tertinggal tadi pemain-pemain sayap seperti Yasin ya, kemudian Talbi dan Salah Eddin dimasukkan, dan hasilnya Talbi melepaskan sebuah umpan akurat, crossing yang tajam ke kotak penalti, dan di situ berdiri Issa Diop yang menyundul bola ke gawang Bart Verbruggen yang tidak bisa berbuat banyak karena bola sundulan itu terjadi tepat di muka gawang.
0: Oke. Di babak tambahan waktu ini ada beberapa skema kah mungkin yang menurut Anda akan coba dilakukan oleh masing-masing pelatih, baik untuk menambah keunggulan atau mempertahankan? Yang paling masuk akal sepertinya Maroko bertahan atau menyerang, Bung Nova?
1: Sepertinya pilihan Ouahbi pada babak kedua untuk lebih banyak memainkan bola, lebih agresif, ini akan dipilih ya oleh Ouahbi, karena terbukti bisa mencetak satu gol, dan keunggulan di masa injury time akan sangat berarti meskipun Belanda juga bisa mencetak gol balasan. Tapi sepertinya Ouahbi lebih memilih untuk bermain seperti babak kedua ini.
0: Ya, Ronald Koeman ini agak sedikit shock sepertinya. Gak nyangka, gak diduga
1: ya.
0: Nih
1: ya, kan, salah satu trivia juga ya, Ronald Koeman di tahun 94 itu merupakan salah satu pemain Belanda yang turut membawa Belanda menang 2-1 atas Maroko waktu di fase grup. Dan saat ini dia menjadi pelatih.
0: Apakah?
1: Dan memang bahwa Maroko tahun ini berbeda dengan 32 tahun lalu ya. 32 tahun lalu Belanda bisa menang 2-1 90 menit di fase grup. Saat ini skornya 1-1 dan pertandingan harus berlanjut ke masa injury time.
0: Ya, dan kita tunggu saja Bung Nova dan juga pendengar RRI di seluruh penjuru tanah air. Anda yang bisa memantau siaran kami di pagi hari menjelang siang kali ini. Di Jakarta sudah pukul 10, di timur ini yang menjadi basis para pendukung Belanda sepertinya sudah pukul 12 ini, Bung Indra. Makin siang, Bung Indra. Depending makan siangnya kayaknya, Bung Indra.
2: Nih. Siang nih, kayaknya di daerah timur nih masuk juga bagaimana RRI Ambon mungkin. Ambon yang semarak jika timnas oranye bermain, ini sudah menantikan namun harus ditunda sejenak nih.
0: Iya, sambil
2: dulu aja makan dulu.
0: Sambil makan siang tadi, Bung ya.
2: Sambil makan siang, tenangin dulu, tenang.
0: Iya, jangan sampai nanti piringnya malah jadi piring terbang ini.
1: Sepertinya rasa papeda atau ikan kuah kuningnya tergantung dari hasil pertandingan.
0: Gitu ya.

0: Ya, dukungan terus diberikan oleh para supporter baik dari Maroko maupun dari Belanda di Stadion Monterrey di Meksiko. Kita akan simak sesaat lagi pertandingan perpanjangan waktu yang pertama antara Belanda dan juga Maroko langsung dari Stadion Monterrey di Meksiko. Silakan Bung Indra.
1: Ya, kembali pendengar dimanapun Anda berada, Pro 3 dan Pro 1 seluruh Indonesia. Extra time yang pertama di antara pertandingan Belanda Maroko mulai beberapa detik yang lalu. Upaya dari pemain Belanda namun masih membuahkan kegagalan di sektor sebelah kiri pertahanan dari Maroko. Salah Edin, punggung 26 dari Maroko kini akan melakukan lemparan ke dalam. Salah Edin langsung jauh ke depan dari Ismail tadi. Kembali patah lagi. Bola keluar lapangan. Masih menghasilkan lemparan ke dalam bagi Maroko. Di sektor sebelah kiri lini serangnya ada Salah Edin. Siap kembali akan melakukan lemparan ke dalam. Salah Edin sudah jauh ke depan. Dari Ismail juga di sana nomor punggung 9 dari Maroko yang masuk di babak yang kedua ini mencoba melatih satu pemain namun ada main tadi jadi perebutan di sana nomor punggung 26 dari Belanda masuk tempatnya Ato barang ke dalam kini bagi Belanda. Denzel Dumfries akan melakukan lemparan sudah jauh ke depan mencari Bot Weghorst. Berputar-putar dibayangi dua pemain dari Maroko terjatuh. Tendangan bebas nampaknya kini bagi Belanda. Ya, tendangan bebas masih di daerah pertahanan dari Maroko. Bola dihadapi oleh Koop Meisners. Kita nantikan apakah memberikan langsung umpan jauh ke depan. Nampaknya juga benar Virgil van Dijk yang juga maju. Penyerangan yang tentu mencari peluang dari umpan-umpan lambung ini. Miners konsentrasi sudah laku kaki kiri. Cari kawannya di daerah kotak penalti ada Virgil van Dijk juga. Ada Cody Gakpo menguasai bola di sektor sebelah kanan pertahanan dari Maroko. Kirimkan bola ke daerah kotak penalti. Berbahaya terjadi perebutan. Bagaimana Summerfield? Namun terjadi pelanggaran tadi dari melut di depan atau daerah kotak penalti dari Maroko tadi nampaknya mengenai tangan salah satu pemain dari Belanda. Tendangan bebas saja dilakukan. Ada Issa Diop tadi sodorkan kepada Bono. Tenang kepada Mazrui. Mazrui masih dengan tenang menguasai bola. Sedangkan kepada sodorkan lagi langsung jauh ke depan. Namun bola keluar lapangan tadi. Upaya yang diberikan kepada pemain Maroko di depan. Parang ke dalam juga dilakukan bagi Belanda. Cari Wout Weghorst ke tengah. Ada bagaimana Summerfield dibuang saja oleh Issa Diop. Mencoba dikejar lagi oleh Timbernya di sektor sebelah. Atau juga bagaimana Hato, Dorel Hato. Koop Meisners kini menguasai bola. Sodorkan kepada Frankie de Jong. Alirkan lagi ada Van Dijk mundur ke belakang. Ada Van Heek yang masih memainkan bola di dekat lingkaran tengah permainan dari pertahanan Belanda. Van Heek mencoba memaju perlahan. Cari kawannya, sodorkan bola ke depan mencari Denzel Dumfries. Dihalau saja kembali oleh pemain dari Maroko, Salah Edin. Di sisi kiri pertahanan dari Maroko. Lemparan ke dalam kembali bagi Belanda. Di sisi kiri pertahanan dari Maroko kita nantikan. Pakai juga akan melakukan long throw. Kita nantikan Denzel Dumfries masih megang sekulit bundar, pendek saja tampaknya, mundur ke belakang kepada Koop Meisners atau juga Van Heek. Van Heek ada Van Dijk. Koop Meisners kini menguasai bola di sektor sebelah kiri dalam. Coba menggiring pelan, kirimkan bola langsung jauh ke depan mencari Weghorst di sana. Terjadi duel tadi di Bono bagaimana meninju sekulit bundar. Terjadi benturan antara Frankie de Jong terhadap salah satu pemain Maroko tadi. Berbuah pelanggaran. Tendangan bebas saja bagi Maroko di extra time yang pertama. Kedudukan 1-1 antara Belanda menghadapi Maroko di babak 32 besar ini. Seluruh suara pendukung Maroko masih menggema di Stadion Monterrey, Meksiko ini. Ada Issa Diop kini dari Maroko menguasai bola, sodorkan kepada Morabet. Morabet menguasai bola, sodorkan perlahan saja. Masih memainkan bola, nomor punggung 24 di sana. Neil Ayuni kepada Mazrui, mundur lagi kepada main Maroko lainnya. Salah Edi, berikan lagi kepada Diop, Issa Diop masih memainkan bola, mencoba perlahan kini Maroko membangun serangan. Masih terhenti di sektor sebelah kiri, bayangi mundur ke belakang, kembali pemain Maroko. Morabet, masih Morabet, berikan lagi pada Issa Diop, masih Diop cetak gol, menyamak kedudukan bagi Maroko. Issa Diop, ada Bono, berikan kepada Mazrui, Mazrui menguasai bola di sisi kiri. Tanah dari Maroko, sodorkan lagi dengan tenang kepada Morabet. Ada nomor punggung 24 di sana, ada Neil. Masih balikan lagi, Morabet, Neil kembali di dekat lingkaran tengah, melewati garis tengah, Neil. Coba mencari kawannya, berikan kepada Salah Edin. Salah Edin kembali tiga sama dia dengan umpan 1-2 dengan pemain Maroko lainnya. Ada bagaimana Ismail Saad berbahaya, nomor punggung 9 di Maroko, dia masih jangan. Hampir saja nomor punggung 9 tadi dari Maroko juga berada di depan gawang dari penjaga gawang Belanda. Bert Verbuggen nampaknya Sofani Rahimi tadi, namun berhasil dimentahkan. Bagaimana ketenangan dari Bert Verbuggen, berhasil dengan pahanya tadi ya, atau lututnya tadi. Tidak percaya namanya Rahimi, karena memang hampir saja itu mutlak menjadi gol bagi Maroko. Hampir saja, bagaimana Belanda kebobolan dari aksi pemain dari Maroko. Tendangan penjuru kini, bola dihadapi oleh Hakimi di sektor sebelah kanan pertahanan dari Belanda. Bersiap-siap, konsentrasi sudah dilakukan, dihalau saja oleh Frankie de Jong. Bola mengarah ke sisi kanan, mencoba dikejar oleh Summerfield. Namun kuasai Frankie de Jong, serangan balik, oh namun gagal kembali. Terhenti tadi bagaimana pergerakan Frankie de Jong, dapat sentuhan tadi dari pemain Maroko. Hasilkan tendangan bebas saja bagi Belanda di sisi kanan dari permainan Maroko. Permainan dari Belanda masuk kami menit ke-97 waktu tambahan, sekitar kurang lebih 7 menit waktu berlangsung. Tangan sudah dilakukan lagi kembali, bagaimana Belanda menguasai bola ke minus. Ada lagi bagaimana Van Dijk, alirkan kepada Van Dijk di sisi kanan, membangun lagi serangan Belanda. Kembali mundur ke belakang, dapat tekanan depan dia tadi maksudnya, namun kembali patah di tengah jalan upaya dari pemain Belanda. Van Dijk tadi mengisir di sisi kanan lini serang Belanda, bola bergulir keluar dan melemparan ke dalam bagi Maroko. Salah Edi tadi, sodorkan lagi, oh terbahaya, bagaimana Timber memberikan pada Gakpo, Gakpo pada Frankie de Jong, Frankie de Jong, ada Timber, salah umpan tadi, dapat dipotong lagi oleh Yasin. Pemain dari Maroko kirimkan bola ke depan kepada Rahimi, mencoba dikejar juga oleh Virgil van Dijk. Dibuang saja tadi oleh van Dijk, tidak kompromi, nampaknya juga cukup repotan tadi Virgil van Dijk mengawal pergerakan dari Rahimi. Pemain dari Maroko ini mundur ke belakang, Issa Diop kini, Maroko menguasai bola, sodorkan lagi, ada Salah Edin, coba menguasai bola di sektor sebelah kiri, di mana juga ada Talbi, mundur ke belakang kepada Mazrui, Mazrui sodorkan lagi dengan tenang, ada nomprong 24 di sana, Neil, Ayumi, Issa Diop, Issa Diop, siap balikan lagi kepada Neil, coba menggiring perlahan melewati garis tengah Neil, pemain Maroko kemudian Salah Edin, mundur ke belakang kepada Mazrui. Di sisi kanan ada Issa Diop, masih menguasai bola, pemain Maroko mencoba menggiring perlahan, masuk dia pertahanan dari Belanda, ada Neil. Tengah lagi, Issa Diop mencoba membantu, perlahan di sisi kanan ada Yasin, mundur ke belakang kepada Hakimi, ada Rabiot tadi, Mazrui juga masih menguasai bola di sektor sebelah kiri kini. Bagaimana lini serang, Ismail, Saibari menguasai bola, tetap ke depan, namun masih cukup alot bagaimana upaya dari Maroko memasuki daerah pertahanan dari Belanda. Mel, sodorkan ke tengah, ada Morabet, masih Morabet menguasai bola di tengah-tengah tengah, berikan lagi kepada Mel, mencoba menggiring perlahan, sodorkan lagi kepada Salahedin, kembalikan kepada Mel, di sektor sebelah kanan pertahanan dari Belanda. Lalu juga Talbi, nampaknya masih cukup lambat upaya atau umpan-umpan yang dilakukan oleh pemain-pemain Maroko ini di kurang lebih 10 menit waktu di waktu tambahan yang pertama antara Belanda menghadapi Maroko.
0: Ya, upaya dilakukan terus oleh pemain-pemain Maroko untuk membuka pertahanan dari Belanda di sisa sekitar 5 menit pertandingan extra timing di pertama untuk pertandingan pagi hari ini. Masih berada di lingkaran tengah, kali ini Ismail mencoba melakukan penetrasi namun gagal. Kali ini diupaya oleh pemain Maroko masih di lingkaran tengah pertandingan. Bagaimana pemain dari Maroko nomor punggung 15, Morabet tadi mencoba untuk menguasai bola. Masih Morabet kali ini, mulai ke belakang dia. Kali ini ada Mazrui di sana, pendek saja kali ini, lebar ke sisi kanan atau sisi kiri dari pertahanan Belanda. Ke belakang lagi dia, bagaimana Isadio, lebar kepada Mazrui kembali, sudah melewati garis tengah Mazrui, ke belakang lagi dia, Salahedin, namun terpotong. Kali ini ada Woodleghorst membawa di sisi kiri pertahanan dari Maroko, namun pelanggaran sepertinya diputuskan oleh wasit yang memimpin pertandingan untuk hari ini, Sampaio dari Brasil. Woodleghorst tadi mengenai tangan Woodleghorst ternyata, sehingga menghasilkan tendangan bebas untuk Maroko. Sudah dilakukan pendek saja, kali ini masih dikuasai oleh pemain-pemain Maroko di sektor kanan lini serang mereka. Bagaimana kali ini pemain dari Maroko mencoba untuk melakukan serangan, masih di sektor kanan. Pemain nomor punggung 24 Neng ke kanan dia kali ini, pemain nomor punggung 7 dari Maroko mencoba untuk membawa bola. Talbi tadi kerjasama dia dengan pemain nomor punggung 26 Salahedin. Talbi lagi dibayang-bayangi oleh 1-2 pemain dari Belanda. Talbi tidak lepas, kali ini mencoba melakukan penetrasi tadi Belanda namun tidak berhasil. Kali ini Maroko masih ada di sektor kiri pertahanan mereka, terjatuh tadi. Bagaimana Mazrui ketika berduel dengan pemain nomor punggung 26 Timber dari Belanda. Bola kali ini dikuasai oleh pemain-pemain Maroko di sektor belakang pertahanan mereka sendiri. Masih di sektor kanan pemain nomor punggung 24 dari Maroko. Semua saya bola di sana, Pak Anowi, belakang dia, Mazrui, pemain nomor punggung 3, sayap kiri kali ini, balik kepada pemain nomor punggung 24, Neil, lebar dia, sektor tengah kali ini, bagaimana di sana ada Salahedin, coba untuk membawa bola, balik lagi ke belakang di sana, pemain nomor punggung 14 di sana, masih pemain-pemain Maroko, di sektor kiri, Salahedin kali, balik lagi kepada Salahedin kali ini, kerjasama dia dengan Mazrui, masih di belakang, di sektor tengah lingkaran pertandingan, dan nomor 15, Morabet di sana, masih di sektor kanan kali ini, lini serang dari Maroko, kembali ke tengah, dan nomor punggung 24 di sana, lebar kali ini mencoba mengeksploitasi sisi kiri pertahanan dari Belanda, tidak berhasil, kembali lagi ke Ainawi, main 26 di sana, Salahedin di bawah bola, kembali lagi main nomor 15 Morabet, melebar ke sisi kanan lini serang dari Maroko, balik lagi ke tengah, masih berada di lingkaran tengah pertandingan, umpan pendek dilakukan oleh para pemain-pemain Maroko di sana, dibayang-bayangi oleh 3 pemain Belanda, ada Woodleghorst di sana, kemudian ada Somerville, dan juga ada Dumfries. Kali ini serangan coba dilakukan oleh Maroko melalui Ismail Salibari. Dalam kotak penalti dibuang saja oleh Virgil van Dijk. Bola dikuasai kali ini oleh pemain nomor punggung 26 Timber. Terjatuh dia ketika berduel dengan Ainawi tadi, pemain nomor punggung 24 dari Maroko. Wasit yang memimpin pertandingan memberikan bola kepada Belanda. Keuntungan untuk Belanda kali ini. Tendangan bebas untuk timnas Belanda di sektor kanan pertahanan mereka sendiri. Kali ini bola sudah dilakukan pendek saja. Bagaimana para pemain-pemain Belanda? Jadi coba juga untuk melakukan umpan-umpan dan juga terobosan-terobosan. Kali ini bootleg horse yang dituju, namun berhasil dipatahkan oleh pemain belakang dari Maroko. Lemparan ke dalam kali ini di sektor kiri pertahanan Maroko akan dilakukan oleh pemain nomor 22 yaitu Dumfries. Pemain Denzel Dumfries yang bermain untuk klub Italia, Inter Milan. Mengambil ancang-ancang dia, sudah dilakukan lemparan ke dalam kotak penalti langsung jauh, namun dibuang saja oleh pemain Maroko. Dan bersama dengan itu wasit menunjukkan duit tanda berakhirnya extra time pertama di pertandingan malam hari ini antara pertandingan pagi hari ini maksud kami antara Belanda menghadapi Maroko. Di babak pertama ini, extra time, Bung Nova. Seperti apa catatan Anda, Bung Nova?
2: Ya, sepertinya Belanda memilih untuk bermain bertahan seperti babak kedua dengan mencoba melakukan serangan balik cepat seperti yang menghasilkan gol tadi Cody Gakpo. Tetapi mereka juga tidak memaksakan diri untuk merebut bola. Mereka lebih cenderung menunggu sampai Maroko melakukan kesalahan. Sebaliknya, Maroko terus gencar menyerang dengan pemain-pemain cepat seperti Sofyan Rahimi tadi yang punya peluang, namun bisa dipatahkan peluangnya dengan sangat bagus refleks dan posisioning yang cukup baik dari kiper Bert Verbruggen sehingga skor masih 1-1. Dan ini kita akan menantikan siapa tim Eropa pertama atau tim Afrika pertama yang akan lolos ke babak 16 besar. Ya, sebelumnya Kanada, kemudian Paraguay dan Brasil ya yang lolos.
0: Ya, Jerman kalah soalnya tadi ya. Gak jadi yang Eropa pertama ya. Apakah Belanda jadi tim Eropa pertama atau Maroko yang akan menjadi tim Afrika pertama di babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026 ini? Kedua pemain atau kedua tim saat ini memang masih melakukan istirahat break babak extra time sambil menerima arahan dari para pelatih masing-masing. Bagaimana Ronald Koeman juga masih tampak memberikan arahan kepada para pemainnya mengenai taktik dan juga mungkin sudah disiapkan skema adu penalti kali ya, Bung Nova ya?
2: Iya, bisa
0: di babak-babak kayak gini sebenarnya sudah disiapkan kali ya?
2: Iya, betul. Sejak memasuki extra time bisa jadi pelatih dan asisten pelatih sudah menyiapkan ya, atau bahkan sebelum pertandingan ini sudah ditentukan siapa yang akan mengambil penalti. Dan ini di masa extra time ini para kedua kesebelasan memiliki tambahan satu pergantian pemain. Jadi mungkin bisa jadi seperti tahun 2014 ketika itu Belanda melakukan pergantian kiper. Nah, ini kita akan saksikan apakah tetap Bert Verbruggen yang akan tetap berada di bawah Mistar atau nanti akan ada pergantian kiper menjelang adu penalti.
0: Itu dia, menarik, kita tunggu bagaimana keputusan dari pelatih masing-masing tim apakah memang akan melakukan skema taktik seperti apa di sisa pertandingan babak kedua extra time ini, pertandingan antara Belanda menghadapi Maroko, wakil dari Eropa menghadapi wakil dari Afrika, Singa Atlas untuk Maroko julukannya, oranya dan oranya untuk julukan dari tim Belanda. Dan memang saat ini tim Maroko sudah berkumpul di tengah lapangan membentuk lingkaran memberikan semangat satu sama lain. Sementara itu pemain Belanda kali ini berpindah posisi berada di sektor sebelah kanan tempat kami melaporkan, sementara Maroko akan berpindah ke sektor sebelah kiri tempat kami melaporkan. Kick off sepertinya akan dilakukan oleh Maroko dan sesaat lagi pertandingan akan segera dimulai. Extra time yang kedua di babak perpanjangan waktu antara tim nasional Belanda menghadapi tim nasional Maroko dalam babak penyisihan 32 besar Pesta Bola Dunia 2026. Silakan Bung Indra Frigiantara.
3: Kick off babak yang kedua dari extra time sudah dimulai. Maroko kini menguasai bola di sektor sebelah tengah lapangan pertandingan. Bagaimana tadi nomor 24 Neil El Ainoudi alirkan kini ke sektor sebelah kanan, ada Achraf Hakimi mencoba memuji Yasin tadi, namun kembali mendapat tekanan. Coba lagi Maroko menguasai bola, Yasin mundur ke belakang pada Hakimi, sodorkan kepada Issa Diop di daerah pertahanan, ada Neil sodorkan ke sektor sebelah kiri, ada juga Mazrui menguasai bola, ada Morabet kini dari Maroko, lahan Morabet
0: mundur ke belakang kembali, namun kepada Mazrui, alirkan ke sebelah kiri, ada Salah Eddin tadi, coba pemain-pemain Maroko bangun serangan, masih mencari celah setelah break tadi di extra time pertama. Maroko kini menguasai bola, sodorkan bola ke depan, terjadi perebutan di sana, Ismail juga dapat perebutan dari pemain Belanda, ada Cody Gakpo, mencoba menggiring Cody Gakpo, dibayangi oleh 2-3 pemain dari Maroko, dapat direbut oleh Yasin, terjadi masih perebutan di sana, pemain Belanda juga terjadi benturan atau pelanggaran nampaknya dilakukan oleh Cody Gakpo di sisi kanan lini serang dari Maroko. Ada Yasir, ada Mazrui kini menguasai bola dari Maroko. Halirkan ke sebelah kiri, ke Salah Eddin. Pemain Maroko juga lainnya di sana. Betaldi, halirkan lagi mundur ke belakang. Pada Mazrui, masih menguasai bola pemain-pemain Maroko. Ada Issa Diop. Issa Diop, sodokan pendek saja. Ada Neil, masih mencari posisi yang bebas rekan-rekannya. Neil sodorkan kepada Morabet, ada juga Rahimi, balikan lagi kepada, angkat ke depan tadi mencari Yasin, berbahaya dibayangi orang tadi, langsung dihalau saja oleh Kup Minus, ada juga main Belanda Timber tadi, alih ke Gori Gakpo, terjadi duel di sana. Wekos mencoba mencari bola namun jatuh tadi di kaki pemain Maroko, Rahimi yang juga membantu ke belakang rebut bola tadi. Morabet kini menguasai bola, sodorkan bola ke depan, masih memainkan bola pemain-pemain Maroko, lebih menguasai permainan di extra time kedua ini. Hakimi mundur ke belakang kepada Neil, masih Neil menguasai bola, sodorkan lagi kepada Morabet, alirkan ke sektor sebelah kiri. Pemain-pemain Maroko coba mencari Isim Yasin nampaknya tadi. Ada Neil juga di dekat lingkaran tengah lapangan pertandingan, menguasai bola perlahan. Daya Hakimi mencari celah dari penguasaan bola ini pemain-pemain Maroko. Rahimi mundur ke belakang, ada Neil lagi, ada Morabet di tengah lapangan pertandingan. Alirkan lagi dengan nomor punggung 7 dari Maroko, Taubi mundur ke belakang, ada Neil kembali perlahan memasuki daerah pertahanan dari Belanda. Rahimi, ada Issa Diop, balik kepada Rahimi, sodorkan dengan kepada Hakimi, mundur kembali. Belanda lebih menunggu pergerakan dari pemain-pemain Maroko, baik dari sisi kanan atau sisi kiri dari ini pertahanan dari Belanda. Ada Neil kembali menguasai bola, menatap ke depan, melihat pergerakan rekan-rekannya. Ada Hakimi kembali berada ke sebelah kanan, berada di Yasin, namun terjatuh tadi. Bagaimana Rahimi dari Maroko, bukan pelanggaran, upaya dari Virgil van Dijk tadi mengawal pergerakan dari pemain Maroko ini hanya menghasilkan penahanan gawang saja bagi Belanda. Bola dihadapi oleh Bart Verhoeven, sudah dilakukan dengan kaki kanan Bart Verhoeven, bola melambung, jadi duel antara Weghorst, terjatuh Weghorst, Rasul Sampaio dari Brazil dengan tegas tadi ada pelanggaran yang dilakukan oleh Salah Eddin di sisi kiri pertahanan dari Maroko. Kita nantikan pergantian pemain nampaknya dilakukan oleh Belanda. Nomor punggung 3 siap-siap, Martin De Roon nampaknya masuk, siap-siap menggantikan Frankie De Jong. Nomor punggung 21 ini semakin memperkuat bagaimana gelandang juga di lini tengah dari Belanda. Martin De Roon dari Belanda masuk, yang bebas sudah dilakukan, angkat jauh ke depan, kalau dihalau oleh Virgil van Dijk, atau dijangkau dari Virgil van Dijk, ada Timber di sana, ada juga termasuk terjadi duel, ada juga Ismail Sar. Coba kini pemain Maroko menggiring bola dari sektor sebelah kanan, ada Ismail Sayrabi mundur ke belakang, ada Neil di dekat lingkaran tengah lapangan pertandingan, mencoba menggiring perlahan dan masuk ke daerah pertahanan dari Belanda. Alirkan kepada Yasin, mundur ke belakang kepada Hakimi, ada lagi Neil juga, ada Morabet,
1: kanan tengah, alirkan lagi ke sektor sebelah kiri lini serang dari Maroko, mencoba menggiring, ada Talbi di sana, kirimkan bola jauh ke depan ke daerah kotak penalti, dihalau saja oleh klub Miners tadi. Itu ada umpan crossing yang dari pemain Miners Maroko, mencoba berkejar oleh Weghorst, namun berbenturan tadi dengan pemain Maroko, berbahaya. Cody Gakpo kini menguasai, berputar-putar Cody Gakpo, dibayangi waktu dikerubuti tadi oleh top 3 pemain dari Maroko, harus terjatuh Cody Gakpo, mencetak gol dari Belanda. Nampaknya mengalami kram Cody Gakpo, sedikit kram tadi, tolong oleh pemain Maroko Ismail Saibari. Sudah bangkit kembali Cody Gakpo, tendangan bebas kini diperoleh Belanda di dekat lingkaran tengah daerah pertahanan dari Maroko. Bola dihadapi oleh Miners, kita nantikan pemain Belanda hampir ke depan, bagaimana juga Virgil van Dijk ada di sana, angkat langsung ke depan, bagaimana Miners mencoba disundul oleh Van Heek, lagi terjadi rebutan dari Cody Gakpo, namun tidak mampu menjangkau, bagaimana Cody Gakpo dari perebutan bola dengan main Maroko. Ya, nampaknya masih mengalami kram Cody Gakpo sambil memegang kaki kirinya Cody Gakpo setelah aksi yang dilakukan di sisi kiri gawang dari Maroko tadi. Cody Gakpo, pemain yang berkiprah untuk Liverpool, nampak juga memberikan arahan atau memberikan tanda untuk menjadi pergantian yang cukup serius yang dialami oleh Cody Gakpo. Sebenarnya ini menjadi hal atau kerugian bagi Belanda, mungkin juga melihat ketajaman Cody Gakpo pada Piala Dunia kali ini, ya Bung Nova ya.
2: Ya, Cody Gakpo sejauh ini sudah mencetak 3 gol ya bagi Belanda, dan tadi golnya cukup baik, tidak terlihat selama lebih kurang 70 menit, tetapi ketika dia mencetak gol, dia membuat dunia melihat kepada ya dirinya yang sedang mengalami masa duka, tetapi ya tetap bermain untuk timnas Belanda.
1: Ya, betul sekali, Cody Gakpo harus keluar lapangan. Bagaimana Cody Gakpo digantikan oleh nomor punggung 2 nampaknya, Lusail Gefrida. Oh, nomor 7 nampaknya Clifford, Justin Clifford. Ini merupakan dari anak dari Clifford, dari pemain legenda Belanda. Ya, upaya lagi tendangan bebas nampaknya menghasilkan bagi Maroko di sektor sebelah tengah lapangan pertandingan di stadion. Menguasai bola, sodorkan lagi pada Hakimi, mundur ke belakang, masih menguasai bola. Menit-menit akhir atau beberapa menit sudah berlangsung, sekitar 8 menit nampaknya di extra time babak yang kedua ini. Extra time kedua, ada Issa Diop menguasai bola, kedudukan masih 1-1, Belanda menghadapi Maroko. Jika kedudukan masih imbang, tentu akan terjadi drama adu penalti supaya umpatan lagi dari pemain Belanda, namun masih dapat dikuasai oleh pemain Maroko. Mazrui sodorkan lagi ke sektor sebelah kiri, mencoba bayangi oleh bagaimana Summerfield tadi, ada Neil menguasai bola, masih memainkan bola di daerah pertahanannya sendiri, pemain memang Maroko. Neil memberikan arahan kepada rekannya, ada juga bagaimana Hakimi, Rabet, Mazrui mencoba menggiring perlahan ke depan. Mazrui melewati garis tengah, Mazrui kirimkan bola kepada Ismail, nampaknya nomor punggung 11 dari Maroko, kirimkan lagi ke rotor penalti, berbahaya. Oh, so beruntung saja Cup Miners tadi dapat menghalau umpan crossing. Bagaimana Summerfield menguasai bola, coba melewati satu pemain dari Belanda, terjatuh Summerfield, dia memegang kaki kanannya. Masih nantikan, apakah tidak berbuah pelanggaran, pertandingan masih berlanjut. Hakimi menguasai bola, dan wasit Sampayo nampaknya melihat ke sisi kanannya, melihat Summerfield masih memegang kaki kanannya dan perlu mendapatkan perawatan medis di akhir-akhir extra time babak yang kedua ini. Ya, Bung Nova, bagaimana melihat bagaimana permainan yang cukup alot nih, tidak ada peluang-peluang yang berarti dari kedua tim.
2: Ya, cukup alot Maroko bermain menguasai bola tetapi tidak memaksakan untuk bermain cepat karena akan menghabiskan energi ya di menit-menit akhir dan bakal merugikan mereka kalau misalnya terjadi kesalahan dan bisa berujung gol. Sementara memang hingga menit ke 115 pertandingan masih alot, masih keras seperti sejak babak pertama. Ini menunjukkan keinginan kuat dari kedua kesebelasan untuk meraih kemenangan demi tiket ke babak 16 besar.
0: Ya, Maroko kali ini mencoba untuk membangun serangan di sektor kiri pertahanan dari Belanda. Bagaimana pemain nomor punggung 24 di sana, Neil Ayanui bergeser kepada pemain nomor punggung 3. Empat terobosan tadi ditujukan kepada Salibari namun berhasil dipatahkan oleh pemain Belanda. Datang lagi serangan dari Maroko kali ini, Mazraoui pemain nomor punggung 23 melebar dan kepada pemain nomor punggung 24. Pemain nomor punggung 16 kali ini menguasai bola dari Maroko, Yasin. Umpan terobosan langsung dalam kotak penalti dibuang saja oleh Pop Miners dari Belanda, coba diambil oleh Justin Clifford tadi namun tidak berhasil, masih bola meninggalkan lapangan kali ini. Coba melakukan penetrasi pemain Maroko sambil juga pewara pemain Belanda. Oh, ada CR7 KW ya sepertinya ya, bukan. Saya pikir Cristiano Ronaldo KW itu, ternyata bukan, salah satu penonton. Bagaimana para supporter juga tampak grogi ini menghadapi pertandingan di babak kedua extra time ini. Bola masih dikuasai oleh pemain Maroko kali ini di sektor belakang pertahanan mereka. Bagaimana Issa Diop menguasai bola di tengah pertandingan, kali ini bergeser dia pada pemain Morabet di sana. Morabet dekat tiga di setengah pertahanan, lebar dia ke Salahedin. Kali ini coba penetrasi dilakukan oleh Yasin namun tidak berhasil, ternyata Talbi tadi yang melakukan penetrasi. Pelanggaran tadi dilakukan oleh Dumfries terhadap Talbi sehingga menghasilkan tendangan bebas untuk Maroko. Sudah dilakukan pendek saja kali ini. Mazraoui di sektor lingkaran tengah, tadi pada nomor 15 Morabet di sana, melebar ke kanan sektor serang kanan Maroko, ada Ashraf Hakimi dan juga ada pemain nomor 16 tadi, ada Yasin di sana. Masih Yasin mencoba untuk melakukan penetrasi namun bola ternyata keluar lapangan pertandingan, tidak berhasil. Yasin tadi, bagaimana Jesse Yasin yang juga bermain untuk Strasbourg, tidak berhasil menggiring bola sehingga keluar lapangan pertandingan. Lemparan ke dalam untuk Belanda di sektor kiri pertahanan mereka, sudah dilakukan kali ini, bersiap-siap untuk melakukan lemparan ke dalam. Bagaimana supporter dari Maroko juga terus meneriakan yel-yelnya. Sudah dilakukan kali ini, Belanda mencoba untuk melakukan serangan, patah lagi dari pertahanan dari Maroko. Bola mencoba dikejar oleh pemain nomor punggung 9 dari Maroko, Rahimi, tidak berhasil, lebih dekat dengan penjaga gawang Belanda, Verbruggen. Sudah umpan langsung dilakukan melewati garis tengah namun berhasil dipatahkan lagi oleh pemain-pemain Maroko. Di sektor tengah pertandingan kali ini, pemain nomor punggung 15 dari Maroko, Morabet, membawa bola, melebar dia ke sektor sebelah kiri sektor serang Maroko atau berada di garis belakang sebelah kanan pertahanan dari Belanda, dibayangi oleh Dumfries di sana dan juga ada tiga pemain Belanda membayangi satu pemain Maroko kali ini. Pemain nomor punggung 26 dari Belanda, di mana Timber coba untuk membawa bola belakang dia kali ini, ada Pop Miners, kemudian ada Van Dijk di sana, kembali kepada Pop Miners, lebar sedikit di sana. Bagaimana pemain dari Belanda, Summerfield, kembali kepada Pop Miners. Belanda kali ini menguasai bola di sektor kiri pertahanan dari mereka. Umpan langsung pendek saja kepada Justin Clifford di sana, pemain nomor 27 dari Belanda. Di sektor kanan pertahanan dari Maroko, belakang lagi Pop Miners, geser kepada Virgil van Dijk. Kali ini Hecke ke belakang kepada sang penjaga gawang Verbruggen. Coba mencari rekannya Verbruggen, umpan langsung jauh Verbruggen, yang dituju adalah Wout Weghorst di depan namun berhasil dikuasai oleh pemain-pemain Maroko. Pertempuran di udara berlangsung kali ini oleh pemain Maroko dan juga Belanda namun berhasil dikuasai oleh pemain-pemain Maroko. Ashraf Hakimi bawa bola kali ini, masih umpan pendek pada pemain nomor 24 ke belakang lagi kali ini. Bagaimana Diop coba untuk melakukan serangan dan kali ini bola berhasil Morabet. Morabet langsung, yang dituju adalah Ashraf Hakimi di sektor kiri pertahanan dari Belanda, tidak berhasil. Upaya yang dilakukan Hakimi, melompat sambil menjulurkan kaki kanannya menyambut umpan tadi, di sektor kiri pertahanan Belanda, bola keluar lapangan, lemparan ke dalam kali ini untuk Belanda di menit 120, masih ada sekitar 1 menit tambahan diberikan oleh wasit sebelum nanti kita akan mengikuti jalannya pertandingan melalui babak adu penalti. Bagaimana pemain nomor punggung 11 dari Maroko, Saibari, Ismail Saibari, ini juga mengalami luka di pelipis matanya sebelah kanan sepertinya, pelipis mata Saibari sebelah kanan, sehingga bercak-bercak merah ini ya tampak membasahi baju dari Ismail Saibari, pemain yang juga merumput di klub asal Belanda, PSV Eindhoven. Ini sedang menerima perawatan medis untuk menyeka cairan darah yang mengucur dari pelipisnya. Sementara itu lemparan ke dalam sudah dilakukan oleh pemainers. Bola kali ini dikuasai oleh para pemain Belanda, berlari mengejar bola kali ini. Pemain nomor 24 dari Belanda namun dipatahkan oleh pemain-pemain asal belakang dari Maroko. Kali ini berhasil dikuasai oleh Maroko. Umpan coba tadi dilakukan. Bagaimana tusukan coba dikejar tadi oleh pemain Belanda. Nomor punggung 24 Somerville tidak berhasil. Kali ini lemparan ke dalam untuk Maroko, dan bersama dengan itu wasit juga menghentikan pertandingan, tanda pertandingan selanjutnya akan berlangsung dalam babak adu penalti. Bung Nova, akhirnya penalti juga Bung Nova.
2: Adu penalti kedua di babak 32 besar ya?
0: Iya.
2: Sebelumnya ada Jerman yang kalah dari Paraguay. Nah ini kita akan saksikan bagaimana Belanda menghadapi Maroko dalam drama adu penalti kedua. Seperti kita tahu di Belanda ini di Piala Dunia sudah melewati drama adu penalti sebanyak 4 kali dan hanya sekali bisa menang, yaitu pada 2014. Selebihnya 3 lainnya kalah, termasuk terakhir 4 tahun lalu kalah dari Argentina. Sementara di Maroko baru sekali melakukan adu penalti pada 2022 dan mereka menang. Ketika itu mereka menang atas Spanyol, skor adu penaltinya 3-0 dan kiper saat itu Yassin Bono melakukan 2 penyelamatan. Dia menangkis tendangan Carlos Soler dan Sergio Busquets. Jadi ini bisa memberi motivasi tersendiri bagi Yassin Bono, apakah dia bisa kembali mengulang capaian terbaiknya. Kalau misalnya Bono bisa kembali menepis penalti dan membawa Maroko menang atas Belanda, maka dia akan nyanyi Beautiful Day mungkin, Bung Tomo.
0: YouTube ya.
2: Iya,
0: lagu bandnya di YouTube ya, Beautiful Day gitu kan ya. Kita tunggu saja apakah this is a beautiful day untuk Maroko ataupun untuk Belanda, gitu ya. Siapapun yang menang tentunya akan menjadi beautiful day ini, Bung Nova ya. Tapi memang saat ini pendengar RRI di seluruh penjuru tanah air, memang pemain dari kedua belah tim masih berada di sekitar bangku cadangan masing-masing untuk juga menerima arahan dari masing-masing pelatih mengenai siapa yang akan menendang. Kemudian juga untuk kiper khusus mungkin ada arahan akan menepis arah mana dan siapa potensi penendang yang akan melakukan eksekusi dari urutan pertama sampai kelima, ataupun juga nanti ketika misalkan diperlukan tambahan-tambahan penendang ketika skor 5 sama ini masih terjadi. Dan memang para pemain dari kedua tim membentuk lingkaran di dekat bangku cadangan mereka masing-masing, masih mendengarkan arahan dari masing-masing pelatih. Mereka tentunya ingin memberikan yang terbaik bagi negara mereka, terutama supporter yang sudah jauh-jauh dari Belanda datang ke Amerika, ataupun yang sekarang di Indonesia tapi pakai kostum Belanda dan Maroko ya kan, jauh-jauh. Ini juga pengen memberikan hasil yang terbaik bagaimana hasilnya, karena selanjutnya di babak 16 besar mereka juga akan menemui lawan yang juga tidak mudah. Bagaimana tampak saat ini bisa kami informasikan bahwa tim dari Maroko ini sedang bersama-sama memanjatkan doa mengenai keberhasilan mereka, dipimpin oleh sang pelatih. Khusyuk sekali mereka, sepertinya semua berdoa, berharap yang terbaik kepada Tuhan Yang Maha Kuasa mengenai pertandingan kali ini. Inilah namanya ikhtiar dan usaha, ya kan? Doa dan ikhtiar ini ya.
2: Dan yang menjadi menarik, adu penalti ini semua pemain bisa berlatih melakukan adu penalti, tetapi pada saat melakukannya ada tuntutan mental di situ, ada tuntutan dari supporter, ada tuntutan dari dirinya sendiri, dan ada bagaimana kiper akan memainkan
0: peran.
2: Ya, melakukan perang urat saraf gitu, ya. Dengan berteriak-teriak seperti Emiliano Martinez, atau dengan melakukan gerakan-gerakan yang nyeleneh begitu ya, untuk mengacaukan atau mengaburkan psikologi dari seorang penendang.
0: Ya, sebenarnya kalau kita melihat dari sisi pemain, baik itu kiper maupun yang akan menendang, seberapa berat mental yang mereka hadapi, terutama di pertandingan penting kayak gini, Bung Rafa?
2: Ya, kalau yang saya pernah baca soal adu penalti itu dari sebuah ulasan pelatih, beban sebenarnya lebih ada di penendang. Karena penalti dianggap adalah sebuah cara yang mudah untuk mencetak gol, padahal tidak. Sementara bisa dibilang kiper ini lebih rileks, lebih santai begitu. Jadi biasanya pilihan ada dua oleh kiper, yaitu melakukan gerak duluan sebelum bola ditendang atau menunggu setelah bola ditendang. Begitu bingkong.
0: Oke. Saat ini pelatih, wasit dan juga sang kapten masing-masing kesebelasan sudah melakukan pengundian siapa yang akan melakukan tendangan pertama kali dan siapa yang akan menjaga gawang untuk pertama kali. Sudah diundi oleh masing-masing kapten. Virgil van Dijk mewakili Belanda dan juga Ashraf Hakimi mewakili dari Maroko. Nah, ini kedua pemain dari kedua tim juga sedang berada di lingkaran tengah pertandingan, saling berangkulan baik dari Maroko ataupun juga dari Belanda. Ya. Mungkin Ra, silakan.
4: Nampaknya dari Belanda ya akan melakukan tendangan pertama kali pada penalti kali ini. Bono, kiper dari atau penjaga gawang dari Maroko ini bersiap-siap, dan Cup Miners nampaknya akan menjadi yang pertama bagi Belanda sambil menaruh si kulit bundar. Konsentrasi dan cukup tegang juga terlihat dari bagaimana Cup Miners dan juga Bono. Kita akan nantikan apakah rekor dari Bono akan terulang lagi di Piala Dunia kali ini. Konsentrasi Cup Miners, penendang pertama dari Belanda sudah dilakukan, masuk, tendangannya meluncur di sisi kiri gawang dari Bono tadi. 1-0 untuk Belanda, namun akan ada setidaknya 5 penendang awal. Kita nantikan tergantung bagaimana keberhasilan dari kedua tim melakukan eksekusi tendangan penalti. Dan kita nantikan eksekusi pertama dari Maroko, nampaknya ada Neil El Ainoui yang akan melakukan tendangan pertama bagi Maroko. Belanda Bart Verbruggen juga konsentrasi melakukan gerak-gerakan. El Ainoui sudah menulis, menaruh sekulit bundar di titik putih. Konsentrasi, sedikit menunduk dia. Kita nantikan, mengambil ancang-ancang. Gagal, tidak masuk tendangan dari El Ainoui ini. Dan juga nampak begitu lesu tadi kegagalan yang dilakukan oleh Neil El Ainoui. Sambut meriah tentu karena di belakangnya atau di belakang gawang ini memang juga banyak pendukung Belanda yang melakukan gerakan atau juga melakukan firewall, setidaknya mengganggu konsentrasi. Kita nantikan nampaknya penendang kedua bagi Belanda akan dilakukan oleh Justin Kluivert. Konsentrasi Justin! Membentur tiang! Justin! Sayang sekali, padahal pergerakan dari Bono tadi sudah salah arah ke sisi kiri, namun sisi kanan yang diincar oleh Justin Kluivert ini membentur tiang dan sempat terhenti. Sayang sekali bagaimana kegagalan dari penendang kedua dari timnas Belanda, Justin Kluivert, meninggikan skor belum bertambah bagi Belanda. Sementara penendang kedua bersiap-siap, sudah Rahimi nampaknya ya dari Maroko bersiap-siap. Konsentrasi Rahimi, Bert Verbruggen juga konsentrasi tepat di garis gawang. Bert Verbruggen sambil sedikit melompat
1: Gancang-gancang Rahayuni. Dapat ditepuk. Ah, masuk.
4: Sayang sekali tepisannya dari Beverton yang mampu membaca arah bola dari Rahimi, namun tendangan yang keras dari Rahimi tadi akhirnya bola meluncur ke dalam mengenai tubuh dari Bert Vroegen sendiri, sehingga kaki yang tadi sempat sayang sekali memang termasuk dari menjadi kesalahan dari Bert Vroegen. Dan kita nantikan penendang ketiga bagi Belanda.
1: 1-1 ya skornya ya.
4: Skor 1-1. Weghorst akan melakukan penendang ketiga. Kita nantikan konsentrasi pemain Belanda dan juga bagaimana Bono. Pemain 9 dari Belanda, konsentrasi Weghorst. Sedikit mengambil nafas. Ambil ancang-ancang dia. Sudah saja. Kencang sekali tendangan dari Weghorst. Yang memang memiliki eksekusi yang cukup baik ke pojok atas. Dan susah memang dijangkau untuk penjaga gawang jika bola mengarah ke pojok atas ini. Tendangan dari Weghorst tadi mampu menambah skor bagi Belanda menjadi 2-1 sementara. Kita nantikan penendang ketiga dari Maroko. Dapatnya Taldi ya. Taldi yang akan melakukan konsentrasi saya sambil mengambil nafas juga dia mengambil langkah mundur ke belakang. Konsentrasi juga berjogan. Mengambil ancang-ancang. Masuk kembali. Tendangan dari pemain Maroko menyamakan skor 2-2 dari penendang ketiga di sisi pojok kiri dari Bert Vroegen tadi. Semakin tegang juga karena skor imbang ini. Dan nomor punggung 26 nampaknya ada pemain lainnya yaitu Jorel Hato. Kita nantikan
1: Timber.
4: Oh, Timber ya, nomor 26 ya.
1: Quentin Timber.
4: Iya, Timber. Hampir mirip nih bodinya sama.
1: Iya.
4: Iya. Itu nggak pakai leg. Ya, konsentrasi. Bagaimana Timber ya? Tendangan yang sangat buruk dari Timber melebar ke sisi kanan. Tendangan dari Timber membuahkan skor masih imbang dan Belanda belum menambah skor. Sekustor dari Belanda termasuk yang sangat buruk jika jauh dari sasaran tendangan penalti ini. Kita nantikan Hakimi yang nampaknya akan menjadi penendang selanjutnya bagi Maroko. Bersiap-siap Akab Hakimi. Persepsi juga berfungsi konsentrasi Akab Hakimi. Ya, membentur tiang. Nampaknya nular. Patah aja dia. Sudah dibilang jangan ikut. Iya. Kadang-kadang ini terjadi seperti ini, bahwa pemain yang biasanya mungkin diharapkan atau mempunyai kemampuan yang baik, Bung Nova, tapi eksekusi ternyata bisa lain. Gitu.
2: Betul sekali. Situasinya tegang, situasinya penuh tekanan. Ini yang membuat adu penalti di Piala Dunia bebannya lebih berkali-kali lipat, Bung Indra.
1: Sampai shock ya kan, Hakimnya sampai shock. Gitu.
4: Kapten ke-11.
1: Kok bisa? Kayaknya gawangnya geser dong. Apa saja yang geser?
4: Ya. Penendang berikutnya nampaknya bagi Belanda. Ya, Summerfield.
1: Ya.
4: Pemain lincah dari Belanda ini yang mengisi sisi sayap kanan dari Belanda akan melakukan eksekusi selanjutnya. Ini konsentrasi juga penjaga gawang dari Maroko, Bono. Langkah mundur ke belakang beberapa. Summerfield nampaknya ke tengah. Kita akan nantikan eksekusi seperti apa kan. Bono bergerak ke kiri dan ke kanan. Bangun konsentrasi namun bersiap-siap bagaimana Summerfield. Ambil ancang-ancang ke sebelah kiri. Summerfield! Gol! Oh, patah! Hampir saja tadi bagaimana pergerakan dari Bono. Hampir dipatahkan kembali. Bagaimana Maroko berhasil mematahkan tendangan dari pemain Belanda. Nampak sedikit agak ragu-ragu tadi Summerfield. Ini semakin tegang ini kalau ikut-ikutan gagal-gagal. Kita nantikan penendang dari Maroko.
5: Pakai tangan tadi ya, tangan
4: dia juga, ya. Cukup tinggi tadi bagaimana Bono menahan. Ini penendang kelima, Ismail. Sera di... sempat tadi mengalami luka di pelipis kanannya. Konsentrasi ini menjadi penentu ya.
5: Ya,
4: bagaimana jika berhasil masuk maka Maroko yang akan lolos ke fase selanjutnya. Konsentrasi masuk dan Maroko berhasil impian skor dan lolos. Cukup dramatis Bung Ropa.
2: Ya, akhirnya
4: dengan skor 3-2 ya,
2: Maroko lolos ke babak 16 besar dengan perjuangan yang tidak mudah
4: ya.
2: Menghadapi Belanda sempat tertinggal tadi di menit 72 lewat Diop Odigapo, kemudian menyamakan kedudukan lewat Issa Diop dan adu penalti jadi penentu tiket ke babak 16 besar.
4: Ya, nampak juga pemain Belanda banyak yang tertunduk lesu, ada yang menangis di atas lapangan. Namun berbeda dengan wajah-wajah para pemain Maroko yang menyambut gembira kemenangan atau keberhasilan meraih unggulan di drama adu penalti ini sehingga meloloskan. Dan Maroko akan bertemu Kanada ya?
2: Betul sekali.
4: Akan bertemu dengan tuan rumah, salah satu tuan rumah Piala Dunia 2026 yaitu Kanada di fase babak 16 besar dan menjadikan tim Afrika pertama yang lolos ke fase 16 besar. Ini kan, setidaknya ada dua wakil Eropa yang sudah tersingkir.
2: Iya, dua wakil Eropa tersingkir. Jerman tadi kalah.
4: Drama adu penalti juga.
2: Belanda juga adu penalti.
4: Iya ya.
2: Tampaknya bukan adu penalti yang dinanti dan ditunggu oleh penggemar sepak bola di Eropa ya.
4: Iya.
2: Dua negara dengan tradisi sepak bola cukup bagus di Eropa. Jerman juara 4 kali, Belanda 3 kali finalis, dan kedua kesebelasan itu harus pulang lebih cepat di Piala Dunia 2026 kali ini.
4: Iya, apalagi sebenarnya skornya gak enak ya. Terhenti di 32 besar tuh kayaknya jauh banget gitu, masih kemana-mana gitu kayaknya. Terus sekarang...
2: Ya, mengingat memang peserta dari Piala Dunia kali ini berjumlah 48 negara ya.
4: Iya.
2: Sehingga 32 besar masih sangat jauh dari perebutan gelar partai puncak gitu, Bung Indra.
4: Ya, baik. Terima kasih, Bu Nova. Dan pendengar dimanapun Anda berada, kami akan kembalikan kepada rekan kami, Hana Pratiwi, yang mungkin sedikit mengobrol nanti dengan Bu Nova, mengulas seluruh jalannya pertandingan antara Belanda menghadapi Maroko. Silakan, Hana.
6: Baik, terima kasih reporter Indra Virgiantara dan juga Tomo Hakim. Ini telah menyampaikan laporan langsungnya terkait Belanda versus Maroko. Nah, Bu Nova, juga banyak yang dari warga net ini ya, bahkan yang menonton semacam live reaction-nya begitu ya, itu mengatakan kalau misal ini seperti menonton final begitu seru sekali. Kenapa bisa seperti itu ini, Bu?
2: Ya, dari awal memang pelatih Belanda, Ronald Koeman, itu menyebutkan laga ini terlalu dini ya. Dan benar-benar yang terjadi adalah seperti itu. Pemain Belanda dan pemain Maroko bermain dengan sangat rapi, berusaha bermain dengan sangat rapi, berusaha bermain memberikan yang terbaik 100% dalam pertandingan kali ini yang harus berjalan 120 menit. Dan pertandingan tadi berjalan dengan sangat taktikal sekali ya. Bagaimana strategi Belanda dipatahkan oleh pertahanan Maroko, dan kemudian babak kedua terjadi sebaliknya. Maroko berusaha bermain dengan lebih maksimal, memanfaatkan kapten Achraf Hakimi bermain di sisi kanan, dan kemudian tapi lagi-lagi dimatikan oleh Belanda, dan hingga akhirnya terjadi adu penalti yang memastikan Maroko melaju ke babak 16 besar.
6: Oke. Nah, Bung Nova, juga tadi ini kan ada beberapa tendangan gagal ya, dan penalti itu sebenarnya mengapa hal itu bisa terjadi, Bung Nova? Bahkan tadi dari beberapa pemain begitu juga, wah, tidak mengira akan meleset seperti ini begitu, Bung.
2: Ada tiga tadi ya.
6: Iya.
2: Yang ada Neil Al-Ainui itu instan, kemudian Justin Kluivert kena tiang, dan Hakimi juga kena tiang. Memang itu tadi seperti saya bilang, penalti itu bisa dipelajari, tapi saat adu penaltinya ini yang tidak bisa dipelajari. Karena mental, psikologis yang begitu berat di pundak pemain. Memang tidak berapa, penalti ini mungkin sekitar 10 detik ya, lebih pendek, jauh lebih pendek dibanding bermain 90 menit, 120 menit. Tetapi ada beban mental di situ yang membuat penalti ini, makanya disebut drama adu penalti.
6: Okay. Tapi semacam ada faktor kelelahan juga, karena 90 menit telah bermain itu, Bung Nova.
2: Ya, itu bisa saja terjadi kelelahan, tapi sebenarnya menjelang pertandingan di babak gugur, di fase gugur seperti ini, pelatih sudah meminta kesediaan pemain. Kira-kira nanti kalau adu penalti terjadi, siapa yang akan mengambil? Dan kemudian ketika menjelang adu penalti, akan ditanya ulang balik.

0: Pamekasan menjadi salah satu tim nasional yang patut dipandang dua mata, bukan satu mata aja. Karena yang 4 tahun lalu kita juga sampai ke semifinal Piala Dunia 2022. Sekarang mereka menunjukkan kembali dengan kekuatan alumni 9 pemain Belgia 4 tahun lalu kembali main di sini, terus juga ada pemain-pemain muda, itu menunjukkan bahwa Maroko memang punya kelas tersendiri dalam persaingan sepak bola dunia.
1: Nah, Bung Nova, tadi pemain Maroko yang menggolkan terakhir begitu ya, yang bisa berhasil membuat skor menjadi 3-2 ya. Tadi itu, Bung Nova, apakah juga memang sudah tekanan, wah ini harus berhasil begitu?
0: Pastinya seperti itu ya. Ya. Memang Ismail Saibari ini adalah seorang penyerang, jadi sosok yang sudah biasa untuk melakukan eksekusi, sosok yang sudah biasa untuk melakukan penalti, dan Saibari juga sudah mencetak 3 gol di Piala Dunia ini. Jadi mungkin dia juga tidak terlalu asing dengan situasi di depan muka gawang lawan, meskipun ada tekanan berbentuk adu penalti dan tekanan dari tribun di sisi counter.
1: Berarti memang dipersiapkan untuk terakhir itu begitu, Bu?
0: Biasanya seperti ini. Biasanya dipersiapkan dari sebelum pertandingan dimulai dan kemudian dimantapkan lagi oleh pelatih, kira-kira siapa ngambil, apakah kamu berani mengambil eksekusi pertama, kedua, ketiga, atau kelima. Biasanya menentukan memang pertama dan kelima.
1: Oke. Berarti istilahnya kalau satu tim ini, kalau bahasa-bahasa kita ya begitu ya, di tongkrongan begitu ya, Bung, ya ibaratnya, ya udahlah Saibari aja begitu terakhirnya.
0: Iya aja tuh dia jago.
1: Iya. Tapi itu juga faktor dari Saibari sendiri, memang ya sudah, ini harus digolkan gitu ya, Bung, ya, 3-2 begitu akhirnya.
0: Iya, dan tapi kita tidak bisa mengesampingkan peran dari kiper Yasin Bono ya. Sebelum Saibari mencetak gol, Bono melakukan sebuah penyelamatan yang cukup baik, sangat fantastis menurut saya. Badannya sudah ke kiri, tetapi ada satu tangan.
1: Oh iya, betul, Bung.
0: Seperti menulis bola gitu.
1: Iya.
0: Seperti bukan bermain sepak bola, tapi seperti bermain voli gitu. Dan harus diberi apresiasi Yasin Bono, kiper senior 35 tahun yang 4 tahun lalu juga menjadi salah satu kunci sukses Maroko ketika menang mengalahkan Spanyol di babak 16 besar Piala Dunia 2022.
1: Oke, baik, Bung. Berarti memang ini kiper dari Saibono tadi begitu ya, dan juga Saibari sama-sama Saib begitu ya, Bung, ya. Ini memang yang sudah betul-betul sangat dijagokan, itu juga di luar prediksi juga mungkin yang dilakukan kiper tersebut ini, Bung.
0: Iya, mungkin kalau saya sendiri tadi melihat tembakan dari Summerfield masuk, dan Bung Indra tadi juga sempat kaget.
1: Iya.
0: Karena badannya memang sudah mengarah ke kiri, tetapi ternyata dia masih bisa melakukan penyelamatan satu tangan, one hand save. Si, benar-benar mungkin itu juga menambah kepercayaan diri Saibari untuk menjadi eksekutor terakhir dari Maroko.
1: Oke, baik, Bu. Berarti memang kita harus seperti itu ya, Bu, ya, ibaratnya kalau di satu tim tadi begitu ya, memang Saibari paling jago begitu ya tadi juga. Akhirnya juga kipernya tidak kalah juga begitu ya, Bung, ya. Ini juga selebrasinya ya, kita bisa terlihat mungkin terharu juga ya, ya, Bung Nova, ya.
0: Ya, biasanya ini keluarga dari pemain yang datang ikut selebrasi, ikut merayakan, ikut tumpah juga air matanya melihat keluarganya atau melihat anaknya bisa meraih kesuksesan. Ini yang tidak main-main, ini kelas Piala Dunia.
1: Baik, Bung Nova, ini juga kita tunggu selebrasi lainnya ya, di pertandingan lainnya yang tampaknya juga warganet semakin tidak sabar untuk ke final begitu, karena wah, terasa nonton final ini. Terima kasih nih, Bung Nova, analisisnya. Salam olahraga.
0: Olahraga jaya.
2: Demikian telah kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026 Belanda versus Maroko.

0: Paraguay melaju ke babak 16 besar Piala Dunia 2026 usai pulangkan Jerman. Enzo Maresca resmi menggantikan Pep Guardiola di Manchester City. Raih juara PBVSI resmi kontrak Cradle Toiran sebagai pelatih timnas voli Indonesia. Salam olahraga. Senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3 Selasa 30 Juni 2026 bersama saya Hana Pratiwi.
1: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: kembali dinamika olahraga siang RRI dari Pesta Bola Piala Dunia 2026. Paraguay melaju ke babak 16 besar Piala Dunia 2026 usai menundukkan Jerman lewat adu penalti. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Yitilali.
1: Paraguay's most powerful World Cup result in their history.
2: Demasiado Paraguay menciptakan kejutan dengan menyingkirkan Jerman dalam babak 32 besar Piala Dunia 2026 lewat drama adu penalti yang berakhir 4-3. Hasil ini diperoleh setelah kedua tim bermain imbang 1-1 di Stadion Massachusetts Amerika Serikat pagi tadi waktu Indonesia Barat. Usai pertandingan, penjaga gawang Paraguay Orlando Gil mengaku sangat bahagia. Ia pun mempersembahkan kemenangan ini bagi seluruh masyarakat Paraguay.
3: Sejujurnya tidak ada penjelasan untuk momen ini. Rasanya campur aduk. Saya tidak tahu bagaimana mengungkapkannya. Tapi saya senang bisa membantu tim lolos ke 16 besar lewat adu penalti. Kemenangan ini saya persembahkan untuk seluruh masyarakat Paraguay.

0: Ich hoffe natürlich,
1: saya tidak pernah membayangkannya. Akhirnya, kamilah yang tertinggal di belakang. Kami memiliki pemain yang berkualitas, tapi akhirnya kami kalah dari Paraguay juga. Kami memiliki keinginan untuk memenangkan permainan. Tidak ada yang berpikir akan berakhir seperti ini.
2: Hasil ini mengantarkan Paraguay.

0: Kelas besar Piala Dunia 2026 usai menang atas Belanda dengan skor akhir 3-2 lewat adu penalti dari skor normal 1-1. Atas hasil ini, Maroko berhak melangkah ke babak 16 besar Piala Dunia 2026, menyusul Brasil, Paraguay, dan Kanada.
1: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Dari kabar Liga Inggris, Enzo Maresca resmi menggantikan Pep Guardiola di Manchester City dengan durasi kontrak 3 tahun. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Manchester City resmi menunjuk Enzo Maresca sebagai pelatih kepala baru menggantikan Pep Guardiola mulai musim depan. Pelatih asal Italia itu menandatangani kontrak 3 tahun hingga musim panas 2029. Maresca bukan sosok asing di City. Ia pernah menangani tim akademi dan menjadi asisten Guardiola saat klub meraih treble domestik. Penunjukannya disebut sebagai bagian dari babak baru setelah berakhirnya era kepelatihan Guardiola. Maresca mengaku bangga dan siap menghadapi tantangan besar ini.
2: Ini memang tantangan yang sangat besar. Ada banyak alasan di balik semua kesuksesan 10-15 tahun terakhir ini. Namun, di saat yang sama, ini adalah tantangan yang menyenangkan. Ini sangat menggembirakan karena targetnya adalah untuk melanjutkan atau meneruskan dekade atau tahun-tahun terakhir di mana semuanya sangat baik.
3: The last decade or the last years that everything was very very nice.
1: Sementara itu pundit Inggris Gary Neville juga menilai ini adalah tantangan besar bagi Maresca.
4: Just a great challenge for.
2: Ini merupakan tantangan besar bagi Enzo Maresca untuk menggantikan Pep Guardiola. Kita juga melihat Arne Slot melakukan pekerjaan luar biasa menggantikan Jurgen Klopp di Liverpool dan berhasil memenangkan gelar di tahun pertamanya. Jadi itu adalah tantangan besar untuk menggantikan salah satu yang terbaik yang pernah melakukan pekerjaan itu.
4: That's ever done the job.
1: Karir kepelatihan Maresca dimulai bersama Parma pada 2021. Namanya mencuat saat membawa Leicester City juara Championship 2023-2024 dan promosi ke Liga Inggris. Bersama Chelsea, ia finish keempat Liga Inggris serta meraih gelar Liga Conference dan Piala Dunia Antar Klub 2025. Di sisi lain, Pep Guardiola memutuskan mengakhiri masa baktinya pada Mei lalu. Selama menukangi City, yang mempersembahkan 6 gelar Liga Inggris, 1 trofi Liga Champions, Piala Liga dan Piala FA di musim terakhirnya. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari arena tenis, petenis peringkat 1 dunia, Jannik Sinner memastikan langkah ke putaran kedua Wimbledon usai menaklukkan Miomi Kecmanovic tadi malam. Liliana Adea menyampaikan laporannya.
5: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Oh.

0: Italia itu juga sempat terpeleset di set ketiga, namun mampu melanjutkan pertandingan tanpa perawatan medis. Hasil ini memastikan langkahnya ke putaran kedua turnamen Grand Slam tersebut. Usai pertandingan, Sinner mengaku ini adalah kemenangan yang penting baginya.
1: Huge honor, you know, to start the tournament.
2: Merupakan kehormatan yang sangat besar bisa menjadi pemain pertama yang memulai turnamen ini di lapangan ini. Saya sempat merasa sedikit tegang di awal pertandingan. Saya tidak menampilkan permainan terbaik, tetapi saya berusaha menemukan ritme permainan. Ini juga merupakan pertandingan resmi pertama saya di lapangan rumput musim ini dan itu sangat penting. Saya senang bisa mengembalikan keadaan. Set ketiga sangat sulit untuk diterima, tetapi saya sangat senang dengan hasil akhirnya. Merupakan kehormatan besar bisa bermain di hadapan Anda semua. Terima kasih sudah datang.
1: In front of you, so thanks for coming.
0: Sementara itu, dari sektor tunggal putri, Aryna Sabalenka juga melaju mulus ke putaran kedua Wimbledon 2026.

0: dan 5 pukulan ace. Usai pertandingan, petenis Belarus itu mengaku senang dapat membuka turnamen ini dengan kemenangan.
1: Yes, really good fight.
0: Dia memberikan perlawanan yang sangat baik. Dia bermain lebih agresif pada set kedua dan semakin menekan saya. Saya senang bisa menuntaskan pertandingan ini dalam 2 set langsung. Saya juga memahami situasinya. Bermain untuk pertama kalinya di center court tentu memberi tekanan yang besar. Tetapi saya yakin lain kali dia akan mampu mengatasinya dengan jauh lebih baik.
1: She'll deal with that much better next time.
0: Pada pertandingan tunggal putri lainnya, petenis Indonesia Janice Chen juga berhasil melaju ke putaran kedua Wimbledon. Ia menaklukkan petenis Kanada Leila Fernandez 6-1-7-6 tiebreak 7-3 pada laga perdana di All England Club tadi malam. Janice selanjutnya akan menghadapi wakil Australia Daria Kasatkina pada putaran kedua. Kemenangan ini menjadi hasil positif bagi Janice untuk mengawali

Informasi dari arena sepak bola tanah air. Persib mendatangkan bek tengah asal Prancis Gabriel Mutombo Kupa untuk memperkuat lini pertahanan musim 2026-2027 berdasarkan rekomendasi tim pelatih. Mutombo yang sebelumnya memperkuat Ratchaburi FC dan menghadapi Persib di AFC Champions League 2, menandatangani kontrak 1 tahun untuk mengisi posisi Frederico Barba. Mutombo memiliki pengalaman di Akademi Olympique Lyon dan klub Eropa seperti Angers SCO, Troye, Boto Sanyi, dan Sania. Manajemen berharap pengalaman internasional memperkuat lini belakang dan memberi pengaruh positif bagi pemain lain. Persib menyambut Mutombo dengan wilujeng sumping dan berharap ia cepat beradaptasi serta berkontribusi maksimal.

0: dari Arena Voli. Timnas Voli Indonesia sukses menjuarai AFC Men's Cup 2026 di India. PBVSI akhirnya resmi kontrak Reidol Toiran sebagai pelatih timnas. Laporan disampaikan Saada Tudarain.
1: Membawa piala yang kami telah diserahkan. Ini luar biasa, luar biasa. Oleh sebab itu, pada kesempatan yang baik ini,
2: resmi, akhirnya Ketua Umum PBPSI Imam Sujarwo mematenkan Reidol Toiran sebagai pelatih Timnas Voli Indonesia hingga Asian Games 2026 mendatang. Pengumuman tersebut disampaikan saat menyambut kedatangan juara AFC Men's Cup 2026 di Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Imam juga menegaskan, sejatinya saat ini status Toiran bukan pelatih sementara alias karateker, melainkan pelatih tetap. Toiran menjadi pengganti Sergio Valdares Veloso karena Toiran mampu membawa juara bagi Timnas Putra Indonesia.
1: Kebangkan kita semua, tidak hanya PBPSI, tidak hanya pemerintah, tapi seluruh masyarakat bangsa dan negara Indonesia. Di mana pada event kejuaraan AFC Men Volleyball Cup tahun 2026, Timnas Putra Indonesia menjadi sang juara.
2: Pelatih Timnas Voli Putra Indonesia, Reidol Toiran, menyatakan sangat senang sekali sehingga akan berupaya lebih baik dan membawa anak asuhannya tampil prima dan membanggakan.
3: Ini di maksimal berkomos di malam dia. Cuman itu bahwa untuk anak-anak Indonesia yang beranggoli harus coba banget untuk anak-anak karena kita bisa kasih berbagi.
2: Salah satu atlet Timnas Voli Putra Indonesia, Boy Arnes Arabi, menyatakan seluruh tim sangat cocok dengan pelatih Reidol Toiran.
4: Ya, pelatih yang kalem, yang bikin anak-anak bisa keluarin skillnya gitu. Jadi nggak ada tekanan, nggak ada pressure dari dalam gitu.
2: Nikita Hui, Ketua Umum Imam Sujarwo beserta jajarannya menyambut kedatangan Timnas Voli Putra di Bandara Soekarno-Hatta kemarin. Pasalnya telah mencatat sejarah baru, telah menjuari AFC Men's Cup 2026. Gelar tersebut diraih usai mengalahkan Korea Selatan dengan skor 3-0. Alhasil Indonesia naik ke peringkat 43 dunia dan PBPSI pun memberikan bonus sebesar 900 juta rupiah kepada skuad Timnas Voli Putra Indonesia. Demikian, saya Tudarain, RRI Pro 3 terus mengudara untuk

dari ArenaNet. PPPBSI memproyeksikan Esther Nurumi Triwardoyo beralih dari tunggal putri ke ganda putri bersama Lani Trio Mayasari untuk memperkuat kedalaman skuad ganda putri Indonesia. Lani dipilih sebagai pasangan karena kemampuan playmaker di depan, sehingga perpaduan kekuatan Esther di belakang dan kreativitas Lani di depan diharapkan membentuk pasangan kompetitif. Esther Lani akan menjalani masa evaluasi melalui 5 turnamen internasional di mana PBSI akan menilai perkembangan mereka secara menyeluruh termasuk kerjasama, adaptasi teknis, komunikasi, dan potensi jangka panjang. Langkah ini merupakan bagian dari penataan ulang skuad nasional untuk menyiapkan pelapis yang bersaing di level internasional.

0: Beralih ke arena ring. Atlet tinju tuan rumah Indonesia Mars De Volta memiliki motivasi luar biasa untuk mengonversi medali tahun lalu menjadi prestasi tertinggi di Asian Boxing U19 dan U23 Championship Jakarta 2026. Bertanding di rumah sendiri memberikan keuntungan psikologis, dukungan supporter dan familiaritas medan. Namun juga membawa tekanan ekspektasi besar sebagai tumpuan medali tuan rumah. Kompetisi dipastikan lebih ketat karena rival dari Asia datang dengan persiapan matang. Mars menegaskan akan memberikan kekuatan terbaik di atas ring demi tanah air.
1: Hello everyone, my name is Mars Porter.
2: Bertanding di kandang sendiri merupakan suatu kehormatan besar. Ini adalah kesempatan yang luar biasa, namun juga tanggung jawab yang besar. Saya akan berusaha sebaik mungkin untuk membuat keluarga, tim, dan seluruh masyarakat Indonesia bangga. Terima kasih kepada seluruh masyarakat Indonesia yang telah memberikan kami kesempatan untuk bertanding di kandang sendiri. Saya berharap dapat bertemu Anda semua di Jakarta.
1: I hope to see you all in Jakarta.
0: Kejuaraan Asia ini menjadi panggung pembuktian penting bagi regenerasi tinju amatir Indonesia menuju level senior. Mars De Volta harus menunjukkan kematangan mental tinggi agar tidak menjadi beban. Seluruh rangkaian pertandingan amatir kelas U19 dan U23 diselenggarakan langsung di Jakarta, Indonesia. Memberikan kesempatan emas bagi petinju muda Indonesia untuk bersinar di hadapan publik sendiri.

0: kabar dari olahraga lainnya. Pencapaian judo Indonesia di SEA Games 2025, 4 emas, 2 perak, 1 perunggu menjadi pondasi kuat untuk prestasi masa depan. PB PJSI fokus pada program jangka panjang melalui pemusatan latihan multi-years, persiapan menuju Asian Games, serta regenerasi dan pembinaan usia dini untuk menjaring talenta baru. Rakernas PB PJSI di bawah kepemimpinan Maruli Simanjuntak menargetkan judo Indonesia bersaing di panggung dunia. Dalam Rakernas PB Persatuan Judo Seluruh Indonesia, Menpora Erick Thohir membeberkan memiliki strategi untuk pelatnas jangka panjang menuju Olimpiade.
1: Karena itu kami di Kemenpora punya strategi pelatnas jangka panjang. Dan pelatnas Olimpiade itu bukan hanya pengiriman ke Olimpiade, itu ada budget sendiri. Kita juga dari Kemenpora perlu kesepahaman pola pikir multi-years atau pendanaan yang terpadu, terukur, tetapi direncanakan jauh-jauh hari. Saya berharap Rakernas ini tidak hanya Rakernas, tapi bagaimana Bapak Ibu mengkonsolidasi, mereview rencana jangka pendek, menengah, dan panjang. Judo bisa menjadi cabang olahraga yang kita banggakan, Pak Kasat serius, sangat bagus. Ini hal yang positif, karena itu Bapak Presiden selalu mengucapkan berterima kasih dengan para pimpinan cabang-cabang olahraga yang sudah mau berjibaku pengorbanan untuk bangsa dan negara. Mudah-mudahan nanti SEA Games tambah, dapat tahu juga bikin terobosan di Asian Games juga ada.
0: Langkah strategis dirancang untuk menjaga ritme dan teknik atlet secara konsisten tanpa terputus siklus antar multi-event. Kesinambungan prestasi atlet nasional menjadi prioritas utama.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program A3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program A3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: Saudara pendengar, Anda kembali bersama kami Radio Republik Indonesia Dual di 103,6 MHz setelah Anda simak dinamika olahraga. Sebelumnya tadi juga sudah Anda dengarkan siaran langsung pertandingan sepak bola Piala Dunia 2026 antara Belanda dan Maroko yang dimenangkan Maroko lewat adu penalti. Baik, 31 menit lepas dari pukul 13 waktu Indonesia Timur, saya Tobi bersama Anda di meja putar ada rekan Sami Ohoirat dan ada rekan-rekan kami di pemancar Desa Van.
1: Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tuan FM 103,6 MHz. Pro 1, kanal inspirasi.
2: Trivia Fieldun RRI. Tahukah kamu, Piala Dunia 2026 akan mencatat sejarah baru dengan jumlah peserta yang lebih banyak dari sebelumnya. Jika biasanya diikuti 32 tim, kini bertambah menjadi 48 tim dari seluruh dunia. Lalu, apa dampaknya? Dengan jumlah tim yang lebih banyak, kesempatan bagi negara-negara untuk tampil di Piala Dunia juga semakin terbuka lebar. Tim-tim dari Asia, Afrika, hingga Amerika kini punya peluang lebih besar untuk bersaing di panggung dunia. Tak hanya itu, format pertandingan pun ikut berubah. Lebih banyak laga, lebih banyak momen seru, dan tentu saja lebih banyak cerita kejutan yang bisa terjadi. Penambahan ini juga membuat Piala Dunia semakin inklusif dan benar-benar mencerminkan semangat sepak bola sebagai olahraga global. Jadi, bukan cuma soal angka, tapi tentang memberi kesempatan lebih luas bagi dunia untuk ikut merasakan atmosfer Piala Dunia. Jangan lewatkan berbagai fakta unik, informasi menarik, dan update terbaru seputar Piala Dunia 2026 hanya di RRI Tual. Dengarkan terus siaran kami di Pro 1, 103,6 FM, dan Pro 2, 94,5 FM. Nikmati juga melalui aplikasi RRI Digital, serta ikuti media sosial RRI Tual untuk konten-konten seru lainnya. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Butuh kirim muatan antar pulau dengan layanan yang terjangkau, terjadwal, dan menjangkau daerah 3TP. Layanan Pelaut Pelni hadir untuk mendukung distribusi logistik ke berbagai wilayah Indonesia, dari barat hingga timur Nusantara. Kini proses booking muatan semakin mudah melalui aplikasi Sita Laut. Praktis, cepat, dan terintegrasi untuk kebutuhan pengiriman Anda. Pelni memprioritaskan pengangkutan muatan bapokting, produk unggulan daerah, serta kebutuhan penting masyarakat guna mendukung pemerataan logistik nasional. Dengan jaringan pelayaran yang luas dan pelayanan yang andal, Telaut Pelni siap menjadi solusi distribusi usaha Anda. Untuk informasi lebih lanjut, segera hubungi cabang Pelni terdekat. Pelni, we connect, we unify.

Baik, saudara pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih terus setia bersama kami hingga saat ini. Kita di Prodangdut RRI Tual, dan untuk hari ini di edisi akhir bulan ini, musik director kami sudah menyiapkan lagu-lagu dangdut pilihan untuk Anda nikmati. Ada Bintang Tertutup Awan dari Gunawan, Cinta Sejati dari Selviyama, Cinta Tak Bersyarat dari Gayubi, ada Menggapai Cinta dari Putri Isnari, Nona Jelita dengan Darboy Gang, Opa Tatang Rinduku, kemudian ada Semakin Sayang Semakin Kejam dari Rita Sugiarto. Tentu kami juga buka line telepon untuk Anda di 0813 549 5875.

0: Bro Dang Dr. Ritual, selamat siang.
1: Halo. Selamat siang.
0: Selamat.
1: Bro Dang Dr. adalah kita.
0: Iya, selamat siang, Mama Enggi. Silakan, Mama Enggi.
1: Iya, Togi.
0: Silakan, Mama Enggi.
1: Nah, mana ini cara lagu Rinduku saja.
0: Oke, Rinduku ya.
1: Iya. Yang pertama buat Bung Togi dulu sama rekan-rekan yang sedang bertugas. Semoga RRI tetap jaya di udara. Yang salam buat Ibu Tuti. Ibu Tuti masuk lagi kah?
0: Oh iya, salam untuk Ibu Tuti di Wisma. Baik.
1: Oke, sama-sama.
0: Baik, Mama Enggi, penerbangan pertama kita di Prodang Lut siang ini. Ibu Tuti di ISO, apa kabar? Semoga bisa bergabung bersama kami di Prodangdut siang ini.

Baik, kita akan nikmati dulu permintaan Mama Engge, Opa Tatang dengan lagunya Rinduku.

Di persimpangan hidup di depan kita, selalu ada dua pilihan. Gerbang pertama menjanjikan kepuasan instan, nikmat sesaat, tapi berbayar mahal di masa depan. Gerbang kedua menuntut komitmen, gizi seimbang, istirahat cukup, dan gerak aktif. Pilihan sederhana hari ini akan menentukan kualitas nafas dan tawa Anda 5, 10, 20 tahun, bahkan sampai pada masa tua yang Anda idamkan. Jangan biarkan penyakit mendikte hari tua Anda. Tubuh Anda adalah investasi paling berharga. Mari kita ubah pilihan, raih gerbang masa depan sehat kita. Sehat dimulai dari pilihan Anda. Generasi sehat, masa depan hebat.

Anda yang baru saja bergabung bersama kami di 103,6 MHz. Saat ini kita di Pro Dangdut. Dan setelah tadi kita nikmati dua lagu berturut-turut, ada lagu Rinduku dari Opa Tatang yang merupakan permintaan dari Mama Engge. Kini kami kembali buka line telepon di 0813 549 5875 untuk Anda, saudara.

0: Baik, saudara pendengar, kita akan bergabung dengan program satu RRI Ambon untuk mengikuti lintas seribu pulau Korwil Nusantara 3 Maluku dan Maluku Utara.
1: Kesepakatan yang telah dicapai antara
2: Maestro Belanja.
1: Yes, yes.

Radio Republik Indonesia Tualdi Langgur, pendengar kami mohon maaf untuk hari ini kami tidak hadirkan sajian lintas seribu pulau untuk Anda di edisi Selasa kita di 30 Juni 2026. Dan Anda masih bersama kami pendengar dari Jalan Soekarno-Hatta Ujang, Kabupaten Maluku Tenggara, di frekuensi 103,6 MHz dan juga melalui streaming di RRI Digital. Menyapa Anda pendengar, saya Ellen Letira, kini hadir temani Anda dan tidak sendiri, bersama Bung Sami Ohirat pengarah teknik, ada juga rekan-rekan kami yang bertugas di pemancar Rumheng Desa Avan. Kembali kita bersama di Pro Dandut untuk edisi hari ini.

0: Kami menunggu Anda di line telepon, pendengar, bagi yang ingin bergabung bersama kami, request lagu-lagu pilihan berirama dandut. Dan pendengar,
1: cobalah ikuti irama gembira, tua dan muda, mari joget bersama.
0: Iya, kami informasikan untuk Anda situasi kondisi di Jalan Soekarno Hatta Ujijang, Kabupaten Maluku Tenggara, di mana dari subuh kita ikuti partai tim besar yang sudah bertanding dari subuh, Belanda berhasil dengan Jepang, terus ada Jerman versus Paraguay, dan baru saja kita selesai mengikuti Belanda versus Kroasia, dan akhirnya Belanda meninggalkan babak besar 32 besar, dan Kroasia yang Maroko yang melaju ke 16 besar. Nah, kelihatan dari studio Pro 1 RRI Tual, pendengar, ini banyak pendukung tim Brasil yang sementara melakukan pawai di ruas Jalan Soekarno-Hatta menuju ke lampu merah. Nah, bagi Anda yang saat ini dalam perjalanan juga tetap hati-hati ya, karena cukup banyak penggemar dari tim Brasil yang melakukan pawai. Semoga Anda sebagai pengguna jalan juga lebih hati-hati ya. Ya, terkadang kita sudah hati-hati, tapi itulah yang terjadi, maka lebih hati-hati lagi agar supaya selamat dalam perjalanan. Iya, tentunya tim Brasil melakukan pawai dari titik kumpul di Serbaguna Langgur menuju lampu merah, menandakan bahwa perasaan mereka sudah tenang. Iya, untuk menuju babak selanjutnya di 16 besar, yang mana menaklukkan Jepang dengan 2-1. Iya, dan akhirnya mereka melaju ke babak 16 besar. Suatu kebanggaan untuk tim kesayangan Brasil, maka mereka melakukan pawai. Nah, hati-hati bagi Bapak Ibu pengendara roda 2 maupun roda 4 ya, yang ikut pawai juga tetap hati-hati. Iya, euforia, tetapi keselamatan yang paling penting. 18 menit pendengar, kini tinggalkan jam 2. Kami masih buka line telepon untuk Anda, bagi yang ingin bergabung silakan di 0813549578.

Kami punya lagu-lagu pilihan dari Ramadhan Dut. Ada Cinta Sejati Selvia Malida, ada Cinta Tak Bersyarat Gaya Yubi, ada Menggapai Cinta punya Putri Isnari, ada Nona Jelita, ada Semakin Sayang Semakin Kejam. Waduh. Ya, yang suka dengan lagu Rita Sugiarto boleh di request ya. Oke, kita bergoyang bersama dengan dua lagu pilihan berikut ini.

0: Iya, berharap Anda makin terhibur di sana dengan sajian lagu-lagu berirama dandut.
1: Cobalah ikuti irama gembira, tua dan muda mari joget bersama.
0: Iya, lagu-lagu berirama dandut sudah kami persembahkan untuk Anda. Dan tentunya masih menanti Anda di line telepon, boleh di 0813-5495-75. Bagi yang ingin menyapa Anda, pendengar, saudara, keluarga yang sedang beraktivitas,

Iya, boleh Anda bergabung bersama kami di 0813-54-95-875. Bagi yang mau request lagu, kami nantikan di 0813-54-95-875. Iya, kebersamaan kita di lagu-lagu pilihan dangdut hingga nanti di tepat pukul 15.00 akan ada musik pelepas lelah hadir temani Anda di sana.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Maluku Tenggara menyapa. Dari kita, oleh kita, untuk kemajuan daerah. Jangan lewatkan sinergi apik pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara dan RRI Tual dalam program Maluku Tenggara menyapa. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 10.05 sampai pukul 11.00 waktu Indonesia Timur. Berlangsung secara interaktif bersama para pembuat kebijakan dan kepala OPD berkompeten, Anda dapat bertanya langsung seputar program kerja pemerintah, perkembangan pembangunan, hingga kemudahan layanan publik yang dapat Anda nikmati melalui nomor telepon 0916-21462 atau 0813-549-587.

5. Suara Anda adalah langkah pembangunan kita. Pantau terus frekuensi 103,6 FM, Pro 1 RRI Tual, dan media sosial RRI Tual. Tonton live streamingnya di YouTube Biskom Info Maluku Tenggara. Maluku Tenggara menyapa, informasi akurat, pembangunan merata.

Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tuan, FM 103,6 MHz. Pro 1, Kanal Inspirasi.

Anda masih bersama kami pendengar program Masatu RRI Tualdi Langgur. Itu tadi beberapa lagu pop Indonesia sudah temani santai siang Anda di sana menuju sore hari. Tentunya banyak aktivitas yang Anda lakukan hari ini, semoga lancar. Tapi cuaca hari ini mendung ya, dari pagi sampai sudah menuju sore, berbeda dengan kondisi cuaca di beberapa hari kemarin yang cukup panas. Namun hari ini mendung, itu tandanya alam bersahabat untuk Anda melaksanakan berbagai pekerjaan, tugas dan tanggung jawab Anda di sana. Pendengar masih temani Anda di musik pelepas lelah. Kami punya rangkaian lagu-lagu pilihan dari tanah air, tentunya masih kami persembahkan untuk Anda.

Maluku Tenggara menyapa. Dari kita, oleh kita, untuk kemajuan daerah. Jangan lewatkan sinergi apik pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara dan RRI Tual dalam program Maluku Tenggara menyapa. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 10.05 sampai pukul 11.00 waktu Indonesia Timur. Berlangsung secara interaktif bersama para pembuat kebijakan dan kepala OPD berkompeten, Anda dapat bertanya langsung seputar program kerja pemerintah, perkembangan pembangunan, hingga kemudahan layanan publik yang dapat Anda nikmati melalui nomor telepon 0916-21462 atau 0813-549-5875. Suara Anda adalah langkah pembangunan kita. Pantau terus frekuensi 103,6 FM, Pro 1 RRI Tual, dan media sosial RRI Tual. Tonton live streamingnya di YouTube Biskom Info Maluku Tenggara. Maluku Tenggara menyapa, informasi akurat, pembangunan merata.

Pengentasan kemiskinan adalah proses kompleks yang membutuhkan pendekatan dari berbagai segi. Tidak ada satu solusi tunggal yang cocok untuk semua daerah karena penyebab dan dampak kemiskinan bervariasi di setiap wilayah. Namun, ada beberapa strategi kunci yang efektif. Di antaranya, investasi dalam pendidikan dan kesehatan. Pendidikan berkualitas dan akses kesehatan yang terjangkau merupakan kunci untuk memutus siklus kemiskinan. Pendidikan memberdayakan individu dengan keterampilan dan pengetahuan yang dibutuhkan untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih baik. Sementara kesehatan yang baik meningkatkan produktivitas dan mengurangi beban biaya medis. Kemudian, pengembangan ekonomi lokal. Mendukung usaha kecil dan menengah lokal dapat menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat. Pemerintah dapat memberikan dukungan melalui pelatihan, akses pembiayaan, dan pengembangan pasar. Kemudian, pemberdayaan perempuan. Perempuan seringkali menjadi pilar utama rumah tangga, namun seringkali menghadapi hambatan dalam akses terhadap pendidikan, pekerjaan, dan sumber daya lainnya. Memberdayakan perempuan melalui pendidikan, pelatihan keterampilan, dan akses terhadap kredit dapat meningkatkan kesejahteraan keluarga dan mengurangi kemiskinan.

0: Eits, jangan buang sembarangan. Ambil lagi tuh sampahnya.
1: Ambil lagi? Terus dibuang di mana dong?
0: Ya, disimpan dulu lah dalam kantong plastik. Meski di gunung gak ada tempat sampah, bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan loh.
1: Iya deh, iya.
0: Nah, gitu dong. Pecinta alam harus mencintai dan menjaga alam.
2: Dimanapun kita, jangan buang sampah sembarangan.

0: Eh, Mama Gaby, ada bikin apa itu?
1: Wih, Mama Bumi, ini beta ada batanam di halaman rumah ini.
0: Barang par apa itu kah, Mama Gaby?
1: Ini par bantu pemerintah tekan inflasi di daerah ini, teh. Mama Bumi sing tahu.
0: Beta sing tahu, teh. Makanya tanya ini, Mama Gaby. Beta kira batanam par ketong bagi-bagi nanti.
1: Ya, itu juga. Tapi intinya bukan itu, Mama Bumi. Jadi di Indonesia ini kan hampir semua kota kabupaten kan mengalami inflasi, Mama Bumi.
0: Mama Gaby sabar dulu. Maksudnya inflasi ini apa, kah?
1: Wih, inflasi ini kenaikan harga barang dan jasa dalam jumlah besar yang terjadi secara terus-menerus dalam periode tertentu. Nah, salah satu poin yang mempengaruhi inflasi adalah naiknya harga cili yang berubah naik turun. Padahal permintaan banyak sedangkan produksi kurang. Nah, akhirnya jadi inflasi kasing. Sama kayak di Kota Tua dan Langgur ini, teh, Mama Bumi.
0: Oh, jadi kalau harga cili naik, namanya inflasi kan, Mama Gaby?
1: Salah satunya begitu, Mama Bumi. Jadi, ketong bantu pemerintah untuk tekan inflasi dengan bikin kebun cili sendiri. Jadi, ketong bisa penuhi kebutuhan cili dan lainnya juga agar tidak terjadi inflasi saat kekurangan stok pasaran.
0: Oh, begitu, Berarti selain hemat karena ketong makan hasil tanaman sendiri, ketong juga bisa bantu pemerintah untuk tekan laju inflasi, Mama Gaby?
1: Iya, teh, Mama Bumi. Jadi sosialisasi tentang memaksimalkan pekarangan itu sangat berguna per ketong dan pemerintah daerah.
0: Oke lah, kalau begitu.
1: Oke apa, Mama Bumi?
0: Beta mau pulang lah, mulai kas bersih halaman.

0: Anda masih bersama kami, Radio Republik Indonesia Tual, radio publik milik bangsa.
1: Terima kasih untuk Anda pendengar yang masih tetap setia bersama kami, Pro 1 RRI Tual di Langgur. Nah, saudara, untuk Anda yang masih mendengarkan Pro 1 Radio Republik Indonesia Tual di Langgur, kami punya satu informasi untuk Anda pendengar terkait dengan informasi yang kami kutip dari rri.co.id, di mana informasi ini terkait dengan Universitas Trunojoyo Madura UTM menggelar pembukaan pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa baru PKKMB Sakera 2025 dengan menghadirkan Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Republik Indonesia Agus Harimurti Yudhoyono sebagai pembicara utama dalam orasi kebangsaan di gedung pertemuan RP Muhammad Noor pada Senin kemarin. Nah, saudara, selain ia hadir di sana, turut hadir juga Wakil Gubernur, ada juga didampingi oleh stakeholder yang turut hadir, yang mana menyampaikan sejumlah materi kepada mahasiswa baru atau PKKMB untuk pembekalan nanti, di mana akan mulai mengenyam pendidikan pada Universitas Trunojoyo Madura. Ada lagi informasi untuk Anda pendengar yang masih tetap setia bersama kami. Dan satu informasi kami masih kutip dari rri.co.id, di mana Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menegaskan komitmen untuk menghentikan kebocoran kekayaan negara saat menutup Munas Kombes PBNU di kampus Institut Agama Islam Saihona Muhammad. Saudara, ia mengaku terkejut melihat besarnya kekayaan nasional yang tidak tinggal di dalam negeri selama 18 bulan memimpin pemerintahan. Menurutnya kebocoran tersebut membuat rakyat tidak merasakan manfaat langsung dari pertumbuhan ekonomi. Prabowo mencontohkan pembangunan infrastruktur desa, ia baru saja meresmikan 1.151 km jalan di Kabupaten Sampang dengan anggaran 5,4 triliun. Nah, selain itu, Presiden menyoroti jutaan hektar kebun dan ratusan tambang yang melanggar hukum, termasuk di kawasan hutan lindung, dan ia mengatakan bahwa ia bertekad menutup dan menertibkan aktivitas legal tersebut. Itulah pendengar satu informasi untuk Anda terkait dengan Presiden Prabowo mengatakan negara kaya, rakyat harus dipastikan sejahtera. Maka langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah seharusnya kita dukung ya, melalui program-program Asta Cita yang saat ini dijalankan oleh pemerintah, tentunya untuk kita semua masyarakat ya, demi untuk kesejahteraan kita bersama. 12 menit kini bergeser dari jam 4 sore pendengar, pada menit ke-30 nanti akan kita ikuti berita dalam bahasa K untuk edisi hari ini.

0: Berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.

0: Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tuan, FM 103,6 MHz. Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Tual di Langgur, menit ke-30 kini bergeser dari jam 4 sore ini. Dan di ruang dengar Anda, selanjutnya kita ikuti berita Bahasa KEI untuk edisi hari ini, Selasa 30 Juni 2026, bersama Ida Elsoin.

Oi! Oi! Anguaring tututavun timur barat, mide

sanghut bayangkara fondiat wutuau na ayaten Iran ribun rubutru enen Polres tua na oho satuan reserse enhof kriminal rarokne rabatang rewawat lur bal rayat vehir tinlin arat hal berkartul tulur bal rayat. Fungsi pengawasan na aradad APBD yat anggaran ribun rubutru enlim tu breforal ikulian rehe ta fraksi Partai Nasdem DPRD Kabupaten Maluku Tenggara. Tabe hormat wer ang waring imbisa. Ivar ivakat enhob ivar untunan liyan entab di dnuhu kil-kilun lerwahan i NB4-1 baren RRI tua mauk mafadukung enhob iau residel soin itfatlin ivar hinkanimun.

Fungsi pengawasan radad APBD yat anggaran ribun rebutru en lim untu breforal ikulian reheta fraksi Partai Nasdem DPRD Kabupaten Maluku Tenggara na arafador hanamang aturan duhu tirafaliak en hovmemran perda tentang pertanggungjawaban radad APBD. Fraksi ranilai proses rafadoar imusti fo radad nabafo tuntunan rehe fo rapastikan rapak anggaran hui na penuhi rok prinsip walayane tuntunan. Fangnanan en radayang tau juru bicara fraksi Nasdem Paskalina Elmas na asa diwun hormat DPRD Kabupaten Maluku Tenggara terkait en hov radayang fangnanan umum fraksi na ia nota pengantar bupati. Naa iran perda pertanggungjawaban radad APBD yat anggaran ribun rovotru en lim. Waktu en ivel te fraksi Nasdem radayang rene raterim hanamang aturan nuhu fo rafadoar vel naa tingkat badan anggaran en hov komisi. Elmas radayang velne radayang rir fangnanan umum fraksi i bawang tabre aturan fadadoar en raturok naa aturan DPRD Kabupaten Maluku Tenggara nomor ensa ya tribun rubutru en lim tentang tata tertib DPRD. Ia punen ibo radad tab vel radayang mut nota pengantar bupati na ia hanamang aturan nuhu en ratanang ve DPRD. Norang hasil en raliliik na ia dokumen pertanggungjawaban APBD fraksi Nasdem radayang rene raterim reheran perda ifo radad seluruh vel tiabun fadadoar DPRD rapastikan radad APBD bisa hov na oho ketentuan undang-undang mehewet wad. Ne naro rehe rafaya klorir hidup pelayanan kesehatan ne pendidikan famhe pembangunan infrastruktur dasar ibo jad sorotan fraksi PDI Perjuangan Hanura enho PKN naa fadadoar hanamang aturan nuhu tetakai enho peran perda tentang pertanggungjawaban radad APBD yat anggaran ribun rubutru en lim. Fraksi ranilai kubmin nuhu perlu rehevo ranar sitil bisan a ia radad program eni kaitan langsung enhov kebutuhan lorbal rakyat. Enadirvo nadeang reden i juru bicara fraksi PDI Perjuangan Hanura enhov PKN Abdul Ghani Hanubun. Naasa dibun hormat DPRD Kabupaten Maluku Tenggara terkait enhov radeang rifangnanan umum fraksi na ia nota pengantar bupati na aran perda pertanggungjawaban radad APBD rivun ruvutru en lim. Naa sektor kesehatan fraksi rahorak asas manfaat rapak anggaran operasional rumah sakit umum daerah enhov puskesmas nanan yat anggaran nababa. Fraksi vel terakhir sitil re mengenai radad gedung skol SD enhov SMP timli naan nuhu 3T. Enhovu kreherhe kubnin nuhu ratanggung jawab lidar proyek rasia puar bersih enhov pembangunan dermaga rauhabo enas lavar ohoi ohoi. Naa bidang infrastruktur Abdul Ghani nadayang naa iya proyek nabafu administratif ibo radayang ne enrok. Ini nanarhe manfaat nyata velur bal rakyat wukub. Menurut Duan I dan Ibonan turuk ne perlu rehe foral ikil na aia kualitas hanamang dadad en hov subar hol-hol pembangunan. Fo nutun program en APBD ramalehar I tuntunan rehe fo navarhe kebutuhan lur bal rakyat. Fraksi PDI Perjuangan Hanura en hov PKN rafrawai rehe hasil evaluasi na'a radad APBD yat anggaran ribun rubutru en lim i ibo jadasa rafedad kualitas pelayanan verlur bal rakyat la'ai en hov pembangunan nuhu. Ne alokasi anggaran tab rehe seng kubang nuhu iranare dampak bok ne naslavar mut verlur bal rakyat Maluku Tenggara. Ivar inam e rentab RRI 2.

Naara sanghut bayangkara foniat wutuau enuau na ayaten Iran ribun rubutru enean Polres tuan na oho satuan reserse enhub kriminal rarokne rabatang rehe wawat lor bal rayat behir tinlin aratahahal berkar tultu lor bal rayat. Kasatreskrim itu Aji Prakoso ver RRI ina farmai rehene nanan semester end tab Januari famhe buan Juniran hal berkar enduan hirataha ibu rali iklan reheron arafeda diang tete. Prakoso nanarvukne hal berkar korupsi tetap radat penyidikan norang ni prosedur. Enrok iya na kecamatan Kur, enfam heharan i duan hir hobrataha hal berkar. Prakoso nanarne haran i lor bal raya terawat ve Polri ibu hal penting en rehe en musti fora batang fo buk-buk ne tuntunan tab duan hirm he. Folan ratahane rafedad hal berkar lor bal riat bisa ratung hiriante polisi fo rafedad hal berkar hir ifo en. Nefam hiharan i Prakoso nanarne rafedad hal berkar en hobras rasiante te ibo lor bal riat bisa raterim en hobok senang.

0: salah dan aku minta maaf. Udah.
1: Loh, kayak gitu ya cara minta maaf?
0: Terus harus gimana lagi?
1: Agitahe, burukku, anakku Naburju. Dengar ya, bukan tentang apa yang akan kau katakan. Akan tetapi, bagaimana caramu mengatakan? Kata sayang pun yang kau katakan, tapi kalau kau bentakkannya cara penyampaiannya, percumanya itu buruk. Itu dah buruk.
2: Iya sih, Pak. Aku salah, Pak. Aku minta maaf ya, Pak. Aku benar-benar minta maaf ya, Pak.
1: Gitu kan enak dengarnya.

0: Berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.

Maluku Tenggara menyapa. Dari kita, oleh kita, untuk kemajuan daerah. Jangan lewatkan sinergi apik pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara dan RRI Tual dalam program Maluku Tenggara menyapa. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 10.05 sampai pukul 11.00 waktu Indonesia Timur.

berlangsung secara interaktif bersama para pembuat kebijakan dan kepala OPD berkompeten. Anda dapat bertanya langsung seputar program kerja pemerintah, perkembangan pembangunan, hingga kemudahan layanan publik yang dapat Anda nikmati melalui nomor telepon 0916-21462 atau 0813-549-5875. Suara Anda adalah langkah pembangunan kita. Pantau terus frekuensi 103,6 FM, Pro 1 RRI Tual, dan media sosial RRI Tual. Tonton live streamingnya di YouTube Diskom Info Maluku Tenggara. Maluku Tenggara menyapa, informasi akurat, pembangunan merata.

Maluku Tenggara menyapa. Dari kita, oleh kita, untuk kemajuan daerah. Jangan lewatkan sinergi apik pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara dan RRI Tual dalam program Maluku Tenggara menyapa. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 10.05 sampai pukul 11.00 waktu Indonesia Timur. Berlangsung secara interaktif bersama para pembuat kebijakan dan kepala OPD berkompeten, Anda dapat bertanya langsung seputar program kerja pemerintah, perkembangan pembangunan, hingga kemudahan layanan publik yang dapat Anda nikmati melalui nomor telepon 0916-21462 atau 0813-549-5875. Suara Anda adalah langkah pembangunan kita. Pantau terus frekuensi 103,6 FM, Pro 1 RRI Tual, dan media sosial RRI Tual. Tonton live streamingnya di YouTube Diskom Info Maluku Tenggara. Maluku Tenggara menyapa, informasi akurat, pembangunan merata.

Maluku Tenggara menyapa. Dari kita, oleh kita, untuk kemajuan daerah. Jangan lewatkan sinergi apik pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara dan RRI Tual dalam program Maluku Tenggara menyapa. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 10.05 sampai pukul 11.00 waktu Indonesia Timur. Berlangsung secara interaktif bersama para pembuat kebijakan dan kepala OPD berkompeten, Anda dapat bertanya langsung seputar program kerja pemerintah, perkembangan pembangunan, hingga kemudahan layanan publik yang dapat Anda nikmati melalui nomor telepon 0916-21462 atau 0813-549-5875. Suara Anda adalah langkah pembangunan kita. Pantau terus frekuensi 103,6 FM, Pro 1 RRI Tual, dan media sosial RRI Tual. Tonton live streamingnya di YouTube Diskom Info Maluku Tenggara. Maluku Tenggara menyapa, informasi akurat, pembangunan merata.

Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tuan, FM 103,6 MHz. Pro 1, Kanal Inspirasi.

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa lu dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Hah? Emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis, udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
3: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.

0: 101 RRI Tual di Langgur menemani Anda pendengar 32 menit kini bergeser dari jam 5 sore ini. Bagi Anda pastoraku kaum muslimin dan muslimat di Kota Tual Langgur dan sekitarnya ataupun di mana saja Anda berada, jangan lupa untuk menyisihkan waktu Anda di sela-sela kesibukan untuk menaikkan sholat di kesempatan sore ini. Dan pendengar, temani Anda di sana, kami punya serangkaian lagu-lagu islami hingga jelang waktunya kumandang tarhim dan azan maghrib untuk sore ini. Assalamualaikum dan selamat mendengarkan.
1: Alam semesta ini senantiasa berzikir kepadanya. Matahari, bulan, bintang, bumi, partikel, sel, terlihat atau tidak, semua berzikir kepadanya. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim. Bertasbih kepada Allah apa-apa yang ada di langit dan apa-apa yang ada di bumi. Maha perkasa Allah lagi maha bijaksana. Inilah zikirnya alam semesta. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun hamba Allah yang terjaga zikirnya kepada Allah. Hafizah fi dhuhnihi, Allah pelihara ingatan beliau kepada Allah, sehingga setiap langkah, denyut jantung, helaan nafas, selalu beliau berzikir kepada Allah. Aisyah radhiyallahu anha berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yazkurullah kulla ahyani. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berzikir kepada Allah setiap kejadian, setiap kesempatan,

0: gaya pareng, gaul angsal, keren sae, nanging tetep ngagem kesopanan.
1: Nuwun sewu, Mbah.
0: Oh, monggo, Jeng.
2: Sayur.
3: Permisi.
4: Oh, silakan.
5: Permisi, Mama.
6: Iya, anak.
7: Sopan adalah cara orang lain untuk menilai Anda. Maka, bersikap sopanlah kepada setiap orang.
8: Punten, Ibu. Ngiringa langkung.
9: Mangga, Jang.
7: Gaya boleh, gaul boleh, keren boleh, asal tetap sopan santun. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Radio Republik Indonesia.

0: Mat, kenapa kamu jalan selalu menunduk-nunduk, Mat?
1: Aku baru baca buku motivasi tadi. Lakukan sekecil apapun, nanti aku akan dapatkan kebahagiaan. Nah, itu. Akhirnya aku temukan.
0: Ah, pecahan beling. Buat apa, Mat?
1: Ya, buat disingkirkanlah. Biar tidak terkena orang lain. Menurut buku yang aku baca, walau sekecil apapun yang kita lakukan, bisa jadi berguna bagi orang lain.
2: Kebaikan sekecil apapun akan membuat kita bahagia, tanpa kita duga.
1: Ma'ruf, kok kamu ikutan menunduk-nunduk?
0: Aku juga mau jadi yang berguna bagi orang lain, Mat. Siapa tahu, di jalan ini ada yang tertinggal dompetnya.

0: capek. Main game ah.
1: Alpha is online.
2: Alvin, pulang sekolah, tas ditaruh dulu, baju diganti dulu, jangan main HP.
0: Maaf, Pak, maaf.
2: Sana cepat.
0: Iya, iya.
2: Hah, anak sekarang, pulang sekolah bukannya ganti baju, malah HP yang dipegang. Oh iya, ya, lihat skor bola dulu, ah.
0: Pak, Papa.
2: Apa?
0: Kalau pulang kerja, tas ditaruh dulu, baju diganti dulu, jangan main HP.
3: Anak-anak selalu mencontoh orang dewasa, jadi selaraskanlah perkataan dan tindakanmu.

0: الدعوه التامه والصلاه القائمه آت سيدنا محمدا الوسيله والفضيله والشرف والدرجه العاليه الرفيعه وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: Anda masih bersama kami, Radio Republik Indonesia Tual, radio publik milik bangsa.
2: Pendengar, kami mewakili pimpinan, karyawan dan karyawati Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Tual di Langgur mengucapkan selamat menaikkan sholat maghrib untuk saat ini, saudara. Semoga amal ibadah Anda diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Pendengar, di ruang dengar Anda kami cukupkan rangkaian lagu-lagu islami, dan insya Allah kita akan jumpa lagi di lain waktu, lain kesempatan. Untuk Anda pastoraku kaum muslimin dan muslimat, kami akhiri kebersamaan kita untuk sajian lagu-lagu islami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: semangat belajar, ada anak-anak yang belum mendapatkan asupan gizi yang cukup.
1: Kamu kenapa terlihat lemas, Ian?
2: Saya belum makan, Bu.
0: Kini hadir program makan bergizi gratis, membantu anak-anak Indonesia mendapatkan makanan sehat dan bergizi setiap hari.
2: Aku jadi semangat belajar. Hore!
3: Anak sehat, prestasi meningkat.
0: Mari dukung makan bergizi gratis, karena generasi kuat dimulai dari gizi yang tepat. MBG, makan bergizi gratis untuk Indonesia yang lebih hebat.

0: Anda masih bersama kami, Radio Republik Indonesia Tual, radio publik milik bangsa.
1: RRI Tual di Langgur, program 1 menemani Anda pendengar. 39 menit kini bergeser dari pukul 18. Sebelum nanti kita ikuti sajian warta berita untuk Anda di malam ini pendengar, kami punya satu informasi yang dikutip dari rri.co.id, di mana FIFA World Cup 2026 atau Piala Dunia 2026 bukan sekedar pesta sepak bola bagi masyarakat umum, namun bagi penyandang disabilitas atau netra. Ini juga bisa mengikuti perhelatan ini dengan momen inklusivitas yang bermakna berkat peran Radio Republik Indonesia RRI. Nah, saudara, bagi mereka yang memiliki akses visual, ini siaran radio bertransformasi menjadi layar imajinatif yang mampu memvisualisasikan atmosfer stadion, gemuruh supporter, hingga detail taktik di lapangan melalui deskripsi naratif para komentator. Nah, ya, saudara, menyoroti bahwa peran RRI dalam menyiarkan Piala Dunia 2026 adalah bentuk keberpihakan nyata terhadap aksesibilitas informasi. Nah, Piala Dunia ini seringkali hanya dianggap milik kita ya, mereka yang bisa melihat layar kaca. Padahal saudara-saudara kita penyandang disabilitas netra juga memiliki kecintaan yang sama tentunya terhadap sepak bola. Nah, RRI memberikan ruang bagi mereka yang setara tentunya untuk ikut merasakan ketegangan dan euforia pertandingan secara real time. Itulah pendengar, salah satu keunggulan dari RRI menjadi mendapat lisensi resmi dari FIFA untuk menyiarkan Piala Dunia 2026, tidak hanya untuk masyarakat umum, tetapi juga menyamaratakan dengan penyandang disabilitas. Artinya bahwa penyandang disabilitas juga bisa menikmati siaran langsung sepak bola dunia dengan atmosfer stadion, ada juga gemuruh supporter, hingga detail taktik di lapangan melalui deskripsi naratif dari para komentator hebat pastinya. Untuk Anda pendengar, nantikan kami akan hadirkan sejumlah informasi terkini untuk Anda melalui sajian warta berita. Anda akan ikuti warta berita ini pendengar, kami hadirkan selain dari wilayah Kota Tual dan Kabupaten Maluku Tenggara, ada juga informasi dari Kabupaten Kepulauan Tanimbar, juga dari Dobo, Kabupaten Kepulauan Aru, akan hadir selengkapnya untuk Anda. Tetap bersama kami, Pro 1 RRI Tual di Langgur.
0: Anda masih bersama kami, Radio Republik Indonesia Tual, radio publik milik bangsa.

Persahabatan itu adalah rinai pelangi yang membawa kita akan warna, membawa mimpi akan nyata, mengisi putih dari kosong. Persahabatan laksana bintang yang memancar sinar tanpa pernah menoreh jingga. Garis lurus mempunyai ujung, segitiga mempunyai tiga ujung, tapi persahabatan berbentuk seperti lingkaran yang tidak pernah ada ujungnya. Sejauh apapun kita berpisah, sesibuk apapun kita nanti, walaupun langkah kita berbeda, waktu tidak akan memisahkan gelar kita sebagai sahabat. Sahabat, sahabat, engkaulah yang terbaik. Jagalah selalu persahabatanmu, jangan sampai hilang. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Tual.

Ritual Programa 1 menemani Anda pendengar rangkaian lagu-lagu hiburan di saat ini kami sudahi untuk Anda. Dan selanjutnya kita ikuti penyampaian warta berita daerah malam ini.

0: Kita ikuti Warta Berita Radio Republik Indonesia Tua.
1: Selamat malam saudara, kehangatan hubungan antar umat beragama di Kabupaten Maluku Tenggara menjadi pengalaman berharga bagi mahasiswa kuliah kerja nyata pembelajaran pemberdayaan masyarakat KKN PPM Universitas Gadjah Mada UGM yang sedang menjalankan pengabdian di wilayah tersebut. Kepala Cabang PT Pelni Dobo Idam Jafar mengatakan PT Pelni telah mengajukan permohonan kepada pemerintah pusat untuk menyiapkan kapal pengganti selama KM Labobar menjalani docking. Saudara, itulah topik utama Warta Berita malam ini edisi Selasa 30 Juni 2026 yang akan kami rangkai dengan sejumlah berita aktual lainnya untuk Anda. Bersama saya Helena Laitera, inilah Warta Berita selengkapnya. Kami awali berita pertama, saudara. Lonjakan inflasi Kabupaten Maluku Tenggara sepanjang tahun anggaran 2025

0: menunjukkan perlunya evaluasi terhadap efektivitas kebijakan pengendalian harga yang dijalankan pemerintah daerah selama tahun 2025. Pengendalian inflasi merupakan salah satu prioritas nasional yang harus menjadi perhatian pemerintah daerah dalam penyusunan maupun pelaksanaan anggaran.
1: Tingkat inflasi di tahun 2025 mengalami tingkat kenaikan signifikan sebesar 3,77%. Merupakan suatu kegagalan besar tim ekonomi pemerintah daerah Maluku Tenggara dalam melakukan pengendalian inflasi daerah sesuai dengan surat edaran Mendagri nomor 91.1.1/640/SJ tanggal 11 Februari 2025 meliputi pengendalian inflasi di daerah sebagai penganggaran untuk prioritas nasional. Dijelaskan bahwa inflasi di sepanjang tahun 2025 secara garis besar dipicu oleh kendala logistik wilayah kepulauan dan fluktuasi harga pangan musiman.
0: Fraksi Maluku Tenggara Maju menilai penjelasan pemerintah daerah terkait inflasi masih perlu diperdalam agar DPRD dan masyarakat memperoleh gambaran yang utuh mengenai kondisi ekonomi daerah. Selain itu, fraksi juga mempertanyakan komoditas yang paling berpengaruh terhadap kenaikan harga selama tahun 2025. Informasi tersebut penting untuk mengetahui sektor mana yang membutuhkan intervensi kebijakan agar gejolak harga dapat dikendalikan secara lebih efektif. Fraksi Maluku Tenggara Maju juga meminta pemerintah daerah menjelaskan periode terjadinya lonjakan harga yang memicu inflasi sepanjang tahun lalu. Data yang rinci mengenai komoditas dan waktu terjadinya inflasi akan menjadi dasar penting dalam menyusun langkah antisipasi ke depan. Dengan demikian, pemerintah daerah dapat merancang kebijakan pengendalian inflasi yang lebih tepat sasaran untuk menjaga stabilitas harga dan melindungi daya beli masyarakat. Saudara, Polres Tual melaksanakan upacara raport kenaikan pangkat bagi personil Polres Tual dan Batalion C Pelopor Satbrimobda Polda Maluku periode 1 Juli 2026. Memimpin langsung upacara tersebut, Kapolres Tual AKBP Wan Sides Asmoro dalam amanatnya menegaskan kenaikan pangkat adalah simbol dedikasi dan loyalitas dalam bertugas. Dirinya berharap bisa menjadi motivasi untuk memberikan kinerja terbaik bagi institusi dan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat. Selain itu, Kapolres juga tetap mengingatkan pencapaian ini bukan sekedar tambahan lencana, melainkan amanah baru. Kenaikan pangkat menuntut peningkatan dedikasi, tanggung jawab, kinerja yang lebih profesional, dan loyalitas tanpa batas dalam mengabdi kepada masyarakat serta menjaga institusi. Raport kenaikan pangkat Polri adalah upacara resmi institusi kepolisian negara Republik Indonesia sebagai wujud penghargaan atas dedikasi, loyalitas, dan pengabdian anggota. Kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi ini biasanya dianugerahi pada periode tertentu setiap tahunnya, seperti pada 31 Desember dan 30 Juni. Saudara, kehangatan hubungan antar umat beragama di Kabupaten Maluku Tenggara menjadi pengalaman berharga bagi mahasiswa kuliah kerja nyata pembelajaran pemberdayaan masyarakat KKN PPM Universitas Gadjah Mada UGM yang sedang menjalankan pengabdian di wilayah tersebut. Nilai toleransi yang hidup dalam keseharian masyarakat menjadi pembelajaran nyata tentang kebinekaan Indonesia. Dosen pembimbing lapangan KKN PPM UGM, Leni Sofia Helian, mengatakan mahasiswa memperoleh pengalaman langsung tentang kehidupan masyarakat yang berbeda agama, namun tetap hidup harmonis dalam satu lingkungan sosial. Kondisi itu terlihat jelas di sejumlah ohoi seperti Elar Ngursoin dan Elar Lamagorang yang menjadi lokasi pengabdian mahasiswa. Selama pendampingan mahasiswa di kedua ohoi tersebut, dalam beberapa hari terakhir, Leni mengaku merasakan secara langsung keramahan serta keterbukaan masyarakat Maluku Tenggara dalam menerima kehadiran mahasiswa di tengah kehidupan mereka. Seluruh lapisan masyarakat mulai daripada ketua adat tetua adat hingga anak-anak menyambut

0: kehadiran mahasiswa dengan penuh ketulusan.
1: Diterima dengan senyum yang luar biasa tulus, dan insya Allah kami meyakini dengan semangat bahwa kami bisa menjalankan program-program yang sudah kami rencanakan ini dengan baik. Dan kami juga menekankan bagaimana ini adik-adik yang sebagian besar memang wilayah Indonesia bagian timur, mereka menemukan sesuatu yang tentu saja belum pernah mereka alami sebelumnya, dan ini merupakan salah satu pembelajaran yang sangat besar ya, kesempatan yang sangat besar bagi adik-adik mahasiswa UGM, bagaimana kemudian beradaptasi dengan berbagai lingkungan yang belum pernah mereka alami sebelumnya, dan itu adalah Indonesia, begitu ya. Kita betul-betul berbeda, kita betul-betul dipisahkan oleh pulau, tapi kita betul-betul sama.
0: Menurut Leni, pengalaman itu menjadi kesempatan berharga bagi mahasiswa UGM yang mayoritas berasal dari Pulau Jawa dan berbagai kota besar termasuk Jakarta, karena sebagian baru pertama kali menginjakan kaki di kawasan Indonesia Timur. Melalui interaksi langsung dengan masyarakat setempat, mahasiswa belajar beradaptasi dengan lingkungan sosial dan budaya yang berbeda dari daerah asal mereka. Ia menilai kehidupan masyarakat Maluku Tenggara mencerminkan semangat persatuan Indonesia yang sesungguhnya, meski berada di tengah keberagaman agama dan latar belakang sosial. Pengalaman tersebut memperlihatkan perbedaan tidak menjadi penghalang untuk membangun komunikasi, kerjasama, dan rasa persaudaraan. Saudara, beasiswa perkuliahan adalah bantuan finansial yang diberikan oleh pemerintah, yayasan atau perusahaan untuk mendukung biaya pendidikan mahasiswa di kampus Tiki Persada Evav

0: ditanamkan kepada masyarakat, terutama generasi muda. Ia berharap semangat mempelajari Al-Quran terus tumbuh sehingga MTQ tidak hanya menghasilkan prestasi, tetapi juga memberikan dampak positif bagi pembinaan umat.
1: Ritual untuk para kafilah, ya tentu harapannya adalah pemerintah sangat mendukung dan pemerintah memberikan reward berupa umroh pada juara satu yang mendapatkan kesempatan pada tahun ini dalam MTQ Provinsi ke-31 dengan memperoleh juara umum. Dan sekali lagi saya selaku Ketua LPTQ mengucapkan terima kasih kepada Wali Kota Tual, Tua DPRD Kota Tual, Wakil Wali Kota Tual, Jabat Sekda.
0: Saudara, selain fokus pada pembinaan, pemerintah Kota Tual juga memberikan apresiasi kepada peserta yang berhasil

0: Perhatian pemerintah terhadap perjuangan para kafilah sekaligus menjadi motivasi bagi generasi muda untuk terus mengembangkan kemampuan di bidang Al-Quran. Yang menilai dukungan pemerintah melalui pemberian penghargaan akan menjadi semangat pembinaan Al-Quran di Kota Tual dan mendorong lahirnya prestasi yang lebih tinggi pada masa mendatang. Saudara, dokumen nomor induk berusaha menjadi indikator penting bagi kelangsungan usaha pelaku usaha untuk menjamin keberlanjutan kreativitas dalam bidang investasi. Kabid Penyelenggaraan Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Maluku Tenggara, Konstan Tamge, menegaskan proses nomor induk berusaha akan diklasifikasikan sesuai usaha pelaku UMKM yang melakukan operasional di Maluku Tenggara melalui aplikasi OSS RBA dalam pengurusan NIP sebagai platform digital terintegrasi untuk menerbitkan NIP secara otomatis berdasarkan analisis tingkat risiko kegiatan usaha dan melalui sistem OS resmi yang diatur dalam peraturan pemerintah. Proses pembuatan NIP menjadi lebih spesifik, cepat, transparan, dan secara terperinci.
1: OSS versi 1.0 NIB terbit, tapi izin pun masih diurus instansi teknis. Nanti setelah 2021 bulan Agustus muncul OSS RBA. OSS RBA ini kan perizinan yang diberikan berdasarkan risiko usaha. Sebelum RBA itu kan semua izin, semua perizinan diperlakukan sama. Yang mau urus rumah makan, kios pun sama dengan pabrik kimia. Tapi kalau OSS RBA dibagi berdasarkan risiko. Risiko rendah, risiko menengah tinggi dan tinggi. Kalau risiko rendah hanya dengan NIB saja, dapatnya cuma NIB. Tapi kalau menengah rendah, itu ada sertifikat standar. Nanti kalau risiko tinggi dan menengah tinggi, kalau ada izin-izin lanjutan, izin lingkungan dan izin lain-lain.
0: Tamnya juga menggambarkan pengurusan NIB diklasifikasikan sesuai perizinan berdasarkan tingkat risiko usaha. Selain itu, sistem ini secara otomatis memetakan bidang usaha, diantaranya risiko rendah, dan NIB berfungsi sebagai legalitas tunggal tanpa perlu izin tambahan, risiko menengah rendah, risiko menengah tinggi, dan risiko tinggi dengan sistem penerbitkan NIB dan memproses izin penuh yang wajib diverifikasi terlebih dahulu sebelum operasional. Olehnya itu, aplikasi ini dapat menghubungkan data pelaku usaha secara akurat ke berbagai dan memvalidasi data pribadi, misalkan NIK KTP, akta perusahaan, dan nomor pokok wajib pajak NPWP yang terregistrasi. Saudara, Federasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia menjadi organisasi yang terbuka, dinamis untuk menerima setiap orang untuk mewujudkan kepentingan orang banyak. Hal ini diungkapkan Ketua DPC Serikat Buruh Sejahtera Indonesia SBSI Kabupaten Maluku Tenggara dan Kota Tual, Ladaisa Jaban, sejalan visi organisasi ini yang bersifat non-profit dan terus mengangkat hak buruh dan tenaga kerja. Selain itu, terbuka bagi siapapun untuk bergabung bersama SBSI demi memperjuangkan hak buruh secara formal dan informal, misalkan petani nelayan, penyedia jasa transportasi umum, dan pekerja yang membutuhkan keadilan sesuai hak dan kewajibannya sesuai prosedur yang berlaku. Jaban juga menegaskan seluruh mitra yang menjadi mitra SBSI memiliki fokus untuk memperjuangkan hak buruh dan tenaga kerja di Kepulauan KI, sehingga sosialisasi terus digalakkan hingga ke desa dan melakukan komunikasi bersama pihak terkait terhadap pemerintah dan DPRD Kabupaten Kota untuk mencari solusi terhadap masalah yang sering menimpa pekerja di kedua daerah guna mengangkat hak mereka secara wajar tanpa melanggar hukum, juga menyikapi persoalan sosial yang menjadi sorotan publik demi mendukung program pembangunan yang dilaksanakan pemerintah. Warta berita ini sedang disiarkan Radio Republik Indonesia Tual di Langgur, dirilai Radio Republik Indonesia Somlaki, dan dipancar luaskan oleh pemancar relay RRI Tual di Dobo Kabupaten Kepulauan Aru, serta ditampilkan pula pada aplikasi RRI Digital.

Kita beralih ke berita berikutnya, saudara. Kepala Cabang PT Pelni Dobo Idam Fajar mengatakan PT Pelni telah mengajukan permohonan kepada pemerintah pusat untuk menyiapkan kapal pengganti selama KM Labobar menjalani docking. Pelayaran terakhir KM Labobar dari Dobo dijadwalkan pada 17 Juli 2026 sebelum memasuki masa docking mulai 27 Juli 2026. Idam menjelaskan proses docking diperkirakan berlangsung sekitar 2 minggu, namun PT Pelni menyiapkan antisipasi hingga 4 minggu, termasuk waktu yang dibutuhkan kapal kembali beroperasi pada rute normal

0: kembali beroperasi pada Agustus 2026. Sementara itu, arus balik penumpang belum menunjukkan peningkatan signifikan karena masih berlangsung libur sekolah. PT Pelni juga menghimbau penumpang mematuhi ketentuan bagasi dengan membawa barang sesuai batas yang ditetapkan agar proses keberangkatan berjalan lancar. Sementara itu, Saudara Kepala Cabang PT Pelni Dobo Idam Fajar menegaskan PT Pelni hanya bertugas sebagai agen kapal yang mengurus dokumen clearance kedatangan dan keberangkatan kapal dan tidak memiliki kewenangan menentukan lokasi sandar maupun proses pembongkaran muatan. Saat ditemui RRI di ruang kerjanya Senin kemarin, Idam menjelaskan bahwa kapal pengangkut material pembangunan rumah sakit yang melakukan pembongkaran di belakang Wamar Dobo telah melalui koordinasi dengan instansi terkait. Menurutnya, penentuan lokasi sandar merupakan kewenangan pihak pemilik proyek. Dalam hal ini, PT Wika bersama perusahaan bongkar muat yang ditunjuk serta otoritas pelabuhan. Ida mengatakan PT Wika menunjuk sendiri perusahaan bongkar muat yang menangani kegiatan tersebut. Seluruh koordinasi mengenai lokasi pembongkaran dilakukan oleh perusahaan tersebut bersama instansi yang berwenang.
1: Posisi kami di sini PT Pelni adalah sebagai pihak agent. Fungsinya adalah untuk mengurusi terkait surat-surat clearance kapal. Adapun untuk permintaan lokasi sandar itu sebenarnya itu koordinasi antara PT Wika ya, Wijaya Karya. Jadi mereka ada koordinatornya sendiri yang berkoordinasi dengan pihak setempat di sini untuk proses izin sandar di belakang kamar itu.
0: Ida menjelaskan PT Pelni hanya menjadi perantara dalam pembayaran biaya pelayanan kapal sesuai ketentuan penerimaan negara bukan pajak PNBP di mana besaran tarif telah diatur pemerintah dan bukan ditetapkan oleh PT Pelni. Selain mengurus dokumen clearance, PT Pelni juga bertanggung jawab mengurus administrasi kapal seperti sertifikat kapal, dokumen keselamatan, serta dokumen kedatangan dan keberangkatan kapal. Ia menambahkan pihaknya tidak mengetahui secara rinci perusahaan bongkar muat yang ditunjuk maupun mekanisme pembayaran kegiatan pembongkaran karena hal tersebut berada di luar tugas dan kewenangan PT Pelni. Saudara, pelaksana harian Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas 3 Dobo, Ali Raharusun menegaskan hingga saat ini pihaknya belum dapat mendorong aktivitas di pelabuhan yang dikelola pemerintah provinsi karena belum adanya regulasi yang mengatur operasional pelabuhan tersebut. Ali menjelaskan UPP tidak melarang maupun mengarahkan pihak tertentu untuk melakukan kegiatan di pelabuhan tersebut. Namun pihaknya memilih berhati-hati agar aktivitas yang dilakukan tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku. Ia mengatakan masukan dari berbagai pihak termasuk tenaga kerja bongkar muat telah diterima, namun menurutnya pengelolaan pelabuhan harus dimiliki. Kemulangi memiliki dasar hukum yang jelas sehingga seluruh aktivitas dapat dipertanggungjawabkan.
2: Kalau pelabuhan umum seperti yang sekarang di sini itu Bapak Dong punya kewenangan untuk melakukan kegiatan bongkar muat. Tapi kalau pelabuhan yang diusahakan untuk kepentingan sendiri, artinya sampai hari ini kita belum baca akan pun regulasi, kita belum dapat. Jadi kalau mau melakukan kegiatan di sana, takutnya dia berbenturan dengan aturan.
0: Ali juga menjelaskan untuk kapal Pelni dan kapal perintis, kewenangan sepenuhnya berada pada pemerintah sesuai aturan yang berlaku. Sementara itu, kapal kargo memiliki fleksibilitas untuk memilih lokasi sandar baik di pelabuhan umum maupun pelabuhan yang diusahakan sendiri oleh perusahaan selama memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan. Terkait informasi kapal yang beroperasi, UPP Dobo menghimbau masyarakat maupun pihak yang membutuhkan data agar berkoordinasi dengan agen kapal. Melalui agen, informasi mengenai legalitas kapal, asal kapal, serta jenis muatan dapat diperoleh secara resmi, sehingga seluruh proses tetap berada pada jalur yang sesuai dengan ketentuan.

0: Saudara, kasus tindak pidana penganiayaan masih menjadi kasus yang lebih dominan di Kepulauan Tanimbar 2 tahun terakhir. Sejumlah data tindak pelanggaran hukum yang dikantongi Satreskrim Polres Kepulauan Tanimbar saat ini menunjukkan jika tindak pidana penganiayaan masih terlampaui tinggi, bahkan mendominasi sejumlah kasus lainnya di wilayah hukum Polres Kepulauan Tanimbar. Kasus ini terus menjadi sorotan masyarakat, di mana jumlah laporan polisi untuk kasus penganiayaan ini pada semester pertama tahun 2026 mencapai 60 kasus.
1: Dari laporan polisi yang dilaporkan, kami telah mendatangkan data kejahatan konvensional. Yang tertinggi adalah perkara penganiayaan sebanyak 60. Yang berikut kekerasan bersama terhadapnya 19 kasus. Yang berikut pengrusakan 4 kasus, penggelapan 1 kasus, pencurian 2 kasus, penipuan atau penggelapan 1 kasus. Itu dari data kejahatan konvensional.
0: Selain kasus penganiayaan, kasus lainnya yang disebut-sebut cukup dominan, diantaranya kasus penganiayaan bersama terhadap orang maupun barang, pengrusakan, penggelapan, pencurian, penipuan, pengancaman, pencurian kendaraan bermotor atau curanmor, kepemilikan senjata tajam atau sajam, serta penganiayaan lainnya yang mengakibatkan korban meninggal dunia. Sementara perkara yang melibatkan perempuan dan anak, penyidik masih menangani kasus radu paksa terhadap anak, pencabulan terhadap anak, kekerasan seksual, kekerasan terhadap anak, kekerasan dalam rumah tangga KDRT, perzinahan, penelantaran, hingga dugaan tindak pidana people smuggling atau penyeludupan manusia. Sekolah lapang gempa bumi dan tsunami juga menyajikan informasi seputar sistem dan produk informasi gempa bumi dan tsunami. Khusus peringatan dini tsunami atau INATIUS dimulai dari sistem monitoring gempa bumi, sistem pengolahan gempa bumi, pengolahan tsunami, monitoring permukaan air laut. Monitoring gempa bumi ini sendiri melibatkan para pemangku kepentingan, sedangkan sistem pengolahan gempa bumi dan tsunami menghasilkan informasi gempa bumi, peringatan dini tsunami, multimoda diseminasi yang melibatkan BNPB, BPBD, Kemenkominfo, Kemendagri, Kemenkeu, Kemendikbud, dan sejumlah kementerian terkait termasuk TNI Polri dan media. Salah satu narasumber dari Badan Meteorologi Stasiun Geofisika, Valdi, menyebut kekuatan gempa dengan 6,2 skala Richter, di mana 3 hingga 5 menit setelah terjadinya gempa, BMKG akan segera mengirimkan informasi berupa parameter gempa bumi yang terdiri dari waktu, lokasi, kekuatan dan kedalaman, serta kemap atau peta guncangan, narasi informasi gempa, di mana informasi yang bersumber dari BMKG ini merupakan gempa yang magnitudo 5,0 atau dan gempa bumi dirasakan. Saudara, kadar posyandu di Desa Bomaki, Kecamatan Tanimbar Selatan, Kepulauan Tanimbar, mengeluhkan anggaran operasional kegiatan yang hingga kini belum dicairkan oleh pemerintah desa. Kondisi tersebut dinilai menghambat pelaksanaan pelayanan posyandu kepada masyarakat. Salah satu kader yang ditemui baru-baru ini mengatakan persoalan keterlambatan anggaran bukan kali pertama terjadi. Dalam beberapa tahun terakhir, baik anggaran kegiatan maupun insentif kadar kerap terlambat diterima.
2: Tapi 2000 itu camat dia turun ketum tanggung jawab dan ADD. Langsung saya minta dari kader, saya kecewa, saya bilang kata, saya kecewa karena kami kader-kader ini kamu punya insentif itu tidak dibayar dari 2017 sampai 2023. Langsung ketum pun kepala desa marah. Nanti kader-kader pulaki bikin pagar posyandu baru dibayar. Sampai sekarang ini baru satu lagi sekretaris mau bayar katong punya. Dia bilang kata bendara jual tanah jual baru bayar katong punya.
0: Para kader menjelaskan selama ini mereka hanya menerima insentif sebesar Rp200.000 per bulan. Melalui rapat bersama pemerintah desa sekecamatan Tanimbar Selatan, telah diusulkan kenaikan insentif menjadi Rp500.000 per bulan. Mengingat beban kerja kader yang cukup besar dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada seluruh warga di desa. Saudara, kunjungan Gubernur Maluku Hendrik Lewarisa dan Wakil Gubernur H. Abdullah Fanat ke Somlaki disambut hangat melalui jamuan makan malam resmi yang digelar pemerintah Kabupaten Kepulauan Tanimbar di Gedung Enos belum lama ini. Suasana acara semakin semarak dengan penampilan anak-anak teka paut Anggrek Somlaki yang mengenakan tenun khas Tanimbar. Perhatian tamu undangan tertuju pada Yance Alvaris Matruti, bocah berusia 6 tahun yang tampil percaya diri menyampaikan sambutan dalam bahasa Inggris di hadapan gubernur dan rombongan. Kemeriahan berlanjut melalui tarian lelemuku yang dibawakan penari cilik serta penampilan vokal Queen Jawarisa yang memukau para tamu. Penampilan tersebut membuat Gubernur Maluku terkesan sekaligus menjadi bukti bahwa Kepulauan Tanimbar tidak hanya kaya akan budaya, tetapi juga tengah menyiapkan generasi emas sejak usia dini. Saudara, kekerasan terhadap perempuan masih menjadi persoalan serius yang banyak terjadi di lingkungan keluarga. Karena itu pencegahan harus dimulai dari keluarga sebagai fondasi utama dalam membangun generasi yang berkualitas. Hal tersebut disampaikan Ketua TPPKK Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Nyonya Seren A. Jawarisa, saat membuka sosialisasi pencegahan kekerasan terhadap perempuan yang digelar Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Desa Alusi Bajas, Kecamatan Kormomolin hari ini. Menurut Seren, kekerasan terhadap perempuan tidak hanya membentuk fisik, tetapi juga psikis, ekonomi, dan seksual yang kerap tidak disadari. Ia menegaskan seluruh bentuk kekerasan merupakan pelanggaran hak asasi manusia yang berdampak pada keharmonisan keluarga dan masa depan masyarakat.
3: Kekerasan terhadap perempuan masih menjadi persoalan serius yang dapat terjadi di lingkungan keluarga, masyarakat, maupun ruang sosial lainnya. Bentuknya tidak hanya kekerasan fisik, tetapi juga kekerasan psikis, ekonomi, dan seksual yang sering kali tidak disadari. Kekerasan terhadap perempuan, baik itu berupa kekerasan fisik, psikis, seksual maupun penelantaran, merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan masalah sosial yang sangat serius.
0: Seren berharap sosialisasi ini mampu meningkatkan pemahaman masyarakat, mendorong kepedulian, serta memperkuat upaya pencegahan kekerasan terhadap perempuan melalui edukasi yang dimulai dari lingkungan keluarga. Sementara itu, Saudara, Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Silpe Hukubun, mengajak masyarakat menjadikan sosialisasi pencegahan kekerasan terhadap perempuan sebagai langkah membangun keluarga yang aman dan harmonis. Dalam kegiatan yang berlangsung di Desa Alusi Bajas, Kecamatan Kormomolin hari ini, Silpe menegaskan perempuan harus dihormati dan tidak boleh menjadi korban kekerasan. Menurutnya, perempuan memiliki peran penting dalam menjaga ketahanan dan kesejahteraan keluarga. Ia juga meminta camat, pemerintah desa, dan TPPKK untuk meneruskan edukasi ini hingga tingkat RT sebagai bagian dari program RT Mandiri melalui SAPA yang diinisiasi pemerintah Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Usai pemaparan materi, peserta diberikan kesempatan berdiskusi dan menyampaikan masukan. Supaya berharap seluruh elemen masyarakat dapat bersama-sama mencegah kekerasan terhadap perempuan dengan membangun hubungan keluarga yang dilandasi kasih sayang, saling menghormati, dan kepedulian.

Saudara telah Anda ikuti penyampaian Warta Berita malam ini. Sebelum berpisah, kami sampaikan kembali topik berita utama. Kehangatan hubungan antar umat beragama di Kabupaten Maluku Tenggara menjadi pengalaman berharga bagi mahasiswa kuliah kerjanya.

ajukan permohonan kepada pemerintah pusat untuk menyiapkan kapal pengganti selama KM Labobar menjalani docking. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Helena Letiara mengucapkan terima kasih atas perhatian saudara. Selamat malam dan sampai jumpa.

Maluku Tenggara menyapa. Dari kita, oleh kita, untuk kemajuan daerah. Jangan lewatkan sinergi apik pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara dan RRI Tual dalam program Maluku Tenggara menyapa. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 10.05 sampai pukul 11.00 waktu Indonesia Timur. Berlangsung secara interaktif bersama para pembuat kebijakan dan kepala OPD berkompeten, Anda dapat bertanya langsung seputar program kerja pemerintah, perkembangan pembangunan, hingga kemudahan layanan publik yang dapat Anda nikmati melalui nomor telepon 0916-21462 atau 0813-549-5875. Suara Anda adalah langkah pembangunan kita. Pantau terus frekuensi 103,6 FM, Pro 1 RRI Tual, dan media sosial RRI Tual. Tonton live streamingnya di YouTube Biskom Info Maluku Tenggara. Maluku Tenggara menyapa, informasi akurat, pembangunan merata.

0: Ibu, ada rokok polos tidak?
1: Rokok polos? Wah, saya nggak berani jual, Pak. Itu kan dilarang.
0: Kenapa dilarang? Kan harganya murah. Lumayan jadi hemat.
1: Ya jelas dilarang, Pak. Karena lebih berbahaya untuk kesehatan. Bisa ditangkap juga loh, Pak.
2: Benar sekali. Setiap orang yang menawarkan, menyerahkan, menjual, menyediakan untuk dijual rokok polos atau tanpa pita cukai, rokok yang tidak dilekati pita cukai asli, rokok yang dilekati pita cukai bekas, rokok yang dilekati pita cukai asli tapi tidak sesuai jenisnya, melanggar Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang cukai, diancam pidana paling singkat 1 tahun atau denda minimal 2 kali nilai cukai yang harus dibayar.
3: Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohaijang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tual.

Maluku Tenggara menyapa. Dari kita, oleh kita, untuk kemajuan daerah. Jangan lewatkan sinergi apik pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara dan RRI Tual dalam program Maluku Tenggara menyapa. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 10.05 sampai pukul 11.00 waktu Indonesia Timur. Berlangsung secara interaktif bersama para pembuat kebijakan dan kepala OPD berkompeten, Anda dapat bertanya langsung seputar program kerja pemerintah, perkembangan pembangunan, hingga kemudahan layanan publik yang dapat Anda nikmati melalui nomor telepon 0916-21462 atau 0813-549-5875. Suara Anda adalah langkah pembangunan kita. Pantau terus frekuensi 103,6 FM, Pro 1 RRI Tual, dan media sosial RRI Tual. Tonton live streamingnya di YouTube Biskom Info Maluku Tenggara. Maluku Tenggara menyapa, informasi akurat, pembangunan merata.

0: Ibu, ada rokok polos tidak?
1: Rokok polos? Wah, saya nggak berani jual, Pak. Itu kan dilarang.
0: Kenapa dilarang? Kan harganya murah. Lumayan jadi hemat.
1: Ya jelas dilarang, Pak. Karena lebih berbahaya untuk kesehatan. Bisa ditangkap juga loh, Pak. Benar sekali. Setiap orang yang menawarkan, menyerahkan, menjual, menyediakan untuk dijual rokok polos atau tanpa pita cukai, rokok yang tidak dilekati pita cukai asli, rokok yang dilekati pita cukai bekas, rokok yang dilekati pita cukai asli tapi tidak sesuai jenisnya, melanggar Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang cukai, diancam pidana paling singkat 1 tahun atau denda minimal 2 kali nilai cukai yang harus dibayar.
2: Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayjang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tuan, FM 103,6 MHz. Pro 1, Kanal Inspirasi.

103,6 MHz Radio Republik Indonesia, Tuan Dilanggur, pendengar kembali menyapa Anda untuk edisi siar hari ini Selasa 30 Juni 2026. Saya Dewi Kolmaskusum bersama rekan Iqbal di meja putar. Kami bersama Anda hingga nantinya di penghujung acara di pukul 24.00 waktu Indonesia Timur. Semoga kabar baik untuk Anda semua di malam hari ini. Apapun aktivitas Anda di saat ini, kami setia menemani Anda pendengar dengan sajian program-program acara siaran tentunya. Dan kami berharap Anda terhibur, dan untuk setiap berita dan informasi juga bisa bermanfaat untuk Anda. Kebersamaan kita pendengar kembali berlanjut di pukul 20 waktu Indonesia Timur. Sesaat lagi hadir menemani Anda umat Hindu yang ada di saat ini memantau siaran kami, sajian lagu-lagu Hindu, rohani Hindu. Kami hadir untuk Anda pendengar hingga nantinya di pukul 21 waktu Indonesia Timur. Selamat malam, selamat menikmati kebersamaan kita pendengar. Semoga kebersamaan kita bermanfaat untuk Anda hingga di penghujung acara.

Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohaijang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tuan, FM 103,6 MHz. Pro 1, Kanal Inspirasi.

0: Elu, ada dompet jatuh, ey. Wah, lumayan ini isinya buat kita makan.
1: Bukan punya kita itu. Harus dikembalikan.
0: Ah, sok suci kamu, teh.
1: Ngambil sesuatu yang bukan punya kita itu, teh, dosa.
0: Kita kan bukan ngambil ini, teh. Kita nemu. Ini namanya rejeki.
1: Rejeki kumaha. Ini dompet, teh, ada identitasnya. Haram.
0: Alah, udahlah. Ini rejeki namanya. Buat makan aja lah. Seharian kita kan belum makan juga.
1: Lebih baik lapar, Kang.
2: Hidup jadi lebih bermakna, dimulai dari sebuah kejujuran.

0: naik motor pakai mata dong. Emang ini jalanan nenek moyang lo?
1: Oh no.
0: Pakai etika dong naik motor.
2: Mas Imas, antri dong. Baca tuh, baca. Harap antri. Mata yang nggak dipakai sih.
3: Oh no.
4: Sweet sweet cewek, mau kemana nih sendirian? Mau abang anterin? Ih, sombong banget. Digodain juga syukur kali.
1: Oh no.
5: Bicaramu cerminan dirimu. Orang baik bicara baik-baik.

0: maju terus aja, biar cepat.
1: Maju terus gimana? Ini belok kiri terus loh. Kita kan mau lurus.
0: Sebentar lagi juga hijau. Entar mobil pas di depan, pas lampu hijau.
1: Kasian di belakang kita, jadi macet, ketutup mobil kita.
0: Alah, cuma sebentar aja kok.
1: Bener kan? Kita diklakson tuh, suruh belok kiri. Duh, gimana ini?
0: Nah, mereka aja yang gak sabaran.
1: Yang gak sabaran itu kita.
2: Andai kita semua tertib, lalu lintas akan lancar.

Radar Republik Indonesia Tual di Langkur menemani Anda di malam hari ini pendengar lewat mimbar Hindu, dan sudah di penghujung acara Debbie dan juga rekan Iqbal menemani Anda. Tepat pukul 21 kami akhiri dan mengajak Anda untuk mengikuti penyampaian warta berita nasional bersama Pro 3 RRI Jakarta.

0: pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Dalam mengatensi permasalahan judi online di platform, terkhusus yang belakangan ini banyak masukan kepada kami, yaitu spam di komentar.
2: Ya sekarang kebetulan ramai jadi viral, ya sebetulnya mungkin hanya berapa orang gitu ya dari sekian banyak gitu. Yang saya tahu kalau tahun 2026 hampir 1,7 juta orang mendapatkan JHT, tapi 95%-nya ya di bawah 50 juta, itu 0%.
0: Pemerintah membentuk tim khusus untuk menangani maraknya promosi judi online. Dirjen Pajak menegaskan hampir 90% pencairan dana jaminan hari tua tidak terkena pajak. Venezuela memberikan perlindungan kepada tenaga medis dalam pencarian korban gempa bumi. Inilah warta berita selengkapnya Selasa 30 Juni 2026 bersama saya, Rudy Zain. Kementerian Komunikasi dan Digital akan membentuk tim khusus bersama platform digital untuk menangani maraknya promosi spam komentar judi online. Joshua Sihombing melaporkan selengkapnya.
1: Kami ingin menyampaikan beberapa hal bahwa hari ini kami bertemu dengan platform Meta, hadir khusus untuk membicarakan.
3: Menteri Komunikasi dan Digital Menkom Digi Mutia Hafid menyatakan bahwa pihaknya bersama Meta akan membentuk tim khusus dalam menangani fenomena spam komentar yang mempromosikan aktivitas judi online atau judol. Hal itu disampaikan Menkom Digi dalam konferensi pers usai menggelar pertemuan dengan pihak perwakilan Meta di kantor Menkom Digi Jakarta hari ini. Dijelaskan Menkom Digi bahwa tim tersebut akan menangani masifnya promosi judi online melalui spam komentar di platform sebagai langkah tegas dalam pemberantasan aktivitas judol di Indonesia. Mutia menyatakan bahwa selain membentuk tim patroli spam komentar dengan Meta, Menkom Digi juga akan menggandeng sejumlah platform digital lainnya yang menjadi sasaran para pelaku penyebaran promosi judol dalam fitur kolom komentar.
1: Dalam mengatensi permasalahan judi online di platform, terkhusus yang belakangan ini banyak masukan kepada kami, yaitu spam di komentar. Dari pertemuan hari ini, kita juga akan mengeluaskan untuk tim ini nanti tidak hanya melibatkan tim dari Meta. Kita apresiasi Meta yang hari ini sudah memberikan komitmen pertama, tapi kita juga akan bicara dengan platform lain untuk membentuk sebuah tim bersama dalam kerangka memberantas dan mengatasi judi online, khususnya dalam bentuk modus terbarunya adalah komentar-komentar spam di akun-akun masyarakat.

0: karena itu saya rasa disinilah perusahaan industri seperti Meta, lembaga penegak hukum, dan Komdigi harus bekerja sama untuk mencoba melumpuhkan perilaku para pelaku kejahatan tersebut. Seringkali para pelaku kejahatan ini, meskipun kami terus meningkatkan sistem penegakan kami yang perkembangannya dari tahun ke tahun dapat dilihat di pusat transparansi kami mengenai jumlah akun dan konten judi yang telah kami take down, mereka menjadi lebih pintar dan mencoba mengelabui taktik kami.
1: Sebagai platform raksasa digital global, Direktur Kebijakan Publik Meta untuk Kawasan Asia Tenggara Sharim Aziz kembali menyatakan bahwa pihaknya selalu mentaati aturan yang diberlakukan di masing-masing negara operasionalnya, termasuk juga di Indonesia. Hal ini diungkapkannya juga termasuk ke dalam penindakan konten-konten judi online yang dilarang di Indonesia. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: So we hope to keep addressing this issue and we'll keep reporting on the enforcement we're doing on this issue.
3: Direktorat Jenderal Pajak menegaskan hampir 90% pencairan dana jaminan hari tua tidak terkena pajak, namun justru menerima insentif pajak berupa tarif pajak penghasilan final atau final 0%. Magdalena Krisnawati menyampaikan informasi selengkapnya.
4: Yang saya tahu kalau tahun 2026 hampir 1,7 juta orang mendapatkan JHT, tapi 95%-nya ya di bawah 50 juta, itu 0%. Mungkin ada batasan.
5: Kementerian Keuangan mengatakan pemerintah sudah menerapkan azas keadilan dalam penerapan pajak untuk jaminan hari tua JHT. Karena penerapan pajak berupa PPH final hanya diberikan bagi pencairan dana JHT yang nilainya di atas 50 juta rupiah. Sedangkan pencairan dana JHT yang nilainya di bawah 50 juta justru mendapatkan insentif berupa PPH final 0%, artinya tidak dikenakan pajak. Direktur Penyuluhan Pelayanan dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak DJP Inge Diana Rismawanti menyampaikan hal tersebut dalam media briefing di kantor DJP hari ini. Menurut Inge, berdasarkan data BPJS, pembayaran klaim JHT periode Januari hingga Mei 2026 jumlahnya mencapai 1,7 juta klaim, dan dari jumlah itu sebanyak 1,64 juta klaim atau sekitar 95,45%-nya tidak terkena pajak karena memiliki saldo JHT di bawah 50 juta rupiah saat pencairan. Sedangkan pemilik dana JHT yang nominalnya lebih dari 50 juta rupiah dan dikenakan pajak 5%, persentasenya sangat kecil.
6: Tadi kan 95,45% di bawah 50 juta, ya kan? Dan ternyata untuk yang saldonya antara 50 sampai dengan 100 juta itu ada 2,90%. Berarti hanya kena 5% ya kalau kita ngitung pajaknya dari 50 juta, bukan dari 100 juta loh. Jadi yang di atas 100 juta itu hanya 1,65% saja.
5: Inge juga mengatakan ketentuan pengenaan tarif pajak untuk pencairan dana JHT sebenarnya bukan peraturan baru, tapi sudah diberlakukan sejak lama melalui Peraturan Menteri Keuangan atau PMK nomor 16 tahun 2010. Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa di sela-sela rapat dengan Banggar DPR Senin kemarin mengatakan akan meneliti lagi ketentuan tersebut. Jangan sampai insentif yang sudah diberikan ikut dinikmati oleh orang kaya yang nilai jaminan hari tuanya besar.
7: Nanti kita lihat aturan yang ada seperti apa, dan kita akan juga bandingkan dengan best practice dunia seperti apa. Okay. Jadi bisa dikasih, bisa enggak, tergantung hasil ini kita. Tapi hanya sih untuk fairness, semuanya kan bayar. Dan kita akan cek. Itu yang itu kan sampai 50 juta ya?
8: 0 juta.
7: Kita akan lihat yang bayar di atas 50 juta berapa sih? Jangan-jangan saya kasih untuk orang yang kaya aja.
5: Soal pengenaan pajak jaminan hari tua mencuat belakangan hari ini setelah Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia yang juga penasehat khusus Presiden Said Iqbal meminta pemerintah menghapus pengenaan pajak terhadap jaminan hari tua, jaminan pensiun, termasuk tunjangan hari raya. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Ketua DPR RI Puan Maharani meminta pemerintah untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan pelatihan program Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia. Hana Syarif melaporkan.
1: Pertama-tama kami di DPR menyampaikan rasa...
2: Ketua DPR RI Puan Maharani menyampaikan bela sungkawa atas adanya korban jiwa dalam pelaksanaan pelatihan program Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia atau SPPI. Dalam keterangannya usai rapat paripurna DPR pada hari ini, Puan menegaskan insiden tersebut tidak boleh terulang dan meminta pemerintah melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap pelaksanaan program. Menanggapi perubahan nama latihan dasar militer menjadi pelatihan bela negara dan manajerial, ia berharap evaluasi tidak hanya sebatas pergantian nomenklatur, tetapi juga diikuti dengan perbaikan substansi pelatihan.
1: Pertama-tama kami di DPR menyampaikan rasa bela sungkawa sedalam-dalamnya terkait adanya korban dalam rangka pelaksanaan hal tersebut. Dan jangan sampai hal tersebut kemudian terulang kembali. Bahwa sudah dilakukan evaluasi, ya kami berharap bahwa itu evaluasi yang bisa dilaksanakan secara menyeluruh dan memang rangkaian hal yang dilakukan itu sebaiknya memang lebih baik fokus pada manajerial saja untuk bisa nanti melakukan pelaksanaan ya yang sesuai diharapkan.
2: Sementara itu, Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro menegaskan pemerintah telah melakukan sejumlah langkah perbaikan. Menurutnya, evaluasi tersebut dilakukan untuk menyempurnakan pelaksanaan program sekaligus mencegah terulangnya korban jiwa.
3: Dan tentu saja masukan dari masyarakat, dari berbagai pihak untuk peristiwa itu tentu didengar oleh pemerintah, diperhatikan, dan itu menjadi bahan untuk mengevaluasi supaya proses pelatihan ini menjadi lebih baik. Tapi secara umum tentu karena proses ini sudah berlangsung dan memang tenaga manajer untuk operasi Merah Putih juga harus segera bekerja sehingga pelatihan tetap jalan terus. Tetapi masukan dari berbagai pihak tentu diperhatikan.
2: Diketahui gelombang pertama pelatihan bela negara dan manajerial bagi calon pengelola koperasi desa dan kampung nelayan berlangsung pada 17 Juni hingga 31 Juli 2026 dengan melibatkan 35.476 peserta. Jumlah tersebut terdiri atas 30.000 calon pengelola koperasi desa Merah Putih dan 5.476 calon pengelola kampung nelayan Merah Putih. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Badan Pengawas Obat dan Makanan akan mengusulkan kepada Presiden Prabowo Subianto agar program manajemen risiko dimasukkan ke dalam program prioritas sebagai pengawasan keamanan pangan olahan di Indonesia. Sugandi Avandi menyampaikan informasi selengkapnya.
4: Tidak terasa program.
5: Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM Taruna Iqraal menyatakan program manajemen risiko telah memasuki usia 10 tahun sejak pertama kali dijalankan pada tahun 2016. Evaluasi selama satu dekade menunjukkan program tersebut memberikan manfaat besar bagi pengawasan keamanan pangan olahan di Indonesia. Kepala BPOM Taruna Iqraal akan mengusulkan kepada Presiden Prabowo Subianto agar program manajemen risiko dimasukkan sebagai program prioritas nasional pemerintah. Melalui program manajemen risiko mendorong industri melakukan pengawasan internal berdasarkan standar keamanan dan tingkat risiko produknya. Industri juga diwajibkan untuk memenuhi standar proses produksi melalui sertifikat cara pembuatan pangan olahan yang baik. Penegasan itu disampaikan Taruna di Jakarta hari ini.
4: Karena manfaat sangat besar selama hitungan 10 tahun terakhir ini, maka kita akan mengusulkan program manajemen risiko ini kepada program-program prioritas presiden yang bersifat nasional. Contohnya misalnya yang berhubungan dengan makan bergizi gratis, nanti kita akan usulkan ke Badan Gizi Nasional kita ya. Untuk program ini mungkin bisa dijalankan tentu dengan lewat Kementerian Menko dan karena ini program prioritas presiden tentu kita akan lapor juga ke Bapak Presiden. Yang kedua tentu tentang program yang hubungannya dengan apa yang kita sebut dengan program yang berhubungan dengan koperasi Desa Merah Putih yang jumlahnya 83.000. Karena di situ ada pangan-pangan olahan yang perlu dipastikan keamanannya dipastikan kualitasnya dan dipastikan keterjangkauannya sampai ke masyarakat luas.
5: Pada kesempatan yang sama, Ketua Umum Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Seluruh Indonesia, Adi S. Lukman, menyampaikan komitmen untuk mendorong semua pelaku industri makanan dan minuman untuk mengolah makanan secara aman, diantaranya melalui program manajemen risiko. Adi mengatakan proses pangan olahan merupakan bagian penting dari ketahanan pangan Indonesia.
6: Pangan, proses pangan olahan atau proses food merupakan bagian penting dari ketahanan pangan Indonesia. Oleh sebab itu, salah satu value yang ingin kita sampaikan adalah keamanan pangan. Dan tanpa pangan olahan yang aman, tentunya ini akan membahayakan konsumen. Tapi kita berkomitmen dari industri makanan minuman akan menjaga dan mendorong semua pelaku industri makanan minuman untuk mengolah makanan secara aman. Salah satunya adalah melalui program PMR ini, program manajemen risiko yang telah diterapkan oleh Badan POM dan telah terbukti selama 10 tahun menjadi bagian penting di dalam memproduksi pangan olahan.
5: Taruna menjelaskan BPOM akan melaporkan usulan tersebut melalui kementerian terkait hingga kepada Presiden Prabowo Subianto. Taruna menegaskan pengalaman pelaksanaan selama 10 tahun menjadi dasar keyakinan bahwa program tersebut layak dikembangkan secara nasional. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dan berikut kami hadirkan informasi haji 2026 bersama RRI yang dilaporkan langsung dari berbagai wilayah di tanah air.
7: Saatnya kita ikuti info haji.
0: Kami awali dari Tangerang, Banten. Jemaah haji asal Lampung dan Jawa Barat hari ini sebanyak 1.271 jemaah menjadi penutup periode kepulangan musim haji ke tanah air melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Sadatu Darain melaporkan selengkapnya. Ain.
8: Baik, terima kasih Rudi. Pendengar di manapun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini sebanyak 1.271 jemaah haji asal Lampung dan juga asal Jawa Barat menutup kepulangan dari Tanah Suci melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta sebagai penutup dari periode haji, musim haji tahun 2026 ini. Bila dirincikan, jemaah haji yang tergabung dalam debarkasi Jakarta Pondok Gede asal Lampung sebanyak 389 jiwa yang mendarat pukul 11.40 waktu Indonesia Barat siang tadi menggunakan maskapai Garuda Indonesia GA 7633. Dua kloter lain tergabung dalam debarkasi Jakarta Bekasi yang mendarat masing-masing 441 jiwa menggunakan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5486 yang mendarat pukul 16.25 waktu Indonesia Barat sore tadi, dan juga SP5218 yang mendarat pada pukul 18.25 waktu Indonesia Barat sore tadi. Salah satu petugas kloter haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, Abdullah, mengatakan kepulangan hari ini adalah penerbangan penutup untuk periode musim haji kali ini. Dan alhamdulillah jemaah haji yang kembali dalam keadaan sehat, walaupun ada beberapa yang wafat di Tanah Suci.
9: Yang sekarang berjumlah 453 dan masih 391 yang tadi wafat meninggal dunia di sana, dan yang tadi 62 di Tanah Suci. Kita bisa bangga dan berbahagia.
8: Diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini tuntas melayani kedatangan 84 kelompok terbang atau kloter. Jumlahnya sebanyak 34.853 jemaah haji dari 4 provinsi yakni DKI Jakarta, Banten, Lampung, dan juga sebagian Jawa Barat. Mereka tergabung dalam 3 debarkasi. Bila dirincikan, sebanyak 8.701 jemaah haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 jemaah haji debarkasi Jakarta Bekasi, kemudian 9.096 jemaah haji debarkasi Banten, serta 4.964 jemaah haji asal Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, Satu Udara NRRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Banten beralih ke Jawa Tengah, PPIH Debarkasi Solo menyambut kedatangan rombongan jemaah haji asal Solo yang dikenal dengan sebutan Kloter Sapu Jagat. Dania Rahma melaporkan. Dania.
10: Baik, pendengar operasional pemulangan jemaah haji di Debarkasi Solo hari ini resmi berakhir dengan tibanya rombongan kloter terakhir atau kloter 81. Adapun kloter 81 tadi mendarat di Bandara Adi Sumarmo sore pada pukul 17.06 waktu Indonesia Barat. Petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH menyambut kedatangan rombongan terakhir yang sering dikenal dengan sebutan kloter sapu jagat. Dan Kasih Humas PPIH Debarkasi Solo, Nabila Asa Amalia mengatakan, hingga saat ini pihaknya telah sukses menerima 81 kloter dengan total akumulasi mencapai 28.974 jemaah. Nabila menjelaskan, kloter penutup ini merupakan rombongan gabungan yang didominasi oleh jemaah asal Kabupaten Magelang dan disusul belasan daerah lain seperti Demak, Boyolali, Cilacap, Tegal, Surakarta, hingga Wonogiri. Komposisi campuran ini terjadi akibat pengisian kursi kosong serta adanya jemaah yang sempat tertunda karena sakit. Sesuai arahan dengan pimpinan pusat, panitia tidak menggelar upacara seremonial yang panjang di asrama haji Donohu Dep, melainkan hanya penyambutan singkat yang dilanjutkan dengan doa.
11: Untuk penyambutan ya, kloter sapu jagat ini kami tidak ada seremonial yang khusus karena memang sesuai aturan atau sesuai arahan dari pimpinan pusat cukup hanya seremoni singkat, mungkin hanya penyambutan dari PPIH Embarkasi lalu dilanjutkan doa, seperti itu. Untuk acara khusus kami tidak ada.
10: Baik, dan pendengar di sisi lain Nabila juga mengatakan PPIH tadi juga menyambut kedatangan kloter 81 ini langsung di bandara dengan sambutan yang berbeda dari kloter sebelumnya, yakni dengan memberikan souvenir atau gift berupa bunga kepada jemaah. Hal ini sebagai bentuk rasa syukur karena akhirnya berhasil merampungkan Debarkasi 81 kloter-kloter dengan mutu. Di samping itu, sebagai catatan evaluasi penyelenggaraan tahun ini, PPIH secara khusus memberikan masukan kepada pihak pemerintah daerah terkait manajemen transportasi penyambutan. Nabila menghimbau agar ke depan akomodasi armada bus disesuaikan dengan jumlah rombongan, yakni menyediakan total sebanyak rombongan dalam satu kloter. Langkah ini dinilai sangat krusial agar jemaah yang sudah kelelahan dan kurang fokus tidak lagi kebingungan saat proses kepulangan dari gedung Muzdalifah menuju bus masing-masing. Dari Asrama Haji Donohu dan Boyolali, Dania Rahma, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Informasi dari mancanegara, Duta Besar Rusia untuk Indonesia, Sergei Tolchanov, mengungkapkan hubungan diplomatik antara Rusia dan Indonesia yang telah berjalan 76 tahun semakin menguat di banyak bidang kerjasama yang didukung dengan deklarasi kemitraan strategis oleh para pemimpin kedua negara. Retno Manasari melaporkan.
1: Kedutaan Besar Rusia di Jakarta menggelar peringatan Hari Rusia Senin malam. Pada kesempatan itu, Duta Besar Rusia untuk Indonesia, Sergei Tolchanov, mengatakan, di era globalisasi dan semakin eratnya saling ketergantungan antar wilayah di dunia, pembangunan Rusia tidak dapat dipisahkan dari penguatan hubungan dengan negara-negara sahabat, terutama dengan Indonesia, yang menempati posisi istimewa. Sergei menambahkan hubungan Rusia-Indonesia yang telah terjalin selama 76 tahun memiliki sejarah yang membanggakan, termasuk dukungan Rusia dalam menjaga kedaulatan nasional dan keutuhan wilayah Indonesia. Menurutnya, deklarasi kemitraan strategis yang diadopsi oleh para pemimpin kedua negara pada tahun lalu menjadi landasan yang kokoh bagi kemajuan hubungan bilateral di masa mendatang. Selain penguatan, kerjasama di berbagai sektor juga berjalan dengan baik oleh kedua negara.
2: Selama satu tahun terakhir, kita telah mencapai kemajuan yang signifikan. Cukuplah dicatat bahwa sejak Juni tahun lalu, atau dalam kurun waktu 12 bulan, Presiden kedua negara kita, Vladimir Putin dan Prabowo Subianto, telah bertemu sebanyak 4 kali. Pertukaran antar lembaga legislatif juga semakin aktif.
1: Pada kesempatan yang sama, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan, hubungan ekonomi Indonesia dan Rusia selama ini terus berkembang melalui berbagai mekanisme kerjasama bilateral. Salah satunya adalah penyelenggaraan sidang ke-14 Komisi Bersama Indonesia-Rusia mengenai perdagangan, ekonomi, dan kerjasama teknis di Kazan, Rusia.
3: Penandatanganan perjanjian perdagangan bebas antara Indonesia dan Uni Ekonomi Eurasia pada bulan Desember 2025 di St. Petersburg juga merupakan tonggak penting bagi kerjasama ekonomi kita. Kesepakatan ini akan memperluas akses pasar, memfasilitasi perdagangan, serta meningkatkan interaksi antara kalangan dunia usaha di Indonesia dan Uni Ekonomi Eurasia, termasuk Rusia.
1: Kerjasama bidang perdagangan antara Indonesia dan Rusia turut menunjukkan tren positif. Hal itu ditunjukkan dengan perolehan nilai perdagangan bilateral hampir mencapai 5 miliar dolar Amerika Serikat pada 2025. Termasuk nilai investasi Rusia di Indonesia mencapai 500 juta dolar Amerika dalam 2 tahun terakhir. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Masih terkait informasi dari mancanegara, militer Venezuela memberikan perlindungan dan keamanan kepada tenaga medis dan relawan yang bekerja di tengah berlangsungnya upaya pencarian korban gempa bumi Venezuela yang kemungkinan terjebak di reruntuhan bangunan. Penerjunan militer Venezuela ke zona bencana diharapkan oleh pemerintah setempat dapat memperlancar upaya penanganan tanggap bencana. Beralih ke kabar dari dunia olahraga, animo Piala Dunia 2026 terasa pada kegiatan nonton bareng yang diselenggarakan di halaman TVRI Kalimantan Selatan, di mana tingginya semangat para pecinta bola juga membawa berkah bagi pelaku UMKM di lokasi nonton bareng. Robi Angga melaporkan selengkapnya.
4: Animo Piala Dunia terasa saat warga memadati halaman TVRI Kalimantan Selatan pada Selasa 30 Juni 2026 dini hari tadi. Mereka antusias mengikuti acara nobar nonton bareng pertandingan babak 32 besar Piala Dunia yang mempertemukan Brazil melawan Jepang. Tingginya semangat para pencinta bola ini juga membawa keberkahan tersendiri bagi para pelaku UMKM yang membuka stand di lokasi nobar. Salah seorang pelaku UMKM, Herda Merdalina, mengaku senang karena stand jajanannya kini mulai ramai. Ia sengaja membuka stand jajanannya ketika ajang Piala Dunia memasuki babak 32 besar, karena dinilai akan banyak penggemar sepak bola yang berdatangan di lokasi nobar.
5: Iya, dengan adanya acara nobar ini, itu meningkatkan pendapatan ekonomi kita sebagai UMKM Banjarmasin. Pendapatannya lebih banyak, penontonnya semakin banyak, banyak juga pendapatan kita. Mulai tadi malam, ya 32 besar ini kita. Iya, makin rame. Nanti kita setiap malam intens akan buka, sampai malam penutupan malam terakhir. Ada minuman, ada juga makeup, ada pentol, ada sosis bakar. bakar, ada minuman-minuman yang mineral, macam-macam itu minuman mineralnya.
4: Pada laga ini tim Brazil menang secara dramatis atas Jepang dengan skor 2-1. Gol menit akhir Gabriel Martinelli membawa tim Samba lolos ke babak 16 besar. Para pendukung Brazil pun bersorak untuk merayakan kemenangan tim kebanggaannya. Seperti halnya Sofi, salah seorang penggemar berat tim Samba Brazil.
6: Bahasanya sangat-sangat bahagia, ya. Karena menurut ulun tes Brazil, wajah ulun sangat-sangat bahagia, Brazil bisa menang. Dari segi permainan Brazil, pas babak kedua, sudah sangat-sangat jauh berbeda dari babak pertama. Sangat ada harapan kemungkinan seperti hasil yang memuaskan untuk saat ini. Iya, golnya di babak tambahan waktu. Iya, tadi pemikirannya sampai extra time.
5: Ya, itulah.
6: Cuman ya bola bulat nggak ada yang tahu mas. Jadi saya yakin Brazil pasti menang.
4: Memasuki babak fase gugur, sejumlah pertandingan seru mulai tersaji di ajang Piala Dunia 2026. Para pelaku UMKM yang ada di lokasi nobar pun semakin banyak berdatangan ke titik-titik kumpul tempat digelarnya agenda nonton bareng. Dari Banjarmasin, Robi Angga Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X at RRI Programa 3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tuat, FM 103,6 MHz. Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Radio Republik Indonesia Tuali Langgur kembali bersama Anda pendengar setelah bergabung bersama Pro 3 RRI Jakarta. Kurang lebih 30 menit berlalu ya kebersamaan kita, dan masih bersama Debbie dan juga rekan Iqbal di meja putar pendengar. Kebersamaan kita kembali berlanjut hingga nantinya di pukul 22 waktu Indonesia Timur lewat Ruang Rindu. Kami telah siapkan sejarah lagu-lagu pilihan untuk menemani Anda di malam hari ini yang sudah memilih untuk beristirahat, mungkin seharian lelah ya, apalagi Anda penikmat bola. Piala Dunia pasti membuat Anda begitu lelah karena harus begadang, begitu banyak waktu harus terkuras ya. Tetap semangat menikmati waktu yang saat ini Anda jalani. Kami temani waktu istirahat Anda dan yang pasti yang sementara menikmati kemenangannya juga. Sajian lagu dari Adelia Monte, Bukan Aku Yang Salah, spesial untuk Anda pendengar yang saat ini sementara stay tune bersama kami di 103,6 MHz.

Pengentasan kemiskinan adalah proses kompleks yang membutuhkan pendekatan dari berbagai segi. Tidak ada satu solusi tunggal yang cocok untuk semua daerah karena penyebab dan dampak kemiskinan bervariasi di setiap wilayah. Namun, ada beberapa strategi kunci yang efektif. Di antaranya, investasi dalam pendidikan dan kesehatan. Pendidikan berkualitas dan akses kesehatan yang terjangkau merupakan kunci untuk memutus siklus kemiskinan. Pendidikan memberdayakan individu dengan keterampilan dan pengetahuan yang dibutuhkan untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih baik. Sementara kesehatan yang baik meningkatkan produktivitas dan mengurangi beban biaya medis. Kemudian, pengembangan ekonomi lokal. Mendukung usaha kecil dan menengah lokal dapat menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat. Pemerintah dapat memberikan dukungan melalui pelatihan, akses pembiayaan, dan pengembangan pasar. Kemudian, pemberdayaan perempuan. Perempuan seringkali menjadi pilar utama rumah tangga, namun seringkali menghadapi hambatan dalam akses terhadap pendidikan, pekerjaan, dan sumber daya lainnya. Memberdayakan perempuan melalui pendidikan, pelatihan keterampilan, dan akses terhadap kredit dapat meningkatkan kesejahteraan keluarga dan mengurangi kemiskinan.

UMKM telah menjadi tulang punggung ekonomi Indonesia dan memiliki potensi besar untuk berkembang. Dengan jumlah yang mencapai jutaan, UMKM telah membuktikan diri sebagai salah satu sektor ekonomi yang paling dinamis dan inovatif di Indonesia. Tahukah Anda bahwa UMKM memiliki peran yang sangat besar dalam perekonomian Indonesia? Mereka tidak hanya menyediakan lapangan kerja bagi jutaan orang, tetapi juga menjadi tulang punggung ekonomi di banyak daerah. Namun, tantangan tetap ada. Akses terhadap teknologi dan infrastruktur yang memadai masih menjadi kendala bagi sebagian UMKM. Keterbatasan akses internet dan minimnya pelatihan digital menjadi hambatan dalam mengembangkan bisnis secara online.

Cara mengatasi inflasi bisa juga dengan berinvestasi deposito. Kamu perlu mengalokasikan sebagian dana dalam deposito karena umumnya bunga deposito setara dengan rata-rata nilai inflasi. Dengan begitu, danamu ditabung pun tidak akan ikut tergerus inflasi. Namun kamu juga tidak boleh menarik deposito sebelum jatuh tempo karena akan dikenakan inflasi oleh bank. Deposito merupakan cara yang paling mudah dalam mengatasi inflasi. Tidak hanya mudah, menabung dalam deposito juga terjamin aman dan menguntungkan.

0: Radio Republik Indonesia Tuli Langgur pendengar bernama Ani Anda di malam hari ini lewat sejen lagu-lagu pilihan Ruang Rindu, semoga menghibur pendengar. Tak terasa 30 menit pendengar dan kami akhiri untuk Anda kembali hadir lewat Tuhel Banbanan, sejen lagu-lagu tradisional. Kami temani Anda pendengar hingga nantinya di pukul 23 waktu Indonesia Timur. Ada Mita Talangatu ya, Cinta Sakota, mengawali kebersamaan kita di malam ini pendengar.
1: Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohaijang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tuan, FM 103,6 MHz. Pro 1, Kanal Inspirasi.

Mengenal senjata tradisional Indonesia. Senjata tradisional dari Maluku Utara, parang dan salawaku, memiliki arti tersendiri. Parang berarti pisau besar, namun biasanya memiliki ukuran yang jauh lebih besar dari pisau atau lebih pendek dari pedang. Salawaku sendiri memiliki arti perisai. Perisai merupakan alat yang digunakan untuk melindungi diri dan untuk menangkis serangan senjata lawan. Pada masa sekarang, parang salawaku digunakan untuk melengkapi pakaian penari atau upacara perkawinan. Pada zaman dahulu, senjata ini juga digunakan untuk berperang dan berburu binatang di hutan. Khusus berperang, parang salawaku digunakan ketika perang Kapiten Patimura melawan pemerintah kolonial Belanda.

adat di Indonesia. Baju adat Papua Barat. Sebagai provinsi yang letaknya ada di ujung paling timur Indonesia, baju adat Papua Barat cukup unik. Sederhana lebih tepatnya, karena bahannya alami dan pengolahannya sederhana. Dari pakaian adat yang biasa dipakai bisa membedakan antara wanita yang telah menikah dan wanita yang belum menikah. Baju adatnya bernama ewer, terbuat dari jerami kering, dan seiring perkembangan zaman, bajunya terpengaruh modernisasi dan diberikan kain pada bagian atasnya. Sementara untuk wanita, roknya mengambil serat tumbuhan dan dirangkai memakai tali atas.

Mengenal senjata tradisional Indonesia. Klewang, senjata tradisional Nusa Tenggara Barat, adalah pedang khas tentara khusus Kerajaan Lombok. Masyarakat umum di Lombok lebih sering menyebut klewang, julukan yang hampir sama bagi semua jenis pedang. Pasukan tentara kerap menyandang senjata tersebut di bagian tubuh punggung belakang. Bentuk bilah besi terhunus dengan lengkungan khas. Ujung mata pedang beruncing pada sisi bilah bagian yang tajam. Pamor pada pangkal bilah sangat kontras dengan tera motif yang kian tampil cantik, terutama pada bagian tengah bilah hingga ujung. Rentang panjang bilah senjata klewang mencapai 50 cm.

0: Allah, dulu hidupku berkecukupan. Rumah besar, mobil mewah, istri cantik dan soleha. Sekarang semuanya lenyap, habis, tak berbekas. Aku bodoh. Gara-gara salah manajemen, hidup ngawur. Masa tuaku jadi hancur, hancur, hancur.
1: Dahulukan kebutuhan daripada keinginan.

0: Terima kasih, Anda masih bersama kami Radio Republik Indonesia. Tuan di langkur pendengar bersama Dewi dan rekan Iqbal menemani Anda hingga di menit ke-14 lepas dari pukul 23 waktu Indonesia Timur. Kembali hadir untuk menemani Anda pendengar lewat sajian musik dan informasi hingga di penghujung acara di pukul 4.00 waktu Indonesia Timur. Selamat malam, selamat beristirahat untuk yang sudah beristirahat, yang masih terus memantau siaran kami, kita nikmati bersama pendengar musik dan informasi.
1: Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohaijang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tual, FM 103,6 MHz. Pro 1, kanal inspirasi.

0: Widi. Habis belanja nih. Kayaknya buy one get one ya.
1: Wah, lancang sekali kamu Raya. Di, gak asik kamu Ray.
2: A few moments later.
0: Gak, Ran, itu kalian pakai baju yang kemarin baru beli itu ya?
1: Yoi, gak usah terpesona gitu dong, Rai.
0: Dicuci dulu gak tuh bajunya?
1: Ngapain dicuci, Rai? Ini tuh bau baju baru.
0: Ih, serem tahu. Kalau baju baru tuh gak dicuci dulu ya, warnanya itu bisa bikin kulit iritasi. Terus di baju itu kan masih ada bahan kimia yang nempel. Dan lebih serem lagi ya, itu bisa jadi bekas dicoba orang lain.

0: maju terus aja, biar cepet.
1: Maju terus gimana? Ini belok kiri terus loh, kita kan mau lurus.
0: Sebentar lagi juga hijau, entar mobil pas di depan, pas lampu hijau.
1: Kasian di belakang kita, jadi macet, ketutup mobil kita.
0: Alah, cuma sebentar aja kok.
1: Bener kan, kita diklakson tuh, suruh belok kiri. Duh, gimana ini?
0: Nah, mereka aja yang gak sabaran.
1: Yang gak sabaran itu kita.
2: Andai kita semua tertib, lalu lintas akan lancar.

0: Iya, aku salah dan aku minta maaf. Udah.
1: Loh, kayak gitunya cara minta maaf.
0: Terus harus gimana lagi?
1: Agitahe, burukku, anakku Naburju. Dengar ya, bukan tentang apa yang akan kau katakan. Akan tetapi, bagaimana caramu mengatakan? Kata sayang pun yang kau katakan, tapi kalau kau bentakkannya cara penyampaiannya, percumanya itu buruk. Itu dapat buruk.
2: Iya sih, Pak. Aku salah, Pak. Aku minta maaf ya, Pak. Aku benar-benar minta maaf ya, Pak.
1: Gitu kan enak dengarnya.

0: Ya ampun, modus penipuan sekarang makin kreatif aja.
1: Bukan kreatif, tapi kontraproduktif. Emang modusnya apa lagi sih?
0: Ini nih modusnya, pengecetan uang 2.000 ditambahin 0 jadi menyerupai 20.000.
1: Hah? Kok bisa?
0: Bisalah, namanya penipuan. Dan tragisnya, yang banyak tertipu adalah mereka pedagang-pedagang kecil. Kasian banget kan? Beli barang 20.000, dibayar pakai 2.000 rupiah.
1: Wah, kudu hati-hati nih. Soalnya mama aku juga punya toko kelontong.
2: Teliti dan hati-hati. Bila perlu, cermati bentuk uang, seperti apa, dan ingat gambar pahlawan yang tercantum dalam uang tersebut.

0: Pendengar RRI Tual dimanapun Anda memantau siaran kami, kebersamaan kita di malam hari ini tak terasa sudah di penghujung acara ya. Kami yang bertugas, saya Debbie dan rekan Iqbal, sudah waktunya kami harus pamit. Musik dan informasi kami akhiri untuk Anda. Selamat malam, selamat beristirahat untuk Anda. Semoga malam ini kita melewatinya dengan tidur yang nyenyak, diberikan kekuatan yang baik, dan pastinya diizinkan untuk menghirup udara pagi untuk setiap rencana yang akan kita laksanakan di besok hari. Semoga senantiasa dapat berjalan dengan lancar, diberikan kekuatan dan kesehatan selalu. Terima kasih sekali lagi untuk kebersamaan Anda. Selamat malam dan kita berjumpa lagi di lain kesempatan.
1: Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tual, FM 103,6 MHz. Pro 1, kanal inspirasi.

menunjukkan bahwa kita lelah. Tiap air mata yang menetes menandakan bahwa kita lemah. Tapi tiap doa yang terucap membuktikan keyakinan dan pengharapan kita. Karena itu, marilah bersyukur karena kita telah menjalani hari ini dengan penuh sukacita, doa,

Terima kasih Tuhan, dalam penyertaan-Mu sejak pagi hingga malam ini. Nafas dan hidup kami sepenuhnya kami serahkan dalam kuasa-Mu. Kiranya kami akan kembali menghirup udara baru untuk menyelesaikan karya bakti kami kepada negara, bangsa, dan tanah yang kami diami. Tuntunlah langkah kami dari waktu

Saudara pendengar dimanapun Anda berada, dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhirlah sudah tugas kami menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari ini, hari Selasa tanggal 30 Juni tahun 2026. Siaran kami akan kembali lagi di udara besok pagi mulai pukul 4.55 waktu Indonesia Timur melalui pemancar MW gelombang 392,15 meter atau frekuensi 765 kHz dan pemancar FM frekuensi 103,6 MHz dan 92,4 MHz. Akhirnya sebelum berpisah, kami yang bertugas malam ini, penyiar Anda Debbie Kalmaskoso, operator studio Iqbal dan operator pemancar, mengucapkan selamat berpisah dan terima kasih atas perhatian Anda. Terimalah salam kebangsaan kita, Merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Tual.

Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya, Rudi Zain. Kementerian Kesehatan menyatakan Hari Keluarga Nasional mengingatkan bahwa kesehatan jiwa anak berawal dari rumah. Karena kehadiran kedua orang tua yang utuh dan menjalankan fungsi keluarga dengan penuh kasih dapat membangun generasi kuat dan percaya diri. Direktur Pelayanan Kesehatan Kelompok Rentan Kementerian Kesehatan, Imran Pambudi, menekankan pentingnya kehadiran ayah, baik secara emosional, psikologis maupun sosial dalam pengasuhan agar anak tumbuh dengan ketangguhan mental sejak dini. Program screening kesehatan jiwa yang dilakukan Kementerian Kesehatan pada 2025-2026 menemukan hampir 10% anak Indonesia mengalami masalah kesehatan jiwa. Dari sekitar 7 juta anak yang di-screening, sekitar 4,4% atau 338.000 anak menunjukkan gejala kecemasan, sementara 4,8% atau 363.000 anak mengalami depresi. Direktur Utama BPJS Kesehatan Prihati Pujo Waskito mengatakan, suntikan dana BPJS Kesehatan sebesar 20 triliun rupiah untuk keberlangsungan program Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN dapat dicairkan setelah regulasi ditandatangani. Tanpa adanya intervensi tambahan, menurutnya BPJS Kesehatan diperkirakan hanya mampu bertahan hingga Juli 2027 sebelum mengalami gagal bayar. Pujo mengakui, kondisi keuangan BPJS Kesehatan yang menunjukkan rasio klaim mencapai 108%, yang artinya pengeluaran lebih besar dibandingkan penerimaan. Namun kondisi defisit tersebut bukan merupakan persoalan yang baru. Informasi luar negeri, Iran dan Amerika Serikat membuka jalur komunikasi politik setelah perundingan di Resor Burgenstock, Swiss. Meskipun kedua negara dipastikan belum memiliki jalur komunikasi antar militer. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Ismail Bakhei, mengatakan pembukaan jalur komunikasi tersebut disepakati dalam perundingan antara Iran dan Amerika Serikat yang dimediasi Qatar dan Pakistan pada Minggu 21 Juni lalu. Sebelumnya, Kamis dini hari 18 Juni 2026, Iran dan Amerika Serikat menandatangani secara elektronik nota kesepahaman yang mengatur penghentian konflik militer sejak 28 Februari. Informasi olahraga, pebasket Satria Muda Pertamina Bandung, Sandi Ibrahim Aziz, mengatakan kehadiran mega bintang NBA, Kyrie Irving, di Jakarta dalam rangka World Tour 2026 bertema The Return membawa dampak positif bagi perkembangan bola basket Indonesia. Menurut Sandi, kunjungan pemain Dallas Mavericks itu menjadi momentum penting untuk mendorong perkembangan bola basket nasional sekaligus menginspirasi generasi muda di tanah air. Ia melanjutkan, sosok Irving telah menjelma sebagai salah satu ikon bola basket dunia sehingga kedatangannya memiliki nilai yang besar bagi para pecinta olahraga tersebut di Indonesia.

Demikian warta berita malam ini, tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi-informasi lainnya. Dapatkan beragam informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3. Saya Rudi Zain, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Selamat malam.

0: dalam perebutan satu tiket menuju babak 16 besar di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Pantai Gading melaju sebagai runner-up Grup E, sementara Norwegia lolos dari Grup I setelah tampil konsisten di fase penyisihan. Kini, saatnya kedua tim membuktikan siapa yang lebih pantas melangkah lebih jauh di turnamen ini. Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026, Rabu 1 Juli 2026, pukul 00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Argentina are back in Dallas, and don't we know it? Holder's opponents today are Jordan, whose first World Cup comes from in after this match.
2: Fase grup Piala Dunia 2026 resmi berakhir. Sebanyak 32 negara memastikan langkah ke babak gugur setelah seluruh pertandingan penyisihan rampung pada Minggu 28 Juni 2026. Argentina, Meksiko, dan Prancis menjadi tiga tim dengan catatan sempurna. Ketiganya menyapu bersih tiga laga fase grup dan tampil sebagai juara grup. Sementara itu, Tanjung Verde mencuri perhatian setelah sukses melaju ke babak 32 besar pada debutnya di Piala Dunia kali ini. Asia kini hanya menyisakan dua wakil, yakni Jepang dan Australia. Sejumlah tim unggulan justru harus angkat koper lebih awal, termasuk Uruguay dan Korea Selatan yang gagal menembus fase gugur.
3: Height on the delivery, it's headed down by the captain and blocked on the line.
2: Babak 32 besar diproyeksikan menghadirkan persaingan yang semakin ketat. Sejumlah duel menarik langsung tersaji sejak awal fase gugur. Jerman akan menghadapi Paraguay, Prancis ditantang Swedia, dan Belanda bertemu Maroko. Laga lain yang tak kalah menarik mempertemukan Brazil kontra Jepang, Spanyol melawan Austria, serta Belgia menghadapi Senegal. Argentina juga diprediksi mendapat ujian dari tim kejutan Tanjung Verde. Sementara Inggris akan meladeni Republik Demokratik Kongo. Pertandingan lain mempertemukan Meksiko melawan Ekuador, Portugal kontra Kroasia, Swiss menghadapi Aljazair, Kolombia melawan Ghana, Amerika Serikat bertemu Bosnia-Herzegovina, Pantai Gading menghadapi Norwegia, Australia melawan Mesir, dan Afrika Selatan yang akan menghadapi Kanada. Dengan komposisi tersebut, babak 32 besar dipastikan menyajikan persaingan sengit. Tim-tim unggulan akan berusaha menjaga peluang menuju tangga juara. Sementara, para kuda hitam siap kembali menciptakan kejutan di Piala Dunia 2026.

Apa bedanya BNPB dan Basarnas? Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan atau Basarnas dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB. Dua institusi ini merupakan institusi serupa tapi memiliki tugas dan fungsi yang berbeda loh. Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB adalah sebuah lembaga pemerintah non-departemen yang mempunyai tugas membantu presiden. Fungsinya untuk membantu dalam perencanaan, pelaksanaan kegiatan penanganan bencana, kedaruratan secara terpadu, melakukan mitigasi kebencanaan mulai sebelum hingga sesudah. Itulah mengapa kita sering lihat BNPB memberikan pelatihan-pelatihan kepada masyarakat yang berada dalam kawasan rawan bencana atau KRB, serta menyiapkan kawasan pengungsian. Fungsi BNPB itu seperti membuat kebijakan dalam penanggulangan bencana, seperti jalur pengungsian, serta penanganan pengungsi. BNPB dituntut lebih cepat mengatur penataan pengungsian, serta memetakan daerah KRB secara luas. Lalu, apa tugas Basarnas atau Search and Rescue? Tugas Basarnas membantu Presiden untuk melakukan pertolongan dan evakuasi saat terjadinya bencana. Selain itu, Basarnas juga bertugas melakukan pencarian korban jika dalam suatu bencana ada korban yang menghilang tertimbun longsor, bangunan, atau terseret air. Basarnas juga melakukan koordinasi pelaksanaan penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan kepada instansi bantuan seperti TNI, Polri, dan BNPB. Selain BNPB dan Basarnas, ada juga Palang Merah Indonesia atau PMI yang bertugas dalam setiap bencana.

0: bencana yang terjadi di Indonesia. Untuk tugas utamanya, yaitu pelayanan. Pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang menjadi korban. Selain itu, PMI membantu menyediakan mobil ambulans untuk pertolongan pertama saat evakuasi.
1: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana.
2: Aduh, notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
3: Hehe, kayaknya kamu butuh detox digital, Ran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
2: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
3: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP. Matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri. Kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
2: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
3: Nah, gitu dong. Hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.
2: Peristiwa.
3: Tanggal 30 Juni diperingati sebagai hari meninggalnya Dr. Gerungan Saul Samuel Jacob Ratulangi, atau yang lebih dikenal sebagai Sam Ratulangi, seorang pahlawan nasional Indonesia. Beliau wafat pada tanggal 30 Juni 1949 di Jakarta dan dimakamkan sementara di Tanah Abang sebelum akhirnya jenazahnya dipindahkan ke Manado. Pada masa agresi militer Belanda kedua, Sam Ratulangi ditangkap dan diasingkan, namun tetap berjuang untuk mengintegrasikan negara Indonesia Timur ke NKRI. Kematiannya diperingati sebagai hari penting dan ia dikenang sebagai tokoh yang pantang menyerah dalam memperjuangkan kemerdekaan. Laksamana Malahayati lahir pada tanggal 1 Januari 1550 dan wafat

0: mereka yang ditinggal mati oleh suaminya karena perang. Dalam berbagai catatan sejarah, Laksamana Malahayati terkenal karena kemampuannya menghalau armada kapal Portugis dan Belanda. Dia juga terkenal ulung dalam berdiplomasi, sehingga Kesultanan Aceh dapat bekerja sama dengan Inggris dan Turki untuk menjaga Selat Malaka dari ancaman Portugis.
1: Menyapa Malam.
2: Panggung babak 32 besar Piala Dunia 2026 menjanjikan pertarungan sengit yang membedakan tim kuda hitam dan tim kandidat juara. Sejumlah negara unggulan memulai langkah krusial mereka pada Rabu 1 Juli 2026. Tetapi sebelumnya, beberapa negara unggulan pun kandas di 32 besar. Jerman yang dikalahkan oleh Paraguay melalui adu penalti. Kemudian tim unggulan lainnya Belanda justru juga dikalahkan pada pertandingan pagi hari tadi, sehingga tim-tim favorit juara harus pulang lebih cepat dari ajang Piala Dunia 2026. Ada satu nama lagi, yaitu negara lain yang juga menjadi unggulan, yaitu Perancis, di mana pertandingan malam hari nanti atau dini hari nanti akan mempertemukan Perancis menghadapi Swedia yang akan berlangsung di MetLife Stadium East Rutherford, New Jersey, 1 Juli pukul 4 waktu Indonesia Barat. Dan disebut-sebut ini merupakan suatu duel syarat gengsi sesama Eropa. Bagaimana tidak, nama-nama besar, pemain-pemain top dunia terdapat dalam kedua tim tersebut. Ousmane Dembele di Perancis, Kylian Mbappe di Perancis. Bahkan Ousmane Dembele menciptakan hat-trick dan Kylian Mbappe sudah mengoleksi 4 gol di ajang Piala Dunia 2026. Sementara di Swedia tentu mengandalkan ketangguhan dari Alexander Isak, pemain Liverpool, yang akan berduet dengan Victor Gyökeres yang berasal dari klub Arsenal. Belum lagi nama Michael Olise dari Perancis, ini juga menjadi ancaman tentu bagi lawan. Dan perjalanan Perancis di fase grup juga sangat mulus dengan 3 kali kemenangan menghasilkan nilai 9. Sementara Swedia pun walaupun sedikit ada hambatan ketika itu, ini pun juga disebut-sebut akan menjadi tim kuda hitam menghadapi tim favorit juara Perancis. Dan bagaimana kekuatan dua tim nanti dalam pertemuan di 32 besar, kami akan membahasnya bersama dengan pemerhati sepak bola Daniel Siahaan. Pak Daniel Siahaan, selamat malam. Salam olahraga, Pak.
3: Salam olahraga, Murudi. Ya, sehat.
2: Alhamdulillah sehat. Ada Perancis Swedia. Saya ingin dulu memberikan POV tentang Perancis ini. Tim yang saat ini pun masih sampai saat ini masih difavoritkan menjadi juara. 9 poin di fase grup. 3 nama mesin gol mereka, Kylian Mbappe, Ousmane Dembele, dan Michael Olise. Anda melihat secara keutuhan dari tim nasional yang diasuh oleh Didier Deschamps ini bagaimana nih, Bung Daniel?
3: Ya, memang kalau kita lihat ya, kedalaman skuad ya jadi kekuatan Perancis ya, sehingga efektivitas serangan mereka agak sulit ya dibantah, dan hampir tidak ada di fase grup ya yang bisa membuat tumpul para penyerang mereka. Itu sebabnya kita lihat sekarang di dapet to score Mbappe masuk di
2: urutan
3: atas,
2: iya,
3: hanya kalah dengan ya
2: Lionel Messi.
3: Yeah. Ya, kalau kita lihat juga memang mereka dalam 5 kali pertemuan dengan Swedia, mereka memiliki rekor yang lebih banyak. Lalu kita lihat juga dari gol dan kemasukan gol, Prancis jauh lebih baik. Mereka mengemas 10 gol dan hanya kemasukan 2 gol, sementara Swedia memasukkan 7 gol dan kemasukan 7 gol. Itu sangat berbeda jauh di pertahanan ataupun daya gempur dari kedua tim.
2: Oke, itu Perancis ya. Mereka di depan aja punya Kylian Mbappe, Ousmane Dembele, Olise, kemudian ada Barcola di situ dan Marcus Thuram. Kemudian belakangnya pun juga tidak main-main di sini, nama-nama besar Theo Fernandes, Hernandez, Konate pun juga akan melengkapi. Dan di Swedia pun sebenarnya kan ada nama-nama yang cukup dikenal juga ya, ada Victor Gyökeres, Alexander Isak, Anthony Elanga, kemudian ada Gudmundsson, ada Svensson, kemudian ada Victor Lindelof di bagian belakang, dan juga ada Carl Steff. Nah, Anda melihat akan seperti apakah nanti pola permainan keduanya ketika agresivitas dari Prancis menghadapi Swedia yang mungkin akan berbeda pada pertandingan pagi hari nanti. Nah, gimana nih Bung Daniel?
3: Yang pasti di 32 besar semua tim akan menjaga kedalaman dan tidak lagi buru-buru untuk mengepuk pertahanan lawan, lebih banyak melihat situasi. Dan kita lihat juga di pertandingan sebelumnya sudah banyak tim-tim yang menjadi favorit justru kalah. Katakanlah seperti Jerman, siapa yang bisa nyangka bisa Jerman pulang duluan ya.
2: Belanda.
3: Apalagi Belanda ya, yang dengan materi pemain yang cukup bagus. Nggak ada yang nyangka mereka bisa pulang lebih dulu dari jadwal yang sudah ditentukan. Tetapi itu saya bilang tadi, semua tim akan menjaga kedalaman tim dulu, lebih banyak menunggu, memperbaiki pertahanan, bahkan berhasil, katakanlah bahasa Betawinya setengah mati itu bisa mengalahkan Jepang. Bahkan mereka kebobolan dulu di babak pertama dan bisa unggul 2-1 di injury time ya. Menit 92. Jadi memang kalau kita lihat head to headnya dari kedua tim, bahwa Prancis jauh lebih baik ya, baik di tengah, baik di belakang, baik di depan. Jadi kedalaman tim mereka jauh lebih bagus, berbeda dengan Swedia. Boleh katakan memang mereka punya penyerang yang cepat ya, teknik bagus, atau dengan Elanga ada lagi kita ketika kedua pemain ini bermain di Newcastle, sangat sulit untuk mengerti pemain ini. Lalu juga ada Gilgeres dari Liverpool. Jadi tetapi pertahanan mereka tidak sebagus penyerang-penyerang mereka. Itu kita lihat dari setiap pertandingan ya, bahkan terakhir mereka kemasukan 1-4. Jadi saya pikir memang pertahanan mereka tidak sebaik yang dimiliki oleh Prancis ya. Bukan Prancis tidak punya kekurangan, tetapi kalau kita lihat plus minusnya, lebih banyak plusnya Prancis daripada Swedia. Jadi artinya mereka akan memperbaiki ya kekurangan, terutama pelatih Swedia Graham Potter ya. Pasti melakukan evaluasi di pertandingan terakhir, karena mereka kan bisa lolos kedua 32 besar dengan urutan 3 terbaik dengan poin 4 ya. Jadi beda dengan Prancis, mereka mau raih 3 poin setiap pertandingan. Jadi mereka dalam fase grup nilai sempurna 9. Jadi dari hal itu Graham Potter akan menilai pemain-pemainnya mana sebenarnya yang bisa dipertahankan di belakang. Bahkan informasi terakhir disaksikan yang menjadi komando center belakang kemungkinan besar tidak bermain karena masih belum bugar. Jadi pemain ini kan dari Atalanta, jadi pengalamannya sebenarnya cukup bagus ya. Tetapi ya segala sesuatu bisa terjadi di sepak bola, bahkan yang tidak diunggulkan bisa jadi unggulan, yang jadi unggulan bisa jadi pecundang. Jadi saya pikir ya bagaimana kedua pelatih, dalam hal ini di Deresam dari Prancis, meramu pemain-pemain yang penuh dengan bintang, penuh dengan talenta, dengan yang dimiliki Graham Potter memiliki pengalaman, tetapi dari untuk Piala Dunia saya pikir kan pemain-pemain Prancis lebih memiliki peluang yang lebih baik. Kalau kita lihat prestasi Swedia juga, mereka prestasi terbaik tahun 1954, itu juga kan sudah cukup lama sekali, dan mereka juga cukup lama absen di Piala Dunia. Jadi bagaimana kedua pelatih melihat kondisi pemain, siapa yang sebenarnya yang punya petarung, dan tidak lagi kalau misalnya ada putus-putusan, tidak lagi seperti yang dimiliki Belanda tadi pagi. Menurut ya banyak orang salah menunjuk pemain, sehingga mereka harus anggar koper lebih awal.
2: Artinya Anda akan melihat nanti bagaimana pertahanan Swedia akan diuji dengan gempuran pemain-pemain depan dan pemain-pemain tengah dari Prancis, seperti itu.
3: Ya betul sekali. Jadi karena kalau kita lihat dia di fase grup, pertahanan Swedia tidak terlalu baik berbeda dengan Prancis. Dan banyak orang memuji bahwa pertahanan yang dimiliki Prancis termasuk yang terbaik, tetapi bisa juga tim underdog bisa jadi tim yang jadi pemenang kalau mereka punya kepercayaan diri atau saling bahu-membahu. Kita juga lihat di Portugal, di mana pertandingan pertama Ronaldo banyak dicibirkan orang karena kurang dibantu oleh rekan-rekannya. Jadi ya kalau pemain bola itu kan satu untuk 11, 11 untuk satu. Jadi tidak ada namanya penuh dengan bintang. Kalau tidak disupport oleh rekannya juga akan kubajir kebintangannya tersebut.
2: Iya. Prediksi Anda, akankah terjadi gol di babak pertama atau babak kedua, atau bahkan mungkin Prancis akan unggul telak di pertandingan nanti ini? Gimana?
3: Ya kalau kita lihat dari sepak bola, segala kemungkinan bisa terjadi ya. Detik per detik, bukannya per menit ya, bisa mungkin terjadi. Tapi kalau kita lihat data yang sudah ada, kemungkinan besar Prancis bisa mencetak gol di babak pertama. Dan kalau kita lihat di bursa taruhan, skor akhir 2-0 untuk Prancis.
2: Skor akhir 2-0 untuk Prancis.
3: Ketemu mereka di 16 besar itu adalah Paraguay. Saya pikir ya Paraguay tidak sebagus Swedia, meskipun Paraguay bisa membuat satu kejutan di babak 32 besar.
2: Baik. Baik, kalau begitu Bung Daniel Siahaan, terima kasih banyak untuk ulasan Anda. Pertandingan antara Prancis dan Swedia yang akan berlangsung pada pukul 4 pagi nanti di MetLife Stadium New Jersey, Amerika Serikat. Terima kasih Bung, selamat malam, salam olahraga.
3: Salam olahraga Bung Rudi, sehat selalu.
2: Terima kasih. Demikian tadi Daniel Siahaan, pengamat sepak bola, dan kami tadi berbincang terkait dengan pertandingan Prancis yang akan menghadapi Swedia pada pukul 4 waktu Indonesia Barat nanti, yang akan berlangsung di MetLife Stadium New Jersey, Amerika Serikat. Prancis tentu membawa pada pertandingan pagi nanti, membawa prediksi banyak pecinta sepak bola akan tidak sulit untuk menghadapi Swedia. Tetapi ketika kita melihat bagaimana Jerman dikalahkan Paraguay, kemudian Belanda dikalahkan Maroko, sehingga memunculkan jangan-jangan kuda hitam ini juga akan berlaku, atau kejutan akan berlaku di pertandingan Prancis dan Swedia. Walaupun pemain-pemain penuh bintang di Prancis, kedalaman skuad yang luar biasa, tetapi tentu Didier Deschamps sang pelatih harus memperhatikan, mewaspadai kecepatan-kecepatan dari pemain-pemain Swedia yang tentu di depannya dipercayakan kepada dua striker mereka, ada Alexander Isak dan Victor Gyökeres, belum lagi Anthony Elanga yang juga tentu membuat catatan-catatan penting dalam perjalanan fase grup di Piala Dunia ini. Ada pendengar Pak Frans di Gunung Sitoli, selamat malam Pak Frans. Halo, ya Pak Frans.
1: Ya, selamat malam Bang Zengi ya.
2: Dengan Rudi, Pak Frans.
1: Rudi.
2: Ya. Gimana menurut Anda nih, Prancis dan Swedia nanti atau pagi nanti nih Pak?
1: Jam berapa itu Bang?
2: Jam 4. Jam 4 pagi. Menghadapi Swedia. Kalau nanti jam 12 malamnya itu Pantai Gading menghadapi Norwegia. Kemudian dini harinya Meksiko menghadapi Ekuador. Jadi ada pertandingan menarik di 32 besar yang akan berlangsung malam sampai dini pagi nanti nih Pak. Gimana?
1: Oh iya ya. Jadi menurutku Bang, mungkin Prancis itulah yang apa nanti yang unggul. Menurut prediksi saya Bang ya.
2: Prancis akan unggul. Oke. Baik. Baik kalau begitu. Ya. Jagoannya memang Prancis nih Pak Frans ya.
1: Apanya?
2: Jagoan Bapak Prancis ini.
1: Iya.
2: Yang jadi juara dunia ini.
1: Iya.
2: Oke. Iya. Baik Pak Frans, terima kasih banyak Pak.
1: Terima kasih.
2: Selamat malam. Ya, Prancis memang juara dunia 2018, finalis 2022, dan tentu salah satu kandidat yang diprediksi oleh banyak pihak akan juga menjadi juara di 2022. Tetapi 2026, tetapi di situ ada Brasil, ada Argentina, ada Spanyol yang juga menjadi kandidat juara Piala Dunia 2026.
4: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
2: Dan kini kami ajak Anda untuk menyimak konferensi pers, peluncuran logo, dan identitas visual peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan RI tahun 2026, dan juga konferensi pers Kementerian Komunikasi dan Digital melakukan audiensi dengan Meta berikut ini.
4: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Pak Menteri Ekonomi Kreatif, Pak Sekretaris Presiden, Pak Fad dari Badan Komunikasi Pemerintah. Kami mewakili panitia peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Hari ini akan melanjutkan rangkaian dari apa yang sudah pernah kami sampaikan di tanggal 24 Juni yang lalu, yakni pada pengumuman pemilihan logo resmi peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan RI, yang sama-sama kita tahu panitia atas arahan Bapak Presiden menyerahkan pemilihan logo resmi kepada masyarakat luas dari 5 logo yang kami rilis pada tanggal 24 yang lalu. Teman-teman, hari ini panitia akan mengumumkan logo yang sudah dipilih oleh masyarakat dan itu ditetapkan sebagai logo resmi. Sebagaimana yang sudah pernah kami sampaikan bahwa tahun ini kita telah memulai tradisi baru, bahwa atas arahan Bapak Presiden, masyarakatlah yang akan memilih langsung logo resmi peringatan HUT RI ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Dari 5 logo yang tadi sudah ditayangkan di awal, kami ingin menyampaikan bahwa polling atau pemilihan oleh masyarakat sudah berjalan sejak tanggal 24 Juni yang lalu pada saat kami umumkan dan berakhir pada Minggu 28 Juni 2026 melalui website logohutri.istanapresiden.go.id. Alhamdulillah, dalam waktu yang kurang dari 5 hari, antusiasme masyarakat cukup tinggi, terlihat dari jumlah suara yang masuk dari berbagai daerah, bahkan diaspora. Dari catatan yang masuk, total suara yang memilih berjumlah 68.569. Saya ulangi, 68.569 suara. Dan ini menunjukkan bahwa semangat masyarakat untuk menentukan logo dan menyemarakan peringatan HUT RI ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Teman-teman yang saya hormati, berdasarkan jumlah vote yang masuk, dapat saya sampaikan bahwa pertama, kami ingin mengapresiasi sebelumnya kepada 5 desainer yang karyanya sudah diperkenalkan kepada masyarakat luas untuk dipilih, yakni Saudara David Wirawan, Fajar Novario, Kanda Putra, Rizkiawan, dan Saudari Tiffany Johan yang telah berhasil menerjemahkan tema peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan RI ke dalam desain visual dan interpretasi filosofi yang sangat baik. Secara umum, 5 logo tersebut mengandung pesan kuat dalam menerjemahkan tema Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Dan pada akhirnya, masyarakat telah menentukan pilihan dari polling yang sudah dilakukan bahwa logo atau karya nomor 2, yakni karya Saudara Fajar Novario dari Auman Design Bureau Padang Sumatera Barat mendapatkan suara terbanyak. Jadi karya nomor 2, saya ulangi, karya Saudara Fajar Novario memperoleh suara 44.73% dari total suara. Sekali lagi selamat kepada Saudara Fajar Novario, karya Anda ditetapkan sebagai logo peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan RI tahun ini, tahun 2026. Secara visual, logo ini tampak tegas namun juga punya filosofi kuat. Desainnya berasal dari eksplorasi keragaman motif tradisional berbagai daerah di Nusantara. Dalam keragaman tersebut terdapat kesamaan pola yang menyimpulkan bahwa keragaman menjadi pondasi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Pada kesempatan ini saya juga ingin menyampaikan apresiasi kepada seluruh masyarakat yang telah berpartisipasi dalam pemilihan logo, dan kami juga menyampaikan apresiasi dan penghargaan serta terima kasih kepada Pak Menteri Ekonomi Kreatif dan seluruh jajarannya, serta Asosiasi Desain Grafis Indonesia, ADGI, yang telah memfasilitasi penyelenggaraan sayembara desain logo sejak awal. Sebagai penghargaan atas partisipasi publik, panitia juga, sebagai penghargaan atas partisipasi publik, panitia pelaksana peringatan HUT RI ke-81 juga memberikan hadiah kepada 300 pemilih yang beruntung. Yakni pertama, 100 orang mendapatkan undangan upacara peringatan detik-detik proklamasi di Istana Merdeka. 100 orang kemudian memperoleh souvenir spesial HUT RI ke-81 kemerdekaan RI. Kemudian 100 orang ketiga mendapatkan bantuan dana pendidikan sebesar masing-masing 8,1 juta. Jadi dana pendidikan sebesar 8,1 juta diberikan kepada 100 orang yang beruntung. 8,1 menunjukkan tahun atau peringatan HUT ke-81. Daftar 300 pemilih yang beruntung dapat dilihat pada website logo hutri.istanapresiden.co.id. Setelah ini panitia akan segera menghubungi para pemenang untuk menjelaskan dan menyampaikan mekanisme pembagian hadiah. Oleh karena itu kami menghimbau kepada para pemenang agar berhati-hati dalam menerima informasi pembagian hadiah, dan kegiatan ini sama sekali tidak dipungut biaya spesial pun. Panitia hanya menghubungi pemenang melalui nomor resmi yang tercantum dalam website. Teman-teman yang saya hormati, perlu saya sampaikan kembali bahwa karena Bapak Presiden berharap agar kemeriahan HUT RI ke-81 kemerdekaan RI ini menjadi milik masyarakat, Pak Presiden berpesan agar rakyat terus berpartisipasi aktif dan mengambil peran dalam peringatan HUT RI tahun ini. Setelah partisipasi dalam memilih logo, tentu ke depan adalah partisipasi kita bersama dalam menyemarakan hari ulang tahun kemerdekaan bangsa kita. Oleh karena itu, kami panitia mengajak masyarakat, instansi pemerintah, baik di pusat maupun daerah, BUMN, BUMD, kalangan swasta, organisasi-organisasi sosial dan kemasyarakatan, partai politik maupun kelompok-kelompok sosial lain untuk menyambut dan menyemarakan HUT ke-81 kemerdekaan RI dengan menyebarluaskan dan menggunakan tema serta logo resmi HUT ke-81 kemerdekaan RI dalam berbagai media luar ruang, media massa, media sosial, dan media-media promosi lainnya sesuai dengan panduan yang diunggah pada website resmi logo hutri.istanapresiden.go.id. Mari kita semua masyarakat merayakan dengan semangat penuh sukacita dan kebersamaan. Kibarkan merah putih di rumah, di sekolah, di kantor, dan di ruang-ruang publik lainnya. Ramaikan tiap perlombaan-perlombaan, pentas seni, berbagai lomba kebersihan, dan pada intinya untuk menyemarakan peringatan HUT RI ke-81 untuk mengenang seluruh jasa pahlawan kita yang telah berjuang untuk memerdekakan bangsa ini. Teman-teman, terakhir kami juga ingin menyampaikan bahwa rangkaian kegiatan HUT RI ke-81 tahun 2026 nanti akan kami update pada kesempatan berikutnya, apa saja kegiatan selama peringatan HUT RI 2026 ini dan kegiatan-kegiatan apa saja yang akan dilakukan. Dan demikian teman-teman yang bisa kami sampaikan, dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, secara resmi kami luncurkan logo HUT RI ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Saya mengajak Pak Menekrab, Pak Sespres, dan Pak Kom untuk sama-sama mencet tombol untuk meresmikan dan meluncurkan logo HUT RI ke-81. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Sus, lihat nih, HP saya baru. Bagus kan?
7: Wow. Widih, menang banyak nih.
6: Jelas dong, main judi slot cepat dapat duitnya, gak pakai lama.
7: Oh, no. Ya elah, Dit. Awalnya saja kamu senang, tapi kalau kamu sudah ketagihan, terus kalau kalah gimana? Bahaya tahu main judi slot itu, bisa kecanduan.
6: Ah, berisik. Main lagi ah, biar menang banyak.
8: Judi slot tidak seindah yang kamu bayangkan. Ingat, hidup kita sangat berharga. Jangan biarkan judi slot merusak hidupmu.
9: Mama, coba lihat, Naisha dapat juara satu lagi loh.
10: Wah, hebat banget anak mama dan papa. Ih, selamat ya sayang.
11: Sebagai hadiahnya, lihat, papa sudah ambil cuti. Wih. Kita akan jalan-jalan ke luar daerah.
10: Bagaimana kalau kita ke puncak aja, Pak? Gimana, Naisha?
11: Kali ini, biar Naisha yang tentukan kita akan kemana.
10: Naisha, kita kemana sayang? Ini kan sudah lama kamu inginkan. Iya kan, nak?
9: Makasih papa udah ambil cuti. Kali ini Naisha tidak mau kemana-mana. Kita liburannya di rumah aja. Tapi papa dan mama tidak boleh main HP. Dan selalu mendengarkan Naisha saat bercerita. Serta menemani Naisha saat tidur. Itu adalah hadiah yang paling Naisha rindukan.
8: Hadiah terbaik untuk anak adalah waktu bersama dengan mereka.
12: Tanaka did well and he could shoot. He could shoot better than that.
8: Swedia memastikan tempat di babak 32 besar Piala Dunia 2026 melalui jalur peringkat

0: format baru Piala Dunia yang melibatkan 48 peserta. Swedia menjadi salah satu dari 8 tim peringkat ketiga terbaik yang berhak melanjutkan perjalanan ke fase gugur. Perjalanan Swedia di fase grup diawali dengan kemenangan meyakinkan 5-1 atas timnas Tunisia. Hasil tersebut menjadi modal penting bagi Swedia dalam persaingan produktivitas gol di grup F. Namun pada pertandingan kedua, Swedia harus mengakui keunggulan timnas sepak bola Belanda setelah kalah telak 1-5. Kegagalan ini membuat peluang lolos sempat berada dalam ancaman akibat selisih gol yang merosot tajam. Nasib Swedia akhirnya ditentukan pada laga terakhir menghadapi Jepang. Setelah tertinggal lewat gol Dejan Meida, Swedia berhasil menyamakan kedudukan melalui aksi Anthony Elanga. Hasil imbang 1-1 tersebut memberi tambahan 1 poin yang sangat berharga. Swedia pun finish dengan 4 poin dan sukses mengamankan tiket ke babak 32 besar sebagai salah satu tim peringkat ketiga terbaik. Lolosnya Swedia menjadi bukti pentingnya setiap poin dalam format baru Piala Dunia 2026. Kini, Swedia berpeluang menciptakan kejutan saat memasuki babak gugur melawan lawan yang lebih berat.
1: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
2: Terima kasih sudah menunggu. Kami ingin menyampaikan beberapa hal bahwa hari ini kami bertemu dengan platform Meta, Saudara Sarim Aziz ya, datang, dan juga Bernie dari Indonesia. Bapak Sarim Aziz ini mewakili Southeast Asia, hadir khusus untuk membicarakan berbagai hal, baik itu tadi ada dalam kerangka kepatuhan terhadap PP Tunas, tapi yang kedua yang juga penting adalah bagaimana kita telah menyepakati untuk juga membentuk sebuah tim bersama dalam mengatensi permasalahan judi online di platform, terkhusus yang belakangan ini banyak masukan kepada kami, yaitu spam di komentar. Dari pertemuan hari ini, kita juga akan mengeluaskan untuk tim ini nanti tidak hanya melibatkan tim dari Meta. Kita apresiasi Meta yang hari ini sudah memberikan komitmen pertama, tapi kita juga akan bicara dengan platform lain untuk membentuk sebuah tim bersama dalam kerangka memberantas dan mengatasi judi online, khususnya dalam bentuk modus terbarunya adalah komentar-komentar spam di akun-akun masyarakat. Dan tentu juga melibatkan dari pihak kepolisian. Nanti kami akan sampaikan temuan-temuan kami yang sudah secara formal juga diberikan kepada pihak kepolisian, pihak PPATK, dan juga OJK untuk ditindaklanjuti. Teman-teman sekalian, di antara beberapa temuan yang bisa kami sampaikan adalah untuk komentar spam, kita memang sebagaimana disampaikan kemarin melihat ada kenaikan sebesar 128%, dan secara platform ini, karena untuk pertanggungjawaban platform juga perlu kami umumkan, yang paling banyak adalah di 5 platform media sosial, terutama di TikTok tercatat 35%, Facebook 28%, Instagram 22%, YouTube 10%, X 5%. Jadi kalau kita lihat modus ini menyeluruh, menyasar berbagai platform, tidak hanya kepada satu platform. Kemudian perubahan ini menunjukkan bahwa pelaku tidak bergantung, saya ulangi, kepada satu platform, tapi menyeluruh kepada 5 platform. Target utama juga bergeser, teman-teman sekalian. Distribusi sasaran menunjukkan bahwa akun yang paling banyak di spam itu menyasar mereka yang memiliki engagement tinggi, terutama 52% influencer daerah. Kemudian 31% akun instansi pemerintah, 12% media massa. Jadi media massa juga menjadi salah satu target, 5% tokoh publik dan politisi. Kenapa akun-akun ini menjadi sasaran? Pertama, influencer daerah dinilai lebih efektif karena memiliki audiens yang sesuai dengan target dari pasar operator judi online. Yang kedua, karena mereka juga melihat bahwa akun-akun resmi seperti ini akan sulit dilakukan pemutusan akses baik oleh Komdigi maupun oleh platform. Kemudian temuan lainnya adalah serangan yang dijalankan ditemukan menggunakan mesin otomatis Laporan menyebutkan bahwa operasi spam dilakukan menggunakan sistem yang pertama memantau aktivitas media sosial secara real time, kedua mendeteksi kenaikan interaksi, jadi memang akun dengan interaksi tinggi yang menjadi target, yang ketiga secara otomatis mesin mengirim ribuan komentar spam pada berbagai platform sekaligus. Karena itu teman-teman sekalian, bahwa ini memerlukan lintas lembaga dan juga tidak hanya pihak pemerintah tapi juga swasta, dalam hal ini platform, untuk menangani hal tersebut. Sejak kemarin ya, kita sudah berkoordinasi dengan pihak kepolisian, PPATK, OJK, apalagi BSSN, saya lupa sebutkan tadi, dan juga untuk platform kita hari ini bertemu dengan Meta dan ya menemukan sebuah kesepakatan yang menurut kami penting. Silahkan mungkin nanti dari pihak Meta akan menambahkan untuk teman-teman. Terima kasih. Pertama, betul untuk biom, tidak semua, tapi ada oknum-oknum yang demikian. Karena itu kita harapkan dengan biometrik, insya Allah biometrik dimulai 1 Juli, ini bisa lebih baik lagi untuk pendataan masyarakat, agar jelas, agar akuntabel, agar transparan. Tapi tidak itu saja, sekaligus juga operator seluler ini bisa memberikan layanan yang lebih baik bagi mereka yang memang sudah melakukan biometrik. Kemudian yang kedua, tadi pertanyaannya memang Komdigi ini adalah langkah-langkah preventif. Penegakan hukum ada di teman-teman kepolisian. Dalam langkah preventif itu, Komdigi memiliki kewenangan untuk melakukan pemutusan akses terhadap sebuah akun atau sebuah konten jika ada pelanggaran. Dalam hal ini, ketika komen dimasuki ke dalam akun-akun resmi, itu menjadi ada kesulitan karena kita tidak dapat melakukan pemutusan akses terhadap akun resmi pemerintahan atau akun resmi media. Jadi memang yang disasar adalah akun-akun resmi. Sementara untuk intervensi terhadap komen itu ada kepada platform. Karena itu teknologinya di platform, dan kita harapkan platform sama-sama bekerja untuk melakukan perlawanan terhadap ini. Dan tadi sudah sepakat teman-teman dari Meta, lebih jelasnya akan dijelaskan oleh perwakilan dari Meta Asia Pasifik. Silakan.
3: Terima kasih tadi rekan dari Bisnis Indonesia, Petanina, terima kasih. Mungkin yang kami hanya bisa tekankan saat ini adalah berkaitan dengan kebijakan kami untuk periklanan yang sifatnya real money gambling di sisi kami, dari sisi kebijakan kami itu memang dilarang. Jadi kami melakukan langkah-langkah enforcement, dan sebagaimana tadi sudah dijelaskan oleh Pak Sarim dan Ibu Menteri, kami terbuka dan melakukan kolaborasi dengan pemerintah secara luas, terutama Komdigi, untuk mengatasi permasalahan terkait judul ini. Terima kasih.
4: Jal, lihat nih, gua menang.
5: Menang apaan?
4: Gua iseng pasang slot, dapet jackpot gua.
5: Di, main judi. Jangan terjerumus, bro. Susah hidup lu ntar.
4: Yaelah, yang penting cuan. Lu mau gak gua traktir? Jalan kemana, kek? Mau makan apa aja, selalu.
5: Kagak mau? Uang haram.
4: Ya udah, kalau kagak mau, gua pasang lagi ah. Taruhan semua duit gua, biar dapat lebih gede. Bodo amat.
6: A few moments later.
4: Jal, tolongin gua dong, please. Pinjem duit gua rungkat kalah judi. Mana butuh buat bayar cicilan motor lagi.
5: Lah, lu yang kalah, napa gua yang ketempuhan ya?
4: Ya elah, tolongin gua sih, lu kan teman gua.
5: Sebagai teman, gua udah ingetin lu, jangan terjerumus. Lagian, namanya judi, gak bakal bikin kaya, malah bikin hidup jadi sengsara.

tampil sempurna setelah mengoleksi 9 poin dari 3 kemenangan beruntun di fase grup. Tim asuhan Didier Deschamps mengawali perjalanan dengan kemenangan 3-1 atas Senegal, lalu mengalahkan Irak 3-0.

Ousmane Dembele yang mencetak hat-trick, sementara satu gol lainnya disumbangkan Désiré Doky. Sepanjang fase grup, Prancis tampil produktif dengan mencetak 10 gol dan hanya 2 kali kebobolan. Modal impresif tersebut semakin mengukuhkan Prancis sebagai salah satu kandidat kuat juara Piala Dunia 2026. Les Bleus kini bersiap menghadapi tantangan di babak 32 besar dengan kepercayaan diri tinggi.

0: udah kok banyak sekali dah. Uang dari mana ini dah?
1: Ah, kamu tenang saja.
0: Gak bisa begitu, udah. Ini uangnya sudah banyak sekali dah. Udah kan tidak kerja dah.
1: Pokoknya kamu tenang saja.
0: Tenang gimana dah? Ini uang dari mana?
2: Selamat siang, ada Bapak Joni.
0: Ini suami saya, ada apa Pak?
2: Ya maaf Bu, saya dari kepolisian membawa surat tugas untuk penangkapan Bapak Joni.
0: Aduh, kenapa ini Pak? Memangnya suami saya ada salah apa Pak?
2: Maaf Bu, suami Ibu adalah salah seorang tersangka narkoba yang selama ini kami cari.
0: Apa? Udah aku pengedar narkoba? Tidak!
3: Jangan rusak kebahagiaan keluarga Anda dengan

Adab melewati genangan air sudah tercantum pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas, tepatnya pada Pasal 116. Tetap hati-hati ketika melintasi genangan air karena dapat memicu konflik dan kecelakaan lalu lintas.

Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya, Rudy Zain. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah menggandeng Pijar Foundation untuk membuka kesempatan yang sama bagi murid tuli untuk memahami pembelajaran, mengembangkan potensi, serta meraih masa depan dengan percaya diri melalui program pendidikan bilingual untuk tuli. Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Fajar Risa Ul Haq mengatakan, pendidikan inklusif merupakan bagian dari komitmen pemerintah dalam menyediakan layanan pendidikan yang setara bagi seluruh anak Indonesia. Menurutnya, Kemendikdasman tidak menganggap layanan bagi murid tuli sebagai program tambahan, tetapi sebaliknya pihaknya menempatkannya sebagai bagian penting dari ekosistem pendidikan nasional. Kementerian Kebudayaan mendorong pemerintah daerah di Nusa Tenggara Barat untuk membuat peraturan daerah atau peraturan bupati terkait pemenuhan hak dan pengakuan serta perlindungan masyarakat adat. Direktur Bina Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Masyarakat Adat Kemenbud, Syamsul Hadi mengatakan, upaya ini dilakukan untuk memberikan pemenuhan terhadap hak, pengakuan, dan perlindungan atas keberadaan masyarakat adat di suatu wilayah. Ia mengakui Kemenbud memberikan atensi khusus terhadap pemenuhan hak dan pengakuan serta perlindungan masyarakat adat di NTB. Salah satunya adalah hak dalam bidang kebudayaan yang berkaitan dengan ritual, adat istiadat, ritus, manuskrip, dan layanan pendidikan adat. Informasi mancanegara, Vietnam akan menjatuhkan denda kepada individu yang membuat atau menyebarkan informasi palsu, tidak benar, terdistorsi, atau bersifat memfitnah di media sosial yang merugikan reputasi lembaga dan organisasi maupun kehormatan serta martabat individu. Denda yang dikenakan mulai dari 20 juta hingga 30 juta dong Vietnam atau setara dengan 794 hingga 1.190 dolar Amerika Serikat. Kisaran denda yang sama juga akan dikenakan terhadap berbagai pelanggaran seperti membagikan gambar-gambar eksplisit yang menampilkan pembunuhan, kekerasan, kecelakaan, atau adegan meresahkan lainnya, menyebarluaskan karya jurnalistik, sastra, atau seni yang dilindungi hak cipta tanpa izin. Informasi olahraga, petenis putri Indonesia Janis Chen mengakhiri penantian 22 tahun wakil tunggal merah putih di undian utama Wimbledon sejak Angelique Wijaya tampil pada edisi 2004 Grand Slam lapangan rumput tersebut. Dalam debutnya di Wimbledon, Janis memastikan langkah ke babak kedua setelah menumbangkan unggulan ke-22 asal Kanada, Leila Fernandez dengan skor 6-1, 6-3. Sebelum Janis, Angelique Wijaya menjadi petenis tunggal Indonesia terakhir yang tampil di babak utama Wimbledon pada 2004. Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir menyebut keberhasilan Janis sebagai pencapaian bersejarah bagi tenis Indonesia.

Demikian warta berita malam ini, tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi-informasi lainnya. Dapatkan beragam informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3. Saya Rudi Zain, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Selamat malam.

0: dalam jebakan kerugian.
1: Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menghadirkan laga yang syarat ambisi. The Eleven Pantai Gading akan menghadapi The Vikings Norwegia dalam perebutan satu tiket menuju babak 16 besar di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Pantai Gading melaju sebagai runner-up Grup E, sementara Norwegia lolos dari Grup I setelah tampil konsisten di fase penyisihan. Kini, saatnya kedua tim membuktikan siapa yang lebih pantas melangkah lebih jauh di turnamen ini. Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026, Rabu 1 Juli 2026, pukul 00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

mencetak sejarah dengan lolos ke babak 32 besar Piala Dunia 2026 untuk pertama kalinya. Kepastian itu diraih setelah menundukkan Curaçao 2 gol tanpa balas pada laga terakhir fase grup. Nicolas Pepe menjadi bintang kemenangan usai memborong 2 gol bagi Les Elephants. Pemain berusia 31 tahun itu juga mencetak sejarah sebagai pemain kedua Pantai Gading yang mencetak 2 gol dalam satu pertandingan Piala Dunia, sekaligus membukukan gol tercepat negaranya di turnamen ini pada menit ke-7. Usai dinobatkan sebagai Player of the Match, Pepe menyebut keberhasilannya merupakan hasil kerja keras dan kontribusi seluruh tim. Ia berharap performa positif Pantai Gading terus berlanjut saat menghadapi Norwegia pada babak 32 besar Piala Dunia

0: Apa? Orang lagi sibuk. Ayo. Ayo. Ayo. Ah, Kara lagi.
1: Bapak kok main judi lagi?
0: Tidak, Mace. Bapak cuma lihat-lihat putaran saja.
1: Ah, alasan.
0: Us, kok diam sudah? Mace, terus masak.
1: Sudah.
0: Makan ah. Wih, batu aneh. Huh? Mace, kenapa batu di atas meja semua ini?
1: Iya, aku makan batu sudah. Kau kasih uang di mana jadi? Kau hanya main judi saja toh. Stop, stop kau main judi. Jangan sampai saya kasih hilang namamu di kartu keluarga.
2: Berhentilah bermain judi online. Jagalah keutuhan rumah tangga dan keluarga Anda.
3: Percaya enggak kalau yang ini bukan suara makhluk halus? Itu tadi adalah suara musang. Suara tadi bukan buat nakutin manusia, melainkan untuk menarik musang lain saat musim kawin. Suara mirip tertawa ini bisa muncul salah satunya berkat tulang hioid di leher musang. Anda mungkin pernah mendengarnya malam-malam. Ini normal sebab musang adalah hewan yang aktif di malam hari. Nah, kalau Anda dengar suara tadi malam-malam, mungkin ada musang di atap atau di pohon dekat rumah Anda.
4: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id?

0: Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.

0: Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan menetapkan kebijakan baru penyelenggaraan haji dengan menyamakan masa tunggu calon jemaah haji menjadi 26 tahun. Laporan selengkapnya bersama dengan Erlin Fartesa dari RRI Palembang.
1: Pemerintah telah menerapkan kebijakan baru terkait masa tunggu calon jemaah haji. Jika sebelumnya masa tunggu berbeda-beda di setiap kabupaten, kota maupun provinsi, mulai tahun 2026, masa tunggu calon jemaah haji akan disamakan menjadi 26 tahun di seluruh Indonesia. Menurut Kepala Bidang Bina dan Pengendalian Haji dan Umroh, Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Sumatera Selatan, HM Muhibullah mengatakan, penetapan kuota haji sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah Arab Saudi. Menurutnya, meskipun Indonesia kini telah memiliki Kementerian Haji dan Umroh sendiri, jumlah kuota haji tetap ditentukan oleh pemerintah Arab Saudi. Untuk perubahan besar tahun ini adalah penyamaan masa tunggu calon jemaah haji menjadi 26 tahun di seluruh Indonesia, sehingga tidak lagi berbeda-beda seperti sebelumnya di setiap daerah.
2: Jumlah lama masa tunggu itu untuk suatu provinsi di tahun 2026 ini, semua masa tunggu itu disamakan oleh pemerintah menjadi 26 tahun. Ada provinsi lain seperti kita Sumsel itu 24 tahun, semuanya disamakan di 26 tahun di tahun 2026 ini.
1: Sementara itu, salah satu pendaftar haji Herlina mengatakan penyamaan masa tunggu haji menjadi 26 tahun dapat menciptakan pemerataan antrian, namun ia berharap pemerintah terus mengupayakan penambahan kuota haji dan peningkatan pelayanan agar kepastian keberangkatan bagi masyarakat semakin baik.
3: Kalau memang masa tunggu haji disamakan menjadi 26 tahun, tentu harus diterima sebagai kebijakan yang bertujuan untuk memberikan pemerataan kesempatan. Meski waktu menunggunya itu cukup lama, saya juga berharap pemerintah terus berupaya meningkatkan kuota haji dan memberikan pelayanan yang lebih baik, sehingga masyarakat yang sudah mendaftar tetap merasa tenang dan memiliki kepastian.
1: Dengan kebijakan tersebut, pemerintah berharap sistem penyelenggaraan haji menjadi lebih adil dan memberikan kepastian bagi seluruh calon jemaah. Masyarakat diimbau untuk terus mengikuti informasi resmi dari Kementerian Haji dan Umroh maupun kantor wilayah Kementerian Haji dan Umroh di daerah masing-masing terkait tahapan penyelenggaraan ibadah haji di tahun selanjutnya. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Erlin Fartesa melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Polresta Sleman menilai kejahatan jalanan dan kenakalan remaja masih menjadi tantangan pada Hari Bayangkara ke-80. Karin Anissa dari RRI Yogyakarta melaporkan.
4: Jalan-jalanan atau itu balap liar, narkotrom, minum-minuman keras dan begal yang sama-sama kita ketahui.
5: Hari Bayangkara ke-80 menjadi momentum bagi Polresta Sleman untuk hadir melayani dan melindungi masyarakat. Saat dikonfirmasi pada Senin siang, Kasih Humas Polresta Sleman, Ibtu Argo Anggoro menyebut sejumlah rangkaian acara digelar untuk memperingati Hari Bayangkara ke-80, mulai dari bakti religi dengan membersihkan rumah-rumah ibadah di Sleman, anjang sana purnawirawan kepolisian, hingga gelaran pasar murah. Pada usia Polri ke-80 ini, Argo menuturkan Polresta Sleman masih menghadapi sejumlah tantangan, salah satunya berkaitan dengan kejahatan jalanan dan kenakalan remaja.
4: Beberapa waktu lalu kan sering terjadi kejahatan jalanan atau itu balap liar, narkotrom, minum-minuman keras dan begal yang sama-sama kita ketahui bahwa itu negatif dan ternyata itu pelakunya itu remaja, Mbak. Kita kan ada program dukung memanggil itu. Jadi itu sebagai antisipasi dan untuk pengawasan kepada anak-anak, terutama yang remaja, agar tinggal di rumah pada jam 10 malam sampai dengan jam 4 pagi untuk mengurangi atau meminimalisir terjadinya kejahatan jalanan yang terjadi di lingkup Polresta Sleman ini.
5: Argo menambahkan, selain menggandeng orang tua, pihaknya juga turut mengintensifkan upaya patroli rutin siang hari dan malam hari, utamanya pada akhir pekan. Sementara, pada usia Polri ke-80, Kadiv Humas Jogja Police Watch, Baharudin Kamba, turut menyoroti kinerja kepolisian. Dia mendorong Polri untuk fokus pada tugas pokok dan fungsinya. Kambo mengkritisi Undang-Undang Polri yang memungkinkan kepolisian masuk dan berperan pada ruang-ruang sipil. Kambo khawatir kondisi ini justru akan memecah konsentrasi dan mengganggu tugas polisi sebagai pengayom dan pelayan masyarakat.
6: Ya, kepolisian ngurus tanam jagung seperti itu kan sebenarnya bukan menjadi tugas utama ya, meskipun ya boleh-boleh saja, tapi tugasnya adalah soal ketertiban, keamanan, terus mengayomi, melayani, melindungi masyarakat, itu yang menjadi penting, bukan menanam jagung seperti itu. Itu kan catatan penting di HUT Bhayangkara atau HUT Polri di tahun 2026.
5: Pada usia ke-80 tahun, Polri diharapkan untuk terus memperkuat profesionalisme sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat. Berbagai pembenahan juga diharapkan bisa dilakukan oleh pihak kepolisian guna meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Dari Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, Karin Anissa, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke informasi lainnya, Dinas Pariwisata Kutai Barat akan menggelar pasar tradisional dan pentas budaya multi etnis di Taman Budaya Sendawar Kutai Barat sebagai upaya melestarikan budaya daerah serta memperkenalkan ragam kuliner Nusantara di Kutai Barat. Andreas Trisno dari RRI, Stasiun Produksi Sendawar, melaporkan selengkapnya.
7: Dinas Pariwisata dan Presidium Dewan Adat Kabupaten Kutai Barat akan menggelar pasar tradisional jadul dan pentas seni budaya multietnis di kawasan Taman Budaya Sendawar mulai Juli 2026. Kegiatan ini akan berlangsung setiap akhir pekan dengan melibatkan seluruh paguyuban suku di Kutai Barat. Ketua Presidium Dewan Adat Kubar Yurang mengatakan, masyarakat dapat menikmati kuliner tradisional sekaligus pertunjukan seni dari berbagai etnis. Menurutnya program ini menjadi wadah untuk mempererat persatuan serta melestarikan keberagaman budaya yang ada di Kutai Barat.
8: Itu langkah kita untuk mempersatukan suku-suku yang ada di Kabupaten Kutai Barat ini. Jadi pasar tradisional jadul dan seni budaya ini, kita nanti akan melibatkan semua komponen suku yang ada di Kubar. Jadi mereka nanti akan menjual makanan-makanan tradisional sesuai dengan suku mereka masing-masing. Misalnya suku Sunda misalnya, itu makanan khasnya Sunda apa, suku Batak makanan khasnya apa, nanti mereka akan jual. Lalu kita beri kesempatan untuk semacam pegelaran seni dari suku-suku tadi. Jadi weekendnya kita itu Jumat, Sabtu, Minggu, itu akan disuguhkan dengan makanan tradisional suku, masing-masing suku, kemudian dihibur dengan pentasan seni dan budaya dari berbagai suku itu tadi.
7: Sementara itu, Kepala Dinas Pariwisata Kubar FX Sumardi menyebut kegiatan tersebut bertujuan melestarikan budaya lokal, menumbuhkan kecintaan generasi muda terhadap seni budaya, mengembangkan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif, serta memberikan ruang bagi para seniman untuk berkarya. Pemerintah juga berharap pasar budaya ini mampu meningkatkan kunjungan wisatawan, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat, khususnya pelaku UMKM di Kutai Barat.
9: Ya, ini mudah-mudahan meningkatkan kunjungan wisatawan ke Kabupaten Kutai Barat. Ya, kita berharap semoga dari event-event yang ada ini bisa memberikan dampak peningkatan ekonomi bagi pelaku-pelaku UMKM yang ada di Kutai Barat ini.
7: Sumardi berharap kegiatan ini menjadi ruang kebersamaan seluruh etnis di Kutai Barat serta menarik lebih banyak wisatawan untuk mengenal kekayaan budaya daerah. Dari Kutai Barat, Kalimantan Timur, Andreas Trisno, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Masa libur sekolah membawa dampak positif terhadap sektor pariwisata di Kabupaten Jember, Jawa Timur. Sejumlah destinasi wisata mengalami peningkatan jumlah pengunjung, mulai dari kawasan Pantai Watu Hulo dan Papuma hingga wisata Rembangan. Anggi Widya dari RRI Jember melaporkan selengkapnya.
1: Pendengar, lonjakan kunjungan paling mencolok terjadi di kawasan wisata Pantai Watu Ulo dan Tanjung Papuma. Berdasarkan data Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Jember, jumlah wisatawan terus meningkat selama libur sekolah. Pada Rabu lalu tercatat 678 pengunjung. Angka tersebut naik menjadi 827 wisatawan pada hari Kamis, kemudian melonjak menjadi 2.000 orang pada hari Jumat, hingga mencapai 4.200 wisatawan pada akhir pekan. Kepala UPT Destinasi Wisata Terpadu, Dinas Pariwisata Jember, Farah Asmi mengatakan, peningkatan kunjungan dipengaruhi masa libur sekolah serta penerapan tiket terintegrasi Watu Ulo dan Papuma yang mendorong wisatawan mengunjungi kedua destinasi sekaligus.
2: Memang untuk Watu Ulo Papuma ini, Kak, memang biasanya ramainya setelah duhur. Jadi ketika matahari terbenam ya, sore gitu baru akan ramai dia. Dengan adanya integrasi tiket masuk yang menjadi satu, data kunjungan di Watu Ulo Papuma amat sangat meningkat. Naik 150%.
1: Tidak hanya di kawasan pantai, peningkatan kunjungan juga terjadi di kawasan wisata Puncak Rembangan Jember. Selama periode 20 hingga 28 Juni, jumlah wisatawan yang datang mencapai 1.800 orang. Koordinator Wisata UPTD Rembangan Jember, Budianto mengatakan, lonjakan kunjungan paling tinggi terjadi pada akhir pekan. Mayoritas wisatawan merupakan keluarga dari daerah Jember, Bondowoso, dan Lumajang yang memanfaatkan libur sekolah bersama anak-anak.
3: Rata-rata kunjungan harian akhir pekan menyentuh angka 86 sampai 430 orang per hari. Kolam renang menjadi daya tarik utama bagi pengunjung, anak-anak, dan keluarga selama liburan sekolah ini. Hotel dan villa di Rembangan mencapai 60% selama weekend. Alhamdulillah sudah naik sementara ini.
1: Pengelola kedua destinasi mengimbau wisatawan tetap mematuhi aturan keselamatan dan menjaga kebersihan kawasan wisata agar momen libur sekolah berlangsung aman dan nyaman. Demikian saya Anggi Widya melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menghadirkan laga yang syarat ambisi. The Eleven Pantai Gading akan menghadapi The Vikings Norwegia dalam perebutan satu tiket menuju babak 16 besar di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Pantai Gading melaju sebagai runner-up Grup E, sementara Norwegia lolos dari Grup I setelah tampil konsisten di fase penyisihan. Kini, saatnya kedua tim membuktikan siapa yang lebih pantas melangkah lebih jauh di turnamen ini. Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026, Rabu 1 Juli 2026, pukul 00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia. Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan. Lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Tahukah Anda, ada buah yang hanya berbuah 5 tahun sekali? Namanya buah love you, karena bentuknya seperti hati atau love. Buah ini hanya ada di Kalimantan Utara. Sekilas mirip buah jengkol dan tumbuh menggantung di pohon yang tinggi. Buah ini akan jatuh dengan sendirinya jika sudah saatnya matang. Harganya relatif mahal, karena buah ini sulit ditemui. Buah love you ini biasanya dikonsumsi warga lokal dengan cara direbus dan rasanya unik, gurih seperti biji nangka.

adat melewati genangan air sudah tercantum pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas, tepatnya pada Pasal 116. Tetap hati-hati ketika melintasi genangan air karena dapat memicu konflik dan kecelakaan lalu lintas.

0: Tahukah kamu, ternyata ada jalan paling lurus dengan infrastruktur terbaik di dunia. Jalan raya ini ada di Arab Saudi yang menghubungkan antara dua kota, yakni kota Harat menuju kota Al-Bata yang berada di pesisir teluk. Lalu, seperti apa keunikan jalan raya lurus terpanjang di dunia yang bernama Highway 10 ini? Highway 10 adalah jalan utama yang membentang sepanjang 250 km dan memiliki arti penting dalam beberapa hal. Seperti, jalan ini menghubungkan dua kota penting dan kedua jalan ini membentuk salah satu padang pasir yang paling menantang di dunia, Rub Al-Khali. Gurun Rub Al-Khali yang juga dikenal sebagai Empty Quarter adalah gurun pasir yang bersebelahan, meliputi area seluas sekitar 650.000 km persegi. Gurun ini merupakan landscape tandus dan keras yang mengagumkan sekaligus berbahaya, dengan suhu yang dapat melebihi 50 derajat Celcius pada siang hari dan turun hingga di bawah titik beku pada malam hari. Rub Al-Khali merupakan lingkungan yang tangguh yang telah merenggut nyawa banyak pelancong selama berabad-abad. Jalan ini dibangun pada tahun 1970-an sebagai bagian dari inisiatif yang lebih besar oleh pemerintah Arab Saudi untuk meningkatkan infrastruktur negaranya.
1: And they finished second, remember, played Brazil. Well, here is Jokeres trying to change the complexion of the group.

ke babak 32 besar Piala Dunia 2026 usai finish sebagai runner-up grup I. Skuad asuhan Steel Solbakken mengoleksi 6 poin dari 3 pertandingan di bawah juara grup Prancis. Perjalanan Norwegia diawali kemenangan meyakinkan 4-1 atas Irak. The Vikings kemudian mengamankan tiket ke fase gugur setelah menundukkan Senegal dengan skor 3-2. Penyerang handalan Erling Haaland menjadi bintang kemenangan atas Senegal lewat 2 gol. Sementara 1 gol lainnya disumbangkan Marcus Holmgren Pedersen yang memastikan Norwegia mengunci posisi 2 besar grup. Pada laga terakhir, Norwegia takluk 1-4 dari Prancis setelah melakukan rotasi besar-besaran. Solbakken mengistirahatkan 10 pemain utama termasuk Haaland dan Martin Odegaard karena tiket ke babak 32 besar sudah berada dalam genggaman. Menghadapi skuad penuh Prancis, Norwegia kesulitan membendung serangan lawan. Osman Dembele mencetak hat-trick untuk Prancis. Sementara gol hiburan Norwegia dicetak Tello Asgard. Meski menutup fase grup dengan kekalahan, Norwegia

0: Pelaksanaan sistem penerimaan murid baru atau SPMB tahun ajaran 2026-2027 jenjang SMA dan SMK negeri di Provinsi Riau berlangsung lancar dan mendapat apresiasi dari berbagai pihak. Dari RRI Pekanbaru, Femi Asti Yovani melaporkan.
1: Pelaksanaan sistem penerimaan murid baru atau SPMB tahun ajaran 2026-2027 jenjang SMA-SMK negeri di Provinsi Riau berjalan lancar. Sekretaris Daerah Provinsi Riau Sahrial Abdi mengatakan proses penerimaan tahun ini mendapat apresiasi dari berbagai pihak, mulai dari ombudsman, kelompok masyarakat hingga sejumlah pemangku kepentingan yang ikut mengawasi jalannya seleksi. Sekda menjelaskan pemerintah juga memastikan daya tampung sekolah masih sangat memadai. Menurutnya jumlah ruang belajar yang tersedia lebih dari cukup jika dibandingkan dengan jumlah calon peserta didik yang mendaftar. Karena itu masyarakat diminta tidak khawatir sebab pemerintah menjamin seluruh anak tetap memiliki kesempatan untuk memperoleh akses pendidikan mengingat masih banyak sekolah yang memiliki kuota dan ruang kelas yang tersedia. Sekda juga mengimbau para orang tua untuk aktif mencari informasi dan berkomunikasi dengan pihak sekolah agar anak-anak mereka dapat segera memperoleh tempat belajar. Menurutnya komunikasi yang baik antara masyarakat dan pemerintah menjadi kunci agar seluruh anak usia sekolah di Provinsi Riau dapat memperoleh haknya atas pendidikan.
2: Pertama SPMB alhamdulillah tahun ini kita diapresiasi oleh berbagai pihak, dari ombudsman, dari kelompokku sendiri, dari berbagai pihak kemarin yang berkomitmen, alhamdulillah lancar. Namun tentunya sekali lagi kami sampaikan bahwa jumlah ruang belajar kita sangat-sangat memadai, sangat-sangat cukup. Artinya dibanding dengan pendaftar itu sangat cukup. Artinya jangan dikhawatirkan tidak ada anak yang tidak bisa mengakses sekolah hari ini. Oleh karena itu, komunikasi seperti inilah yang mungkin perlu kita rawat gitu ya. Dan orang tua jangan hanya diam, komunikasikan ini, pastikan anak-anaknya bisa mengakses sekolah karena masih banyak tersedia ruang-ruang kelas yang ada.
1: Sementara Kepala Perwakilan Ombudsman Provinsi Riau Bambang Pratama menuturkan, untuk pelaksanaan SPMB tahun ini sudah berjalan sebagaimana mestinya. Contohnya, adanya kesesuaian daya tampung sekolah yang disetujui Kemendikdasmen dengan kuota yang dibuka pada penerimaan siswa baru.
3: Dan hari ini sepertinya yang kita temuan terbesar kita adalah ketidaksesuaian antara daya tampung yang disetujui oleh Kemendikdasmen itu dengan yang di penerimaan SPMB. Ini tidak sesuai. Ada misalnya 10 rombel, kemudian 1 rombel itu 40, tapi yang dibuka itu 36. Nah, hari ini clear. Bahkan Disdik dan sekolah sudah mengumumkan ini. Jadi, kesesuaian yang saya betul-betul apresiasi adalah kesesuaian antara daya tampung yang disetujui oleh Bu Nilam dengan yang dilaksanakan itu sesuai.
1: Bambang Pratama menambahkan sampai sejauh ini untuk pelaksanaan SPMB yang dilakukan Dinas Pendidikan Provinsi Riau sudah mampu ditangani oleh panitia dan operator sehingga aduan masyarakat yang terima pihaknya jauh berkurang yang menandakan peningkatan profesionalisme pelaksanaan dalam proses SPMB jenjang SMA SMK Negeri di Provinsi Riau. Dari Pekanbaru, Femi Astiovani, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dan pendengar tetaplah bersama kami karena nanti kami akan hadirkan jalannya siaran langsung pertandingan 32 besar Piala Dunia 2026 antara Pantai Gading menghadapi Norwegia. Dan nanti Anda pun juga dapat memberikan pendapat Anda siapa tim yang Anda dukung untuk memenangi pertandingan di partai 32 besar antara Pantai Gading menghadapi Norwegia. Akankah terjadi kejutan kembali seperti pada saat pembukaan 32 besar Jerman yang dikandaskan Paraguay, kemudian juga Belanda yang dikalahkan oleh Maroko. Nanti rekan saya, Adani Sabil, bersama dengan pemerhati sepak bola Estu Santosa akan membahas jalannya pertandingan di malam hari ini. Terima kasih untuk perhatian Anda, saya Rudi Sen undur diri, sampai jumpa.

mencetak sejarah dengan lolos ke babak 32 besar Piala Dunia 2026 untuk pertama kalinya. Kepastian itu diraih setelah menundukkan Curaçao 2 gol tanpa balas pada laga terakhir fase grup. Nicolas Pepe menjadi bintang kemenangan usai memborong 2 gol bagi Les Elephants. Pemain berusia 31 tahun itu juga mencetak sejarah sebagai pemain kedua Pantai Gading yang mencetak 2 gol dalam satu pertandingan Piala Dunia, sekaligus membukukan gol tercepat negaranya di

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar Pro 3 RRI dimanapun Anda berada. Kita akan segera sekitar 15 menit lagi menyaksikan lanjutan pertandingan di babak 32 besar Piala Dunia 2026. Kali ini antara runner-up grup E melawan runner-up grup I, yaitu Pantai Gading melawan Norwegia.

0: Dan tentunya saya tidak sendiri, seperti biasa ada pengamat sepak bola yang akan menemani kita hingga akhir pertandingan nanti, hingga babak adu penalti ya Bung Estu ya.
1: Jangan. Udah capek terus terang kemarin. Bukan capek nontonnya ya, tapi capek penasaran gitu.
0: Oh iya. Yeah.
1: Habis para gue kemarin kan saya tuh ya siaran ya. Gue itu pun jam 7 ya baru selesai.
0: Iya. Yeah.
1: Terus habis itu jam 11. Kapan tidur?
0: Dan memang jarak kualitas antar tim di era modern ini semakin tipis ya Bung Estu ya, sehingga pertandingan itu seringkali berpotensi imbang hingga akhirnya berakhir adu penalti. Anda melihatnya memang tim-tim sekarang itu tidak ada yang bisa diremehkan ya Bung ya?
1: Betul, jadi awalnya mungkin banyak orang mengatakan bahwa sepak bola ini terlalu komersialisasi dengan 48 tim gitu ya. Ternyata dengan kenyataan yang ada gitu, kualitasnya akhirnya bukan tersaring ya, akhirnya terlihat bagaimana yang dalam tanda kutip siap dan ya, yeah. bukan mengatakan tim lain tidak siap, tapi ada yang lebih siap lah dengan cara mental.
0: Yeah.
1: Kalau ngomong capek kan ini semua pemain kan baru pulang dari tim klub-klubnya masing-masing kan gitu. Kecuali Rusia kan, Rusia nggak ada tuh kan kompetisinya masih jalan kan modelnya kan gitu. Tapi kan yang lain kan enggak gitu. Jadi menurut saya sih kayak tadi pagi ya contoh Parahua gitu. Saya sempat sedikit salah data kemarin pagi. Kalau Jerman itu kan 4 kali
0: merasakan
1: penalti.
0: Oh, penaltinya ya.
1: Di Piala Dunia ya. Tadi Piala Dunia telah menang dan saya lupa kalau sebenarnya Paraguay itu juga sekali-kalinya dia 2010. Dia itu lolos ke perempat final, 16 besarnya itu dia juga penalti.
0: Waduh.
1: Dan menariknya adalah ada dua hal yang menarik di kemenangan Paraguay kemarin. Tadi pagi itu adalah mereka itu sekali-kalinya mencetak gol di fase gugur. Dan sebenarnya Paraguay dari 86 ini ngomongin di luar Norwegia dulu ya. Kita ngomongin yang review yang tadi pagi ya. Jadi Paraguay ini dari 86 98 2002 ya itu selalu lolos fase gugur. Pertama fase gugur 16 besar berarti di dengan 32 peserta. Itu tidak sampai 2010 sampai perempat final kan 2010 mereka. Itu enggak pernah cetak gol di waktu normal. Jadi 0 gol di waktu normal gitu.
0: Iya.
1: Nah, kemarin itu bisa cetak gol pertama unggul dulu. Dan itu berarti gol pertama di babak gugur. Jadi itu pertandingan ke-6 babak gugur mereka.
0: Iya.
1: Nah, itu sejarah baru buat Paraguay gitu. Terus kalau ngomongin Jerman gitu, ya Jerman akhirnya terbukti ketika tahun ini Rini belakangnya rapuh ya terbukti ternyata seperti itu. Dan yang menarik lagi adalah dua pemain penentu di pertandingan itu kan sama-sama bek tengah. Yang satu bolanya melambung ya gol. Jadi berarti kan faktor individu nih ini penalti kan urusannya sama individu pemain gitu.
0: Ya itu. Sayang sekali Jerman dan Belanda ya tidak mampu melanjutkan ke babak 16 besar tanpa bermaksud mengecilkan tim lain, namun kita melihat basis supporter yang lebih banyak ya. Banyak yang menjagokan yang punya sejarah yang menjadi tradisional untuk melaju setidaknya perempat final, semifinal gitu ya Bung ya. Dan banyak fansnya gitu ya. Namun ya. Nah, sekarang kita ke Norwegia dan Pantai Gading. Ini Anda melihat nanti pertandingannya akan seseru apa nih, Bang? Atau jangan-jangan memang imbang nih keduanya nih?
1: Kalau saya berharap sih waktu normal selesai loh gitu. Jangan terlalu lama lagi. Tapi yang pasti ini dua tim yang dalam tanda kutip tidak punya pengalaman di babak gugur. Kalau dua-duanya. Jadi kalau kita berkaca pada Norwegia itu babak gugur terakhir itu tahun 38 ya.
0: Waduh, itu Bung Estu udah ngeliput itu ya.
1: sorry, 98 juga.
0: Oh, 98 juga.
1: Ya 4 kali ke Piala Dunia itu 38. Terus 38 atau setelahnya, pokoknya di sebelum 45 lah.
0: Iya. Yeah.
1: Itu babak gugur. Terus 94 di Amerika juga mereka nggak lolos fase grup. 98 itu babak gugur pertama langsung gugur tuh. Yang 98 itu sebenarnya fenomenal banget, yang zamannya itu flow bersaudara. Tony Andy flow, si Afad flow, siapa namanya satu lagi? Ada Justin flow, itu flow, yang Tony Andy flow yang Chelsea. Terus ada Ronnie Johnson-nya MU waktu itu. Ada masih ada di era itu Norwegia itu masih ya beberapa pemain yang di era itu masih ada di Liga Inggris lah sekarang. Nah, yeah. Tapi mereka coba lolos ke fase selanjutnya. Tapi sekali langsung kalah gitu. Nah, ini apa namanya? Ini di sekarang di 2026 mereka fase lolos ke babak gugur. Tetapi Norwegia itu kayak gini ya, misalnya Haaland ini bagus, Tori Adlifo di era itu bagus, tapi di Euro itu mereka juga nggak pernah berbicara banyak gitu, jarang lolos di regional mereka itu jarang lolos gitu. Jadi ini sebenarnya cukup menarik. Nah, sama dengan Pantai Gading. Pantai Gading kalau di wilayah Afrika mungkin dia juara 3 kali ya, runner-up berapa kali, salah satunya final. Tapi di Piala Dunia mereka juga tidak punya pengalaman bagus di babak gugur gitu. Dan menurut saya ini juga dua tim ini bisa dikatakan kuda hitam dua-duanya gitu. Kalau nanti salah satu pemenangnya yang lolos ke 16 besar ya itu akan mungkin jadi kuda hitam, karena ya itu basically-nya enggak se-tim-tim yang lain gitu.
0: Iya. Kalau untuk Norwegia apakah ini adalah skuad terbaik mereka dan akan apa ya memberikan hasil yang lebih baik daripada generasi sebelumnya, karena melihat striker mereka ini ada Haaland, Sørloth dan juga Odegaard ya, pemain Arsenal nih. Gimana Anda melihat ini? Apakah ini skuad emas mereka, generasi emas mereka, Bung Estu?
1: Saya tidak melihat dalam sebuah apa ya istilahnya, mungkin generasi emas karena hampir merata ya, kemampuannya hampir merata. Cuma saya melihat di tim ini juga tim yang apa bisa dibilang tim yang punya beban juga gitu loh. Tim yang punya apa istilahnya, secara individu bagus ya, secara individu bagus. Tetapi kan belum tentu dengan sejarah dan pengalaman mereka as a team itu menjadi bagus. Walaupun catatannya di kualifikasi mereka cukup bagus. Norwegia ini cukup bagus ya catatannya, catatan kualifikasinya bagus, bahkan mengalahkan Italia di San Siro, terus Erin Haaland jadi top skor kualifikasi di Eropa 16 gol, artinya mereka bagus. Tetapi balik lagi, kualifikasi akan berbeda dengan putaran final. Nah ini menurut saya itu yang harus jadi notice ya buat fansnya, buat mereka sendiri. Tapi yang unik lagi adalah ada fun fact yang menurut saya ini keren banget ya. Nah, ini saya bacain dulu, takut salah soalnya. Jadi si Norwegia ini menyiapkan sebuah timnya yang berangkat ke Amerika itu sangat luar biasa, Mas. Jadi ada fun fact yang mungkin tidak banyak orang ketahui. Jadi bentar, saya lagi ngecek soalnya ini soal jumlah makanan. Jadi Norwegia itu datang ke Piala Dunia 2026 ini membawa makanan tradisional dari negaranya itu seberat 1000 kg dikapalin, Mas, dari Norwegia ke Amerika. Nah, itu kenapa dia membawa ya, kebetulan saya nulis artikelnya itu gitu. Jadi mereka itu bawa 300 kilogram ikan asli dari Norwegia dibawa ke Amerika.
0: Luar biasa. Terus
1: mereka bawa 116 kilogram keju sama 6000 butir jeruk.
0: Iya.
1: Jadi dia bawa makanan itu ke Amerika. Jadi memang mereka pengen menciptakan suasana yang sama dengan yang ada di negerinya, walaupun dia mereka jauh gitu. Dan itu diciptakan oleh sengaja dilakukan. Bahkan chef judanya sana, chef terbaiknya di sana, chef Abdolnya Norwegia, juara Eropa, namanya itu chefnya itu, saya cek dulu ya, namanya itu Aron Espeland. Teman-teman bisa cari IG-nya Aron Espeland ini. Juara chef terbaik saat ini di bawah, Mas. Suruh masak. Gitu ya. Itu chef terbaik ya. Nah, tetapi sebenarnya kalau kita pahami, sebenarnya enggak cuma di event ini, Norwegia itu sering melakukan hal-hal kayak gitu, Mas. Di 2018 itu waktu di Olimpiade itu dia itu di Korea itu sempat pesen itu hampir 15.000 telur. Jadi mereka sangat memperhatikan makanan-makanan nutrisi buat atlet cek itu. Jadi sebenarnya ini fun fact ini jarang orang ketahui gitu.
0: Itu khusus untuk atlet.
1: Untuk atlet. Hmm. Sama dengan ketika mereka bayangin 6.000 buah.
0: Iya.
1: Yeah. Itu dibawa di kapal. Jadi total makanan yang dibawa itu hampir 1.000 kilogram. Mulai dari daging, keju. Mungkin kalau di sini kalau Indonesia lolos gitu ya, bawa gudegnya, rendangnya gitu-gitu kali ya. Dan itu hampir 1.000 kilogram di kapal sendiri, satu kapal.
0: Iya, dan itu juga pastinya untuk menjaga kualitas gizi pemain selama pertandingan ya, Bung Estu ya.
1: Iya. Alasan utama mereka adalah ini langkah praktis bahwa mereka sangat percaya hal detail dapat membantu pemain beradaptasi. Dalam artian pemain nyaman segala macam.
0: Yeah.
1: Jadi kalau bayangin di Indonesia ya, pemain ada dari Banyumas itu bawa cendol. Lu pengen pesan apa dibawain ke Amerika gitu misalnya di Malang gitu. Tapi kan Indonesia kan rata-rata dari ini ya, dari Belanda, jadi keju kali ya. Tapi ini menarik, fun fact yang menarik
0: menurut saya.
1: Kayak kemarin Roberto Martinez waktu Belgia lawan Kolombia itu juga gitu. Dia di cross press conference-nya itu ungkap bahwa dia tuh war ticket pas di bulan Desember untuk keluarganya. Ada pertandingan Kolombia yang kemarin di Miami itu salah satu dari 73 yang paling diminati. Match yang paling diminati. Dan Miami itu komunitas Kolombia banyak, sehingga susah banget. Jadi pelatih aja sampai war ticket.
0: Baik Bung Estu, kita sapa pendengar dulu ya Bung Estu ya. Ini sudah menunggu dari tadi, kita sapa dari Surabaya ada Pak Sarwi. Selamat malam Pak Sarwi.
2: Selamat malam Bung Sapir, Bung Estu.
0: Malam. Malam Pak Sarwi. Ya Pak Sarwi, silakan prediksinya untuk Norwegia dan Pantai Gading.
2: Iya, kalau saya sekarang kayaknya cenderung ke Norwegia, Mas.
0: Oh, Norwegia.
2: Kita menyaksikan dua pertandingan tadi yang sudah tim-tim besar gugur tadi dua. Sekarang saya coba lihat ke Norwegia.
0: Oke, baik. Kalau gitu, Mas Arwi, untuk Norwegia. Terima kasih, Mas Arwi.
2: 1-0 saja.
0: 1-0, siap. Selamat. Selamat malam Pak Sarwi, terima kasih. Kita ke Brebes ada Pak Caswa. Selamat malam Pak Caswa.
3: Selamat malam, salam olahraga Bung Sabil.
0: Ya Pak Caswa.
3: Dan Bung Estu.
0: Iya, silakan prediksinya.
3: Nanti reporternya minta dikirimin keju. Biar meleng.
0: Iya, siap, sedia ini.
3: Nah, aku sih yang jelas semua dukung Norwegia.
0: Skornya?
3: Kayaknya tebakan aku insya Allah 2-0.
0: 2-0 untuk Norwegia. Baik, Pak Caswa, terima kasih atas prediksinya.
3: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terakhir ke Pak Andi di Bengkulu. Selamat malam Pak Andi.
4: Ya, selamat malam kembali Bung Sabil, Bung Estu.
0: Ya, gimana prediksinya Pak Andi?
4: Ya, saya kira prediksi saya grup ya ini pada pulang semua gitu ya, tersingkir setelah Jerman juara grup gitu ya. Jadi saya menjagokan Norwegia
0: gitu. Oh, Norwegia. Baik kalau gitu Pak Andi, skornya berapa Pak Andi?
4: Kalau saya itu nembak skor itu Bung Sabil sering ini.
0: Yang penting Norwegia menang gitu ya.
4: Sering meleset gitu.
0: Yang penting Norwegianya menang.
4: Ya itu.
0: Baik Pak Andi, terima kasih Pak Andi. Kita lihat nanti sama-sama dengar bersama pertandingannya. Dan mungkin terakhir sebelum kick off, seperti apa Anda melihat nanti jalannya laga babak pertama? Apakah saling serang atau mereka akan bermain hati-hati dulu? Bung Estu melihat pemain yang sudah diturunkan juga, silakan Bung Estu.
1: Iya, yang pasti
0: singkat saja.
1: Iya, ini akan jadi seru karena sepertinya Norwegia akan menguasai laga lebih dulu.
0: Oke, baik, kita segera saksikan kick off babak pertama. Laporannya sampaikan Bung Erik dan Bung Senpi.
5: Saatnya kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026 Pantai Gading versus Norwegia.
6: Ya baik, saudara pendengar, kita langsung menuju ke Stadion Dallas
7: di Amerika Serikat untuk menyaksikan pertandingan babak 32 besar yang mempertemukan Pantai Gading menghadapi Norwegia. Pantai Gading berada di sisi sebelah kiri tempat kami melaporkan dan Norwegia berada di sisi sebelah kanan tempat kami melaporkan. Norwegia turun dengan jersey berwarna putih-putih dengan kaos kaki putih, sementara Pantai Gading turun dengan jersey berwarna oranye dengan celana oranye serta kaos kaki oranye. Baik, saudara pendengar, saat ini Norwegia dari sisi sebelah kiri penyerangan mereka berusaha melakukan serangan, namun mampu dibuang saja tadi oleh Odilon Kosono tadi, namun bola jatuh kembali di kaki para pemain Norwegia berada di lingkaran tengah lapangan pertandingan Norwegia. Ada Sanderberg tadi berikan pendek kepada Patrick Berg, masih Patrick Berg lebar ke sisi sebelah kanan, ada Alexander Sørloth tarik mundur ke belakang kepada Torbjørn Heggem, masih Heggem kuasai bola, pendek saja ketap pada Christopher Ajer, depan kepada Sander Berger, lebar kembali ke sisi sebelah kanan, Alexander tarik mundur lagi ke belakang, masih bermain-main di lini pertahanannya. Norwegia masih bermain dengan tempo sedang untuk memancing para pemain dari Pantai Gading agar bisa membuka ruang celah mereka. Dan saat ini saudara pendengar, dari sisi sebelah kanan kirimkan umpan crossing Norwegia, disundul saja, masih membentur pemain dari Pantai Gading, dibuang saja bola tadi oleh Odilon Kosono tadi, nampaknya Erling Haaland tadi, namun masih belum mampu menciptakan peluang tadi dari kemelut yang terjadi di mulut gawang Pantai Gading. Tidak berhenti di situ, kembali Norwegia melakukan serangan. Oh, sayang sekali, nampaknya sudah berada dalam posisi offset tadi pemain dari Norwegia dan hanya tendangan bebas bagi Pantai Gading. Pendek saja dari sisi sebelah kiri penyerangan mereka. Oh, penguasaan bola yang tidak akurat tadi dari Jan Diomande tadi, lemparan ke dalam dilakukan oleh pemain dari Norwegia. Pendek saja, tarik mundur ke belakang kepada Torbjørn Heggem. Masih Heggem cari rekannya, tarik mundur lagi ke belakang kepada Christopher Ajer. Kembalikan kepada Heggem. Masih Heggem di lingkaran tengah lapangan pertandingan. Umpan ke tengah kepada Martin Odegaard, umpan maksudnya ke depan ada Erling Haaland tadi, namun masih mampu dipatahkan tadi. Upaya umpan terobosan yang dilakukan oleh Martin Odegaard tadi yang menyasar Erling Haaland, namun tidak menemui sasaran tadi umpan. Kembali Norwegia menguasai bola kali ini dari sisi sebelah kanan. Oh, mampu dicuri kali ini. Pantai Gading melakukan serangan balik cepat dari sisi sebelah kiri. Pemain dengan nomor 9, Ange Johan. Masih Ange Johan, terjatuh dia. Namun bukan sebuah pelanggaran tadi. Ange Johan tadi cukup bersih nampaknya. Sliding tadi dilakukan oleh Christopher Ajer. Sliding yang cukup baik tadi. Bola sempat membentur Ange Johan tadi dan meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya menjadikan tendangan gawang bagi Norwegia. Saudara pendengar, saat ini Stadion Dallas yang berkapasitas 80.000 penonton tampak penuh sesak oleh para pendukung, terutama pendukung Norwegia dengan seragam ataupun jersey khas mereka yakni berwarna merah. Tendangan bebas kali ini dari sisi sebelah kiri penyerangan dari Norwegia. Belakang kepada Ajer, masih Ajer mencari rekannya, tarik mundur ke belakang kepada Heggem. Masih Heggem ke depan kepada Martin Odegaard, kembalikan bola kepada Heggem. Pindahkan kali ini ke sisi sebelah kiri, kembali umpan ke tengah, tarik mundur ke belakang kepada Heggem. Umpan ke depan kepada Patrick Berg. Patrick Berg jadi perebutan bola, namun kembali bola jatuh di kaki barisan pertahanan dari Norwegia. Kembali mencoba membangun serangan, kali ini dari sisi sebelah kanan ada Alexander Sørloth. Masih Alexander Sørloth berlari diam dekati kotak penalti dari Pantai Gading. Oh, tarik mundur saja ke belakang kepada Martin Odegaard. Martin Odegaard namun mampu dicuri tadi, dibuang saja, dan sayang sekali upaya halawan yang dilakukan oleh pemain dari Pantai Gading di selain corner.

kembali jadi perebutan bola, sempat dicuri tadi oleh pemain dari Norwegia, namun kembali mampu direbut bola. Penguasaan bola sepenuhnya berada di kaki para pemain dari Pantai Gading. Kami mencoba membangun serangan dari sisi sebelah kanan penyerangan mereka. Dibuang saja bola tadi. Frank Casey tadi, pemain Al Hilal, usaha melakukan serangan balik cepat, namun dipatahkan tadi serangan. Lemparan ke dalam bagi Pantai Gading. Kali ini pemain dengan nomor punggung 18, Ibrahim Sangare, pindahkan ke sebelah kanan kepada Frank Casey atau Nicolas Pepe. Kirimkan umpan crossing, sebuah sundulan, namun tidak menemui sasaran tadi. Sundulan dari Yohan Boni tadi. Kembali bola jatuh di kaki para pemain dari Pantai Gading. Frank Casey tadi pindahkan bola kepada Nicolas Pepe, kembalikan kepada Frank Casey, kirimkan umpan terobosan tadi. Kali ini melebar kembali dari sisi sebelah kiri, kirimkan umpan crossing, sebuah halauan tadi dengan kepala, namun kembali jatuh di kaki pemain Pantai Gading, memasuki kotak penalti dari Norwegia. Oh, kotak-atik dia cukup lama penguasaan bola. Tarik mundur saja lagi ke belakang Frank Casey. Depan kepada Inao, Chris Inao tadi. Masih Inao. Kali ini Nicolas Pepe, sebuah umpan tadi. Dicocor saja bola oleh Hegon tadi, meninggalkan lapangan pertandingan dan menjadi tendangan sudut yang pertama bagi Pantai Gading di babak yang pertama yang sudah memasuki menit ke-8 ini. Tendangan sudut dari sisi sebelah kiri gawang dari Norwegia. Kita nantikan siapakah yang akan melakukan tendangan sudut. Pemain dengan nomor punggung 19, Nicolas Pepe, dengan kaki kirinya memberikan isyarat kepada rekan-rekannya. Ada 6 hingga 7 pemain Pantai Gading yang sudah berada dalam kotak penalti Norwegia. Tendang bola, melambung bola, disundul saja. Oh, tidak menemui sasaran tadi. Bola meninggalkan lapangan pertandingan. Lagi-lagi hanya menjadikan tendangan gawang bagi Norwegia. Siap-siap Orjan Nylen, kiper dengan rambut gondrong yang dikuncir, dan jersey berwarna kuning-kuning tadi, kiper dari Norwegia. Kali ini umpan pendek ke depan pada David Moller. Masih David Moller, tarik mundur lagi ke belakang kepada kiper Orjan Nylen. Umpan pendek ke depan kepada Christopher Ajer. Masih melihat rekannya, pindahkan ke tengah kepada Hegem. Sebelah kiri kepada David Moller. Masih David Moller, tarik mundur lagi ke belakang pada kiper Orjan Nylen. Tendang jauh, bola melambung melewati garis tengah lapangan pertandingan. Bola berada di sisi sebelah kanan, namun dicuri lagi-lagi oleh ketatnya barisan pertahanan dari Pantai Gading. Jadi duel, namun bola berhasil dikuasai sepenuhnya tadi oleh para pemain dari Pantai Gading. Ada Frank Casey tadi, oh mampu dicuri. Kembali Frank Casey mampu mencuri bola. Masih Frank Casey, umpan ke depan, di sana ada Ange Yohan. Oh, namun lebih dekat kepada Ajer tadi. Kirimkan umpan pendek kepada kiper Nylen tadi. Langsung menendang bola menjauhi kotak penalti dari Norwegia, namun lagi-lagi bola jatuh di kaki pemain Pantai Gading. Oh, mampu dicuri kali ini Antonio Nusa, kirim ke depan kepada Martin Odegaard, di sana ada Erling Haaland, namun patah lagi-lagi serangan dari Norwegia. Kali ini coba melakukan serangan dari tengah, wasit Jesus Valenzuela menunjukkan peluitnya tadi. Kita nantikan. Oh, nampaknya terjadi pelanggaran tadi yang dilakukan oleh David Moller terhadap salah seorang pemain dari Pantai Gading. Tendangan bebas belakang, langsung bola pindahkan ke sebelah kiri, ada Wela Doe tadi. Masih Doe, depan kepada Ibrahim Sangare. Dari sisi sebelah kiri, Chris Nau Olai tadi. Pendek kepada Frank Casey, pindahkan lagi ke sebelah, sisi sebelah kanan, ada Guela Joe.

0: kepada Nicolas Pepe. Tarik mundur lagi ke belakang kepada Odilon. Masih Odilon ataupun Emmanuel Agbadau tadi. Pindahkan lagi ke sebelah kanan atau sebelah kiri penyerangan dari Pantai Gading. Ada Bislain Konan. Tarik lagi mundur ke belakang, kirimkan umpan terobosan. Tidak membahayakan tadi, karena umpan terobosan yang dilakukan oleh Bislain Konan tadi meluncur deras, tidak menemui sasaran. Lagi-lagi hanya menjadikan tendangan gawang bagi Norwegia. Sudah memasuki menit ke-12 di babak yang pertama. Dan sejauh ini kedua tim masih bermain cukup hati-hati di pertandingan babak 32 besar kali ini. Terjatuh tadi salah seorang pemain dari Norwegia, namun bukan sebuah pelanggaran. Berhasil dicuri kali ini. Pemain dengan nomor punggung 18, Ibrahim Sangare. Pindahkan bola maksudnya tadi ke sebelah kiri, namun lebih dekat kepada para pemain Norwegia. Main dengan nomor punggung 7, Alexander Solroth. Terjatuh dia, namun bukan sebuah pelanggaran. Berhasil dicuri dari sisi sebelah kiri Pantai Gading. Pindahkan ke tengah kepada Kapten Frank Casey. Pindahkan lagi ke sisi sebelah kanan. Kali ini ada Johan Diomade. Lagi-lagi sebuah umpan terobosan yang gagal menemui sasaran. Dan hanya lebih dekat kepada penjaga gawang Orjanilan tadi. Lagi-lagi masih bermain-main di lini pertahanan Norwegia. Kiper Orjan Nyland tadi mengirimkan umpan pendek kepada Christopher Ajer. Pindahkan lagi kepada Hegem. Masih Hegem. Lebar ke sisi sebelah kiri ada David Moller. Maksudnya tadi kepada Antonio Nusa tadi. Namun berhasil dicuri tadi. Namun bola meninggalkan lapangan pertandingan dan sempat membentur salah seorang pemain Norwegia. Hanya menjadikan lemparan ke dalam bagi Pantai Gading. Kali ini Pantai Gading menguasai bola dari lini pertahanan mereka. Masih bermain-main di lini pertahanannya. Tengah kali ini kepada Kapten Frank Casey. Berlari. Pindahkan lagi bola ke sebelah kiri. Ada Jan Diomande. Masih Diomande. Masih Diomande menguasai bola. Terjatuh Diomande. Namun mampu bangkit kembali. Terjadi perebutan bola. Buang saja bola. Meninggalkan lapangan pertandingan. Masih kita nantikan. Nampaknya sempat ada tarik-menarik jersey tadi antara Jan Diomande tadi dengan pemain dengan nomor punggung 16 dari Norwegia, Markus Holmgren Pedersen. Bola nampaknya tadi sempat membentur pemain Norwegia. Kembali tendangan sudut dilakukan oleh Jan Diomande. Dan bola melengkung, namun dihalau saja ada Antonio Nusa, namun gagal mendapatkan bola. Kali ini Pantai Gading kirimkan umpan crossing. Salah seorang pemain dari Pantai Gading tadi hampir saja mendapatkan peluang yang berbahaya, namun bola datangnya cukup keras tadi sehingga tidak mampu dengan sempurna menguasai bola sepenuhnya tadi. Jan Diomande. Tendangan gawang kembali dilakukan oleh pemain dari Norwegia. Pemain di lini pertahanan ada Thorbjørn Heggem. Pindahkan ke kanan kepada Sanderberg. Sanderberg ke kanan, kanan ini Alexander Solroth. Tarik mundur lagi ke belakang kepada Heggem. Depan kepada Sanderberg. Sanderberg pindahkan bola kepada Martin Odegaard tadi. Kanan kali ini lagi-lagi tarik mundur lagi ke belakang. Masih Martin Odegaard ataupun Sanderberg tadi. Alexander Solroth. Namun dicuri tadi oleh main dari Pantai Gading. Ya, sudah mendengar, masih berjalan cukup alot hingga memasuki menit 16 di babak yang pertama ini.
1: Ya, pendengar dimanapun Anda berada, skor masih 0-0 bagi Pantai Gading maupun juga Norwegia. Kali ini bola dikuasai penuh oleh Pantai Gading dari sebelah kanan nomor 7 kali ini. Alirkan lagi ke belakang kepada Yahima Fofana, geser lagi kepada Emmanuel Agbadau, geser lagi ke sebelah kiri kanan Konan, Konan ke depan, bermain-main tadi, maksudnya 1-2 tadi bersama yang diumande, tetapi kali ini masih diambil alih oleh Pantai Gading. Alirkan ke sebelah kanan, kali ini berbahaya, coba menusuk kali ini Nicolas Pepe dari sebelah kanan, coba terus mengiring bola di dekat satu pemain dari Norwegia, masuk ke dalam kotak penalti, tetapi masih ditahan, kembalikan lagi kepada Pepe, masih dalam kotak penalti, pemain 1-2, dalam kotak penalti kali ini Pepe, tahan bola sebentar tadi, sayang sekali memang Nicolas Pepe agak sedikit kesal tadi, memang menunggu pergerakan pemain lainnya. Pemain asal Villarreal ini coba tadi menyisir dari sebelah kanan, tertangkap memang tidak offside, tetapi bola sudah keluar terlebih dahulu sehingga hasilkan tendangan gawang bagi kesebelasan Norwegia. Sudah dilakukan kali ini cepat ke sebelah kanan Christopher Ajer, bermain lagi 1-2 di pertahanan sendiri kali ini. Ajer geser lagi ke depannya kepada Martin Odegaard kah, kapten kesebelasan dari Norwegia, geser lagi terus, masih bermain-main kali ini dari belakang. Odegaard dorong lagi ke depan, 7 tadi adalah pemain sebelah kanan Marcus Pedersen, masih kali ini Odegaard ke belakang kepada Ørjan Island, geser lagi ke sebelah kiri kali ini, masih Hegem alirkan ke sebelah kiri, masih kali ini para pemain dari Patrick Berg tadi, back pass lagi, terus mengalirkan dari kanan ke kiri para pemain dari Norwegia ini, hingga back pass kembali kepada Nyland kali ini, dorong ke depan kali ini Christopher Ajer, geser lagi ke sebelah kanan, kita nantikan, masih ada Marcus Pedersen mencari kawan, disergap oleh dua pemain dari Pantai Gading kali ini, tetapi kali ini Odegaard mencoba lagi build up serangan dari belakang, meminta pemain lainnya untuk lebih maju, kali ini kapten kesebelasan masih menggiring bola ke tengah lagi, para pemain Norwegia kali ini coba mengalirkan ke sebelah kiri tadi Ajer, geser lagi ke sebelah kanan Marcus Pedersen, umpan lagi ke sebelah kiri kepada Hegem kali ini agak jauh ke depan kepada David Moller, umpan ke tengah Nusa kali ini ada satu pemain dari Holland atau siapa kegerangan dalam kotak penalti tadi, pemain nomor 8 Sanderberg hampir saja mengirim umpan ke tengah, tetapi masih ada penjagaan yang baik tadi dari back ke sebelah kanan Guel Doe, hasilkan tendangan sudut untuk Norwegia di sebelah kanan. Pergerakan yang dilakukan tadi oleh pemain nomor 7 dari Norwegia, Alexander Sørloth, ternyata sudah dilakukan lempar ke dalam saja kali ini. Berduel tadi pemain Pantai Gading dan juga Norwegia, dimenangkan kali ini oleh Pantai Gading ke belakang kepada Agbadau. Geser lagi ke sebelah kiri, masih terus di selain Konan kali ini dari sebelah kiri. Yang Diomande kali ini menggiring bola, didekati Sørloth kali ini dari sebelah kiri. Alirkan lagi ke tengah kepada pemain nomor 8, Frankie Casey. Casey ke depan kali ini, coba menyisir dari sebelah kiri. Berbahaya kali ini pemain Pantai Gading. Kali ini masih masuk kotak penalti. Tendangan ke kanan. Konan tadi memang lepas dari penjagaan yang dilakukan barisan pertahanan Norwegia, menusuk dari sebelah kiri, melepaskan tendangan kaki kanan, sayang memang masih menerpa jari gawang di sebelah kanan gawang dari Ørjan Nyland, belum merubah skor hingga menit ke-20 ini, masih 0-0 bagi Pantai Gading dan juga Norwegia. Tendangan gawang sudah dilakukan kali ini kepada Christoph Ajer. Masih kali ini Ajer dorong lagi ke belakang. Kali ini masih ada Marcus Pedersen. Alihkan ke sebelah kiri. Coba lagi para pemain dari Norwegia kali ini. Hegem kali ini masih coba ke tengah kepada Martin Odegaard, kapten kesebelasan dari Norwegia, menggiring dengan kaki kirinya. Siapa yang akan diarahkan? Kali ini masih tahan bola sebentar. Odegaard sampai ke sebelah kiri kepada Hegem. Hegem alirkan kali ini ke sebelah kiri kembali. Sayap kali ini ada Nusa. Nusa dengan rambutnya yang berwarna kuning kali ini menggiring bola dengan kaki kanannya oper ke tengah kepada Berg. Berg lagi kembali ke Nusa di sebelah kiri. Masih Nusa tahan bola sejenak, kali ini Nusa balik lagi kepada Patrick Berg. Balikan lagi jauh kali ini kepada lini belakang ini, Hagem bersama juga Ajer dari sebelah kanannya. Agak sedikit mendelaykan ini para pemain dari Norwegia. Lagi-lagi kali ini Patrick Berg dari tengah dorong ke depan kepada Sandberg yang memang berdua ini. Kali ini ke sebelah kiri, kali ini ada masih ada Nusa. Nusa ke sebelah kiri lagi, kali ini kepada tengah lagi. Satu pemain ini Sandberg. Masih lagi para pemain dari Norwegia melihat para pemain Patah Gading agar keluar dari sarangnya. Kali ini ke sebelah kiri kepada Nusa, diambil alih tadi, dicocor saja bolanya oleh Guele Doe dari sebelah kanan. Pertahanan dari Pantai Gading hasilkan tendangan sudut kali ini yang menjadi ancaman bagi tim Pantai Gading. Akan dilakukan pemain nomor 6 ini Patrick Berg yang akan mengincar kepala. Siapakah ada pemain-pemain jangkung seperti Erling Haaland dan juga Ajer yang biasanya maju sebagai back untuk bisa menyasar umpan yang dilakukan oleh Patrick Berg. Dari sebelah kanan kita nantikan, memberikan kode tangan kanannya kali ini Berg. Umpan ke dalam kotak penalti, melengkung kali ini, tetapi diusir lagi oleh para pemain dari Pantai Gading. Jatuh kali ini, oh diambil tadi oleh satu pemain dari Pantai Gading ini, Yan Diomande. Sayang memang bolanya lepas dan pelanggaran justru, meskipun pelanggarannya cukup keras tadi. Nomor 5 dari Norwegia ini David Møller-Wolff, tetapi wasit tidak memberikan kartu apapun untuk David Møller ini. Menit 23, skor masih 0-0 pendengar dimanapun Anda berada. Kali ini pelanggaran bagi tim Pantai Gading akan dilakukan dari tengah Ibrahim Sangega, dan justru Hydrason break terlebih dahulu sebelum tadi memang tendangan bebas dilakukan bagi kedua kesebelasan. Bung Astu, memasuki menit 23, seperti apa permainan kedua tim ini?
2: 5 menit pertama Norwegia dalam tanda kutip menjanjikan serangan mereka, tetapi ternyata hanya mentok di 5 menit pertama, karena mulai menit ke-8 kelihatan sekali bahwa para pemain Pantai Gading menguasai keadaan, dan terbukti mereka mendapatkan corner pertama itu di menit ke-8 detik ke-11 itu. Lalu di 9 menit awal ini, 9 menit awal tadi sebenarnya kedua tim menjajakan terutama lini tengah, karena kita tahu di sana peran seorang Frankie Casey dan juga Odegaard itu sangat berperan bagi timnya. Tetapi sejauh ini efektifnya mungkin secara ball position dimenangkan oleh Norwegia sedikit ya, hanya 43, artinya tidak jauh berbeda. Tetapi peran seorang Frankie Casey lebih terlihat mampu memberikan suplai bola ke Nicolas Pepe. Bahkan di sisi kiri pertahanan dari Norwegia sering dieksploitasi dengan masuknya Nicolas Pepe sampai ke kotak 16. Lalu di sisi kanan ada Yan Diomande. Yan Diomande bermain cukup bagus sekali, juga beberapa kali juga masuk ke kotak 16. Artinya kanan dan kiri dari Pantai Gading masih cukup hidup lah dibandingkan dengan lini depan dari Norwegia. Karena di Norwegia saya pikir tadi ada hal yang perlu dicermati, bahwa Odegaard sempat meminta pemainnya agar merapat ya. Jadi peran seorang Sanderberge dan Patrick Berg mungkin lebih cenderung agak kaset, seolah-olah bertahan. Jadi lini tengah itu yang kerja hanya Odegaard saja. Jadi ini sebenarnya tidak terlalu efektif kalau mereka memainkan 3 pemain depan. Ada Nusa, ada Haaland, ada Solot. Bahkan Haaland sendiri belum mendapatkan bola-bola yang bisa dalam tanda kutip dimauin dia gitu. Dan ini menurut saya kalau ini akan terus, ini bisa membuat mereka akan mudah terputus serangannya. Berbeda dengan peran Ibrahim Sangare bertugas memotong, lalu Frank Cassie lebih ke, lebih mobile, memberikan bola, membuka ruang kepada Nicolas Pepe maupun Jan Diumane dan di kanan dan di kiri. Walaupun memang belum ada shoot on goal sejauh ini, tapi yang dapat shoot pertama memang Norwegia di 5 menit awal, tapi selanjutnya shoot corner maupun shoot yang didapatkan justru pemain Pantai Gading. Dan sampai hydration break ini kelihatan sekali bahwa motivasi apa eksploitasi yang dilakukan oleh para pemain Pantai Gading masih lebih efektif ya. Lini tengah mereka masih lebih hidup dibandingkan Norwegia, meskipun secara ball position Norwegia unggul sedikit penguasaan bola. Dan ini menurut saya akan menarik di setelah hydration break ini, karena kenapa seperti itu? Karena kedua tim ini harus mencari gol cepat dulu agar mereka minimal safety di babak pertama gitu. Jadi ini akan menarik. Tapi kalau lini tengah ya masih, kita masih lihat bahwa Pantai Gading sejauh ini masih unggul.
1: Iya, mendengar kick off ataupun tadi tendangan bebas sudah dilakukan. Kali ini bola dikuasai penuh oleh Norwegia dari sebelah kanan, tetapi sayang bola sudah keluar dari bidang pertandingan sehingga lemparan ke dalam bagi Pantai Gading dari sebelah kiri akan dilakukan oleh Gilles Lain Conan kali ini. Dari sebelah kiri, apakah memang akan diarahkan ke depan atau ke tengah? Kita nantikan Conan yang tadi terus menusuk dari sebelah kiri. Belakang lagi kali ini masih dikuasai oleh Kosonou. Masih back pass lagi kepada Fofana kali ini. Para pemain dari Pantai Gading, kiper dari Pantai Gading ini dengan jersey berwarna hijau jatuh kali ini kepada kontrol yang dilakukan oleh Diomande. Kembali ke belakang kepada Conan. Bermain 1-2 kali ini Conan. Berhasil menusuk kali ini dari tengah. Kali ini Frankie Cassie coba lagi, geser lagi ke sebelah kiri. Kali ini masih ada Diomande. Diomande tahan bola sejenak, coba merangsak kali ini. Dia ada satu pemain dari Norwegia sebelah kiri kali ini. Coba alirkan ke tengah, satu pemain berdiri kolosal. Sayang sekali tadi Nicolas Pepe nampaknya tidak bisa mengarahkan bola ke tengah ataupun tidak ada pemain yang menyambut tadi setelah umpan yang disebarkan tadi oleh Jan Monde ataupun Jan Diomande. Tetapi memang sayang masih bisa dibersihkan tadi oleh Ajer. Hanya tendangan sudut kali ini bagi Pantai Gading dari sebelah kiri. Permainan kali ini akan diambil oleh Pepe dengan kaki kirinya. Pepe memberikan sinyal dengan tangan kedua tangannya kali ini. Pepe masih melihat tajam ke dalam kotak penalti, sudah dilakukan melengkung kali ini, berbahaya, di heading lagi oleh para pemain dari tim Pantai Gading. Balik lagi kepada Pepe, berada di sebelah kanan kali ini. Pepe umpan lagi ke dalam kotak penalti, melengkung, satu pemain lolos, berbahaya kali ini Pantai Gading. Lagi-lagi memang tadi Cassie yang tidak bisa memang mengontrol bola, terus keluar bola terlebih dahulu sehingga tendangan gawang sudah dilakukan cepat kali ini. Odegaard dari sebelah kanan Norwegia, tempo semakin meningkat kali ini. Geser lagi ke belakang kepada Marcus Pedersen, kali ini kepada Ajer, masih Ajer, dorong lagi kepada Hegem kali ini. Para pemain dari Norwegia, Hegem coba mencari kawan, arahkan ke sebelah kiri kepada David Moller, dorong lagi kepada Nusa, dihadang tadi oleh satu pemain dari Pantai Gading. Kali ini Nusa masuk kotak penalti, dicocor lagi oleh para pemain dari Norwegia, kali ini Nusa ke tengah, berbahaya kali ini Odegaard coba ancang-ancang tadi, tetapi balik lagi kepada Nusa, terus terjadi tadi duel, tetapi dimenangkan oleh Pantai Gading. Kali ini serangan balik justru untuk Pantai Gading. Nicolas Pepe dari sebelah kanan terus berlari kali ini, dihadang satu pemain dari Norwegia, berhasil melewati kali ini, masuk kotak penalti, umpan ke dalam kotak penalti. Sayang sekali umpan kaki kirinya tidak menemui Ange Boni tadi. Sayang, peluang lagi dari Pantai Gading. Langsung tadi di clearance lagi oleh barisan pertahanan dari Norwegia, hasilkan lagi tendangan sudut dari sebelah kanan. Gawang dari Norwegia akan diambil oleh Jan Diomande. Dengan headband-nya kali ini akan dilakukan tendangan sudut. Melengkung kali ini kotak penalti, berbahaya, di heading lagi tadi oleh pemain dari Norwegia. Ajer namanya atau siapakah gerangan? Ya Ajer yang memang berduel tadi. Bermain baik kali ini Ajer, berhasil memblok beberapa serangan yang dilakukan oleh Pantai Gading. Kembali lagi kali ini tendangan sudut dari sebelah kanan. Gawang Norwegia akan diambil lagi oleh Jan Diomande. Kali ini sudah dilakukan melengkung lagi ke tepi penalti, disundul oleh Eli Hanlan, tapi bola kembali kepada Diomande. Kali ini Diomande dihadang satu pemain dari Norwegia, balikan lagi 1-2 kali ke tepi penalti, dicecer tadi oleh Nusa, tapi jatuh lagi kepada penguasaan pemain lainnya dari Pantai Gading. Salah kontrol tadi, memang yang dilakukan Pepe tadi membuat hanya tendangan gawang kembali bagi tim dari Norwegia sejauh ini. Hingga menit 31, skor masih 0-0. Kita nantikan apakah memang akan ada gol, karena memang beberapa pertandingan di 32 besar ini gol-golnya berada di penghujung-penghujung laga, yang membuat taktik duser para pendukung masing-masing kedua kesebelasan. Tendangan gawang akan dilakukan oleh Orjan Nailan kali ini. Ancang-ancang mundur beberapa langkah sudah dilakukan, melambung kali ini, melewati garis tengah, jatuh kepada sebelah kanan penyerangan dari Norwegia. Tetapi kali ini bola kembali lagi, hanya lemparan kembali lagi ke bagi tim dari Norwegia, akan dilakukan oleh Marcus Pedersen. Angkat kedua tangan yang diarahkan adalah ke tengah tadi kepada Martin Ødegaard, jatuh kepada kaki Haaland, tetapi berduel lagi. Kali ini Haaland masih terus dikuasai kali ini oleh Norwegia dari sebelah kanan, berdorong lagi Ødegaard, kali ini masih terus bermain dari tengah para pemain dari Norwegia ini. Dari tengah lagi Sander Berge, kali ini dorong lagi, masih para pemain dari Norwegia, ke belakang kali ini kepada Heggem, mengatur lagi dari belakang para pemain dari tim Norwegia ini. Heggem kali ini ke sebelah kiri tadi, satu pemainnya ini Patrick Berg, hampir tadi melewati satu pemain dari Pantai Gading. Arahkan lagi Heggem kali ini, masih menahan bola dari pertahanannya sendiri. Heggem cari kawan kali ini, Heggem back pass saja tidak jadi, menipu satu pemain dari Pantai Gading. Heggem alirkan kepada Nusa di sebelah kiri, dihadang satu pemain tadi oleh Pantai Gading. Pepe umpan kali ini, melintasi ke sebelah kanan, dorong kali ini kepada pemain nomor 7, diambil kali ini oleh para pemain Pantai Gading dari sebelah kiri. Diomande, kali ini Diomande terus menggiring empat pemain kepada Bondi. Bondi kalau bola pilati, dicocor saja tadi oleh Heggem. Setelah kontrol yang dilakukan tadi oleh Bondi, sayang sekali memang tidak bisa mengarah ke jantung pertahanan dari Norwegia. Hasilkan lagi tendangan sudut kali ini dari sebelah kanan gawang dari Norwegia, ataupun ya Norwegia dari sebelah kanan, akan biasanya diambil oleh Jan Diomande. Tendangan kali ini akan lagi-lagi Diomande melihat dulu posisi rekan-rekannya di dalam kotak penalti. Sebanyak 6 pemain Pantai Gading berada di dalam kotak penalti. Diomande kali ini melihat tajam ke dalam kotak penalti, ancang-ancang mundur beberapa langkah, umpan ke dalam, oh datar saja kali ini, melintas kali ini, masih dalam kotak penalti. Bola kali ini berbahaya, Pantai Gading kali ini coba lagi alirkan ke sebelah kanan, masuk lagi kali ini para pemain dari Pantai Gading, dihadang tadi dengan baik pemain nomor 26 tadi dari tim Pantai Gading. Sayang sekali inalore, tetapi kali ini masih para pemain Pantai Gading tadi, maksudnya Frankie Casey ingin mengumpan, tetapi dihadang oleh Berg. Cepat kali ini dilakukan tendangan sudut ke sebelah kiri lagi kepada Inau Olai. Masih kali ini Casey umpan kalah untuk penalti, tetapi lagi-lagi masih bisa diusir. Bola kali ini yang terjadi second ball tadi ditendang langsung, sayang memang masih melambung lemah ke arah kiper dari tim Norwegia, Orjan Nailan, sehingga ditangkap saja oleh Nailan. Sehingga menit ke-34 ini skor masih 0-0 bagi Pantai Gading dan Norwegia.
0: Iya, baik saudara pendengar, semakin seru memasuki 15 menit ataupun 10 menit akhir di waktu normal. Kedua kesebelasan masih berusaha untuk membongkar rapatnya barisan pertahanan kedua kesebelasan. Kali ini kiper Orjan Nailan tendang bola jauh ke depan, meninggalkan lapangan pertandingan, hanya menjadikan lemparan ke dalam bagi Pantai Gading. Pendek saja langsung Konan tadi ke belakang kepada Emmanuel Akbadau. Masih Akbadau, kali ini Ibrahim Sangare sebarkan bola ke sisi sebelah kanan, ada Nicolas Pepe, dibuang saja tadi. Oh, nampaknya sempat membentur tadi, upaya serangan balik dari Wela Doe tadi sempat membentur ataupun sempat penguasaan bola yang tidak akurat dan hanya meninggalkan lapangan pertandingan. Lagi-lagi tendangan gawang dilakukan oleh kiper Orjan Nailan, lambung tinggi bola, terjadi duel-duel bola udara. Sundul menyundul bola di udara. Kali ini Frankesi kembali jatuh di kaki para pemain Norwegia, namun berhasil dicuri. Penguasaan bola dilakukan oleh Jan Diomande. Terjadi perebutan bola. Oh, mampu dicuri Antonio Nusa. Langsung mengirimkan umpan ke belakang kepada Hegem. Pindahkan bola kepada Ajer. Masih Ajer. Masih mencari rekannya. Pindahkan ke sebelah kanan kepada Alexander Solot. Balikan kepada Ajer. Masih Ajer. Putar-putar dia. Kepan kepada Martin Odegaard. Martin Odegaard. Pindahkan bola ke sebelah kanan. Ada Sorlot dia. Alexander Sorlot. Masih Sorlot. Lakukan step over. Kirimkan umpan crossing. Ada Ringale. Disundul saja. Oh! Tidak menemui sasaran tadi. Ataupun sundulannya mampu dengan mudah tadi. Tangkap oleh kiper Yahya Fofana tadi. Sundulan striker dari Norwegia Erling Haaland. Masih belum menemui sasaran dan belum mampu mengubah kedudukan. Masih 0-0 untuk kedua kesebelasan hingga memasuki menit ke-37 di babak yang pertama ini. Ya, baik saudara pendengar, sebuah peluang tadi cukup manis sebenarnya. Bola-bola yang memang menjadi favorit dari Erling Haaland tadi, namun sayang sundulan Erling Haaland tadi masih dengan mudah tadi ditangkap oleh Yahya Fofana. Kali ini Pantai Gading dari sisi sebelah kanan, Nicolas Pepe tendang bola jauh ke depan. Ada Ange Johan Boni tadi, masih Boni. Ada tiga pemain Norwegia yang langsung melakukan pressing ketat. Langsung kirimkan umpan kepada David Moller. Depan kepada Patrick Berg. Masih Patrick Berg. Lewati garis tengah lapangan pertandingan. Pendek saja kepada Antonio Nusa. Berlari dia Antonio Nusa. Mendekati kotak penalti. Pindahkan ke tengah kepada Martin Odegaard. Tendangan langsung masih membentur. Tadi tendangan Odegaard. Masih membentur barisan pertahanan dari Pantai Gading. Kembali bola jatuh di kaki Norwegia kali ini dari sisi sebelah kanan. Alexander Solot pindahkan bola ke belakang kepada Odegaard. Odegaard ke belakang kepada Sander Berge. Sander Berge berikan lagi kepada Martin Odegaard. Masih Martin Odegaard. Pelan dia menguasai bola. Pindahkan lagi ke kanan kepada Ajar. Pindahkan kepada Martin Odegaard. Ke depan kepada Patrick Berg. Masih dari sisi sebelah kiri kali ini Antonio Nusa. Antonio Nusa mendekati kotak penalti dari Pantai Gading. Ada Patrick Berg pada Martin Odegaard. Pindahkan lagi ke sisi sebelah kiri. Ada Antonio Nusa menusuk jantung pertahanan. Berlangsung. Berhasil membuat gol cantik dengan tendangan kaki kanannya tadi yang menusuk, menghujam sisi sebelah kiri gawang Pantai Gading yang dijaga oleh Yahya Fofana. Tendangan dari Antonio Nusa tadi mampu mengubah skor menjadi 1-0 untuk Norwegia di babak yang pertama ini. Bung Estu, gol yang cukup cantik Bung Estu, berawal dari tusukan-tusukan yang dilakukan dari sisi sebelah kiri penyerangan dari Norwegia. Bagaimana pendapat Anda Bung Estu?
2: Ya, ini solusi ya, ini namanya solusi menurut saya, solusi dari Norwegia. Kita tahu Norwegia, Haaland dikunci, Odegaard tidak bisa memberikan celah, ruang menembak yang bagus. Sorlot beberapa kali harus tertutup, bahkan tadi crossing yang kemarah ke Haaland juga tidak membahayakan walaupun disundul Haaland. Nah, ini solusi ketika kita tahu bahwa hanya beberapa pemain yang bisa masuk ke kotak 16 dari para pemain ini. para pemain Norwegia kesulitan masuk kotak 16. Ternyata seorang Antoni Nusa melihat celah yang dia bisa melakukan tendangan melengkung, dan tendangannya memang cukup bagus, tetapi keputusan dia melakukan itu menurut saya cukup matang, karena kalau ketika dia harus mengumpan ke halang pasti terhalang, makanya ketika ada celah sedikit dia langsung melakukan tendangan yang cukup melengkung. Dan menurut saya selain gol ini cantik karena tendangannya cukup melengkung, keputusan dia dan cara dia melihat situasi yang memang selalu mentah di lini pertahanan dari pemain Pantai Gading ketika bola disodorkan kepada Haaland ataupun sisinya Sorloth, dia memutuskan sendiri untuk melakukan tendangan, dan ini perpaduan antara kecepatan berpikir dan sebuah talenta, dan talenta itu dari tendangan itu tadi.
3: Iya, baik. Dan saudara pendengar, kali ini Martin Odegaard kiriman umpan crossing, ada Erling Haaland, hampir saja Dik Dukser tadi, sebuah umpan crossing tadi berawal dari Martin Odegaard yang kemudian sempat disundul oleh Alexander Sorloth mendekati kaki dari Erling Haaland, namun sayang tendangannya tadi Erling Haaland masih membentur salah seorang bek dari Pantai Gading dan hanya menjadikan tendangan sudut bagi Norwegia dari sisi sebelah kanan gawang Pantai Gading. Dilakukan Patrick Berg, melengkung bola, disundul saja. Oh! Lagi-lagi hampir saja Alexander Sorloth kali ini yang hampir saja tadi mampu memanfaatkan peluang yang dimiliki berawal dari tendangan sudut, namun sayang tadi sundulannya masih melenceng jauh dari sisi kiri gawang Pantai Gading. Tidak merubah kedudukan, masih tetap 1-0 melalui gol yang dicetak oleh Antonio Nusa di menit ke-39 tadi. Terpendengar, kali ini dari sisi sebelah kiri Pantai Gading menguasai bola sepenuhnya. Emmanuel Akbadau maksudnya tadi ke depan kepada Yohan Boni tadi, namun cukup deras tadi bola sehingga dengan mudah dikuasai oleh kiper Norwegia Orjan Nyland, yang langsung mengirimkan umpan pendek kepada Ajer, depan kepada Martin Odegaard, pindahkan lagi ke tengah kepada Patrick Berg, pindahkan ke sisi sebelah kiri ada David Moller, depan kepada Antonio Nusa sang pencetak gol. Kali ini bola jatuh di kaki Yohan Boni, masih Yohan Boni, ada 3 pemain dari Norwegia yang berusaha mematahkan serangan balik cepat tadi yang dilakukan oleh Yohan Boni. Kali ini kembali Pantai Gading menguasai bola, ada dari tengah ataupun hampir saja tadi umpan crossing dari Gislain Konan tadi masih membentur barisan pertahanan dari Norwegia, dan hanya lagi-lagi menjadi tendangan sudut yang diambil oleh Dio Mande dari sisi sebelah kanan gawang Norwegia. Dio Mande, masih ada 7 pemain dari Pantai Gading, melengkung bola, ditinju saja menjauhi kotak penalti dari Norwegia tadi oleh kiper Orjan Nyland tadi. Kembali bola jatuh di kaki Dio Mande dari sisi sebelah kiri, kirimkan ke tengah kepada ini umpan crossing Frankie Casey tadi, nampaknya mengirimkan umpan crossing namun masih belum akurat tadi umpan crossing dari Frankie Casey. Masih kita nantikan. Oh, nampaknya sempat membentur pemain Norwegia. Lagi-lagi menjadikan tendangan sudut bagi Pantai Gading, kali ini dari sisi sebelah kiri Norwegia. Nicolas Pepe memberikan isyarat kepada rekan-rekannya, mengangkat kedua tangannya Nicolas Pepe. Masih Nicolas Pepe tendang, melengkung bola, terjadi duel bola udara, disundul saja oleh pemain dari Norwegia. Bola dijatuh di kaki Antonio Nusa, masih Antonio Nusa, terjatuh dia. Namun masih kita nantikan, bukan sebuah pelanggaran nampaknya. Antonio Nusa, pemain yang mencetak gol pertama tadi bagi Norwegia, yang merubah kedudukan menjadi 1-0 untuk Norwegia hingga memasuki 5 menit akhir di babak yang pertama ini. Dan saudara pendengar, kali ini sudah
0: memasuki injury time di babak pertama, 4 menit yang diberikan waktu injury time. Lemparan ke dalam dilakukan oleh Alexander Sonlot. Oh, bola kembali jatuh di kaki ataupun berhasil dicuri oleh pemain dari Pantai Gading. Pemain dengan nomor punggung 17 tadi terjatuh, Wela Dowe tadi. Oh, langsung mendapatkan kartu kuning nampaknya Antonio Nusa yang langgar keras tadi. Melakukan pelanggaran keras, menjegal kaki dari Wela Dowe tadi. Antonio Nusa nampaknya langsung mendapatkan kartu kuning yang diberikan oleh wasit Jesus Valenzuela. Siap-siap Pantai Gading melakukan tendangan bebas tidak jauh dari depan kotak penalti dari Norwegia. Sebuah peluang yang cukup baik ataupun cukup cantik sebenarnya dimiliki oleh Pantai Gading. Tendangan langsung memasuki kotak penalti, disundul saja. Oh, masih melenceng di sisi sebelah kanan gawang dari Norwegia tadi. Upaya sundulan yang dilakukan oleh Konan Gislain nampaknya tadi, bek kanan ataupun bek kiri dari Pantai Gading yang maju jauh ke depan untuk membantu penyerangan tadi. Manuel Akbadau juga sempat maju ke depan. Kali ini tendangan gawang dilakukan oleh kiper Norwegia Orjan Nyland. Jauh ke depan ada Erling Haaland, namun bola jatuh di kaki para pemain Pantai Gading. Kirimkan umpan tidak akurat, lemparan ke dalam kali ini Norwegia dari sisi sebelah kanan, tarik mundur ke belakang kepada Ajer. Masih Ajer menguasai bola, umpan back pass lagi ke belakang kepada kiper Orjan Nyland, pindahkan ke kanan kepada Hegem. Masih Hegem berlari ke depan, pindahkan lagi ke sebelah kiri kepada David Moller. Masih David Moller, pindahkan lagi ke tengah kepada Sander Berge. Pindahkan lagi ke kanan, kali ini kepada Marcus Pedersen. Tarik mundur lagi ke belakang kepada Christopher Ajer. Umpan 1-2 antara Berge dengan Pedersen tadi. Umpan jauh ke depan tadi maksudnya kepada Alexander Solot, namun bola lebih dekat kepada barisan pertahanan dari Pantai Gading. Tendang jauh langsung ke depan kiper Yahya Fofana tadi, tidak menemui sasaran tadi. Umpan dari Fofana tadi menjangkau lapangan pertandingan. David Moller siap-siap melakukan lemparan ke dalam. David Moller depan kepada Patrick Berg, kembalikan ke belakang kepada Antonio Nusa. Kuasaan bola yang tidak akurat, lemparan ke dalam dilakukan oleh Wela Dowe depan kepada Frankie Casey. Jadi duel bola udara, sundul menyundul bola. Kali ini bola jatuh di kaki Johan Boni, dicuri tadi oleh pemain dari Norwegia Patrick Berg. Tarik mundur langsung ke belakang kepada Ajer. Masih Ajer berjalan pelan dia sambil terus menguasai bola. Umpan ke depan kepada Martin Odegaard. Bersamaan dengan momen tersebut, wasit Jesus Valenzuela asal Venezuela langsung meniupkan peluit panjang tanda berakhirnya babak pertama antara Pantai Gading menghadapi Norwegia. Di mana skor untuk sementara Norwegia unggul 1-0 melalui gol yang dicetak oleh Antonio Nusa pada menit ke-39 tadi. Baik saudara pendengar, untuk membicarakan bagaimana jalannya pertandingan babak pertama ini akan kami serahkan kepada rekan penyiar Bung Sabil. Silakan Bung.
4: Ya baik, terima kasih Bung Senpi dan Bung Erik atas laporan pandangan mata babak pertama jalannya pertandingan antara Pantai Gading berhadapan dengan Norwegia. Sementara ini Norwegia memimpin dengan 1-0. Bung Estu, apa yang terjadi di babak pertama ini? Norwegia sedikit lebih efektif bermain ketimbang Pantai Gading. Anda melihatnya seperti apa strategi di babak pertama tadi?
5: Iya, sebenarnya kalau dari penguasaan bola hampir-hampir imbang ya, yeah. Bedanya tipis. Tapi kalau
2: dari setelah hydration break tadi ada perubahan sedikit di, terutama di kubu Norwegia ya, walaupun memang secara penyerangan memang jauh ya dibandingkan dengan Pantai Gading. Bahkan kalau bicara di kotak 16 ya, itu 4 pemain teratas yang ada melakukan sentuhan di kotak 16 itu 3 itu pemain dari Pantai Gading. Ada Nicolas Pepe itu 6 kali, Emmanuel Abado itu back tengah itu sampai menyentuh bola di kotak lawan itu sampai 3 kali. Lalu ada Yan Diomande juga 3 kali. Sedangkan di lawan ada Haaland. Nah, bedanya adalah ketika beberapa kali ada Odegaard yang saya katakan tadi melihat pemainnya tidak terlalu rapat, dia ingin pemainnya lebih rapat, itu terjadi di jelang gol yang tercipta di menit ke 38 tadi. Jadi dari menit ke 36 sebenarnya serangan mulai terjadi. Waktu itu Sorloth melakukan crossing, terus sundulannya Haaland tidak terlalu bahaya. Tapi setelah itu bola tetap dikuasai oleh pemain Norwegia. Kemudian ada Anthony Nusa dapat bola yang cukup bagus. Dia melihat ada sisi kosong dari kiper. Jadi kipernya itu kalau bola ditendang ke sisi jauh akan terjangkau, dan dia dengan talenta dia, dengan kecermatan dia, dengan keputusan dia, akhirnya dia melakukan tendangan lengkung dan memang tidak bisa dijangkau oleh Fofana. Tapi poinnya adalah bukan hanya sekedar dia melakukan itu, tapi dia melihat bahwa beberapa momen termasuk tadi Sorloth crossing kepada Haaland yang tidak berbahaya sudulannya, beberapa kali bola yang dialirkan ke Haaland itu susah menembus bahkan tadi beberapa kali Haaland tangannya sampai kayak seolah-olah dapat bola nih gitu. Seperti protes setupnya, tapi memang kenyataannya para pemain belakang seperti Eman Abadou maupun Odilon Kosonou, bahkan beberapa kali Ibrahim Sangare mampu menutup dengan baik. Tetapi ketika menit ke-38 Antonio Nusa dapat bola, dia mengolah bola dengan bagus dan memiliki point of view bahwa penjaga gawang agak maju. Dia menendang bola dengan tendangan yang sangat bagus dan diarahkan ke tiang jauh, dan ternyata memang tidak bisa diantisipasi Fofana. Norwegia mungkin secara kolektivitas kalah dibandingkan Pantai Gading, tetapi individu-individu dengan talenta mereka, kualitas mereka, dia mampu memanfaatkan keadaan dengan baik, termasuk tadi yang dilakukan oleh Anthony Nusa. Karena memang kalau dari sisi kanan dan sisi kiri, di sisi kanan mungkin Sorloth sering melakukan crossing-crossing, beda dengan Nusa kan jarang crossing, tapi Anthony Nusa justru yang menusuk, dan ini yang membedakan, beda dengan Pantai Gading di Nicolas Pepe di sebelah di sisi kanan dan juga Yan Diomande di sisi kiri, mereka beberapa kali crossing masuk ke kotak 16, hampir sama cara menyerangnya, hampir sama, dan itu ternyata mampu diantisipasi dengan baik, walaupun secara efektivitas mereka cukup efektif menyerang tuh, memang belum cetak gol. Tetapi Norwegia dengan tidak terlalu banyak penyerang, tidak terlalu banyak penekan, tapi ketika mendapatkan bola dia mampu melihat situasi yang bisa dimaksimalkan, dan ternyata tadi Anthony Nusa dengan, menurut saya, dengan kualitas dia, karena selain Anthony Nusa, selain Haaland maupun Christopher Ajer maupun Martin Odegaard, di tim ini sebenarnya dua pemain muda yang digadang-gadang akan menjadi solusi bagi Norwegia ketika seniornya macet oleh penjagaan lawan. Ada satu Anthony Nusa, dan di cadangan ada Oscar Bob. Nah, dua pemain ini

0: suplai bola kehalan macet atau seperti apa nih, Bung?
1: Ya, dengan pola awal 4-3-3 ya. Lalu ketika bola bergulir menjadi 4-2-1-3 dengan ada Odegaard yang di tengah, sebenarnya ada dua pemain yang agak kadang-kadang kurang rapat, yaitu Patrick Berg dan Sander Berge. Agak sering harus mendapatkan instruksi. Kelihatan tadi Odegaard ingin merapat, tetapi ternyata ada dua karakter yang berbeda di sisi Sorloth, dia yang lebih menguasai bola dan melakukan crossing. Sedangkan sisinya Anton Nusa adalah tipe yang menusuk. Jadi menurut saya dua lini yang berbeda, tetapi punya variasi serangan yang berbeda juga. Dan ini menurut saya akan tidak mudah diantisipasi oleh para pemain bertahan dari Pate Gading.
0: Ya, memang sudah direncanakan ya, Bung Estu ya, bukan karena kebetulan Nusa coba-coba gitu ya.
1: Menurut saya perpaduan antara ini, dia pemain yang berkualitas, saya katakan tadi salah satu harapan di luar Haaland dan bintang-bintang yang lain, tapi juga cara bermain yang memang sedikit dibedakan antara sisi kanan dan sisi kiri, mungkin yang menjadikan para pemain Pate Gading tidak mudah melakukan antisipasi. Karena kalau dilihat dari lini pertahanan dari Norwegia, walaupun diserang ya, bahkan ada pemain sampai 6 kali masuk ke Yan Diomande maupun Boni tadi masuk ke kotak 16 itu, kotak 16 Norwegia itu sampai 9 kali atau 8 kali, tapi clearance dari seorang Christopher Ajer yang tertinggi, jadi sampai 6, artinya Christopher Ajer bermain, para pemain bertahan dari Norwegia bermain cukup baik ketika melakukan clearance maupun intercept, dan ini menurut saya juga jadi catatan mereka dalam tanda kutip. Mungkin diserang, lebih banyak diserang, tapi lebih mudah mematahkan karena variasi serangan di kanan-kiri hampir sama.
0: Iya, dan tadi Anda menyinggung Diomande, Boni, dan Pepe, sebetulnya lebih banyak berhasil menusuk ke jantung pertahanan lawan. Iya, namun apa yang membuat lini serang Senegal ini seperti tidak efektif untuk bisa menciptakan peluang emas, Bu?
1: Iya, di depan kan mereka mengandalkan Boni ya, sebagai striker tunggal dengan memanfaatkan dua winger mereka, Nicolas Pepe dan juga Yan Diomande. Dan dua kanan dan kiri ini sebenarnya sudah melakukan pekerjaan yang cukup bagus menusuk. Tetapi balik lagi, Boni selalu mendapat penjagaan 2-3 pemain. Bahkan Hegem maupun Ajer sering sekali menutup pergerakan dia, dibantu Patrick Berg maupun Sander Berge. Jadi ini yang mungkin akan membedakan. Beda dengan Haaland. Haaland sebenarnya tidak pernah di marking banget sama back-backnya, back-back dan
0: dengan,
1: tapi dia ditutup aja gitu. Beda dengan cara menjaga Boni lebih di marking. Kalau Haaland itu ditutup ruang untuk dia mendapatkan trupas-trupas dari tengah, terutama dari Odegaard, dengan menutup celah untuk ke dia, termasuk menutup peluang untuk Odegaard melakukan trupas-trupas. Nah, ini menurut saya yang membedakan cara bertahan kedua tim ini.
0: Ya, jadi suplai bolanya yang ditutup ya, untuk bisa nantinya menjangkau Haaland dan Sorloth.
1: Betul.
0: Apa yang harus dilakukan Pate Gading untuk kemudian bisa membalas ketinggalan sementara ini? Perubahan apa yang harus dilakukan di lini serang mereka?
1: Yang pasti mereka harus mencari solusi agar ada pemain yang bisa menjalankan dalam peran seorang Boni. Biarkanlah Boni di marking, tapi ada second man misalnya Olai atau Frank Kessy bisa merangsek menjadi second line yang mengejutkan lawan atau mengejutkan para back dari back dari Norwegia.
0: Iya.
1: Paling tidak ada yang ketika konsentrasi mereka bisa dipecah ketika mereka memarking Boni, di belakang Boni itu ada pemain-pemain yang bebas, kayak tadi misalnya gol dari Nusa itu kan pemain semua memarking, menutup pergerakan Haaland, bukan memarkis, memang hanya menutup pergerakan Haaland maupun Odegaard. Tapi ketika Nusa mendapatkan bola, seolah-olah dia lepas sendiri, lalu dengan talent tadi ya, kualitas dia melakukan tendangan dengan melihat poin view bahwa kiper agak maju. Jadi menurut saya solusi ini penting. Jadi second line ini juga berperan ketika striker mereka macet, lini keduanya bisa menjadi solusi. Apalagi kita tahu bahwa sebenarnya Pate Gading beberapa kali ya, misalnya Konan maupun bahkan seorang Emmanuel Abado ini maju terlalu ke depan, ikut menyerang gitu. Jadi menurut saya sebenarnya mereka bisa punya solusi, second line mereka bisa

0: apa ya, pemecah kebutuhan ketika mereka kesulitan.
1: Oke, baik Bung Estu, nanti kita lanjut lagi untuk jelang babak kedua. Saat ini kita rehat sejenak untuk jelang warta berita pukul 1 waktu Indonesia Barat.

pukul 1 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.

0: Saudara pendengar, pemerintah akan memberlakukan bahan bakar minyak jenis baru yaitu B50 mulai 1 Juli 2026 atau hari ini. Namun masyarakat menilai sosialisasi tersebut masih minim. Laporan yang disampaikan Iin Nur Fahraini.
1: Pemerintah diharapkan lebih masif melakukan sosialisasi terhadap pemberlakuan program mandatory biodiesel B50 campuran 50% minyak kelapa sawit dan 50% solar yang akan mulai dilaksanakan di stasiun pengisian bahan bakar umum atau SPBU pada 1 Juli mendatang. Secara nasional, implementasi akan diawali dengan masa transisi selama 3 bulan untuk kemudian dilakukan penyesuaian di lapangan, termasuk untuk menghabiskan stok lama hingga proses pencampuran bahan bakar. Menjelang pemberlakuannya, salah seorang warga Makassar, Anwar, mengaku belum terlalu mengetahui informasi soal B50, apakah jenis bensin atau solar serta umum kendaraan yang akan dapat menggunakannya. Karena itu, menurut Anwar, pemerintah harus melakukan sosialisasi agar masyarakat memperoleh informasi yang benar.
2: Ya, saya rasa penerapan di 1 Juli itu menurut saya terlalu cepat. Harusnya kan sosialisasi dulu apa dampak ke mesin jika kita memakai B50. Apakah ini untuk motor atau untuk kendaraan berat yang solar-solar itu truk ataukah semuanya. Nah, itu yang harus kita pahami dulu sebelum meluncing atau menerapkan ini. Tapi ada bagusnya juga sih untuk mengurangi impor solar.
1: Sementara itu, salah seorang pengusaha Latunreng mengapresiasi langkah pemerintah dalam menghadirkan B50 sebagai salah satu alternatif dalam memenuhi kebutuhan bahan bakar yang vital. Bukan hanya untuk transportasi saja, tapi juga untuk kelancaran dunia usaha. Apalagi jika melihat kondisi saat ini, antrian kendaraan untuk mendapatkan solar masih sering terjadi. Latunreng menambahkan kehadiran B50 diharapkan mampu membantu memperlancar distribusi logistik, khususnya ke daerah-daerah yang selama ini kerap mengalami hambatan akibat keterbatasan pasokan bahan bakar.
3: Dari segi dunia usaha, sepanjang B50 ini bisa memenuhi kebutuhan transportasi dan kebutuhan industri, maka saya kira dampak lebih jauh itu adalah pertumbuhan ekonomi pasti meningkat. Dan kalau tidak ada solar, ya pastilah pendapatan pemerintah menurun karena transportasi logistik kita terhambat. Nah, dengan adanya B50 ini, tentu dari segi bisnisnya bisa lancar, berarti kan ada problem. Nah, sisi lain itu namanya kemandirian. Nah, pemerintah Indonesia ini memiliki kemandirian, jadi tidak ketergantungan.
1: Latunreng mendukung langkah pemerintah menghadirkan B50 guna menjaga kemandirian energi nasional dengan memanfaatkan potensi minyak sawit dalam negeri sebagai bahan baku biodiesel. Indonesia dapat mengurangi ketergantungan terhadap impor solar. Selain memperkuat ketahanan energi, kebijakan ini juga diharapkan mampu menekan biaya impor sehingga harga bahan bakar menjadi lebih efisien dan terjangkau bagi masyarakat.
0: Demikian warta berita dini hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi

0: Sudah dilakukan, berikan ke belakang ke pemain nomor punggung 7, masih bermain di belakang. Para pemain Norwegia mencoba melakukan build up. Saat ini bola dialirkan ke tengah. Dan mendengar untuk selanjutnya akan kembali saya serahkan ke Bung Erik dan Bung Senpi. Silakan.
1: Ya, baik. Terima kasih, Bung Sabil. Sudah mendengar kick-off babak kedua baru saja dimulai. Dan saat ini bola ataupun terjadi lemparan ke dalam bagi Norwegia dari sisi sebelah kiri. Pendek saja kepada Antonio Lusak. Hampir saja mampu dicuri tadi oleh Harin Haaland, namun tidak penuh tadi penguasaan bola dari Haaland dan mampu kembali dicuri oleh Diomande. Kali ini Diomande terjatuh, Diomande sebuah pelanggaran nampaknya dilakukan oleh Patrick Berg atau siapa tadi, pemain dengan nomor punggung 16, Marcus Pedersen tadi nampaknya melakukan pelanggaran. Kali ini tendangan bebas dilakukan, bola berada di sisi sebelah kanan, ada Johan Boni tadi, masih Johan Boni, masai bola, mampu dicuri, ada Erling Haaland di sana, ada Antonio Nusa, namun dibuang saja, jauh ke depan, kembali jatuh di kaki Hegem, tarik ke belakang kepada Orjan Nijlen, umpan ke depan kepada Hegem tadi, terjadi perebutan bola, terjatuh salah seorang pemain dari Pantai Gading, namun bukan sebuah pelanggaran. Vuela Doe tadi terjatuh, lemparan ke dalam langsung pendek dilakukan, belakang kepada Ajar, masih Ajar, letak-atik bola dia, berputar-putar, masih penuh penguasaan bola, terjatuh namun bukan sebuah pelanggaran, mampu dicuri, ada Johan Boni di sana, kirimkan umpan ke belakang, oh masih lagi-lagi, terlambat tempo, para pemain Pantai Gading, sepenuhnya bola dikuasai dari lapangan tengah, Emmanuel Akbadau, depan kepada Gislain Konan, tarik mundur lagi ke belakang kepada Odilon, Odilon Kosono, lebar ke kanan, kali ini ada Nicolas Pepe, tarik mundur lagi ke belakang, ke tengah kali ini kepada Ibrahim Sangare, masih Ibrahim menguasai bola, di lingkaran tengah lapangan pertandingan, Ibrahim jangkan ke sebelah kiri, ada Chris Inau, tarik mundur lagi ke belakang kepada Audilon Kosono, tengah kepada Ibrahim Sangare, lebar lagi kepada Diomande, ke sebelah kanan ada Gislan, kembali umpan crossing tadi tidak menemui sasaran, namun bola kembali jatuh di kaki Nicolas Pepe dari Pantai Gading. Nicolas Pepe, masih Nicolas Pepe menguasai bola, Nicolas Pepe kirim ke tengah, umpan crossing, hampir saja, namun bola kembali jatuh di kaki para pemain Pantai Gading. Pemain Gislain Konan tadi, Diomande kirimkan umpan ke tengah, namun kuasaan bola yang tidak akurat tadi dari Nicolas Pepe langsung dicocor tadi, dibuang saja, meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya menjadikan tendangan sudut kali ini dari sisi sebelah kanan gawang Norwegia. Siapakah yang melakukan? Ada Jan Diomande. Sementara ada 7 pemain dari Pantai Gading yang sudah berada dalam kotak penalti Norwegia. Masih bersiap-siap Diomande. Diomande dengan kaki kanannya bersiap-siap melakukan tendangan sudut. Oh, nampaknya masih ada diskusi dengan wasit Jesus Venezuela yang meminta bola berada di lingkaran sudut lapangan pertandingan. Kirimkan umpan crossing tadi dihalau saja, kembali bola jatuh di kaki pemain dari Gislain Konan tadi, jadi jual bola udara dihalau saja jauh ke depan, namun tidak ada satupun pemain Norwegia yang berada di depan. Kembali bola jatuh di kaki dari Pantai Gading, kali ini dari sisi sebelah kiri ada Chris Inau, lebarkan bola, lebar kali ini ke sisi sebelah kanan, pemain dengan nomor punggung 17, ada Vuela Doe tadi, masih tidak menemui sasaran tadi, umpan crossing, oh nampaknya sempat handsball tadi nampaknya, wasit

0: bukan peluit. Sebuah penguasaan bola yang cukup cantik tadi dari Wela Doe tadi. Tendangan bebas dilakukan, langsung tendang bola jauh ke depan melewati garis tengah lapangan pertandingan. Jadi duel-duel bola udara, Alexander Solot namun mampir dicuri tadi oleh Yandio Mande. Masih Yandio Mande mendekati kotak penalti dari Norwegia, dibuang saja. Tidak mau berkompromi tadi nampaknya Christopher Ajer untuk mengamankan gawangnya dari serangan-serangan sporadis yang dilakukan oleh Pantai Gading di menit-menit awal babak kedua ini. Kirimkan umpan crossing tadi, maksudnya namun bola jatuh lagi di kaki para pemain Norwegia. Terjatuh tadi pemain Norwegia, lemparan ke dalam bagi Pantai Gading. Langsung saja lempar bola Gislain. Masih Gislain, Mande balikan bola kepada Gislain. Masih Gislain Konan, Gislain Konan kirimkan umpan crossing. Dihalau saja namun jatuh lagi di kaki pemain Pantai Gading. Ditendang saja tadi Ibrahim Sangare tadi. Tendangannya tidak menemui sasaran karena melambung jauh di atas mister gawang dari Norwegia. Masih selamat gawang Norwegia hingga memasuki menit 52 babak yang kedua ini. Skor masih 1-0 untuk keunggulan Norwegia melalui gol yang dicetak oleh Antonio Nusa pada menit ke-39 babak yang pertama tadi.
1: Ya, pendengar, kali ini beralih bagaimana Pantai Gading berada di sebelah kanan kami, sedangkan Norwegia berada di sebelah kiri kami. Kali ini lemparan ke dalam dari Norwegia, coba ke depan yang dituju tadi nomor 7 dari Norwegia, Alexander Sørloth. Kali ini belakang, balik lagi ke sebelah kiri kepada David Møller, main lagi ke belakang kepada Hegem, tahan sebentar ke tengah tadi Sander Berge. Masih Sander Berge, umpan lagi kali ini, bermain 1-2 masih dari lingkaran tengah. Pertandingan kali ini para pemain dari Norwegia sedikit kebingungan tadi, satu pemain ataupun tadi Sander Berge bermain kali ini kepada Patrick Berg. Masih Patrick Berg ke belakang kepada Sander Berge, terus kali ini ditekan oleh para pemain dari Pantai Gading. Para pemain Norwegia, bahkan Martin Ødegaard juga sampai turun ke belakang, back pass jauh kali ini kepada kiper dari Norwegia tadi, Ørjan Nyland. Ke depan lagi kepada Martin Ødegaard. Kali ini Ødegaard melewati satu pemain dari Pantai Gading, arahkan ke sebelah kanan kepada Marcus Pedersen. Kali ini masih Marcus Pedersen, umpan ke depan yang dituju tadi adalah Alexander Sørloth, tetapi kali ini curi pemain-pemain dari Norwegia. Kali ini Martin Ødegaard terus mengirim bola, masih Ødegaard, umpan ke sebelah kiri kepada Nusa, masih kotak penalti, ke sebelah kiri lagi, umpan lambung tadi yang dituju adalah Haaland, tetapi bola lebih dekat kepada kiper Yahya Fofana. Selamat kawan dari Pantai Gading. Kali ini Pantai Gading lagi coba lagi menekan dari tengah, coba para pemain Ibrahim Sangare, umpan ke sebelah kanan, dorong lagi kepada Nicolas Pepe ataupun nomor 17 tadi Guela Doe. Masih tahan sejenak Doe, mengalir lagi ke sebelah kanannya kepada Pepe, tahan juga Pepe, giring lagi, oper ke sebelah tengahnya kepada Frankie Casey, ke belakang lagi kali ini Ibrahim Sangare. Masih kali ini para pemain Pantai Gading dari sebelah kirinya, coba tadi arahkan lagi kepada nomor 3 Gislain Konan, ke tengah kembali kepada pemain nomor 26 Inao Olai, arahkan kali ini ke sebelah kanan kepada Pepe, tahan dada kali ini Pepe, coba menusuk kali ini dari sebelah kanan ke dalam kotak penalti, balikan ke belakang, tendangan ke kanan, masih menentu, tendangan ke kiri, terkena kiper. Oh, masih kali ini selamat, balikan lagi kepada Nicolas Doe. Masih Pantai Gading, dicocor tadi oleh Musa, berhasil kali ini menetralkan tadi serangan yang dilakukan oleh Pantai Gading. Semakin keluar menyerang kali ini para pemain dari Pantai Gading setelah beberapa kali ini menusuk, bahkan sempat ditahan dari Ørjan Nyland. Satu penyelamatan gemilang dilakukan kiper dengan jersey berwarna kuning ini, lemparan ke dalam dari kiri kanan David Møller, arahkan ke depan kepada Haaland, tahan kaki kanan yang terus di memang kali ini dikekang Halan. Halan ke sebelah kanan, Odegaard kali ini memasuki jantung pertahanan dari tim Pantai Gading, arahkan ke sebelah kiri, bukan sebuah handsball, tetapi kali ini para pemain Pantai Gading mampu mentralisirkan Ibrahim Sangare. Masih Sangare kontrol sejenak, umpan lagi ke belakangin, tujuh adalah Goil Doe, ke tengah lagi kali ini kepada Kosonu, Kosonu ke sebelah kiri kepada Agbadau, alirkan ke sebelah kirinya kali ini Gonan, menyisir ke sebelah kiri lagi kepada Yan Liomande, ke tengah kali ini para pemain dari Pantai Gading coba kali larikan kepada Frankie Casey, lagi-lagi kali ini masih sebarkan lagi ke sebelah kanan kepada Nicolas Pepe, kali ini kontrol sejenak, coba menusuk dari sebelah kanan, coba lagi dibantu oleh para pemain lainnya Nicolas Pepe, ke belakang kembali kali ini para pemain dari Pantai Gading, coba lagi dari belakang Guel Madoe, ke sebelah kiri lagi kepada Kosono, masih kali ini Pantai Gading mengurung pertahanan dari Norwegia, dari belakang kali ini mereka pemain dari lainnya ke sebelah kiri kepada Konan, Konan tahan ini, umpan gelap bola berarti melengkung tadi hampir saja menyasar kepala dari pemain dari Pantai Gading, tidak henti di situ, ada Boni, tendangan kaki kanan tadi, sayang sekali, memang masih lemah karena memang dijaga ketat tadi oleh pemain, ya ini Hegem yang mampu menahan pergerakan dari Boni, sehingga bolanya lemah saja, justru kali ini serangan balik dilakukan oleh Norwegia dari sebelah kiri Nusa, Nusa ke depan, kali ini berbahaya, masih Norwegia, tetapi dialirkan lagi ke belakang kepada Nusa, kali ini balik lagi kepada para pemain dari Norwegia. Oh, Martin Odegaard, sebuah pelanggaran tadi, wasit Jesus menyatakan pelanggaran terlebih dahulu tadi bagi tim Norwegia terhadap kapten kesebelasannya ini Martin Odegaard, yang memang masih tercatat sebagai pemain dari Arsenal ini. Kita nantikan siapakah yang akan mengambil atau mengeksekusi tendangan ini, karena akan juga mengancam gawang dari Pantai Gading, meskipun posisinya agak menyerong ke sebelah kanan pertahanan dari Pantai Gading, tetapi bisa menjadi umpan ataupun langsung ini. Sementara yang menghadapi bola saat ini adalah Martin Odegaard, menyiapkan posisi bola Martin Odegaard, sementara wasit menyiapkan pagar betis yang dibangun oleh Pantai Gading ini, dua pagar betis saja, memberikan kode kepada para pemain di tengah agar memang menyambut, nampaknya akan hanya umpan saja, tapi kita nantikan Odegaard, tunggu aba-aba dari wasit, sudah dipluit. Kali ini Odegaard mundur beberapa langkah, melihat tajam ke tengah, kali ini sudah dilakukan melengkung dalam kotak penalti, berbahaya kali ini, oh. Hampir saja tadi bola melaju ke kiper, tetapi ditangkap dengan baik tadi oleh Fofana. Kali ini serangan balik dilakukan oleh Pantai Gading dari sebelah kanan kali ini. Masih para pemain Pantai Gading kepada nomor 26, Ginao Olai kali ini. Umpan lagi ke sebelah kiri jauh kali ini. Didorong kali ini oleh Konan dari sebelah kiri. Konan coba kali ini menusuk kali ini Konan. Konan tiring lagi lalu kotak penalti. Dicacor saja tadi dengan baik oleh Patrick Berg. Hasilkan tendangan sudut kembali bagi tim dari Pantai Gading, dan kita nantikan apakah memang bisa menjadi gol, karena ini posisi berbahaya, sudah dilakukan cepat Diomande kali ini, arahkan ke tengah, berbahaya kali ini Pantai Gading, umpan dalam kotak penalti, terbentur lagi satu pemain dari tim Norwegia tadi kali ini, dari sebelah kanan, masih kali ini, Ginao Olai, sebelah kiri lagi kepada Dian Momande kali ini, umpan lagi, tetapi tidak jadi, dihadang dua pemain dari Norwegia tadi, balikkan lagi ke belakang, ke tengah kali ini para pemain Pantai Gading, tendangan kaki kanan, jauh melambung tadi, Ibrahim Sangeka, atau justru tadi Kosono yang dilakukan tendangan di luar kotak penalti, melambung saja jauh dari gawang ataupun dari sasaran yang targetkan oleh Pantai Gading. Hingga menit ke-60 ini skor masih 1-0 bagi Norwegia, sedangkan Pantai Gading masih 0, belum ada tambahan gol juga dari Norwegia. Kita nantikan pendengar, semakin meningkat saja karena Pantai Gading juga ingin menyamakan kedudukan. Pergantian dilakukan, Boni tadi terpaksa ataupun diganti oleh pemain Wahji yang menjadi pemain pengganti dari Boni kali ini. Norwegia dari sebelah kanan, nah, kali ini Martin Odegaard coba merangsek lagi, menusuk dari sebelah kanan, balikan lagi ke belakang, bermain-main kali ini, bermain satu dok kepada Erling Haaland, lolos kali ini pemain Norwegia, disapu saja tadi oleh Guel Doe. Dua pemain bahkan dimasukkan, pemain nomor 26 pun diganti. Ini dimasukkan Wahid dan Dalo. Kita nantikan dengan pergantian ini, coba lagi Odegaard kali ini dari sebelah kanan, coba balik pas lagi. Para pemain dari Norwegia dihadang tadi dan pelanggaran justru Martin Odegaard tadi terhadap pergerakan pemain nomor 18 Ibrahim Sangare. Jadi hanya tendangan bebas saja bagi tim Pantai Gading akan diambil oleh kiper Fofana kali ini dari sebelah kiri. Kita nantikan umpan ke depan yang dituju adalah ke sebelah kiri penyerangan mereka. Disapu saja tadi oleh para pemain dari Norwegia, jatuh kali ini kepada Patrick Berg tadi. Balik lagi ke belakang, masih para pemain Pantai Gading sebelah kiri kali ini. Pemain yang baru masuk kali ini tadi, pemain nomor 16 adalah Wahi. Masih kali ini Wahi, dorong lagi kali ini, coba lagi ke sebelah kiri. Pemain lagi ini Diomande, Diomande kali ini menusuk, coba dari sebelah kiri. Masuk kotak penalti, dihadang oleh Martin Odegaard. Kedepan lagi kepada Alexander Sandlot. Karin Sandlot alihkan ke sebelah kiri kepada Berg. Berg dorong lagi, masih kali ini para pemain David Moller Norwegia bermain 1-2 kali ini bersama Berg. Berg ke depan lagi kepada Moller, bermain cantik tadi, tetapi pergerakannya juga dihadang oleh Gendoe, sehingga bola kali ini dimenangkan oleh Pantai Gading. Menit ke 61 kali ini, masih pemain-pemain dari Pantai Gading dari sebelah kanan, coba lagi menusuk dari tengah kali ini, dorong lagi kepada Wahi kali ini. Wahi coba alirkan lagi ke belakangnya. Oh, baik sekali ini, cukir ke belakang. Kali ini masuk, berbahaya. Pantai Gading ke tengah lagi, maksudnya tadi Wahi, tetapi coba lagi maksudnya anak-anak dari Pantai Gading. Oh, dikuasai penuh lagi ke sebelah kiri. Coba kali ini Konan, Konan ancang-ancang memberikan umpan ke tengah lagi, main lagi lebih santai para pemain dari Pantai Gading. Coba kali ini ke tengah, pemain nomor 8 Frankie Casey alirkan lagi ke sebelah kanan. Kali ini Bero ayam menusuk, tendangan tidak jadi, dorong lagi ke tengah, coba lagi kepada tadi Sangir ataupun Sangare, tetapi masih kali ini dikuasai oleh Sangare. Sangare dorong lagi sedikit, dorong ke depan, berbahaya kali ini pemain Pantai Gading, berbahaya kali ini. Tendangan tadi maksudnya dari Diomande, tetapi belum menciptakan lagi ancaman yang dilakukan tadi. Berbahaya memang sekarang bagaimana serangan-serangan dari tim Pantai Gading langsung menusuk. Peluang kali ini dari tendangan sudut sebelah kanan akan dilakukan oleh Diomande kali ini. Diomande, kita nantikan siapakah yang akan dituju. Sementara wasit memperingatkan kedua pemain agar tidak memang terus menarik-narik. Dan kembali lagi Diomande diberikan peringatan agar bola lebih dimasukkan lagi ke lingkaran, setengah lingkaran ataupun dari lingkaran sudut. Diomande kali ini ancang-ancang menatap tajam ke kotak penalti. Sudah dilakukan melengkung, kali ini berbahaya. Masih bisa diusir, tapi jatuh dari kaki pemain dari Pantai Gading. Umpan lambung kali ini berbahaya lagi, diusir tadi oleh Erling Haaland, tetapi masih ada. Masih kali ini pemain dari Pantai Gading, tapi diusir lagi oleh Erling Haaland. Jatuh kali ini kepada para pemain dari Norwegia, berbahaya kali ini. Ada Erling Haaland, coba tadi mendekati Fofana, kiper yang memang keluar dari sarangnya, hampir saja dikejar tadi oleh Erling Haaland, sehingga tidak menciptakan peluang bagi Haaland yang sudah siap-siap ancang-ancang berlari. Erling Haaland yang membuat kali ini skor masih 1-0 bagi keunggulan dari tim Nas Norwegia hingga memasuki menit 64 ini.
0: Iya, baik saudara pendengar, memasuki menit 64, pertandingan semakin seru karena Pantai Gading terus melakukan upaya serangan-serangan yang menusuk jantung pertahanan Norwegia. Namun sayang hingga saat ini masih belum menemui sasaran upaya serangan yang dilakukan oleh para pemain Pantai Gading. Kali ini Pantai Gading ke depan di sana, namun umpan crossing tadi maksudnya kepada Wahi, pemain yang baru masuk tadi. Namun bola tadi lebih dekat kepada penjaga gawang Norwegia, Orjan Nyland, yang langsung mengirimkan umpan ke depan kepada Alexander Solot. Ada Alexander Solot, namun dibuang saja bola tadi oleh Emmanuel Akbadau tadi. Meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya menjadikan tendangan sudut bagi Norwegia, kali ini dari sisi sebelah kiri gawang dari Pantai Gading. Siapakah yang akan melakukan? Nampaknya sang kapten Martin Odegaard akan melakukan tendangan sudut dari sisi sebelah kiri gawang dari Pantai Gading. Martin Odegaard, pemain yang kini membela Arsenal di Liga Inggris, siap-siap dengan kaki kirinya. Odegaard memberikan isyarat dengan kaki kanan, tendang bola, melengkung bola. Nampaknya wasit meniupkan peluitnya karena tadi nampaknya ada tarik menarik antara Patrick Berg dengan Quella Doe tadi nampaknya. Jadi tarik menarik tadi sehingga harus diulang nampaknya tendangan sudut. Kembali Martin Odegaard dengan kaki kirinya bersiap-siap memberikan isyarat, tendang bola, melambung bola, terjadi duel bola, udah ditendang langsung. Oh, sayang sekali, masih mampu dihalau tadi tendangan dari pemain Norwegia, dan justru Norwegia kali ini melakukan serangan balik. Dipatahkan saja tadi upaya serangan balik cepat yang dilakukan oleh Amad Diallo tadi. Buang saja bola tadi oleh Hegem tadi nampaknya, dan hanya menjadikan ataupun lemparan ke dalam. Oh, sementara wasit Jesus Valenzuela menghentikan sejenak pertandingan untuk melihat rekaman VAR nampaknya. Oh, sudah selesai dan pertandingan kembali dilanjutkan. Lemparan ke dalam bagi Pantai Gading langsung dilakukan tadi oleh Ghislain Konan. Tengah kepada Ibrahim Sangare, dahkan ke belakang kepada Odilon Kosonau, lebar ke sisi sebelah kanan. Kali ini ada Amad Diallo, masih Amad Diallo, depan kepada El Yewahi, terjatuh namun bukan sebuah pelanggaran. Curi tadi bola, kali ini Antonio Nusa dari Norwegia menguasai bola, terjatuh, bukan sebuah pelanggaran. Kali ini bola berpindah kepada Martin Odegaard ke sebelah kiri, kali ini kepada Patrick Berg. Masih Patrick Berg berlari, dia mendekati kotak penalti. Ada Antonio Nusa masuk ke jantung pertahanan. Antonio Nusa kirimkan umpan crossing, dihalau saja tadi. Oh, nampaknya sudah berada dalam posisi offset tadi nampaknya Antonio Nusa. Dan bersamaan dengan momen tersebut, wasit Jesus Valenzuela langsung meniupkan peluit tanda dilakukannya Hydration Break di babak yang kedua ini. Semakin seru, Bung Estu, pertandingan di babak yang kedua ini. Nampaknya Pantai Gading belum mau menyerah sehingga masih terus menggempur barisan pertahanan Norwegia. Anda melihat seperti apa, Bu?
2: Iya. Ada yang menarik dari Pantai Gading sebenarnya, ketika mereka menguasai bola lebih dari 65% ya. Artinya mereka memang berusaha untuk menyamakan, minimal menyamakan kedudukan dulu. Dan ini usaha mereka dilakukan dengan usaha yang menurut saya hampir sama dengan babak pertama, di memaksimalkan kanan dan kiri dan juga memanfaatkan bola-bola crossing. Tetapi sekali lagi, ada dua back jago, 162 cm dan 198 cm, yaitu Hegem 192 dan juga Christopher Ajer 198. Bola ketika ditrupas-trupas, yang itu memang harus dilakukan di bola-bola bawah, dilakukan oleh para pemain dari Pantai Gading, baik kanan kiri, memanfaatkan kecepatan di Umani maupun Nicolas Pepe. Tetapi bola itu tidak masih berhasil dipatahkan oleh para pemain besar, termasuk oleh kiper Nilon. Tetapi mereka juga coba melakukan bola atas, tapi itu kesulitan. Dan ini sebenarnya sebuah usaha yang cukup maksimal bagi Pantai Gading, termasuk ketika mereka memainkan El Yewahi dengan mengganti Boni. Boni memang seperti hilang akal ya, sebagai seorang striker dia hilang akal, jadi harus digantikan pemain baru, penyegaran oleh Wahli, termasuk memasukkan nama Diallo. Ini juga sebenarnya mencoba untuk menambah sisi serang, karena yang diganti adalah Chris Inaukwai. Ini lebih kepada central midfielder atau gelandang tengah, sebenarnya digantikan oleh Amad Diallo yang sebenarnya dia IMF ya, winger maupun IMF. Dan jadi sekarang ini sebenarnya untuk penyerangan mereka coba memaksimalkan yang ada. Selain untuk memberikan tekanan dari kanan dan kiri di Nicolas Pepe dan juga Yan Diomande, mereka juga melakukan rupas-rupas dari tengah. Tetapi sekali lagi, lini belakang dari Norwegia, ada Ajer, ada Hegem, ini cukup disiplin, mampu bermain baik, dan juga Nilan. Orjan Nilan bermain cukup bagus tadi, bahkan penyelamatan tadi dengan bola yang sudah seharusnya itu bisa dikatakan hampir gol, 80% gol, tetapi berhasil diselamatkan dengan blokin kaki dia dengan baik penjaga gawang ini. Yang pasti ini adalah ancaman dalam tanda kutip frustrasi jika hal seperti ini susah sekali untuk mendapatkan solusi, bisa menjadi pemain dari Pantai Gading frustrasi. Tetapi sejauh ini saya lihat itu kecil terjadi, karena memang di sana masih ada eksploitasi yang dilakukan di sisi kanan Norwegia yang sebenarnya agak longgar, dan itu dilakukan oleh back kiri mereka, yaitu Gislain Konan. Gislain Konan ini beberapa kali melakukan tusukan-tusukan dengan baik, dan menurut saya itu salah satu usaha yang coba dilakukan. Dan sepertinya ada pergantian pemain, ada Oscar Bob dimasukkan, termasuk mengganti Antoine Nusa. Ini mungkin agak sedikit penyegaran, tetapi agak juga sedikit bertahan dari pergantian pemain yang dilakukan oleh pemain oleh Norwegia ini.
3: Ya, baik Bung Estu dan saudara pendengar, saat ini pertandingan sudah kembali dilanjutkan, dan kali ini langsung kembali tampil menggebrak dari sisi sebelah kiri ada Diomande, kirimkan ke belakang kepada Gislain Konan, masih Gislain Konan, pindahkan ke tengah kepada kali ini Konan, masih membentur tadi, upaya dari Konan tadi, tendangannya masih mampu dihalau atau dihadang oleh barisan pertahanan dari Norwegia. Tendang bola jauh ke depan kali ini Norwegia, ada Erling Haaland, namun bola lebih dekat kepada Emmanuel Agbadau tadi. Tengah langsung kirimkan umpan kepada Frank Kessie, kirimkan umpan pendek saja kepada Ibrahim Sangare, balikan kepada Kessie, masih Kessie, menguasai bola di lingkaran tengah lapangan pertandingan. Frankie Kessie, sang kapten dari Pantai Gading, tarik mundur ke belakang kepada Agbadau, pindahkan kepada Kosono, tengah lagi berikan kepada Kessie, masih Kessie, Landia jalan sambil terus menguasai bola, pindahkan lagi ke tengah kali ini. Oh, sayang sekali umpan yang tidak akurat, mampu dicuri oleh Patrick Berg kali ini. Tendang bola ke belakang kepada David Moller, pindahkan bola ke tengah belakang kepada kiper dari Norwegia, Orjan Nyland tadi, tendang ke depan kepada pemain dengan nomor punggung 16 tadi dari Norwegia, namun pasangan bola yang tidak akurat tadi, bola kembali jatuh di kaki para pemain dari Pantai Gading. Kali ini Amad Diallo pindahkan ke sebelah kanan, di sana ada Guelad Doe, kembali berikan kepada Amad Diallo, tarik mundur ke belakang, ada Emmanuel Agbadau, masih Agbadau atau Ibrahim Sangare kali ini yang menguasai bola. Ibrahim Sangare lari, dia pindahkan ke sebelah kanan, ada Amad Diallo, masih Amad Diallo, menusuk jantung pertahanan, Amad Diallo, masih Amad Diallo, oh mendekati gol, sudah langsung gol Amad Diallo, Amad Diallo, gol, upaya menusuk jantung pertahanan dengan skill yang cukup baik tadi dilakukan oleh Amad Diallo, yang langsung lakukan tendangan kaki kiri yang merobek jalan Norwegia di menit ke-74. Dan skor kali ini sama kuat 1-1 untuk kedua kesebelasan. Bung Estu, Anda melihat seperti apa gol ini, Bung?
2: Iya, sebuah umpan 1-2, dan akhirnya usaha yang dilakukan oleh para pemain dari Pantai Gading menghasilkan gol dengan cukup bagus. Umpan 1-2 tadi dilakukan oleh Amad Diallo dan juga Nicolas Pepe. Kembali lagi, Nicolas Pepe salah satu pemain yang bisa masuk ke kotak 16 dengan jumlah yang cukup banyak, lebih dari 5 dia melakukan itu, termasuk juga Amad Diallo. Dia dimasukkan tadi menggantikan peran seorang Boni, dan ternyata ketika Boni tadi mengalami istilahnya mati akal gitu, sudah kehabisan akal, masuk kamar dia cukup berguna. Dan kembali usaha yang hampir sama sebenarnya sudah dilakukan Nizan dari babak pertama, menghasilkan gol di babak kedua ini di menit ke 73 di detik ke 37. Artinya konsistensi, kesabaran, dan ketenangan yang dimiliki pemain Pantai Gading ini membuahkan hasil. Seperti yang saya katakan tadi, mereka usaha mereka cukup bagus ya, dari kanan, dari kiri, menusuk, melakukan through pass, dan kecepatan-kecepatan yang dimiliki para pemain Pantai Gading ini dimanfaatkan dengan baik. Dan baru saja Ahmad Diallo dan kecepatannya, ia bekerja sama 1-2 dengan Nicolas Pepe yang sudah lebih sering masuk ke kotak 16 Norwegia, memberikan umpan dengan baik dan diakhiri dengan kemampuan yang cukup bagus seorang Diallo. Kita tahu Diallo adalah salah satu pemain yang cukup penting bersama klubnya di Manchester United, dan dia kali ini dia memberikan cara untuk timnya bisa menyamakan keadaan dengan melakukan tusukan yang cukup bagus dengan kecepatan dia. Kalau memang bermain dengan bola atas terhalang oleh tembok-tembok atau menara-menara para pemain dari Norwegia, maka kecepatan dari bawah seperti ini dengan umpan 1-2 trupas adalah solusi yang sangat sangat jitu atau sangat penting dilakukan oleh Pantai Gading sehingga tercipta gol penyama.
3: Iya, nampaknya strategi yang cukup berlian tadi dilakukan oleh pelatih Emerson Fai dengan memasukkan Ahmad Diallo yang mampu tadi menyamakan kedudukan menjadi 1-1 pada menit ke-74. Semakin seru saudara pendengar, saat ini sudah memasuki menit ke-76 di babak yang kedua ini, dan skor saat ini masih sama kuat 1-1. Kali ini lemparan ke dalam dari sisi sebelah kanan penyerangan Norwegia dilakukan oleh Pedersen tadi, pendek saja kepada Sanderberg, balikan bola kepada Martin Odegaard, pendek lagi ke sisi sebelah kanan ada Marcus Pedersen. Masih Marcus Pedersen mampu masih menguasai bola, kirimkan umpan crossing, dihalau saja. Kali ini bola jatuh di kaki Elio Wahi, berlari ke depan. Elio Wahi berada di lingkaran tengah, kali ini pindahkan bola ke sebelah kanan, di sana ada Nicolas Pepe. Masih Nicolas Pepe kepada Elio Wahi, masih Nicolas Pepe, terjatuh. Namun bukan sebuah pelanggaran, kali ini Norwegia kembali menguasai bola, kali ini dari sisi sebelah kiri. Sudah terbangun nampaknya Nicolas Pepe, bukan sebuah pelanggaran. Kali ini dari lapangan tengah, Martin Odegaard menguasai bola di lingkaran tengah lapangan pertandingan. Pindahkan pendek ke sebelah kiri ada Patrick Berg, pindahkan lagi ke sebelah kiri ada pemain yang baru masuk tadi, Andre Skjelderup tadi. Martin Odegaard kali ini di tengah ataupun tepat di tengah kotak penalti dari Pantai Gading, pindahkan lagi ke sisi sebelah kiri ada Skjelderup. Kali ini masih Skjelderup, pindahkan ke belakang kepada Sanderberg. Skjelderup kirimkan umpan crossing, mampu dengan mudah tadi ditangkap oleh Yahya Fofana yang langsung mengirimkan umpan cepat. Kali ini Diomande menguasai bola, masih Diomande, berlari terus dia ke depan mendekati kotak penalti dari Norwegia. Masih Diomande, kirimkan umpan crossing kepada Ahmad Diallo tadi. Nampaknya sebuah upaya yang dilakukan oleh Pantai Gading sudah berada dalam posisi offset tadi nampaknya, atau sebuah pelanggaran. Nampaknya momen tadi Nicolas Pepe tadi bukan sebuah pelanggaran, dan kali ini Norwegia masih menguasai penuh bola dari tengah lapangan pertandingan. Kapten Martin Odegaard, ke sebelah kanan Marcus Pedersen kali ini pindahkan pendek kepada Oscar Bob, tarik ke tengah kepada Martin Odegaard. Masih Martin Odegaard, pindahkan lagi pada Pedersen, kirimkan umpan crossing, dihalau saja bola, lambung bola, tinggi datangnya bola, terjadi duel-duel bola udara, kembali jatuh di kaki Martin Odegaard. Masih Martin Odegaard, pindahkan ke sebelah kanan kepada Pedersen. Masih Pedersen, cari rekannya, pendek kepada Martin Odegaard. Dari sisi sebelah kiri pertahanan dari Pantai Gading, pindahkan kepada Oscar Bob, tahan sejenak, tengah kepada Patrick Berg. Masih Patrick Berg, mampu dicuri tadi oleh Emmanuel Akbadao tadi, mampu lagi dicuri oleh Patrick Berg, namun dicocor saja bola menjauhi kotak penalti
0: dari Pantai Gading, namun bola kembali jatuh di kaki para pemain Norwegia. Kali ini dari sisi sebelah kiri ada Skjeldrup tadi, masih Skjeldrup, masih menggiring-giring bola. Ada satu pemain dari Pantai Gading yang pressing ketat, pindahkan bola kepada Martin Odegaard, masih Martin Odegaard. Oh, nampaknya kirimkan umpan kepada Oscar Bob, namun bola dikembalikan tidak akurat tadi Martin Odegaard. Cocor saja, dibuang saja, namun bola kembali jatuh di kaki para pemain Norwegia dari sisi sebelah kanan penyerangan dari Norwegia. Namun mampu lagi-lagi dicuri bola oleh Ibrahim Sangare. Pindahkan ke belakang pada Diomande. Main 1-2 dengan Islain Konan. Oh, dibuang saja bola. Dibuang saja bola tadi nampaknya karena melihat ada salah satu rekannya yakni Ahmad Diallo tadi yang nampak terjatuh di tengah lapangan, nampaknya mengalami cedera. Masih kita nantikan, megang punggungnya tadi Ahmad Diallo, meminta tim medis untuk masuk dalam lapangan untuk memberikan perawatan. Wasit pun juga meminta tim medis dari Pantai Gading untuk segera memasuki lapangan pertandingan. Ya, sudah mendapatkan perawatan medis, saudara pendengar. Sudah memasuki menit 80 dan skor masih sama kuat atau masih imbang 1-1. Bung Estu, Anda melihat seperti apa nih, Bung, setelah terciptanya gol penyama kedudukan dari Pantai Gading tadi, Bung?
2: Iya, yang saya notice lagi ada 13 kali sentuhan dari Nicolas Pepe. Tadi kan Nicolas Pepe yang memberikan umpan asis kepada Ahmad Diallo. Yang pasti usaha yang dilakukan oleh para pemain dari Pantai Gading dengan meminimalisir umpan-umpan crossing karena mereka kalah secara postur. Mereka melakukan terupas-terupas, penetrasi segala macam, akhirnya berhasil. Dan ini salah satu usaha yang cukup bagus dilakukan mereka dan berhasil. Dan sejauh ini memang kualitas dari para penyerang, dari cara menyerang dari Pantai Gading memang berbeda dengan Norwegia yang memanfaatkan lebar lapangan, sedangkan dari Pantai Gading dia lebih rapat gitu. Dan ini menurut saya dua kubu permainan yang berbeda, tetapi memang sejauh ini setelah tertinggal memang para pemain dari Pantai Gading berusaha untuk terus menekan seperti dia pertama dan menguasai bola, walaupun akhirnya sekarang balik lagi penguasaan bola seperti babak pertama dimiliki Norwegia lagi. Tapi di sebelum Hidrasen Dirk tadi sampai beberapa menit setelah itu, mereka menguasai keadaan dengan mencoba membuat bola mereka kuasai agar mereka bisa melakukan penetrasi dan eksploitasi di beberapa lini dari pertahanan dari Pantai Gading, Norwegia maksud saya.
1: Ya, kita nantikan bagaimana di menit-menit akhir ini akankah tercipta gol seperti di laga-laga sebelumnya yang memang menjadi dramatis. Dan kali ini Pantai Gading tadi memasukkan juga satu pemain kembali untuk menghentikan dari Pedersen di sebelah kanan. Kita nantikan pergerakan yang dilakukan oleh Norwegia dan Pantai Gading. Satu buah handsball tadi dilakukan oleh pemain tengah dari Pantai Gading, sehingga kali ini cepat dilakukan Norwegia. Martin Odegaard dari tengah kali ini coba lagi meliak-liuk dia, arahkan ke sebelah kanan kepada pemain yang baru masuk tadi, dorong kepada Bob. Kali ini Bob dari sebelah kiri kepada Martin Odegaard lagi, masih kali ini ke tengah. Kali ini Odegaard dorong kepada pemain lainnya, Ajer. Kali ini geser lagi kepada Moller, alihkan lagi ke sebelah kiri, coba lagi dorong kepada Andreas Seljer, umpan lagi ke belakang, masih terus mencari kawan atau celah. Kali ini Martin Odegaard dari tengah coba alirkan ke sebelah kanan karena memang

0: lagi ke belakang, coba lagi tadi para pemain dari Norwegia kali ini masih terus bermain dari tengah. Masih kali ini Norwegia melalui Martin Odegaard, coba lagi tadi ke sebelah kanan ataupun Odegaard masih dari tengah kali ini. Arahkan ke sebelah kanan kepada Aursnes, umpan ke depan kepada Bob kali ini. Bob mencoba melewati satu pemain dari Patrick Harding, menusuk kali ini Martin Odegaard dalam kotak penalti kepada Erling Haaland. Gol! Gori! Gori, gori, gori! Haaland! Haaland! Kembali mencetak gol di babak kedua ini melalui eksekusi yang sangat sangat dingin setelah menerima umpan dari Odegaard di sebelah kanan, dan Erling Haaland kembali membuktikan ketajamannya dengan mencetak gol kedua dari Norwegia di menit ke-85, memasuki menit 86 ini, membuat kali ini Norwegia unggul sementara 2-1 setelah tadi memang pergerakan dilakukan oleh Martin Odegaard menusuk ke dalam kotak penalti dan dengan dingin memberikan gol ataupun satu pemain tadi nampaknya bagi ya, bukan Odegaard, memberikan umpan kepada Haaland, dan terbukti Bung Estu langsung kembali unggul kali ini Norwegia.
1: Ya, kalau Haaland tidak ditutupin celah dia pasti akan berbahaya, dan itu tadi Patrick Berg berhasil memberikan umpan yang cukup bagus tadi, umpan yang cukup bagus, dan sangat-sangat kecil kemungkinan peluang tidak bisa dimaksimalkan oleh Haaland jika dia dapat bola-bola matang. Ini merupakan hanya sedikit dari hal yang bisa dilakukan Haaland dari pertandingan ini, karena sebelumnya dia tidak di-marking sebenarnya, tetapi dia ditutup celahnya untuk mendapatkan umpan. Dan ternyata tadi umpan yang cukup bagus, pergerakan Berg cukup bagus tadi dari tiga pemain ya, hanya tiga pemain yang melakukan itu, lalu umpan yang cukup matang sekali, dan ya itulah makanannya Haaland ya, menurut saya bola-bolanya Haaland seperti itu. Tapi memang poinnya adalah Haaland tidak ditutup, poinnya Haaland tidak ditutup, jadi memang cukup berbahaya. Jadi tadi dari menit pertama sampai sebelum Haaland mencetak gol atau menit ke-70-80, Haaland selalu kesulitan mendapatkan bola-bola matang, dan ketika dia dapat bola-bola yang enak, makanan dia dalam tanda kutip ya, kemungkinan golnya sangat besar sekali gitu.
0: Ya, jangan lupakan Haaland memang, karena memang jika pergelakannya lolos terjadi gol langsung bagi timnas Norwegia, dan saat ini unggul 2-1 memasuki menit 87 ini. Kita nantikan apakah Pantai Gading bisa juga memperkecil ataupun menyamakan kedudukan di menit-menit akhir ini. Kali ini dari belakang para pemain Norwegia arahkan lagi ke sebelah kanan kepada Bob, kontrol sebentar, didekati tadi oleh pemain Pantai Gading Konan, ke depan kali ini kepada Haaland. Haaland kali ini bisa berduel beberapa pemain kali ini, hampir lolos tadi Haaland, tetapi balik lagi kali ini Martin Odegaard ke sebelah kanan, coba lagi kepada Bob, masukin kotak penalti, balikan lagi kepada Martin Odegaard, kali ini tidak ada kawan nampaknya, justru ke sebelah kanan kali ini kepada Martin ataupun Bob, tadi dicocor saja keluar oleh Konan sehingga hasilkan lemparan ke dalam bagi pemain Norwegia. Hati-hati memang, fokus harus ditingkatkan juga oleh Norwegia, bagaimana Pantai Gading juga bisa memberikan serangan balik. Lemparan ke dalam sudah dilakukan kepada Martin Odegaard, didorong tadi sedikit, bukan sebuah pelanggaran, hasilkan lemparan ke dalam saja kali ini bagi tim Pantai Gading. Dari sebelah kiri akan diambil oleh Konan, angkat kedua tangan, arahkan kemana, ke depan saja, dekat kali ini Konan, coba lagi disapu ataupun dioper ke depan, masih para pemain Pantai Gading dari tengah. Dialo kali ini, pemain kali ini dorong dari sebelah kiri, coba lagi Diomande kali ini berlari, berdribbling bola, hampir kali ini memasuki jantur pertahanan dari tim Norwegia. Tadi satu pergerakan dilakukan oleh Diallo, tapi mampu dinetralisir oleh para pemain Norwegia, kali ini Martin Odegaard ke tengah lagi, pemain nomor 8, jadi Berge, umpan ke sebelah kiri, masih kali ini Norwegia coba keluar dari tekanan dari Pantai Gading. Berge kali ini, atau Berg kan ini, masih dari tengah, coba mengiring bola kali ini, terus merangsak ke jantung pertahanan, coba ke Haaland, masuk ke kotak penalti, Haaland kali ini, masih lolos, coba, masih tahan bola, masih Haaland, tendang kaki kiri, ya. Agak sedikit tidak percaya Haaland dengan peluangnya sendiri tadi, karena memang setelah umpan dan menerima

0: Halan langsung ditutup dengan baik tadi oleh Kosono, dan tambahan waktu menit 7 ataupun 7 menit ini sangat panjang. Kita nantikan ini adalah menit-menit setan di mana gol sangat bisa terjadi di penghujung-penghujung laga ini, entah dari Norwegia ataupun Pantai Gading. Dari sebelah kanan kali ini pemain nomor 7 kali ini dari Pantai Gading, Onosonu, coba lagi ke depan. Yang dituju adalah tadi Omar Diakate yang baru masuk kali ini. Diakate ke belakang kembali, masih kali ini Frankie Casey, kapten kesebelasan. Umpan kali ini potong dengan baik para pemain dari Norwegia kali ini kepada Haaland. Haaland masih kali ini sebarkan lagi ke sebelah kiri, coba didorong tadi oleh Berg. Umpan lagi ke belakang, jauh kali ini kepada Moller. Moller ke tengah kepada Berge. Berge kali ini balik lagi, Moller tadi membuang bola ke depan dan kali ini jatuh kepada Kosono. Kosono dari belakang, umpan ke depan, kali ini menyentuh ada Wahi, berbahaya, tetapi terjatuh, bukan sebuah pelanggaran, back pass saja, amankan dari belakang. Hingga tadi, coba lagi ke sebelah kanan kepada Aurnes. Aurnes tapi hampir dicuri oleh para pemain dari Pantai Gading, oleh satu pemainnya ini, justru kali ini jatuh kepada Konan. Konan bermain 1-2, menusuk dari sebelah kiri, bahaya Konan, umpan ke kotak penalti, ditepis tadi, masih kali ini, tetapi jauh, Diakate mampu kali ini mengontrol bola, balikan ke belakang kepada Casey. Casey kali ini mengincar ke tengah, coba lagi alirkan ke tengahnya, masih kali ini para pemain Sangare, umpan kepada Diakate ke depan lagi kepada Casey, masuk ke kotak penalti kali ini, balikan lagi ke belakang kepada Diakate, umpan ke dalam kotak penalti, melengkung, tetapi tidak menemui sasaran, sehingga tadi peluang dari pemain Diomande dari Pantai Gading lepas begitu saja, justru pelanggaran kali ini bagi tim dari Norwegia. Hingga waktu tambahan kedua ini skor masih 2-1 bagi Norwegia.
1: Ya, semakin seru saudara pendengar, sudah memasuki menit kedua tambahan waktu di babak yang kedua ini, dan untuk sementara Norwegia masih unggul 2-1 setelah tadi mampu mencetak gol pada menit ke-86 Erling Haaland, striker yang kini membela Manchester City di Liga Inggris. Masih kita nantikan saudara pendengar, semakin seru pertandingan karena Pantai Gading belum mau menyerah dan masih terus melakukan upaya-upaya tusukan untuk setidaknya bisa menyamakan kedudukan dan bisa memaksa Norwegia untuk menjalani babak tambahan waktu atau extra time. Baik saudara pendengar, langsung melakukan pergantian dua pemain. Pantai Gading nampaknya tendangan gawang sudah dilakukan oleh kiper dari Norwegia, Arjan Nyland. Halau saja bola oleh barisan pertahanan dari Pantai Gading, meninggalkan lapangan pertandingan, hanya menjadikan lemparan ke dalam. Masih kita nantikan siapakah yang akan melakukan. Martin Odegaard nampaknya ke depan, pendek saja kepada Oscar Bob. Ada dua pemain dari Pantai Gading yang berusaha merebut bola. Pemain dengan nomor 24 tadi, namun mampu dicuri tadi oleh Ornes tadi. Ornes namun penguasaan yang tidak akurat tadi. Bola hanya meninggalkan lapangan pertandingan. Lemparan ataupun tendangan gawang akan dilakukan oleh kiper Yahya Fofana. Tendang bola jauh, melambung tinggi, melewati garis tengah lapangan pertandingan, disundul saja, namun bola kembali jatuh di kaki para pemain Norwegia. Ada Oscar Bob, terjatuh Oscar Bob, namun bukan sebuah pelanggaran, berhasil dicuri ataupun direbut tadi oleh pemain dari Pantai Gading, Ibrahim Sangare. Langsung melakukan lemparan ke dalam kepada Frank Casey tadi. Barkan bola ke sisi sebelah kanan, ada Omar Diakite. Omar Diakite kepada Amad Diallo di tengah, mendekati kotak penalti, masih, namun mampu dipatahkan tadi serangan dari Pantai Gading. Namun bola kembali jatuh di kaki pemain dari Pantai Gading, kirimkan umpan crossing, masih disundul saja oleh Onas, namun kembali jatuh di kaki para pemain dari Pantai Gading. Ibrahim Sangare tadi terjatuh. Rupanya sebuah pelanggaran, terjadi perdebatan dengan para pemain Norwegia nampaknya. Semakin keras pertandingan pertama. pertandingan sudah menyisakan 2 menit babak tambahan waktu di babak yang kedua ini. Anggaran dilakukan oleh pemain dari Norwegia, nampaknya sang kapten Martin Odegaard yang melanggar Ibrahim Sangare. Tendangan bebas, peluang dimiliki Pantai Gading melalui tendangan bebas yang berjarak sekitar 5 meter dari luar kotak penalti dari Norwegia. Siapakah yang akan melakukan? Ada Kapten Frank Casey, tendangan langsung. Oh, hampir saja mampu tadi dengan cukup cantik tadi. Amat Diallo tadi nampaknya yang melakukan tendangan bebas. Menyasar pojok kanan atas gawang dari Norwegia. Namun tadi dengan cekatan tadi, kiper Orjan Nyland mampu menggagalkan peluang yang dimiliki oleh Pantai Gading. Tendangan sudut kali ini dilakukan oleh Amat Diallo. Tendang bola, melengkung bola, disundul saja. Kembali jatuh di kaki para pemain Pantai Gading. Frankie Casey dicuri tadi, namun masih membentur. Tadi sempat terjadi perebutan bola, namun sempat membentur pemain dari Pantai Gading. Hanya menjadikan tendangan ataupun lemparan ke dalam bagi Norwegia. Masih kita nantikan. Kali ini Pantai Gading menguasai bola dari lini pertahanan mereka. Kiper Yahya Fofana tendang bola jauh ke depan melewati garis tengah lapangan pertandingan. Namun bola jatuh di kaki para pemain Norwegia, mampu dicuri. Ada Diakite, masih Diakite di sisi kiri pertahanan dari Norwegia. Masih Diakite menguasai bola, dibuang saja tadi oleh David Moller. Kembali tendangan sudut dari sisi sebelah kiri gawang dari Norwegia. Siapakah yang akan melakukan? Ada Amat Diallo. Sementara kiper Yahya Fofana juga nampak maju ke depan untuk membantu penyerangan dari Pantai Gading. Sudah memasuki menit ke-7 babak tambahan waktu. Dan kali ini peluang dimiliki melalui tendangan sudut dari Pantai Gading. Hampir seluruh pemain Pantai Gading kini berada dalam kotak penalti. Tendangan sudut, oh terjadi duel-duel tadi. Oh, namun kembali bola jatuh di kaki para pemain dari Pantai Gading. Duela Doe tadi, oh bersamaan dengan momen tersebut, wasit Jesus Valenzuela langsung meniupkan peluit tanda berakhirnya babak yang kedua untuk keunggulan Norwegia atas Pantai Gading. Kan Pantai Gading dengan skor 2-1. Dan saudara pendengar, untuk membahas jalannya pertandingan di babak yang kedua ini akan kami serahkan kepada Bung Sabil. Silakan Bung.
2: Baik, terima kasih Bung Erik dan Bung Senpi. Luar biasa pertandingan yang sangat menegangkan. Namun akhirnya Norwegia tetap unggul 2-1 meskipun tadi serangan-serangan berbahaya dilakukan oleh Pantai Gading, namun tak cukup untuk menyamakan kedudukan. Bung Estu, bagaimana Anda melihat pertandingan ini? Ini Pantai Gading tampil luar biasa di babak kedua, Bung Estu.
3: Iya, 85 menit 40 detik menjaga Haaland sukses. Tapi memasuki detik ke 42 sampai ke 45 gagal dan akhirnya mendapatkan celah. Dia memang mencetak gol dengan sangat mudah, tetapi bukan itu poinnya. Poinnya adalah pemain ini akhirnya lepas dari celah penutup dari para pemain bertahan dari Pantai Gading. Dan sebenarnya sejauh ini lini belakang mereka yang saya katakan tadi sampai menit ke 85 awal cukup bagus menjaga Haaland, tidak mendapatkan suplai bola, tidak melakukan pergerakan-pergerakan yang susah diantisipasi. Tapi akhirnya Patrick Berg dengan bersama Odegaard memiliki umpan 1-2 lalu diakhiri dengan trupas yang sudah ada di kotak 16 dan di situ ada Haaland yang berdiri kosong tanpa pengawalan. Dan ini menurut saya sebuah kesalahan kecil di menit-menit krusial, yang menit 85 itu cukup krusial yang sering terjadi, dan itu tidak diantisipasi, atau mungkin fokus sudah mulai letih segala macam, dan kondisi Haaland memang dalam berdiri bebas memanfaatkan kelengahan yang sedikit saja kesalahan dari Pantai Gading dan berbuah gol kemenangan. Dan ini memang cukup menyakitkan sih bagi Pantai Gading yang sebenarnya di babak kedua bermain sangat lebih rapi lagi penyerangan mereka, termasuk dari gol Ahmad Diallo tadi yang dimulai dengan skema yang cukup baik dengan akhirnya tendangan seorang Diallo. Sayang sekali mereka lengah di belakang dan harus kecolongan gol Haaland.
2: Iya, sekalinya lolosnya betul-betul kosong ya. Dari momen serangan balik tadi ya.
3: Ya, makanya saya katakan dari 85 menit 40 detik dia mereka sukses menjaga Haaland. Di setelah itu hanya beberapa detik setelahnya Haaland bisa berdiri bebas dan bisa memanfaatkan bola dengan baik dan menjadi gol. Inilah Haaland yang tidak bisa diremehkan ya, apapun ya. Penempatan positioningnya sangat bagus, naluri pencetaknya sangat bagus, dan ini sangat wajar sekali kalau mungkin era Messi dan juga Ronaldo selesai, mungkin era Haaland dan juga yang lain-lain akan naik. Jadi ini mungkin hal yang menarik sekali, dan yang pasti ini adalah catatan kedua atau ketiga dari Norwegia lolos ke fase selanjutnya di babak gugur. Yang pasti ini catatan pertama mereka lolos ke babak gugur kedua ya. Setelah 98 mereka hanya 16 besar, lalu jauh sebelumnya sekitar 1938 dia juga lolos ke 16 besar. Dan ini menurut saya catatan menarik dari Norwegia, dan sudah ditunggu Brazil yang pasti.
2: Iya.
3: Pertandingan 16 besar nanti.
2: Kalau nyebut Piala Dunia 38 itu ada kita juga pernah lolos ya. Biasa kita juga ingin undang pendengar ya, seperti apa respon Anda pendengar di mana Norwegia berhasil unggul 2-1 dan lolos ke babak 16 besar. Apakah Anda termasuk yang senang atau sedih nih? Kalau mengasih senang atau sedih, netral ya kita ya.
3: Setelah Belanda ya gagah, saya mungkin mengalihkan dukungan ke Norwegia.
2: Oh gitu. Padahal Pantai Gading ini sudah melakukan perubahan luar biasa ya, seperti yang Anda sebutkan tadi, betul menjadi pembeda di mana gol Ahmad Diallo tadi berani untuk melakukan solo ya, melewati dua pemain dulu kemudian melakukan tembakan. Anda melihat Pantai Gading ini sudah melakukan hal yang benar atau belum nih?
3: Ya, sebenarnya Pantai Gading sudah melakukan yang benar dengan mengganti Boni dengan Ahmad Diallo, lalu mengganti Inao Ulay dengan Eye Wahli dari central midfielder menjadi penyerang. Ini artinya mereka menambah daya serang, dan ternyata efek dari pergantian itu di menit ke-60 mereka mengganti pemain, di menit ke gol dari Diallo tadi terciptakan beberapa menit kemudian setelah Ederson break. Artinya mereka sudah melakukan hal yang benar. Tetapi balik lagi, ada satu kesalahan yang menurut saya kesalahan kecil tapi fatal, Haaland itu tadi. Tapi overall sih usaha Pantai Gading untuk mencoba menambah gol ataupun berusaha ketika tertinggal mencetak gol, berusaha mencetak gol lagi cukup bagus, termasuk tadi free kick dari seorang Ahmad Diallo yang bahkan ini balik lagi, ini penampilan kiper Orjan Nilan juga layak diacungi jempol, karena tadi sebenarnya tendangan Diallo di menit-menit akhir tadi.
2: Wah, luar biasa itu.
3: Iya, dan itu tangan kedua ya, bukan pertama.
2: Iya.
3: Jadi walaupun dia mungkin tangan kanan kirinya oke, tapi di tepisan itu tepisan tangan belakang ya, bukan tangan depan. Jadi artinya tingkat kesulitannya sangat tinggi juga. Jadi Orjan Nilan juga bermain cukup bagus di luar pemain-pemain usaha gigih para pemain dari Norwegia yang lain, tapi memang keberuntungan kemampuan seorang Haaland dengan positioning yang sangat bagus, inilah yang membedakan pertandingan ini akhirnya.
2: Iya, saya akan mendengar di line telepon kami 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-2375, dan 021-386-6712. Ada Pak Budiman di Samarinda. Selamat pagi Pak Budiman.
4: Selamat pagi saudaraku, selamat bertugas ya. Iya, cukup berhenti saudara-saudara, enak baik, enak apa-apa baik kerja Anda. Begini ya, sebetulnya saya tadi sudah prediksi lagi, jangan-jangan ini musim penalti lagi. Iya, kemarin habis hujan penalti berguguran pada profesional-profesional. Iya,
2: hampir terjadi jadi, lagi itu tadi.
4: Ya, hampir. Ya, jadi gini ya, yang saya harapkan seperti kayak Jepang, Korea, itu sebetulnya postur kita, Filipina, Argentina. Mudah-mudahan nanti Indonesia ya, saya minta nih, saya orang Samarinda nih, yeah, orang Kalimantan Timur, dengan adanya nanti ibu kota pindah ke sini, daerah kami terbuka untuk membuat keperkasaan persepak bolaan. Kalau perlu minta sama Bapak Kepala Negara buatkan lapangan sepak bola yang tersembunyi. Jadi kita punya nanti fisik number one. Saat

0: saat bisa masuk ke Piala Dunia. Dan juga terkait dengan tadi ya, Pantai Gading berkali-kali melakukan serangan, ini tercatat di statistik Anda bagaimana tembakan lebih dari 10, 14 kali ya tembakan diarahkan dan 5 kali mengarah ke gawang, namun hanya satu yang berbuah gol. Apa yang membuat Pantai Gading ini masih sulit-sulitan meskipun Anda tadi mengatakan perubahan strateginya sudah benar nih, Bu?
1: Ya, yang pasti di babak kedua ada 9 kali tendangan dan 4 kali shoot on goal. Yeah. Ini sebuah usaha yang luar biasa sekali, termasuk ada 5 corner kick. Dia punya 2 peluang big change sama dengan yang dilakukan oleh para pemain dari Norwegia. Bahkan kalau kita tahu Nicolas Pepe sebelum diganti, dia merangsek ke box tim lawan itu sampai 13 kali. Artinya iya, usaha mereka cukup banyak sekali dilakukan. Tapi balik lagi, efektivitas itu menjadi penting. Kemampuan sebuah tim menciptakan peluang dan menghasilkan gol itu kan hasil dari efektivitas ketika penyerangan itu. Dan sepertinya mereka mungkin intensitas mereka menyerang cukup bagus, tetapi akhirnya kondisi terakhir yang menentukan itu. Hal yang serupa tadi saya katakan, sekali lagi saya katakan, menjaga Haaland dengan sangat baik hampir ke 85 menit, tetapi ada sedikit celah yang berhasil dimanfaatkan oleh Patrick Bamford ketika mengirimkan umpan kepada Haaland, dan Haaland berdiri dalam posisi bebas. Itu juga sebuah hal yang disesalkan, walaupun itu memang sesuatu yang kecil, tapi efeknya besar sekali kepada Pantai Gading. Dan sebenarnya kalau bisa dikatakan Pantai Gading bermain juga cukup baik sejauh di pertandingan ini. Ya memang tidak ada yang tidak harus pulang, harus salah satu harus pulang karena ini babak gugur. Dan even misalnya kondisi seri pun harus ditentukan dengan extra time dan juga penalti, tapi kali ini memang keberuntungan dan juga konsentrasi yang lebih dimiliki oleh para pemain dari Norwegia menjadi keunggulan tim pemenang dibandingkan Pantai Gading. Pantai Gading berusaha cukup maksimal sekali dengan usaha mereka. Nicolas Pepe masuk sampai 13 kali ke kotak 16, sentuhan bola 13 kali itu tidak sedikit, dan itu menurut saya salah satu yang usaha yang coba dilakukan oleh para pemain dari Pantai Gading sendiri. Dan bahkan kalau dikatakan lima besar atau iya lima besar pemain yang melakukan sentuhan di kotak 16 lawan itu, empat itu pemain dari Pantai Gading. Artinya mereka sangat getol sekali melakukan serangan, tapi kenyataannya memang akhirnya jumlah gol yang menentukan kemenangan, bukan jumlah sentuhan di kotak 16 gitu. Dan ini menurut saya finishing yang seperti ini mungkin akan jadi pelajaran bagi mereka. Yang pasti finishing para pemain Norwegia jauh lebih baik, dan terbukti 2 gol mereka ciptakan. Tetapi kembali lagi, Haaland tetaplah Haaland yang memang dia bomber, dia pemain yang cukup bahaya di depan, dan ketika lolos sedikit saja, ya sudah, hasilnya seperti itu tadi.
0: Apalagi dengan situasi tadi, sepertinya 99% gol ya.
1: Iya.
0: Nah, kalau kita melihat pencapaian Pantai Gading hingga ke 32 besar ini dan juga performanya hingga sejauh ini, Anda melihat kita perlu mengapresiasi capaian Pantai Gading juga ya. Mereka sudah berjuang keras dan permainannya juga sangat menghibur, sangat bagus ya, Bung Estu ya. Dan Anda melihat ini suatu yang wajar, kekalahan yang wajar, karena itu tadi hanya kalah keberuntungan saja ya. Sebenarnya sudah bagus mereka. Anda melihat Pantai Gading secara umum ini merupakan performa yang baik atau di luar ekspektasi, Bu?
1: Yang pasti ini adalah catatan terbaik penampilan mereka di Piala Dunia. Jadi Pantai Gading ini kan lolos keempat kali ya. Mereka 2006, 2010, 2014 mereka selalu lolos ke putaran final, tetapi tidak pernah lolos ke babak gugur. Bahkan kalau dikatakan mereka hanya menang sekali-sekali di fase grup di tiga episode awal atau tiga edisi awal dia ikut. Kemudian 2018 dan 2022 mereka gagal lolos ke Piala Dunia. Lalu di 2026 ini mereka lolos ke fase gugur pertama 32 besar, walaupun akhirnya dipulangkan oleh
0: Norwegia
1: ya. Jadi tapi mereka catatannya cukup bagus di fase grup. Mereka 2 kali menang, 1 kali kalah, walaupun menelan sekali kekalahan dan 2 kali menangan. Tapi paling tidak Pantai Gading memperbaiki catatan mereka di fase fase penyisian, karena 3 episode

0: 2006 sampai 2014 mereka hanya sekali menang di fase penyisian dan tidak berlolos ke babak gugur. Artinya meskipun Pantai Gading gagal melaju ke 16 besar di turnamen kali ini di Piala Dunia 2026 ini, mereka sudah punya memperbaiki catatan mereka, rekor mereka menjadi lebih baik kan dari sebelumnya. Tetapi balik lagi, babak gugur harus ada yang pulang dan mereka harus pulang saat ini.
1: Kalah terhormat, itu yang harus kita berikan sanjungan juga ke Pantai Gading, karena biar bagaimanapun harusnya pendukung Pantai Gading tetap bangga ya dengan timnasnya. Prestasi terbaik selama Piala Dunia sebagai salah satu wakil Afrika. Dan untuk Norwegia sendiri masih terus mengayuh ini tim Viking ini ke 16 besar dan akan bertemu Brazil. Bagaimana kansnya untuk menghadapi Brazil ini?
0: Menarik, ketemu Brazil. Brazil kemarin ketika bermain mengalahkan Jepang tertinggal lebih dulu, lalu bermain sangat tenang, pergantian pemain yang sangat banyak dinilai, pergantian pemain yang dilakukan oleh Ancelotti adalah pergantian pemain dari pelatih yang punya sudut pandang dan pengalaman banyak makan asam garam ketika mereka tertinggal, lalu Casemiro menyamakan dengan ketenangan dia dan ketenangan mereka, kesabaran para pemain Brasil, lalu ada pergantian pemain dan beberapa kali catatan-catatan ketika Gabriel Martinelli dimainkan, dia menjadi pemain yang membedakan dengan kecepatan dia, lalu ada beberapa catatan-catatan yang lain. Menurut saya Brasil tetaplah Brasil, punya sejarah panjang sebagai sebuah tim yang menjadi langganan Piala Dunia, bahkan mereka menjadi juara terbanyak piala dunia ya, kalau bisa dikatakan seperti itu. Jadi, menurut saya Brazil tetap tim yang wajib diwaspadai. Lawan Jepang kemarin mereka mengganti Endrick dengan membongkar low block pertahanan Jepang dengan sangat sempurna itu di babak kedua, lalu memainkan Martinelli, merusak backline-nya para pemain Jepang, dan kecepatan dia di luar gol yang diciptakan dia membongkar membongkar backline yang ditemukan oleh para pemain Jepang.
1: Dan Casemiro maju itu.
0: Betul. Lalu ada kombinasi di lini sayap mereka cukup bernilai. Artinya ini perpaduan antara kekuatan individu pemain Brasil dan juga kemampuan pengalaman seorang Carlo Ancelotti. Dan ini dalam tanda kutip, ini adalah karya baru Ancelotti, karena dia belum pernah menangani timnas, tapi dia di level klub sudah juara di mana-mana, bahkan di 5 liga besar dia juara, Liga Champion dia juara. Tapi ketika pegang sebuah negara, dia sebenarnya pernah dalam tanda kutip menjadi bagian dari tim yang hampir juara di 94 ketika jadi asistennya asisten pelatih di Italia ya, siapa namanya, Arrigo Sacchi, waktu itu asisten Arrigo Sacchi, Carlo Ancelotti, dan kali ini dia pegang sebuah tim sendiri. Dan ini menurut saya Norwegia juga tidak akan mudah nanti dengan gaya, tentunya dengan gaya bermain berbeda ya, ini Norwegia dengan gaya Eropanya, dengan gaya main yang memang dengan 4-3-3 atau 4-2-1-3 di depan ada Haaland, tapi kita tahu bahwa Samba, gaya bermain Samba, walaupun tidak terlihat seperti Samba era-era Ricardo Kaká, Ronaldo maupun Rivaldo, tapi mulai terlihat lagi jati diri Brasil yang sesungguhnya setelah sempat pertandingan pertama mereka imbang. Jadi pertandingan ini akan menarik lawan Brasil ketika Norwegia bertemu di babak 16 besar nanti.
1: Brasil trennya sedang meningkat dan Norwegia juga patut diwaspadai, namun memang secara di atas kertas Brasil lebih unggul, namun siapa tahu ya Norwegia bisa memberikan perlawanan yang sengit. Untuk itu pendengar jangan lewatkan, nanti kita juga akan siarkan babak 16 besar Norwegia melawan Brasil. Dan Bung Estu, untuk pertanyaan terakhir saya nih, Anda pilih siapa sebagai pemain terbaik pada pagi hari ini?
0: Saya memilih penjaga gawang Nilan ya.
1: Nilan
0: ya. Ya, ini menurut saya salah satu pemain yang bisa dikatakan menjadi pembeda dari Norwegia, karena serangan-serangannya cukup bagus dari Pantai Gading, dia bermain sangat bagus beberapa kali, penyelamatannya bahkan beberapa kali dalam tanda kutip di luar nalar ya penyelamat. Menurut saya Nilan ini layak menjadi pemain terbaik di pertandingan di Orjan. Nilan bisa dikatakan salah satu yang mungkin punya kemampuan lebih di pertandingan ini, dan tanpa pengecekatan pemain yang lain, tapi Orjan Ilan salah satu, menurut saya salah satu pemain yang cukup cukup layak jadi pemain terbaik di pertandingan ini.
1: Menjadi pahlawan bagi Norwegia, begitu juga mencetak gol Antonio Nusa dan juga Erling Haaland. Baik Bang Estu, terima kasih sudah bersamai kami selama 2 jam, tidak jadi 3 jam ya.
0: Akhirnya
1: dimenangkan oleh Norwegia dengan 2-1. Selamat untuk pendukung Norwegia dan Pantai Gading, kalah terhormat, kita respect sekali, permainannya bagus sekali. Besok kita jumpa di pertandingan selanjutnya ya. Dan pendengar, Indonesia Menyapa Dini Hari masih akan berlanjut dengan rekaman-rekaman dialog, dan jangan lupa juga nanti pada pukul 4 pagi kita juga akan menyiarkan secara langsung laporan pandangan mata antara Prancis melawan Swedia. Demikian rangkaian pertandingan antara Pantai Gading Norwegia. Kita akan kembali lagi di pertandingan selanjutnya pada pukul 3:30. Kami akan hadirkan perbincangan, ulasan atau review pertandingan antara Prancis melawan Swedia.
2: Demikian telah kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026 Pantai Gading versus Norwegia.
1: Dan seperti biasa pendengar, Indonesia Menyapa Dini Hari hadir untuk memutarkan kembali rekaman dialog yang berlangsung sepanjang kemarin. Namun sebelum itu, saya akan putarkan sebuah lagu dari Slang berjudul Ku Tak Bisa.

0: PTN maupun PTS gitu. Dan untuk itu maka yang mula-mula harus dilakukan itu adalah dengan meningkatkan kompetensi para dosen yang ditempuh melalui pendidikan master maupun doktoral gitu. Nah, kita perlu tahu bahwa untuk supaya pendidikan tinggi Indonesia itu kompetitif dan makin meningkat kualitasnya, maka tidak ada cara lain kecuali dengan penguatan institusi dan juga pengembangan kompetensi melalui program master maupun doktoral untuk para dosen. Kita tahu bahwa jumlah dosen total ya, itu kira-kira kalau dipulatkan itu 290 ribu gitu. Nah, dari jumlah itu yang berpendidikan sampai doktor, ya kualifikasi doktor para dosen itu hanya kira-kira 26% saja dari total 290 ribu itu. Selebihnya kira-kira 74% itu masih bergelar master. Nah, untuk meningkatkan kualitas pendidikan tinggi yang mengajar, baik terutama ini di sarjana, di program undergraduate di strata 1, itu tidak boleh lagi, maksudnya tidak ideal kalau hanya diajar oleh yang hanya berpendidikan master. Dan karena itu maka harus ditingkatkan sampai ke program doktoral. Nah, selama ini memang ada keterbatasan anggaran sehingga untuk menyekolahkan para dosen yang sudah berpendidikan master atau magister dan menempuh sampai ke doktoral itu tidak terlalu banyak. Dan dengan menambah kuota dan dengan meningkatkan anggaran, maka peluang untuk mereka yang baru master untuk sampai ke doktoral itu makin terbuka.
1: Baik, Pak Amin, nanti kami akan juga perbincangkan hal ini lebih lanjut terkait mekanisme seleksi agar beasiswanya benar-benar diberikan kepada dosen yang memiliki potensi tersebut. Nah, Pak Amih, bagaimana mekanisme seleksi supaya beasiswa ini benar-benar diberikan kepada dosen yang memiliki potensi memberikan dampak untuk perguruan tinggi dan masyarakat?
0: Baik, ini ada dua isu ya, yang tadi soal pilihan bidang ilmu dan sekarang soal mekanisme seleksi. Yeah. Tapi sebelum dua itu diulas, ini pilihan-pilihan program untuk pendidikan doktoral itu sudah bervariasi. Jadi yang pertama skemanya bisa melalui LPDP ya, yang sepenuhnya itu dikelola oleh PDP dan pembiayanya tentu bersumber dari LPDP. Tapi ada juga yang dikelola oleh Kementerian Dikti Saintek, tapi pendanaannya kemudian diambilkan dari sumber LPDP. Nah, proses ada juga satu program yang sebenarnya sudah berlangsung relatif lama, namanya PMDSU ya, pendidikan magister menuju doktor untuk sarjana unggul. Nah, ini bagian dari langkah pemerintah untuk melakukan percepatan dan meningkatkan jumlah dosen-dosen yang baru pendidikan master itu untuk supaya lebih cepat memperoleh pendidikan doktoral. Dan ini tergolong semacam fast track program gitu untuk pendidikan doktoral, tapi tetap dengan menjaga standar kualitas. Jadi tidak sedikit juga mereka yang mendapatkan exposure untuk forum-forum ilmiah internasional, penerbitan jurnal internasional, dan mereka mendapatkan pengakuan dunia juga. Nah, itu tetap dijaga. Nah, dalam hal seleksi itu dilakukan oleh tentu saja Kementerian Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi menginformasikan ini apa peluang beasiswa dan pilihan-pilihan skema program tadi itu kepada semua perguruan tinggi baik negeri maupun swasta, dan mereka terbuka. Para rektor perguruan tinggi diminta untuk menyeleksi di tingkat awal, mengirimkan dosen-dosen terbaik yang mereka punya untuk ikut serta dalam proses seleksi ini. Tentu syarat-syarat kalau misalnya mau ke sekolah luar negeri, syarat bahasa Inggrisnya itu mutlak gitu kan. Kemudian nanti akademik kapasitasnya juga melalui TPA atau ya TPA terutama itu juga menjadi bagian dari proses seleksi. Nah, dengan begitu maka nanti betul-betul akan tersaring dosen-dosen terbaik gitu yang nanti akan menempuh pendidikan doktoral baik melalui PMDSU di dalam negeri maupun juga nanti program-program overseas ya ke sekolah luar negeri baik ke Amerika, Eropa atau New Zealand atau Australia. Nah, dengan mekanisme seleksi seperti itu yang bertingkat dan bertahap. Jadi informasi diberikan oleh kementerian, kemudian pihak perguruan tinggi melakukan seleksi awal, yang kemudian nanti juga ada proses seleksi secara nasionalnya itu, yang nanti mekanisme administratifnya ditentukan kemudian itu untuk yang lebih memudahkan, sehingga nanti ketika terpilih betul-betul adalah dosen-dosen yang memenuhi kualifikasi dan diharapkan akademik kompetensi itu betul-betul terjaga dan

0: dipastikan begitu dikirim sekolah, baik di dalam negeri maupun ke luar negeri, mereka akan kembali dengan sukses menyelamatkan pendidikan doktoralnya gitu.
1: Baik, lalu kalau untuk Kemdikti Saintek sendiri bagaimana ini cara memastikan para penerima beasiswa ini kembali mengabdi di perguruan tinggi setelah menyelesaikan studi doktoral ini, Pak Ami?
0: Umumnya kan mereka ASN ya, dan ASN tentu ada keterikatan. Jadi selain sebagai ASN juga nanti ketika menerima beasiswa itu ada semacam kontrak gitu, perjanjian ya, perjanjian bahwa setelah dalam waktu tertentu bisa menyelesaikan pendidikan doktoral, jadi bervariasi antara 3 atau 5 tahun gitu untuk sekolah di luar negeri, dan dalam waktu maksimal 5 tahun mereka bisa menyelesaikan, dan setelah menyelesaikan kemudian kembali pulang. Itu lazim ya dalam perjanjian ketika seseorang mendapatkan izin tugas belajar. Karena bagi ASN mereka juga kan memegang paspor biru ya sebagai ASN, dan itu juga ada limitasi dan ada ketentuan penggunaannya. Sepanjang mereka dalam tugas belajar, mereka juga mengemban amanat sebagai dosen dan mewakili pemerintah ya dari perguruan tinggi untuk menempuh pendidikan doktoral di luar negeri gitu.
1: Nah, apakah juga nantinya terkait biaya riset lalu publikasi ilmiah dan pendampingan akademik akan tercover juga ini, Pak Ami?
0: Oh iya, jadi kebutuhan sepanjang menempuh pendidikan doktoral itu dicakup di dalam beasiswa. Jadi selain tuition ya, university fees gitu, juga living allowance, terus biaya-biaya masuk juga kebutuhan kalau untuk logistik yang lain, apakah buku, apakah juga misalnya pembelian laptop atau apa yang lain itu yang mendukung ya, menunjang untuk kegiatan kelas sebagai majar. Detailnya itu bisa didiskusikan karena itu betul-betul sangat teknis itu, dan lazim itu cakupannya itu apa saja item-item yang dibiayai. Dan pembiayaan itu memastikan bahwa mereka tidak mengalami kesulitan dari sisi keuangan itu, dan nanti pengelolaannya tentu diatur secara baik administratifnya, dan mereka dipastikan bahwa beban pembiayaan karena sudah ditanggung oleh pemerintah, mereka fokus belajar, dan dengan fokus belajar mereka bisa menyelesaikan dalam rentang waktu yang ditetapkan ya, bisa 3 tahun, 4 tahun atau maksimal 5 tahun gitu.
1: Baik. Nah, Pak Ami, berarti kalau untuk program studinya sendiri berarti harus linier ya dengan yang magister sebelumnya?
0: Oh iya, jadi nanti ditentukan oleh perguruan tinggi setempat di mana dosen itu mengabdi. Jadi kalau yang bersangkutan sesuai dengan bidang keilmuannya, dan itu sangat diharapkan nanti dia akan menekuni bidang apa, dan akan karena kan nanti juga akan dilihat dan dikaitkan ya dengan peminatan riset ya. Jadi kalau riset-riset sesuai dengan academic background di awal S1 atau S2 gitu, dan kemudian S3 sebaiknya juga linier, sebaiknya juga tetap dalam rumpun keilmuan yang sama itu. Meskipun ya terbuka juga kalau misalnya mereka akan mengembangkan di luar bidang ilmu induk yang semula mereka tekuni, tapi sepanjang itu tetap relevan dalam ruang lingkup wilayah riset ya yang dosen itu punya peminatan, maka itu juga dibuka peluangnya.
1: Baik, lalu kalau untuk pemerintah sendiri bagaimana mengukur keberhasilan program penambahan beasiswa dokter ini untuk meningkatkan kualitas pendidikan tinggi, Pak Ami?
0: Yang sudah pasti adalah bahwa ada kebutuhan untuk meningkatkan jumlah dosen sampai ke memenuhi kualifikasi pendidikan doktoral. Yang tadi di awal saya sebutkan dari total 290.000 itu baru 26% ya yang memperoleh pendidikan doktoral. Yeah. Dan karena itu dalam jangka waktu yang sebenarnya mendesak ya, mestinya dalam 5 tahun atau dalam rentang waktu 10 tahun itu harus terus-menerus ditingkatkan. Jadi kalaupun tidak bisa 100%, maka antara 70% atau 80% itu sebaiknya sudah berpendidikan doktoral. Dan karena itu maka ini upaya yang sangat program yang masif ya, dan amat sangat tergantung pada perguruan tinggi setempat masing-masing itu untuk betul-betul supaya bisa mengidentifikasi dan mendata dosen-dosen yang baru memperoleh pendidikan master untuk kemudian mereka dimasukkan dalam daftar untuk kemudian potensial bisa mengikuti program doktoral yang dibiayai dan jumlahnya ditambah oleh pemerintah ini, dan karena itu maka pemerintah juga berkepentingan dan nanti dimintakan kepada rektor ya, Pak Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi tentu akan berkoordinasi dan juga rapat khusus kepada dengan para rektor ini untuk memastikan bahwa seluruh dosen di masing-masing perguruan tinggi memang tersedia, mereka yang baru S2 itu, dan kemudian untuk dikirim menempuh pendidikan doktoral. Dan tentu proses seleksi yang ketat di tingkat perguruan tinggi akan diharapkan mereka bisa berkinerja bagus selama menempuh pendidikan doktoral dan kemudian sukses tamat memperoleh ijazah dan kemudian kembali ke tanah air ke perguruan tinggi masing-masing dan kemudian menjadi meneruskan khidmat mereka sebagai dosen gitu.
1: Nah, Pak Ami, kalau untuk tantangannya dalam menjalankan program ini nantinya seperti apa itu, Pak?
0: Ya, mungkin bisa dikelompokkan ke dua hal ya. Pertama, dari sisi akademiknya. Jadi, untuk menempuh pendidikan doktoral itu bisa dibilang gampang-gampang susah atau susah-susah gampang. Jadi, ini betul-betul selain soal akademik kompetens, tapi juga soal mentalitas, soal budaya, soal kegigihan, ketangguhan, dan pantang menyerah itu bagi mereka yang menempuh pendidikan doktoral. Karena akademik kompetensi itu satu hal, tapi kalau tidak ada keteguhan, tidak ada ketangguhan, tidak ada kesabaran, kegiatan riset dan menulis disertasi itu semacam kalau dalam badminton itu rally panjang tuh. Jadi butuh kesabaran dan butuh semacam resiliensi gitu. Nah, pada faktor itulah maka, dan dalam banyak hal itu sangat psikologis itu isunya itu. Jadi apakah bisa misalnya kalau yang bersangkutan kebetulan ya membawa keluarga, maka bagaimana mengelola kehidupan keluarga, ada istri atau suami, ada anak itu, sambil anak-anak tetap bisa sekolah itu, dan yang bersangkutan bisa menempuh pendidikan doktoral. Dan sangat banyak cerita-cerita sukses itu dosen-dosen yang pergi sekolah dengan membawa keluarga, mereka tamat memperoleh ijazah S3 dan kemudian anak-anak mereka juga berkesempatan menempuh pendidikan di luar negeri, dan internalisasi budaya belajar itu juga diperoleh baik yang bersangkutan yang tugas belajar maupun keluarga-keluarga mereka atau anak mereka. Nah, dari sisi yang kedua ini soal manajemen ini dari sisi pengelolaan di tingkat kementerian dan perguruan tinggi, karena nanti akan sangat masif ya, jumlahnya ditambah lebih banyak itu, dan ini betul-betul sangat teknikal gitu, bagaimana dari sisi pengiriman, dari sisi pemantauan ya, periodik gitu yang dilakukan oleh pihak pemerintah di kementerian maupun di perguruan tinggi untuk memastikan bahwa mereka programnya berjalan dengan baik, dan kemudian dari sisi pengelolaan pembiaya keuangan itu tidak bermasalah, karena nanti pembayaran tuition misalnya itu langsung dikirim ke universitas yang bersangkutan, dan kemudian living allowance juga dikirim kepada akun mahasiswa yang bersangkutan individual itu. Nah, itu jangan sampai terkendala untuk kemudian nanti bisa saja menjadi hambatan bagi yang bersangkutan untuk bisa bertahan dan berprestasi secara akademik selama menempuh riset doktoral di luar negeri itu.
1: Baik, Pak Ami, semoga juga memang ini dosen-dosen segera mendapatkan gelar doktoralnya begitu dengan adanya program ini ya, Pak Ami ya.
0: Iya betul, itu memang target dan juga program strategis yang sudah dicanangkan sejak lama, dan ini kebetulan ada disambut dengan sangat baik oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto dengan menambah jumlah dan juga meningkatkan alokasi anggarannya. Jadi mudah-mudahan itu akan membawa ini berita baik dan akan membawa manfaat besar bagi perguruan tinggi gitu.
1: Baik, Pak Ami. Terima kasih, Pak Ami, telah menyampaikan perspektifnya dan juga update terkininya. Anggota Dewan Pendidikan Tinggi Kemdikti Saintek Amih Al-Humami berbicara terkait beasiswa doktor untuk dosen perguruan tinggi akan ditambah.
2: Wawancara Pro 3. Dinamika olahraga.
3: Dan Farhan Halim berhasil membuat Indonesia menuntaskan set pertama dengan kemenangan.
4: Luar biasa. Penampilan pemungkau, serangan yang sangat baik dari Fajri.
2: Berbagai informasi tentang dunia olahraga kami hadirkan setiap hari pukul 11 dan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Fajri Cleonardo is the Olympic champion. Agar Anda tidak ketinggalan tentang informasi seputar dunia olahraga, dengarkan Dinamika Olahraga hanya di Pro 3.

Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir di lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Kami masih akan menghadirkan topik terkait beasiswa doktor untuk dosen perguruan tinggi akan ditambah. Nanti kami akan minta tanggapan dari Universitas Negeri Padang ini terkait hal ini, seperti apa responnya terkait beasiswa doktor untuk dosen perguruan tinggi akan ditambah. Karena ada poin penting komitmen pemerintah, yaitu cakupan adil. Penambahan kuota ditujukan bagi dosen yang mengajar di rumpun kampus negeri maupun swasta. Lalu juga dukungan ekosistem. Pemerintah menegaskan seluruh ekosistem pendidikan tinggi berhak mendapatkan dukungan negara melalui subsidi dan alokasi anggaran yang optimal. Fokus sains dan teknologi. Kampus didorong memanfaatkan fasilitas untuk mengembangkan inovasi yang berdampak langsung bagi masyarakat. Jadi program ini sedang berjalan tahun 2026 bagi dosen yang ingin melanjutkan studi. Skema pendaftaran aktif saat ini meliputi situs resmi informasi. Seluruh panduan dapat diakses mandiri melalui portal beasiswa Kemdikti Saintek. Lalu ada contoh kampus pelaksana, berbagai PTN unggulan ini telah membuka jalur ini. Salah satunya adalah Universitas Negeri Yogyakarta. Lantas seperti apa tanggapan dari Universitas Negeri Padang? Saat ini kami telah bersama senior eksekutif Universitas Negeri Padang, Profesor Ganefri.
0: Wawancara Pro 3.
1: Prof, bagaimana ini? Universitas Negeri Padang memandang kebijakan pemerintah menambah kuota beasiswa doktor bagi dosen perguruan tinggi.
2: Ya, tentu kita menyambut baik ya dari visi atau kebijakan dari Bapak Presiden untuk memberikan ruang kesempatan kepada dosen-dosen perguruan tinggi untuk bisa melanjutkan studi S3 baik di dalam maupun di luar negeri. Karena memang saat ini rata-rata jumlah doktor kita di yang mengajar di perguruan tinggi itu masih jauh dari apa yang diharapkan. Kita bandingkan dengan negara-negara tetangga kita yang memiliki tenaga dosen yang memang mayoritas sudah doktor. Karena perguruan tinggi ini agar berkembang dengan baik dan menjadi salah satu institusi unggulan dalam mempersiapkan sumber daya manusia itu memang sangat tergantung kepada dosennya, sumber daya manusianya. Oleh sebab itu, salah satu yang menentukan itu adalah jenjang kualifikasi akademik dosen dari perguruan tinggi tersebut. Oleh sebab itu, saya kira kebijakan Bapak Presiden ini sudah sangat tepat, karena memang itu yang sangat kita butuhkan hari ini ya. Terutama dosen-dosen perguruan tinggi juga dari PTN maupun PTS, saya kira pemerintah juga tidak melakukan diskriminasi. Dan oleh sebab itu, sebenarnya kita sangat berharap semakin banyak dosen-dosen kita yang berkesempatan belajar ke luar negeri misalnya, atau pada bidang-bidang ilmu tertentu yang memang saat ini sangat dibutuhkan. Ya.
1: Baik, lalu kalau untuk kebutuhan peningkatan jumlah dosen bergelar doktor di UNP sendiri saat ini bagaimana, Prof? Seberapa besar?
2: Ya, di UNP saat ini dari 1.557 dosen kita itu 40% itu sudah doktor, ya. Artinya sebenarnya ini sudah di atas, jauh di atas rata-rata nasional, ya. Karena rata-rata nasional saya kira baru mungkin belum sampai 20% ya yang bergelar doktor ini. Oleh sebab itu ini kesempatan bagi perguruan tinggi, terutama dosen-dosennya untuk melanjutkan pendidikannya. Idealnya sebenarnya kalau untuk perguruan tinggi yang memang eksis untuk pengembang riset ya dan hilirisasi. Dan pengembangan bagaimana perguruan tinggi itu bisa menjadi entrepreneur university misalnya, sebagai agent of economic and development, ya, sebagai agent pengembangan ekonomi ya di tanah air kita, ya memang SDM-nya harus unggul, ya SDM unggul itu salah satu dilihat dari jenjang akademiknya, minimal saya kira di program di institusi-institusi top di dunia ini rata-rata mereka dosennya itu sudah doktor di atas 80% ya. Malah ada yang 90%, ada yang malah sudah 100%. Dosennya semua doktor gitu. Kalau kita kan masih jauh nih. UNP sendiri baru 40% ya.
1: Baik, berarti sisanya 60% itu dosennya masih magister begitu ya, kalau di Universitas Negeri Padang.
2: Ya.
1: Nah Prof, tapi kalau untuk dosen magister ini juga minatnya seperti apa Prof, untuk melanjutkan doktoralnya?
2: Ya memang ini harus kita dorong, karena di UNP sendiri ketika mereka ditanya kesiapannya untuk berkarir sebagai dosen, itu memang harus doktor, karena jenjang karir tertinggi dosen itu guru besar ya. Syarat untuk guru besar itu harus doktor. Jadi kalau dia memang sudah memutuskan berkarir sebagai seorang dosen, sebagai seorang pendidik di perguruan tinggi, tidak ada tawaran, harus doktor, tidak ada pilihan ya, dia harus doktor. Nah, kalau dia tidak bisa doktor, berarti dia tidak akan pernah mencapai jenjang karir dosen tertinggi di perguruan tinggi itu. Nah, jadi memang ini harga mutlak. Doktor itu harga mutlak sebenarnya kalau kita berkarir sebagai dosen di perguruan tinggi.
1: Nah, berarti kalau untuk strategi khususnya sendiri tidak diperlukan begitu ya Prof ya? Karena sudah mengetahui ya memang harus doktor begitu.
2: Iya, itulah salah satu kita harus memotivasi ya. Karena banyak juga pertimbangan teman-teman dosen untuk melanjutkan pendidikan ini ke S3 ya. Banyak faktor keluarga, ekonomi dan macam-macam lah ini ya. Tapi yang jelas sebenarnya kalau kita sudah memutuskan untuk berkarir jadi dosen, harus doktor. Apapun harus kita lakukan, harus berkorban itu bagaimana bisa mengejar jenjang jabatan karir tertinggi sebagai seorang dosen itu.
1: Baik, berarti selain pendanaan, ini juga tantangannya biasanya ada di keluarga sendiri begitu ya Prof ya?
2: Ya, betul.
1: Nah Prof, bidang ilmu apa ini yang menurut UNP paling membutuhkan tambahan dosen berkualifikasi doktor?
2: Ya, kalau di UNP sendiri memang kita butuh ya dalam bidang-bidang STEM misalnya. Sains, teknologi, matematik, ya. MIPA, kemudian engineering. Nah, ini memang kita perlukan ke depan. Dan juga dosen-dosen yang punya spesifikasi khusus, spesialisasi khusus bidang AI misalnya, komputer dan sebagainya, itu sangat kita butuhkan saat ini ya. Dan saya kira belum banyak perguruan tinggi punya pakar dalam bidang artificial intelligence. Nah, saya kira bidang-bidang ini saat ini memang sangat diperlukan ya untuk peningkatan kualitas lulusan kita, dan termasuk tentu untuk peningkatan kualitas daripada perguruan tinggi itu sendiri.
1: Nah Prof. Ganefri, andai misalkan memang begitu ya, banyak juga dosen dari UNP ini yang bergelar magister tadi mengejar gelar doktoralnya, semangat begitu ya, bagaimana mengatur keseimbangan antara kebutuhan dosen untuk melanjutkan studinya dan juga keberlangsungan proses belajar mengajar di kampus ini Prof?
2: Ya, jadi di perguruan tinggi sendiri kan ada dua opsi sebenarnya. Yang pertama, kita mencoba menyiapkan program-program studi doktor yang ada di kampus kita sendiri ya. Sehingga mereka kalau ingin melanjutkan studinya di kampusnya, di UNP misalnya, tentu mereka juga masih ada kesempatan untuk membantu tugas pokok dan fungsinya sebagai dosen. Tetapi bagi memang bidang-bidang yang tidak ada di UNP dan itu kita butuhkan misalnya, ya ini kita juga siap begitu ya. Artinya kan banyak sekali sebenarnya teman-teman kita ingin membantu, ingin bekerja misalnya sebagai dosen di UNP ya, dan tidak semua bisa mendapatkan kesempatan karena tadi itu. Sehingga kalau ada dosen, kita juga akan menghitung. Tapi bagi kami di UNP, saya

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh kepulauan Nusantara, bahkan di mana saja siaran kami dapat diterima. Inilah Radio Republik Indonesia Somlaki di udara melalui pemancar FM frekuensi 94,3 MHz. Kembali menemui Anda pagi hari ini, Rabu 1 Juli 2020. Saudara pendengar, selamat berjumpa, selamat mengikuti siaran kami, dan merdeka.

0: Menjaga lingkungan sama dengan menjaga kita dan generasi penerus nanti. Kita memerlukan pohon, kita memerlukan air bersih, kita juga memerlukan makanan yang higienis dan terjamin sumbernya secara alami. Dengan kita menjaga lingkungan saat ini, maka telah mewariskan kehidupan buat generasi penerus nanti. Memberikan udara yang segar, air yang bersih, dan sumber makanan yang sehat. Menyayangi dan menjaga lingkungan adalah menyayangi dan menjaga kehidupan kita. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
2: Nilai kehidupan. Alkisah ada seorang pemuda yang hidup sebatang kara. Pendidikan rendah, hidup dari bekerja sebagai buruh tani milik tuan tanah yang kaya raya. Pada suatu hari, si pemuda merasa jenuh dengan kehidupannya. Dia tidak mengerti untuk apa sebenarnya hidup di dunia ini. Setiap hari bekerja di ladang orang demi sesuap nasi. Hanya sekedar melewati hari untuk menunggu kapan akan mati. Pemuda itu merasa hampa, putus asa, dan tidak memiliki arti. Daripada tidak tahu hidup untuk apa, lebih baik aku mengakhiri saja kehidupan ini. Itu katanya dalam hati. Maka disiapkannya seutas tali, dan dia berniat menggantung diri di sebatang pohon. Pohon yang dituju, saat melihat gelagat seperti itu, tiba-tiba menyela lembut. Anak muda yang tampan dan baik hati, tolong jangan menggantung diri di dahanku yang telah berumur ini. Sayang, bila dia patah, padahal setiap pagi ada banyak burung yang hinggap di situ, bernyanyi riang untuk menghibur siapapun yang berada di sekitar sini. Dengan bersungut-sungut, si pemuda pergi melanjutkan memilih pohon yang lain. Tidak jauh dari situ, saat bersiap-siap, kembali terdengar suara lirih si pohon. Hai anak muda, kamu lihat di atas sini, ada sarang tawon yang sedang dikerjakan oleh begitu banyak lebah dengan tekun dan rajin. Jika kamu mau bunuh diri, silakan pindah ke tempat lain. Sekali lagi, tanpa menjawab sepatah kata pun, si pemuda berjalan mencari pohon yang lain. Kata yang didengarnya pun tidak jauh berbeda. Anak muda, karena rindangnya daunku, banyak dimanfaatkan oleh manusia dan hewan untuk sekedar beristirahat atau berteduh di bawah dedaunanku. Jadi tolong jangan mati di sini. Setelah pohon yang ketiga kalinya, si pemuda termenung dan berpikir. Bahkan sebatang pohon pun begitu menghargai kehidupan ini. Mereka menyayangi dirinya sendiri agar tidak patah, tidak terusik, dan tetap rindang untuk bisa melindungi alam dan bermanfaat bagi makhluk lain. Aku manusia, masih muda, masih kuat dan sehat. Sepertinya tidak pantas aku melenyapkan kehidupanku sendiri. Maka ia bertekad, mulai sekarang aku harus punya cita-cita dan akan bekerja dengan baik.

0: masyarakat sekitar. Sebagai tanda alarm, sinyal komunikasi jarak jauh, morse, bencana alam, tanda bahaya, dan lain-lain. Apakah nama instrumen dari bambu yang dimaksud tersebut? A. Kentong. B. Kolintang. C. Kentongan. Jawaban yang benar adalah C. Kentongan. Kentongan adalah alat yang digunakan untuk berkomunikasi yang masih terus digunakan oleh masyarakat Indonesia di berbagai daerah. Kentongan pada dasarnya digunakan untuk memberikan tanda kepada masyarakat di sekitar bahwa sedang terjadi sesuatu peristiwa. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
2: Seorang pria tersesat di gurun pasir. Ia hampir mati kehausan. Akhirnya ia tiba di sebuah rumah kosong. Di depan rumah tua tanpa jendela dan hampir roboh itu, ada sebuah pompa air. Segera ia menuju pompa itu dan mulai memompa sekuat tenaga. Tapi tidak ada air yang keluar. Lalu ia melihat ada kendi kecil di sebelah pompa itu dengan mulutnya tertutup gabus dan tertempel kertas dengan tulisan, "Sahabat, pompa ini harus dipancing dengan air dulu. Setelah Anda mendapatkan airnya, mohon jangan lupa mengisi kendi ini lagi sebelum Anda pergi." Pria itu mencabut gabusnya dan ternyata kendi itu memang berisi penuh air.
3: "Apakah air ini harus dipergunakan untuk memancing pompa? Bagaimana kalau tidak berhasil? Tidak ada air lagi. Bukankah lebih aman saya minum airnya dulu daripada nanti mati kehausan kalau ternyata pompanya tidak berfungsi? Untuk apa menuangkannya ke dalam pompa karatan hanya karena instruksi di kertas kumal yang belum tentu benar ini?"
2: Begitu pikirnya. Tapi suara hatinya berkata lain. Ia harus mencoba mengikuti nasihat yang tertera di kertas itu, sekalipun beresiko. Maka ia pun menuangkan seluruh isi kendi itu ke dalam pompa yang karatan itu, dan dengan sekuat tenaga memompanya. Dan benar, air keluar dengan melimpah. Pria itu minum sepuasnya. Setelah istirahat memulihkan tenaga dan sebelum meninggalkan tempat itu, ia mengisi kendi itu sampai penuh, menutupkan kembali gabusnya, dan menambahkan beberapa kata di bawah instruksi pesan itu. "Saya telah melakukannya dan berhasil. Engkau harus mengorbankan semuanya terlebih dahulu sebelum bisa menerima kembali secara melimpah. Percayalah, inilah kebenaran hukum alam." Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia.

Selamat pagi pendengar setia. Terima kasih Anda mendengarkan Nirsulaki dari pagi hingga saat ini. Pendengar di studio kami saat ini sudah menunjukkan pukul 6.00 waktu Indonesia Timur. Saatnya kami ajak Anda untuk mengikuti warta berita langsung dari Pro 1 RRI Tual.

0: melawan Swedia.
1: Mampu dikuasai sepenuhnya oleh Kylian Mbappe dari sektor kanan pertahanan Swedia, namun tampaknya bola terlebih dahulu dan kontrol yang kurang sempurna tadi dari Kylian Mbappe. Saat ini lemparan ke dalam justru dihadapi oleh pemain dari Swedia. Di sana sudah bersiap-siap tampaknya nomor punggung 8 ada Daniel Svensson, jauh saja lemparkan ke area tengah lapangan pertandingan, dan sebelumnya juga terjadi pelanggaran dilakukan terhadap nomor punggung 17 tadi ada Victor Gyökeres yang dilakukan oleh Williams, pemain belakang dari Prancis ini yang memang sejak menit awal dijadikan sebagai starting line up bagi pelatih Didier Deschamps. Ya, saat ini bola bergulir dikuasai sepenuhnya oleh pemain dari Swedia. Mundur saja tadi umpan ke belakang kepada Jakob, penjaga gawang. Sudah dilakukan, lakukan tendangan jauh ke depan di sektor kiri pertahanan dari Prancis. Terjadi chop duel tadi, mampu dikuasai sepenuhnya Olise. Namun terjadi lagi duel, Lukas pemain dari Swedia, mampu dia mencuri bola dari Olise. Kini kerja 1-2 dia bersama dengan rekannya nomor punggung 8. Di sana ada David tarik lagi ke belakang. Nomor punggung 2 tampaknya ada Gustav Galerbilke. Kemudian alirkan lagi melebar ke kiri kepada sang kapten ada Victor, umpan langsung ke mulut gawang. Oh, atau di sektor kanan pertahanan Prancis ada satu pemain dana, ada Gyökeres mencoba melirik dia, sudah melihat dari kotak penalti, umpan lagi pada Isak. Apa sudah langsung shooting. Justru tendangan langsung yang lemah tadi dilepaskan Alexander Isak dari sektor kanan pertahanan dari Prancis, sehingga dengan mudah aliran bola masih mampu ditangkap oleh penjaga gawang dari Prancis tadi ada Mike Maignan, dan masih selamatlah kini gawang Prancis dari tekanan pertama yang dilakukan oleh pemain Swedia. Memasuki menit kedua detik 39, di mana saat ini memang Prancis mendapat gempuran di awal-awal menit awal laga babak pertama ini. Kita melihat tadi ada satu pelanggaran dilakukan oleh Alexander Isak, pemain Swedia, terhadap pemain belakang dari Prancis. Kini Prancis mencoba membangun serangan dari sektor tengah pertahanan sendiri. Ada William Saliba. William Saliba masih menahan bola sejenak. Pemain nomor punggung 17 ini yang merupakan pemain yang merumput bersama dengan Arsenal. Sektor ke kanan saja alirkan bola kepada Koundé. Koundé ada sana. Koundé sudah menahan bola sejenak. Umpan pada 1-2 kepada Dembele. Mencoba melewati satu pemain dari Swedia dari sektor kanan serang mereka. Kembali lagi kepada Koundé. Tarik lagi ke belakang kepada Dembele. Oh, namun bisa dipotong oleh Lukas. Tapi kembali Dembele mampu merebut bola. Dan terjadi lagi pelanggaran yang dilakukan oleh pemain Swedia nomor 27 dari Lukas Gerbal terhadap Mane Dembele. Tentu ini menjadi satu momen ataupun tanda bahwa Prancis juga tidak ingin keluar dari ataupun serangan. Mereka tetap juga ingin mengurung pertahanan dari Swedia di menit awal babak yang pertama ini. Dan tendangan bebas tampaknya langsung akan dieksekusi langsung oleh nomor 11. Kita masih menantikan di sana ada Mikkel Olise sudah menghadapi bola dia langsung ke mulut gawang dari Denmark atau Swedia. Berbahaya, terjadi sulit terbaik. Ada masih bisa. Di sana ada Rabian, umpan langsung ke mulut gawang dan tidak lagi mampu dibuang saja tadi. Bagaimana memang peluang emas yang dimiliki oleh Prancis melalui servis tendangan bebas yang dilakukan Kyle Olise tadi. Dan kini ada Lukas Digne dari sektor kanan pertahanan Swedia sudah lakukan lempar ke dalam saja. Lari lagi ke belakang kepada Olise, mundur lagi kepada William. William alirkan lagi ke tengah. Di sana ada nomor punggung 4 pemain ada Upamecano, pendek lagi kepada Olise. Olise mencoba untuk melik-luk dia dari arena pertahanan dari Swedia. Tarik lagi kepada Dayot, umpan ke depan kepada Mbappe. Mbappe tidak jadi melakukan tendangan, umpan saja kepada Dembele dari sektor kiri pertahanan Swedia. Dembele melilit-lilit, umpan lagi kepada Mbappe. Oh, mampu direbut oleh pemain Swedia. Justru kini serangan balik coba dibangun oleh Swedia. Lalu sektor kiri pertahanan dari Prancis, di sana ada Elanga, Anthony Elanga mencoba dia melilit-lilit dia, mencoba untuk mengarahkan aliran bola ke sektor tengah pertahanan Prancis, namun tidak jadi dan mengumpan pendek saja kepada rekannya ada Lukas ataupun di sana ada Yasin Ayari. Kerja 1-2 dia mampu bola tapi dicuri oleh pemain Prancis. Saat ini kita masih melihat bagaimana tadi nomor punggung 11 Mikkel Olise langsung ke depan. Yang disetuju oleh tadi adalah nomor punggung 12 Benny Barcola dan dicocor saja keluar dari sarangnya penjaga gawang dari Swedia. Jakob tadi tidak ingin terlalu membuka harapan bagi timnas Prancis ini untuk membuka peluang mencetak gol di menit awal babak yang pertama ini. Kini hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi Prancis. Sudah dilakukan tampaknya tadi oleh Kylian Mbappe, namun tampaknya juga di saat yang bersamaan ada aliran bola lain sehingga wasit asal Belanda Denny Desmond harus mengulang lemparan ke dalam. Dan sudah dilakukan nomor punggung 8 Tchouaméni sektor kanan dia kepada pemain di sana ada Koundé, alirkan bola kerja 1-2 bersama Dembele masih dari sektor kanan serang dari Prancis. Umpan 1-2 kembali lagi Tchouaméni Nomor punggung 8 tampaknya umpan 1-2 dia bersama rekannya ada Aurelien Tuameni. Sektor kiri ada Rapiot, alirkan kini kembali ke sektor kanan pertahanan Swedia, kembali kepada Rapiot, terjadi satu hadangan dari pemain Swedia, dan lagi-lagi tampaknya Gio Keres gerang dari Swedia ini mampu tadi menahan aliran bola serangan dari Prancis, dan ia dilanggar tadi oleh Rapiot sehingga hanya menghasilkan tendangan bebas bagi Swedia.
0: Ya, pendengar RRI, saat ini tendangan bebas akan dihadapi oleh Swedia setelah tadi wasit Jeffrey Akeli meniup peluit. Kali ini ada kiper Jacob Hiddleston yang bersiap-siap, dia sudah mundur dia ke belakang 1-2 langkah, dan kali ini sudah dilakukan tendangan jauh datangnya bola melewati garis tengah, namun terjadi sempat terjadi insiden. Kali ini terjadi perebutan bola di area pertahanan dari timnas Prancis, bola berhasil kembali direbut oleh skuad Prancis. Kini ada Michael Olise, Michael Olise dibayang-bayang oleh dua pemain, direbut kembali oleh Beckfall. Namun sayang sekali pendengar, wasit asal Belanda Danny Desmond Makili tadi meniup peluit, menandakan sempat terjadi insiden pelanggaran yang melibatkan Michael Olise dengan Lucas Perval dan juga Yasin Ayari, sehingga hanya menghasilkan tendangan bebas bagi timnas Prancis dari garis tengah permainan lapangan saat ini. Dan kali ini ada Dayot Upamecano, Dayot nomor punggung 4, berlari dia melewati garis tengah, melihat rekannya, umpan langsung pada Michael Olise, maksudnya sayang sekali pendengar, umpan terobosan yang cukup bagus tadi, namun tidak ada pemain Prancis yang berhasil menyambutnya. Kali ini ada Gustav Lagerbilke, Gustav Lagerbilke limang-limang bola dia. Saat ini umpan pendek dia dilakukan oleh Gustav, berikan kepada nomor 8 Daniel Svensson. Daniel Svensson mundur lagi kepada Gustav. Gustav umpan lambung ke depan, lewati garis tengah namun berhasil direbut. Kali ini ada Orlen Chomeny. Chomeny umpannya tidak akurat, berikan kepada alin serangan dari timnas Swedia. Ada Anthony Isak. Ah, sayang sekali pendengar, berhasil lagi disapu oleh barisan pertahanan timnas Prancis. Kali ini ada Rabiot. Rabiot berlari dia, berlari menuju lini tengah permainan, berikan umpan back pass ke belakang kepada Dayot Upamecano. Perlahan-lahan Prancis mulai kembali membangun serangan, berikan kembali Jules Kounde. Jules Kounde saat ini ada Michael Olise. Ah, sayang sekali pendengar, umpan matang tadi dari Dembele hanya meninggalkan lapangan permainan dan menghasilkan lemparan ke dalam. Kali ini sudah dilakukan Victor Lindelof saat ini, mendribel bola, dibayang-bayangi oleh dua pemain dari timnas Prancis, berikan saja kepada Elliot Stroud. Elliot Stroud mundur lagi kepada Victor Lindelof, umpan 1-2 dia kepada Lucas Perval. Saat ini masih sang kapten Victor Lindelof umpan ke depan, namun berhasil dicuri tadi oleh para pemain timnas Prancis, dan kali ini jatuh di kaki kanan.

Indonesia di sebelah kiri, namun masih dibayang-bayang oleh dua pemain dari Swedia. Kali ini Swedia berhasil merebut. Ada Victor Gyökeres, serangan balik dari Swedia. Victor Gyökeres menguasai bola, berikan kepada rekannya, ada Elliot Stroud. Elliot Stroud saat ini berikan kepada Yasin Ayari. Yasin Ayari umpan saja pendek kepada Lukas Bergvall. Lukas Bergvall kembali lagi kepada Elliot Stroud. Saat ini ada Daniel Svensson. Daniel Svensson maksudnya kepada Anthony Elanga. Anthony Elanga menyisir dari sebelah kanan penyerangan dan umpan pendek saja ke belakang, berikan kepada nomor punggung 7 Lukas Bergvall. Tidak terburu-buru Swedia saat ini mulai mengurung pertahanan dari timnas Prancis. Kali ini Yasin Ayari. Yasin Ayari utak-atik dia melewati 1-2 pemain. Umpan 1-2 maksudnya berhasil direbut tadi oleh pemain Prancis. Tidak akurat tadi umpan terobosan yang dilakukan oleh Yasin Ayari bekerja sama dengan Victor Gyökeres. Namun bola sapuan dari timnas Prancis hanya keluar lapangan dan menghasilkan lemparan ke dalam yang akan dieksekusi oleh Daniel Svensson. Daniel Svensson bersiap-siap sudah melakukan dia. Berikan kepada nomor punggung 17 Gyökeres. Saat ini bola lagi dihadapi oleh terjadi duel dan meninggalkan lapangan. Dan kembali lemparan ke dalam bagi timnas Swedia yang pada pagi hari waktu Indonesia Barat ini menggunakan kostum berwarna kuning, celana biru, dan juga kaos kaki berwarna kuning. Ya, pendengar, Daniel Svensson sudah menimang-nimang bola di atas kepala, dilakukan lemparan ke dalam kali ini, berikan kepada Yasin Ayari. Yasin Ayari berikan kepada Elestrot. Elestrot yang menusuk dari sisi kanan. Elestrot, sayang sekali pendengar, tendangan yang tidak terarah. Shooting langsung tadi ataukah umpan, namun sayang sekali bola berada jauh di atas mister gawang kiper Prancis Mike Maignan, sehingga hanya menghasilkan tendangan gawang bagi timnas Prancis. Kali ini William Saliba. William Saliba umpan mendatar saja, berikan kepada rekannya Aurelien Tchouaméni. Tchouaméni berikan kepada Dayot Upamecano. Dayot terobosan langsung ke depan. Kali ini ada Olise. Olise berlari dia. Olise 1-2 pemain dia. Kali ini ada Mbappe. Mbappe saat ini melewati garis tengah permainan dan kali ini ada di kotak 16. Dan kali ini diberikan kepada Ousmane Dembele. Ousmane Dembele maksudnya masih utak-atik dia. Sayang sekali pendengar. Ousmane Dembele tidak berhasil mengontrol bola dengan baik dan hanya menghasilkan tendangan ke gawang bagi, maksud kami tendangan gawang bagi Swedia yang akan kembali dieksekusi kiper mereka, yaitu Jakob Middlesetterström yang kali ini bermain di klub Liga Inggris Leeds United. Derby County maksud kami. Ya, sudah mundur ke belakang 1-2-3 langkah. Kali ini sudah dilakukan tendangan melewati garis tengah lapangan, maksudnya ke sektor sebelah kiri kepada Victor Gyökeres, namun berhasil direbut tadi oleh para pemain timnas Prancis. Dan kali ini tendangan dilakukan oleh kiper timnas Prancis Mike Maignan. Terjadi cop duel tadi, namun sayang sekali kembali tidak terjadi akurasi umpan yang baik dan kali ini jatuh di kaki Dayot Upamecano. Berikan kepada William Saliba. William Saliba berlari dia, mendribel bola, mendekati garis tengah permainan, mundur terlebih dahulu, berikan kepada Aurelien Tchouaméni. Tchouaméni melihat rekan-rekannya, kepada siapa bola diberikan, lebar ke sisi sebelah kanan, Jules Koundé. Jules Koundé umpan lambung ke depan, maksudnya kepada Adrian Rabiot, namun terlalu cepat ke area pertahanan dari timnas Swedia. Kali ini ada Jakob. Jakob umpan lambung ke depan tanpa tujuan yang berarti tadi, terlalu kencang bola datangnya hingga mendekati kiper dari Prancis Mike Maignan. Kali ini Prancis mengawali serangan, ada Adrian Rabiot. Adrian Rabiot berikan kepada Bartley Barcola. Bartley Barcola masih kerjasama dia dengan Adrian Rabiot. 1-2 sentuhan, namun sayang sekali terjadi insiden pelanggaran. Lukas Bergvall tadi menjatuhkan Adrian Rabiot. Sudah dilakukan tendangan bebas kali ini, berikan kepada Michael Olise. Michael Olise berikan kepada Dembele. Dembele dibayang-bayangi oleh satu pemain dari timnas Swedia. Dembele masih meliuk-liuk dia. 1-2 pemain dilewati. Dembele saat ini ada berada di garis tengah permainan. Dembele berikan kepada Barcola. Barcola menyisir dari sebelah kiri, sebelah kanan pertahanan dari timnas Swedia maksudnya. Kali ini ada Kylian Mbappe. Kylian Mbappe. Kylian Mbappe berbahaya. Kylian Mbappe umpan 1-2 dia. Kylian Mbappe. Kali ini ada Lucas Digne. Umpan lagi, umpan tarik kepada Lucas Digne, mundur lagi ke belakang. Ada Adrian Rabiot. Adrian Rabiot berikan lagi kepada Kylian Mbappe. Mbappe masih Mbappe, umpan lagi ke sebelah kanan. Kali ini ada Michael Olise. Sayang sekali pendengar, tidak ter

0: marah tadi
1: mengenai bagian tubuh dari salah satu pemain Swedia dan hanya menghasilkan sepakan pojok ataupun tendangan penjuru pertama pada pagi hari waktu Indonesia Barat ini yang akan dieksekusi oleh Usman Dembele. Sudah bersiap-siap, sudah dilakukan. Deras datangnya bola, disundul saja tadi. Ah, sayang sekali pendengar, dibuang tadi oleh Victor Lindelof. Kali ini ada Lucas Digne. Shootingnya yang dilakukan Lucas Digne tadi masih terlalu lemah, menyusur tanah dan mampu diamankan dengan baik oleh Jacob Widerseterstom. Dan ini merupakan shoot on goal pertama Perancis pada kesempatan pagi hari ini. Kali ini timnas Swedia kembali membangun serangan. Kali ini ada Gustav Lagerbilke. Gustav Lagerbilke nomor punggung 2. Umpan pendek saja berikan kepada Yasin Ayari. Yasin Ayari melihat rekan-rekannya, dia melewati garis tengah. Berikan kepada nomor punggung 9 Isak. Isak saat ini lebar lagi dia kepada Elliot Stroud. Elliot Stroud tidak terburu-buru mundur lagi kepada nomor punggung 5 Gabriel Gudmundsson. Maksudnya tadi umpan langsung ke depan kepada Victor Gyökeres. Namun sayang sekali lebih dekat kepada barisan pertahanan timnas Prancis. Dan kali ini ada Olise. Olise berikan kepada nomor punggung 5 Jules Koundé. Jules Koundé melebar lagi saat ini kepada Adrian Rabiot. Adrian Rabiot kembali melebar ke sebelah kiri. Kali ini ada Barcola. Barcola umpan 1-2 dengan Mbappe. Langsung saja tendangan. Ah, sayang sekali pendengar, tendangan dari Mbappe masih lemah tadi. Tendangan yang berhadapan langsung tadi dari jarak sekitar 25 meter. Namun masih lemah menyusur tanah. Mampu diamankan oleh kiper Jakob tadi dari Swedia. Kali ini serangan bertubi-tubi dilakukan oleh Tchouaméni. Timnas Prancis memulai serangan dari Aurélien Tchouaméni. Berikan kepada Adrian Rabiot. Umpan melebar dia kepada Lucas Digne di sebelah kiri. Lucas Digne kali ini umpan lagi kepada Olise. Olise umpan lagi 1-2 kepada Lucas Digne. Lucas Digne dibayang-bayangi oleh satu pemain dari timnas Swedia. Umpan backpass lagi kepada Olise. Olise melebar ke sisi kanan. Kali ini ada Jules Koundé masuknya. Umpan lagi kepada Dembele, berhasil dipotong tadi alur serangan dari timnas Prancis. Kali ini Victor Gyökeres. Victor Gyökeres saat ini berebut bola dia dengan William Saliba. Terjadi insiden pelanggaran. William Saliba sama-sama nomor punggung 17 kali ini. Bek Prancis William Saliba mengawal penyerang timnas Swedia Victor Gyökeres yang juga mengenakan kostum nomor 17. Dan wasit asal Belanda Donny Desmond Makeli membunyikan peluit, tandanya ada insiden pelanggaran di mana William Saliba menarik jersey ataupun kostum dari Victor Gyökeres. Dan kali ini bersiap-siap pemain dari timnas Swedia Daniel Svensson nomor punggung 8 akan melakukan tendangan bebas dari jarak sekitar 40 meter. Sudah bersiap-siap ada 4-5 pemain dari timnas Swedia berada di kotak terlarang timnas Prancis dan siap-siap bola untuk dieksekusi oleh Daniel Svensson. Sudah mengangkat tangan dia meminta rekan-rekannya. Sudah dilakukan, berbahaya rekan-rekan. Ah, sayang sekali pendengar, sudah tadi maksudnya jatuh di kaki para pemain Swedia. Kali ini kembali ada serangan dari timnas Swedia. Ada Yasin Ayari, umpan langsung ke depan, maksudnya kepada Isak, namun kembali dipotong tadi oleh para pemain Prancis. Dan kali ini ada Lucas Digne. Lucas Digne mengontrol bola lambung tadi, berikan kepada Adrian Rabiot. Adrian Rabiot saat ini melihat rekan-rekannya berlari, dia mendekati garis tengah permainan. Adrian Rabiot melewati satu pemain, umpan saja kepada Bartley Barcola. Bartley Barcola dibayang-bayangi oleh satu pemain. Bartley Barcola melewati garis tengah. Bartley Barcola langsung dilakukan tendangan. Asyik sekali pendengar. Bartley Barcola tadi melewati 1-2 pemain, memasuki kotak 16, melepas tendangan, namun sayang sekali tendangannya masih melambung. Sekali lagi sayang sekali masih melambung setelah melewati 1-2 pemain tadi di atas mistar gawang timnas Swedia dan hanya menghasilkan tendangan gawang bagi Swedia.
2: Ya, pendengar, memasuki menit ke-19 babak yang pertama ini, skor masih kacamata 0-0. Duel dua tim asal Eropa ini cukup berlangsung seru di mana jual beli serangan dilakukan dan saat ini serangan di kaki pemain Prancis. umpan saja ke oleh Mbappe. Kylian Mbappe sendiri dia mencari dari kiper. Gagap dan gol! Gol tadi. Namun bagaimana gol yang disahkan oleh Kylian Mbappe juga di saat yang bersamaan asisten wasit juga mengangkat bendera sebagai tanda offside. Bagaimana memang umpan manja tadi dari Olise dari sektor tengah lapangan pertandingan kepada Kylian Mbappe tanpa penjagaan, tanpa pengawalan, kembali mampu mendribel bola hingga ke area kotak penalti dan tinggal berhadapan dengan penjaga gawang dari Swedia Jakob Widel Jesterstrom. Namun kita masih menantikan apakah memang Kylian Mbappe terjebak dalam posisi offside, dan ternyata benar terjebak dalam posisi offside dan masih 0-0 saat ini skor kedua tim. Bagaimana saat ini Prancis menguasai bola sepenuhnya kepada nomor punggung 4 tadi, ada Dayot Upamecano dari sisi kanan pertahanan sendiri, namun bisa bola dicuri oleh pemain dari Swedia, tarik lagi ke belakang nomor punggung 3, di sana ada Victor, kapten bersama dari Swedia, umpan lagi ke belakang jauh pada penjaga gawang Jakob, mampu kuasai sepenuhnya, langsung saja mendapat tadi blok dari Manu Dembele tadi, sehingga bola liar masih bergulir di sektor kanan pertahanan sendiri. Kita masih menantikan, berbahaya tentunya tadi, satu penguasaan bola di penjaga gawang, dan kini hanya menghasilkan lemparan bagi Swedia, akan dilakukan oleh Daniel coba untuk siap-siap melakukan lempar saja jauh kepada rekannya yang dituju sana Nico Keres, namun bola lebih dekat kepada pemain Prancis. Kini Prancis melalui Kylian Mbappe, terjadi sana chop duel di sektor tengah lapangan pertandingan, bukanlah pelanggaran, dan sebuah pelanggaran dilakukan oleh Kel Olise terhadap pemain dari Swedia tadi pada Yasin Ayari, sehingganya menghasilkan tendangan bebas bagi Swedia. Masuki menit ke-21, saat ini tendangan bebas akan dihadapi Swedia, nomor punggung 2 tampaknya ada Gustav Lagerbilke akan melakukan tendangan bebas, sudah bersiap-siap dia, tidak jadi, umpan saja ke sektor kanan kepada Daniel, dorongkan lagi, kembalikan kepada Gustav, umpan lagi ke depan ke sektor kiri pertahanan Prancis yang dituju di sana adalah Elanga, namun bola terlalu deras sehingga hanya menghasilkan tendangan ke gawang, karena memang tadi umpan crossing yang dilakukan ataupun diberikan kepada Anthony Elanga dari sisi kiri pertahanan dari Prancis tadi terlalu deras dan sulit dijangkau oleh pemain depan dari Swedia, sehingga hanya menghasilkan tendangan ke gawang bagi timnas Prancis. Kita masih menantikan bagaimana serangan terus dibangun oleh Prancis, kali ini melalui kaki pemain belakang mereka, ada William umpan lagi melebar ke sektor kiri, kerja satu dua bersama Lukas umpan lagi pendek kepada Rabiot dari sektor kanan pertahanan Swedia, umpan saja saja kedua bersama dengan Barcola tadi, namun kembali bola dalam aliran pemain dari Prancis dikuasai sepenuhnya, namun tampaknya bola terlebih dahulu keluar lapangan pertandingan, dan di saat yang bersamaan wasit asal Belanda Danny Desmond juga meniupkan peluit sebagai tanda Henderson break di babak yang pertama ini memasuki menit ke-22.
0: Ya, Bung Taufani, jika kita melihat 20 menit pertandingan di babak pertama ini, sangat menarik bahwa Swedia ternyata tidak takut ya, dan tidak bermain dengan low block, tapi juga tidak bermain terlalu terbuka. Bagaimana menurut pandangan Anda ini, Bung?
3: Ya, kalau saya melihat Swedia sempat ada inisiatif untuk mencoba memberikan kejutan.
0: Dan ada beberapa kali peluang bahkan ya.
3: Iya, ada. Mereka berusaha untuk memberikan kejutan. Kita lihat tadi ada Elanga, Jokeres yang merepotkan. Dan walaupun sejatinya hanya satu tembakan yang bisa dilepaskan, yaitu melalui Alexander Isak, namun bola masih mengarah tepat ke gawang sehingga belum bisa terjadi gol. Namun saya melihatnya di sisi serangan balik yang seharusnya bisa dimanfaatkan, Swedia terkesan menyerang secara sporadis tanpa ada konsep serangan balik cepat yang terstruktur, sehingga sejauh ini masih minim peluang, satu-satunya tembakan dari Alexander Isak di awal pertandingan. Selebihnya mereka masih kesulitan karena para pemain bertahan Prancis sudah lebih dulu bisa melakukan regroup kembali setelah menyerang.
0: Iya. Dan tapi kita juga tidak melihat eksplosivitas dari Anthony Elanga ya. Apakah ini memang karena ada instruksi bahwa beberapa pemain sayap diminta untuk juga membantu pertahanan, atau seperti apa ini dari Swedia sendiri?
3: Ya, kita lihat Elanga diplot di sebelah kanan serangan. Begitu serangan balik, tujuan utamanya adalah Elanga dan juga Gyökeres yang ada di depan. Namun kita melihat tentu Didier Deschamps sudah mengantisipasi apa yang sudah menjadi kebiasaan dari timnas Swedia tersebut, yeah. Mengenal Elanga, kita lihat Lucas Digne sangat jarang membantu serangan, tentu ada kewaspadaan yang diberikan oleh dirinya, sehingga Elanga pun tidak bisa bergerak bebas untuk bisa mengeksploitasi kanan serangan.
0: Oke. Okay. Ada apa? Bagaimana melihat tadi gol yang sempat dianulir akibat striker dari Prancis Kylian Mbappe berada dalam posisi offset. Nah, ini jika momentum seperti itu didapatlah sekali lagi oleh Mbappe, mungkin tidak ada ampun lagi ya bagi Swedia ini.
3: Ya, dari sisi Prancis mereka bisa mendominasi, namun memang seolah mengalami kebuntuan menghadapi menumpuknya pemain di barisan pertahanan Swedia. Namun jika ini terus terjadi, bukan tidak mungkin gol akan tercipta karena perlahan Prancis mulai bisa menemukan celah-celah melakukan tusukan. Kita lihat ada setidaknya tiga tembakan yang dilakukan tadi.
0: Ya, kali ini Daniel Svensson dari Swedia nomor punggung 8 akan melakukan lemparan ke dalam, sudah dilakukan, dan kali ini mengarah ke sisi kiri sebelah pertahanan dari Prancis, namun kembali bola tidak menemui arah kanan dalam kop duel tadi. Kali ini lemparan ke dalam kembali dilakukan untuk Prancis dan sudah dilakukan. Ada Dayot Upamecano nomor punggung 4. Berikan saja kepada Aurelien Tchouameni. Tchouameni pemain Real Madrid ini melebar dia ke sebelah kiri. Ada William Saliba, umpan sodorkan saja ke depan, masuknya kepada Bradley Barcola. Namun Barcola gagal untuk mengontrol bola dan akhirnya bola meninggalkan lapangan permainan. Kali ini lemparan ke dalam kembali dihadapi oleh timnas Swedia. Timnas Swedia melakukan lemparan ke dalam, sudah dilakukan tadi oleh Svensson, jatuh di kaki Yasin Ayari tadi utak-atik bola, dia diganggu tadi oleh Adrien Rabiot, pemain AC Milan ini, dan hanya menghasilkan tendangan bebas dari jarak sekitar 35 meter. Dan kali ini bersiap-siap salah satu pemain dari timnas Swedia untuk mengeksekusi tendangan bebas. Tampaknya ada Daniel Svensson dan ada 3-4-5 pemain dari timnas Swedia yang memasuki kotak 16. Sudah dilakukan umpan pendek saja. Alexander Isak. Shooting dari Alexander Isak. Menerima umpan pendek dari Yasin Ayari maksudnya. Namun Alexander Isak masih lemah tadi. Shooting yang menyusur tanah mampu diamankan oleh Mike Maignan dan terselamatkanlah gawang Prancis dari ancaman bahaya timnas Swedia. Kali ini Prancis menginisiasi serangan lewat Adrien Rabiot. Adrien Rabiot mendribel bola, dia sudah melewati garis tengah permainan. Back pass saja dia berikan kepada William Saliba. William Saliba kembali lagi umpan 1-2 dengan Rabiot. Rabiot umpankan kepada Kylian Mbappe. Kali ini ada Olise berikan kepada Mbappe saat ini menyerang dari sisi tengah permainan. Dan kali ini berikan saja bola kepada ada Usman Dembele. Maksudnya umpan tarik tadi berbahaya, namun mengenai kaki dari salah satu pemain Swedia dan kembali hanya menghasilkan tendangan penjuru yang akan dieksekusi oleh Usman Dembele. Dan saat ini sudah mundur ke belakang Usman Dembele 1-2 langkah. Kali ini umpan saja berikan kepada Olise kembali lagi kepada Dembele, umpan matang tarik, sayang sekali berhasil diblok tadi. Dan kembali bola sapuan tadi jatuh di kaki para pemain Prancis. Saat ini ada Adrien Rabiot kali ini melewati garis tengah permainan, berikan kepada Lucas Digne yang menyisir dari sektor kanan pertahanan dari timnas Swedia. Masih Lucas Digne, umpan 1-2 dengan Kylian Mbappe kali ini dibayang-bayang oleh dua pemain sekaligus, mundur back pass belakang berikan kepada Tchouameni. Kali ini ada Jules Kounde berikan kepada Usman Dembele mundur lagi kepada Dayot Upamecano, melebar kali ini ke sebelah kiri, berikan kepada Lucas Digne umpan lagi ke tengah, berikan kepada Adrien Rabiot kerjasama dia 1-2 dengan Tchouameni.
1: Kali ini berikan lagi kepada Lucas Digne. Masih kesulitan timnas Prancis untuk menembus barisan pertahanan. Ada Patrick Barcola kini. Barcola umpan back pass lagi ke belakang. Berikan kepada William Saliba. Melebar dia ke sebelah kanan, ada Jules Koundé. Jules Koundé maksudnya berikan kepada Michael Olise. 1-2 kerjasama dia. Berikan lagi kepada Theo Upamecano. Upamecano mundur ke belakang lagi. Berikan kepada William Saliba. Dan kali ini ada Lucas Digne. Berlari dia dari sisi kiri. Lucas Digne maksudnya berumpan saja kepada Kylian Mbappe. Kylian Mbappe masuk tadi umpan lambung sebelah kanan, berikan kepada Michael Olise. Kali ini Michael Olise menusuk dari sebelah kiri, langsung sundur saja. Ah, sayang sekali, masih terjadi cop duel. Dan kali ini jatuh lagi di kaki Michael Olise. Michael Olise, pada siapa bola akan diberikan? Kali ini ada Kylian Mbappe. Umpan 1-2, Adrien Rabiot. Tendangan langsung, ah! Tendangan langsung dari Adrien Rabiot tadi. Diblok atau diselamatkan dengan kaki oleh kiper Swedia Jakob Widel Zetterstrom dari jarak sekitar 5 meter saja tadi. Berhadapan-hadapan tadi dari sisi sebelah kiri. Dan kali ini tendangan penjuru Michael Olise sudah dilakukan, berbahaya datangnya bola. Ah, sayang sekali, jatuh lagi di kaki para pemain timnas Prancis tadi, dibuang saja oleh cop duel tadi oleh para pemain bertahan Swedia. Kali ini ada Mbappe. Mbappe meliuk-liuk dia, berikan kepada Jules Koundé. Namun sayang sekali pendengar, umpan tarik tadi Jules Koundé tadi mengenai salah satu bagian tubuh dari pemain timnas Swedia, hanya kembali menghasilkan sepakan penjuru. Akan dihadapi oleh Usman Dembele. Bersiap-siap dia, sudah dilakukan. Berbahaya datangnya bola, disundul saja tadi. Ah, saya terjadi perebutan bola tadi, cop duel. Kali ini kembali jatuh di kaki Usman Dembele. Usman Dembele melilit dia, berikan kepada Jules Koundé. Jules Koundé mata kepada sayang sekali tadi pendengar, Mbappe menerima umpan matang dari Jules Koundé. Namun tendangan yang dilakukan mengenai mister gawang sebelah kanan dari Jakob Zetterstrom, dan bola berhasil, maksud kami gagal masuk ke gawang dari timnas Swedia. Demikian kembali gagal serangan yang dilakukan oleh timnas Prancis. Kali ini Prancis kembali bertubi-tubi melakukan serangan lewat Kylian Mbappe. Kylian Mbappe dibayang-bayangi oleh dua pemain dari timnas Swedia. Umpan matang dia berikan kepada Olise. Kali ini Mbappe dari sisi sebelah kiri. Mbappe 1-2 pemain dilewati Mbappe. Maksudnya umpan tadi tempat tarik. Ah, sayang sekali, terjadi cop duel tadi, dibuang lagi oleh pemain bertahan dari timnas Swedia. Dan kali ini kembali jatuh di kaki Jules Koundé. Jules Koundé berikan kepada Usman Dembele. Usman Dembele masih meliuk-liuk dia, dibayang-bayangi satu pemain oleh timnas Swedia. Dan kali ini berikan kepada Adrien Rabiot. Adrien Rabiot di sisi tengah, tendangan langsung Adrien Rabiot. Ah, berbahaya tadi tendangan dari Adrien Rabiot. Hanya sekitar setengah meter di atas gawang mister gawang dari Swedia. Dan bertubi-tubi tadi beberapa kali serangan dilakukan oleh timnas Prancis pada pagi hari ini pendengar. Namun sayang sekali masih belum mampu menjebol gawang dari Swedia.
2: Ya, pertandingan terus bergulir di mana saat ini Prancis tampaknya terus menggempur lini pertahanan dari Swedia hingga memasuki menit ke-32. Detik ke-48 saat ini justru dari Swedia membangun serangan. Tadi masuknya kepada Isak, tapi mampu dipasai sepenuhnya bola liar tadi terhadap penjaga gawang dari Prancis kepada Maignan. Umpan saja lempar pelan kepada rekannya di sana, ada Dayot. Dayot mencoba menguasai sepenuhnya. Umpan lagi kepada Chokomeni, tarik lagi ke belakang kepada Dayot. Dayot melebar dia ke sektor kanan, serang dari Prancis. Dembele mampu memberikan umpan ke depan yang dituju dari Masibar Olise, namun dengan cekatan tadi bola dicocor ataupun dibuang saja oleh penjaga gawang dari Swedia, Jakob Widel, yang harus memang keluar dari sarangnya. Namun kini lemparan ke dalam dilakukan oleh pemain Prancis, Olise langsung saja melempar dia kepada nomor punggung 14 di sana, Rabiot, dari sektor jantung pertahanan dari Swedia. Kini mengalir bola di sektor kanan pertahanan Swedia, nomor punggung 12 ada Barcola. Barcola umpan pendek saja kepada Lucas Digne, pendek lagi kepada Rabiot, oleh arahkan ke sektor tengah. Umpan 1-2 dia bersama Chouameni. Umpan lagi ke belakang kepada nomor punggung 4. Kita masih melihat bagaimana umpan dari kaki ke kaki pemain Prancis ini mencoba mengepung. Ini ada Dembele, umpan lagi ke sektor kiri ada Olise. Olise mencoba menahan bola sejak melewati satu pemain tadi dari Swedia, dari sektor kiri pertahanan Swedia. Masih Olise menahan bola. pelan-pelan lari lagi ke belakang kepada Kylian Mbappe yang dituju tadi adalah Tumemeni, namun masih bisa direbut tadi oleh satu pemain dari Swedia tempatnya, ya ini Gyökeres yang juga berjuang turut membantu lini pertahanan dari Swedia. Dan kita masih menantikan memang sejak 3 hingga 5 menit bagaimana Prancis terus mengancam lini pertahanan dari Swedia. Dari sektor kiri kanan hingga jantung pertahanan dari Swedia juga tampak tadi kewalahan atas beberapa kali tembakan dan shooting dilakukan oleh para pemain dari Prancis. Ini bola sudah diletakkan di atas rumput sektor tahanan dari Swedia. Jakob langsung saja menjaga gawang, sudah dilakukan tendangan jauh tadi maksudnya kepada Gyökeres, namun Gyökeres memberikan umpan ke mulut gawang Prancis, tapi tidak ada kawan, justru lawan di sana. Ini bola dikuasai sepenuhnya oleh Rabiot. Rabiot mencoba menusuk umpan 1-2, dorongkan saja kepada Kylian Mbappe. Kylian Mbappe umpan lagi kepada Barcola. Nah, kembali dari direbut oleh Rabiot, umpan tadi masuknya kepada Barcola. Oh, terjadi salah shooting, gol! Membentuk ada Dembele, shooting, gol! Dua kali percobaan dari para pemain Prancis tadi. Bagaimana tendangan yang cukup akrobatik tadi dilakukan oleh pemain-pemain Prancis melalui Olise tadi. Dan masih membentur tiang kiri gawang dari Swedia. Dan bola rebound kembali dimanfaatkan oleh Dembele. Namun lagi-lagi tendangan kaki kiri Dembele juga masih melambung di atas gawang dari Swedia. Yang dijaga oleh penjaga gawang Jakob Biedel ini. Sehingga masih belum mampu membuka keunggulan bagi Prancis. Kini Swedia melalui Elanga dari sektor kiri, umpan saja ke mulut, berbahaya, ada Isak di sana. Namun sayang sekali bagaimana umpan mendatar yang diarahkan oleh pemain nomor punggung 9 tadi, kita lihat tampaknya di sana ada Antoni Elanga tadi memberikan umpan mendatar maksudnya kepada Alexander Isak, namun bola tampaknya tidak mengenai kaki dari Isak sehingga bola hanya menghasilkan ataupun keluar dari arena lapangan pertandingan. Dan kini justru tendangan ke gawang akan dilakukan oleh Prancis, sudah dilakukan pendek saja ataupun jauh mengarah ke area jantung pertahanan Swedia, mampu tadi ditanduk oleh penjaga ataupun pemain belakang dari Swedia. Victor umpan saja dengan headingnya kepada pemain belakang, oh mampu dilakukan pemain Prancis tadi, oh apakah sebuah pelanggaran. Dan ternyata pertandingan kembali dilanjutkan. Di satu sisi tampaknya di sana ada Olise yang meringis kesakitan setelah tadi terjadi perebutan di lini pertahanan dari Swedia ini, sehingga wasit menghentikan jalannya pertandingan. Dan tentunya nomor punggung 3 tadi, pemain dari Swedia, kita lihat ada Viktor Lindelöf. Ini merupakan salah satu pemain yang saat ini rumput bersama Aston Villa tadi, sempat berbenturan dengan Mikael Olise sehingga tadi terjadi benturan tampaknya. Apakah kita masih menantikan ada cedera yang serius? Dan di saat yang bersamaan tampaknya juga Olise sudah mulai bangkit berdiri tadi, kita lihat, dan juga dibantu oleh pemain dari Swedia tadi, Viktor Lindelöf. Kita perhatikan memang banyak sekali peluang yang dihasilkan oleh Prancis di menit-menit hingga memasuki ke menjelang menit ke-40 ini. Dan tentunya skor masih imbang 0-0 antara Prancis menghadapi Swedia. Tentu pertandingan yang sangat penting di babak 32 besar, karena nantinya tim yang meraih kemenangan ini akan menghadapi Paraguay yang terlebih dahulu sudah lolos ke babak 16 besar. Dan saat ini kembali bola di dalam aliran pemain dari Prancis. Di sana ada Dayot. Dayot mencoba bolak-balik badannya, umpan kepada Dembele, pendek saja, tarik lagi Dembele, memberikan umpan ke belakang di sektor tengah, umpan lagi kepada nomor punggung 17 William Saliba, alirkan ke sektor kiri. Nomor punggung 3 ada Lukas tadi maksudnya dorongkan bola kepada Kylian Mbappe, namun mendapat tadi hadangan dari pemain dari Swedia nomor punggung 7. Di sana ada Lukas Bergvall yang harus melanggar Kylian Mbappe, sehingga peluang justru kini dimiliki oleh Prancis dari sisi kanan pertahanan Swedia. Dan tampaknya tendangan bebas ini akan dihadapi langsung oleh nomor punggung 11 dari Prancis. Tampaknya Mikael Olise sudah bersiap-siap akan melakukan tendangan bebas. Dan di saat yang bersamaan juga beberapa pemain dari Prancis sudah berada di area gawang. Sudah dilakukan Olise, langsung saya menuju gawang. Oh, di sana tadi ada Dembele, namun terjadi lagi perebutan cup duel di area kotak penalti dari Swedia. Kembali mampu direbut oleh Victor ataupun rekannya di sana nomor punggung 24. Di sana ada Elliot mencoba untuk menguasai bola dari tekanan pemain dari Prancis. Meraih, ada dua pemain Prancis yang mencoba mengambil alih. Oh, nampaknya terjadi tadi pelanggaran dilakukan oleh Dayot tadi terhadap Elliot setelah tadi terjadi duel di sektor kiri pertahanan dari Swedia. Setelah tadi melalui tendangan bebas dari sektor kanan pertahanan Swedia, mampu sebenarnya tadi dimanfaatkan oleh para pemain-pemain dari Prancis, namun aliran bola masih jauh dari sasaran penjaga gawang dari Swedia. Kita masih menantikan bersama bagaimana memang seluruh supporter yang juga memadati stadion dari New York, New Jersey, Amerika Serikat ini masih menantikan adanya gol yang tercipta. Justru kini aliran bola Lukas, pemain Swedia, tadi melakukan heading di area tengah lapangan pertandingan, namun kini kaki lebih cepat ke Olise. Olise kepada Jaran, kepala Kylian Mbappe, mampu menguasai. Kylian Mbappe langsung shooting. Oh, masih bisa ditangkap dengan sempurna oleh penjaga gawang dari Swedia tadi, Jakob. Setelah tadi tendangan langsung dari Kylian Mbappe dari luar area kotak penalti masih mampu didekap oleh penjaga gawang Jakob ini. Sudah lakukan tendangan jauh saja aliran bola menuju ke sektor kiri pertahanan dari Prancis. Terjadi tanda perebutan antara dua pemain dari kedua kesebelasan ini, dan kini Lukas mampu menyongsong bola tadi. Dan juga di saat yang bersamaan tampaknya terjadi pelanggaran dilakukan oleh Rabiot terhadap nomor punggung 7 tadi. Nomor punggung 7 asal Swedia tampaknya Lukas Bergvall ini mendapat tadi gangguan dari Rabiot, sehingga justru kini peluang melalui tendangan servis, tendangan bebas diperoleh oleh pemain Swedia yang akan dihadapi oleh Yasin Ayari dari sektor sisi pertahanan dari Prancis. Kita masih menantikan, dan ada sekitar 4-5 pemain dari Swedia berada di area kotak 16. Masih tajam mata Ayari menatap rekannya untuk berada di area kotak penalti yang mendekat. Ayari sudah lakukan umpan jauh ke mulut gawang, sudah dilakukan, berbahaya. Oh, namun arah bola justru mendekat kepada Koundé. Dorongkan saja bola ke depan tadi kepada Olise, namun kontrol yang kurang sempurna tadi dari Mikael Olise, sehingga lemparan ke dalam bagi Swedia hingga memasuki menit ke-41 ini. Kita masih menantikan, bola sudah ditimang-timang tadi, tampaknya Gabriel yang akan melakukan lemparan ke dalam bagi Swedia di sektor kanan pertahanan Prancis. Sudah dilakukan jauh saja, terjadi sana perebutan, mampu tadi Dayot heading bola luar dari area pertahanan sendiri. Kiri Olise menguasai bola sepenuhnya, mampu dia melewati dua pemain dari Swedia, umpan saja, dorongkan bola kepada Kylian Mbappe. Kylian Mbappe mendribel bola dengan cepat, lakukan sprint dia, umpan kepada Barcola. Barcola umpan ke dusuk gawang, oh tidak sempurna. Oh, di sana ada Victor tadi mampu membang bola. Oh, lagi-lagi Tchouaméni umpan pendek kepada Olise, langsung shoot Olise. Sayang sekali bagaimana sepakan kaki kiri tadi dari pemain nomor punggung 11 dari Prancis ini, ada Mikael Olise, namun bagaimana arah tendangan kaki kirinya masih menyamping di sisi kanan gawang dari Swedia yang dijaga oleh Jakob Fidel.
0: Ya, kali ini pendengar, bertubi-tubi timnas Prancis untuk melakukan serangan, dan namun belum ada satupun yang mampu menjebol gawang. Dan kami bisa menginformasikan bahwa kali ini sudah memasuki pukul 4 lebih 42 menit waktu Indonesia Barat. Kali ini azan subuh untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya. Kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat subuh bagi umat Islam di wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya. Kali ini terjadi lemparan, maksud kami tendangan penjuru, yang akan dieksekusi oleh Mikael Olise di sebelah kanan, pojok kanan pertahanan dari timnas Swedia. Kembali bertubi-tubi serangan dilakukan oleh anak-anak skuad dari Didier Deschamps. Dan kali ini Olise sudah mengangkat tangan, meminta rekan-rekannya bersiap. Ada 4, 5, 6 pemain. Sudah dilakukan, berbahaya datangnya bola. Disundul saja tadi, ah sayang sekali pendengar. Berhasil di kop duel tadi dibuang oleh pemain dari Swedia. Kali ini serangan kembali datang dari kaki Ousmane Dembele. Namun kembali bola disapu saja tadi oleh para pemain bertahan dari timnas Swedia. Dan bola kembali jatuh di kaki pemain timnas Prancis. Ada Adrien Rabiot kali ini dari sektor garis tengah permainan. Umpan melebar saja berikan kepada Jules Koundé. Jules Koundé kali ini berlari dia. Umpan sodorkan saja kepada
1: Usman Dembele, 1-2 dia. Jules Koundé masih melakukan tendangan tadi, diblok tadi sayang sekali mengenai bagian tubuh dari pemain Swedia. Kali ini ada serangan balik dari Swedia. Kali ini ada Lukas Bergvall, berikan kepada Alexander Isak. Berlari dia, Alexander Isak berebut bola dengan Dayot Upamecano, namun sayang sekali masih mampu kembali timnas Prancis menetralisir serangan dari Swedia. Saat ini bola berada di kaki para pemain timnas Prancis. Ada Lukas Digne. Lukas Digne berikan kepada rekannya Adrien Rabiot. Adrien Rabiot melebar lagi ke sisi kanan permainan melewati garis tengah, berikan kepada Aurel Tchouaméni. Aurel Tchouaméni berikan kepada sang kapten, ada Kylian Mbappe. Kylian Mbappe sodorkan saja bola ke depan. Kali ini ada Michael Olise menyisir dari sebelah kanan penyerangan. Michael Olise berikan kepada Mbappe. 1-2 dia bersinergi dengan Mbappe. Kali ini Michael Olise tendangan langsung. Sayang sekali pendengar, mampu tadi ditepis oleh kiper Jacob Wilder Zetterstom dengan menjatuhkan diri tadi. Tendangan dari Michael Olise, kali ini serangan dari timnas Prancis. Kylian Mbappe. Gol. Kylian Mbappe akhirnya berhasil menerobos 1-2 pemain dari timnas Swedia tadi. Sebuah serangan cepat dari sepakan pojok tadi yang dilakukan dengan umpan mendatar diberikan kepada Kylian Mbappe dan akhirnya berhasil menjebol gawang Swedia di masa injury time. Saat ini Swedia berhasil dibobol oleh Kylian Mbappe. Prancis 1, Swedia 0. Bagaimana Bung Tovani, Anda melihat dari gol Kylian Mbappe yang tinggal menunggu waktu ini?
3: Ya, dengan serangkaian peluang yang dimiliki Prancis, sebenarnya itu sudah menjadi alarm bagi Swedia bagaimana adanya celah di barisan pertahanan yang terus ditunjukkan. Dan kali ini Mbappe menghukum Swedia dengan gerakan individunya menukik ke dalam kotak penalti, mengoceh beberapa pemain dan melepaskan tembakan yang satu ini tidak bisa digapai oleh Jacob, yang sebenarnya di sepanjang 45 menit pertama tampil cukup baik melakukan beberapa penyelamatan.
1: Iya. Dan pendengar, setelah berbagai upaya dilakukan oleh timnas Prancis, kali ini Prancis mampu akhirnya unggul 1-0 dan 3 menit tambahan waktu diberikan oleh wasit Donny Desmond Michele. Kali ini ada serangan dari timnas Swedia. Timnas Swedia lewat Svensson. Svensson diganggu saja tadi, namun bukan sebuah pelanggaran. Dan kali ini bola kaki jatuh Bergvall. Bergvall menyisir dari sebelah kanan penyerangan. Bergvall berikan kepada Anthony Alanga. Anthony Alanga kali ini umpan 1-2 berikan kepada Svensson. Anthony Alanga umpan dari ke depan. Sayang sekali pendengar, tendangan langsung dilakukan oleh Elliot Stroud, nomor punggung 24, memanfaatkan umpan tarik tadi dari Anthony Elanga yang sempat terjadi kebelut di depan gawang Prancis. Namun sayang sekali bola rebound yang ditendang tadi oleh Elliot Stroud, nomor punggung 24, hanya melebar di sisi sebelah kiri mister gawang dari Mike Maignan, sehingga kali ini Prancis terselamatkan dari ancaman timnas Swedia. Saat ini serangan kembali dilakukan oleh Prancis. Mbappe dibayang-bayangi oleh 1-2 pemain dia. Berhasil dicuri tadi bola dari Mbappe. Kali ini ada timnas lewat Yasin Ayari. Yasin Ayari berikan lagi kepada Elestrot. Elestrot kali ini sudah melewati garis tengah. Berikan kepada Lukas Bergvall. Lukas Bergvall kali ini umpan matang ke depan, maksudnya kepada Alexander Isak. Namun kembali bola berhasil dicuri. Kali ini jatuh di kaki Lukas Bergvall. Lukas Bergvall pemain dari Tottenham ini memberikan kepada Anthony Elanga. Anthony Elanga dia menyisir dari sebelah kanan. Anthony Elanga masih dibayang-bayang oleh Lukas Digne. Anthony Elanga berikan kepada Svensson. Bekerja sama dengan Elanga, ada jatuhkan tadi. Namun bukan sebuah pelanggaran. Ternyata terlebih dahulu terjebak dalam posisi offside tadi Anthony Elanga. Sempat terjadi insiden tadi, namun ada wasit, asisten wasit telah mengangkat bendera, tanda salah satu pemain Swedia sudah terjebak terlebih dahulu dalam posisi offside. Maka kali ini terselamatkanlah gawang Prancis dari ancaman timnas Swedia. Tinggal beberapa detik lagi peluit akan dibunyikan, tanda babak pertama akan segera selesai. Dan kali ini keunggulan masih 1-0 untuk timnas Prancis. Sudah dilakukan tadi, tidak terarah tadi umpan dari Mike Maignan.
0: yang hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Kali ini timnas Swedia tendangan langsung dilakukan oleh Zetterström, maksudnya tadi kepada Antoni Elanga, namun lebih cepat bola keluar meninggalkan lapangan permainan dan hanya menghasilkan lemparan ke dalam dihadapi oleh Lucas Digne dari Prancis. Lucas Digne nomor punggung 3 sudah menimang-nimang bola di atas kepala. Bola disodorkan saja ke depan, maksudnya kepada Bradley Barcola. Dan seiring itu, wasit asal Belanda, Danny Desmond Makele, meniup peluit tanda berakhirnya permainan di babak pertama. Dan kali ini akan kami lemparkan kepada rekan kami, Handani Sabil. Silakan Sabil.
4: Baik, terima kasih rekan Rossi dan juga Joko tadi yang memberikan laporan pandangan mata babak pertama pertandingan Prancis berhadapan dengan Swedia. Sementara berakhir 1-0 untuk kemenangan Prancis. Bung Taufani, ini Prancis bertubi-tubi melakukan serangan dan juga berkali-kali membentur tiang ya. Dan saya melihat tadi tendangan salto dari Olise itu, saya berharap gol ya. Indah sekali kalau terjadi gol, namun sayang sekali membentur tiang dan juga bola muntah gagal dimanfaatkan oleh Dembele. Sejauh ini Anda melihat memang Prancis ini sebegitu agresifnya, namun hanya satu gol yang tercipta. Ada apa sebetulnya Bung Taufani?
5: Ya, Prancis terutama setelah hydration break bermain cukup baik, serangannya sudah mulai lebih mencair, menemukan berbagai celah di barisan pertahanan Swedia, hingga walaupun akhirnya gol yang dinanti baru bisa tercipta di penghujung babak pertama melalui akselerasi Kylian Mbappe. Satu gol bisa diciptakan dengan begitu banyak peluang, kita memang harus mengapresiasi barisan pertahanan Swedia, terutama dari sang penjaga gawang Jacob Widler yang tampil baik melakukan beberapa penyelamatan. Saya mencatat setidaknya ada 5 penyelamatan yang dilakukan di babak pertama dalam membendung gempuran Prancis. Dan perlu digarisbawahi juga ada ketidakberuntungan dari Les Blues di babak pertama, karena ada setidaknya 2 tembakan yang membentur tiang gawang dan beberapa peluang yang masih sedikit melenceng dari gawang.
4: Ya, selain karena pertahanan Swedia yang luar biasa, namun juga penyelesaian akhir dari para pemain depan Prancis ini kurang efektif ya. Namun ya, walaupun sering gagal, namun kalau dicoba terus-menerus, akhirnya jebol juga. Kylian Mbappe menjadi pencetak gol di babak pertama tadi. Dan kalau Anda melihat Swedia ini, memang strategi dari awalnya sengaja bertahan total atau kondisional karena Prancisnya begitu mendominasi, Bung Taufani?
5: Ya, permainan mendominasi Prancis secara tidak langsung memaksa Swedia untuk lebih fokus bertahan, namun sangat disayangkan strategi serangan balik yang diandalkan tidak berjalan dengan maksimal, karena beberapa peluang serangan balik yang dimiliki tidak bisa dimanfaatkan dengan baik. Tercatat hanya ada peluang dari Isak yang tadi masih mengarah ke penjaga gawang. Selebihnya setelah mendapatkan peluang serangan balik, mereka seolah-olah kebingungan pola apa yang digunakan di serangan balik tersebut, hingga akhirnya pemain bertahan Prancis pun sudah kembali ke tempatnya untuk menahan serangan dari Swedia.
4: Iya, ini Swedia kalau di catatan saya tembakannya hanya 3, betul ya Bung Taufani ya? Tembakan 3 dan shoot on goalnya hanya 2. Ini sungguh sangat jauh ya gap antara Prancis dan juga Swedia. Bung Taufani, kita juga undang pendengar ya untuk bisa memberikan tanggapannya terhadap hasil babak pertama tadi dan juga mungkin prediksi untuk babak kedua. Ada Pak Faiz di Buton. Selamat pagi Pak Faiz.
6: Salam olahraga Bung Sabil, Bung Taufan.
4: Jaya Pak Faiz, silakan. Bagaimana nih menanggapi hasil 1-0 sementara?
6: Ini sama-sama Eropa ini.
4: Iya.
6: Saya memang kalau Eropa ini saya tidak terlalu begitu ini, tapi kalau saya cuma mengamati saja, ini rupa-rupanya kayaknya Prancis mungkin akan masih menambah gol di babak kedua ini, Bung Sabil.
4: Iya. Gimana skor akhirnya?
6: Tapi di partai pertama tadi sudah ada main kah atau bagaimana? Ini partai pertama, Bung Sabil.
4: Gimana? Ini partai kedua, Pak. Tadi kita siarkan yang jam 24 ya. Ini partai kedua, Prancis unggul sementara 1-0.
6: Kalau partai pertama tadi mana? Yang mana tadi, Bung Sabil? Karena saya buka radio ini.
4: Norwegia menang 2-1 atas Pantai Gading, Pak.
6: Selamat ya Norwich. Jadi untuk skor ini Bung Kabil, Bung Tovan, kalau saya mengamati ini 3-0 kayaknya untuk Prancis.
4: Oke, okay, skor akhir 3-0 untuk Prancis. Baik Pak Faiz, terima kasih.
6: Oke, okay, Bung Kabil, Bung Tovan, salam olahraga.
4: Jaya Pak Faiz. Kita selanjutnya ke Bone, ada Pak Upi. Selamat pagi Pak Upi.
7: Selamat pagi olahraga.
4: Jaya Pak Upi, silakan ya. Bagaimana tanggapannya terhadap hasil sementara ini?
7: Pertandingannya memang artinya di masa-masa injury time tiba-tiba ya tercipta agak gol dari dari Pancet namanya dari Bicin di situ oleh Kembate. Bagi saya pertandingan ini dengan gresdep all Eropa artinya mudah-mudahan nanti Perancis bisa ya menambah golnya lagi dan tidak terjadi lagi perpanjang waktu dan terjadi lagi adu penalti seperti kemarin. Mudah-mudahan hari ini pertandingannya bisa lampu cepat. Oke.
4: Okay. Oke, okay, baik Pak Upi, sehat selalu. Salam olahraga.
7: Olahraga.
4: Ya, Bung Taufani, bagaimana dengan Prancis di babak kedua? Apakah mereka masih akan melakukan serangan-serangan dan menambah gol, atau mereka akan mencoba bermain lebih bertahan dan mempertahankan keunggulannya?
5: Saya rasa dengan apa yang telah ditunjukkan di 3 pertandingan fase grup, Prancis tentu belum puas dengan hanya memimpin 1 gol. Yeah. Apalagi dia tadi bisa mendominasi begitu besarnya. Sehingga saya rasa di babak kedua dominasi akan berlanjut dengan upaya mengejar gol-gol lainnya dari Les Blues.
4: Bukankah itu beresiko mereka juga bisa kebobolan kalau lanjutkan strategi serangan ini, Bung?
5: Ya, karena itu sebenarnya sorotan utama di babak kedua nanti malah lebih kepada Swedia. Apa yang akan mereka lakukan di bawah pelatih Graham Potter, karena sejauh ini secara bertahan pun mereka masih memiliki berbagai celah. Begitupun sebaliknya ketika menyerang masih belum terlihat pola yang jelas di serangan balik yang diandalkan. Jadi saya melihatnya di babak kedua bagaimana respon Swedia. Jika memang apa yang terjadi di babak pertama masih berlanjut, maka bukan tidak mungkin Prancis bisa berpesta gol di pertandingan kali ini.
4: Ya, tadi dalam catatan Anda, siapa pemain depan Prancis yang paling banyak melakukan tusukan dan menciptakan peluang, Bu?
5: Ya, untuk permainan Prancis kita tahu ada 2 pemain yang sangat menonjol, Kylian Mbappe terutama yang tentu saja sebagai pencetak satu-satunya gol. Selain itu tentu ada Olise yang juga bekerja sama dengan Kylian Mbappe beberapa kali. Kolaborasi keduanya bisa memecah rapatnya pertahanan, namun memang Olise masih belum seberuntung Kylian Mbappe bisa mencatatkan namanya di papan skor.
4: Ya, kalau melihat kebiasaan Prancis, karena di babak grup juga selalu menang dengan skor 3-0, apakah memang Prancis ini tipikal yang tidak puas dengan hanya 1 gol, karena tiap pertandingannya mencetak 3 gol, dan bagaimana juga rotasi di babak kedua? Kalau memang mereka tetap melakukan strategi serangan, menurut Anda pergantian seperti apa yang pantas dilakukan oleh pelatih Didier Deschamps ini?
5: Ya, Prancis sejak awal memang setelah berhasil menjadi finalis di 2 edisi beruntun ada ambisi besar di Piala Dunia 2026 ini, apalagi ini disinyalir menjadi perpisahan untuk Didier Deschamps. Tentu mereka mengejar gelar juara. Jika berbicara terkait pergantian pemain di babak kedua, tentu saja dengan baiknya permainan di babak pertama, Didier Deschamps tentu ingin melanjutkan apa yang sudah ada sambil melihat respon dari Swedia. Saya mencatat jika memang harus melakukan pergantian pemain, ada Ryan Cherki yang bisa menjadi opsi untuk menambah daya gedor sekaligus memperkaya kreativitas serangan dari Prancis.
4: Ryan Cherki, pemain Manchester City ya, Bung Tovan ya. Dan juga kita tentunya melihat rekor Mbappe saat ini sudah 17 gol ya, sepanjang sejarah Piala Dunia ya. Artinya tinggal berjarak berapa dengan Messi untuk memecahkan rekor. Usianya baru 27 tahun ini.
5: Iya, dia memang peluang untuk memecahkan rekor demi rekor sangat terbuka. Sehingga banyak anggapan yang menilai bahwa generasi selanjutnya setelah persaingan Messi dan Ronaldo fenomenal, ada Kylian Mbappe dengan Erling Haaland yang tadi kita tahu juga mencetak gol. Saya juga melihat keduanya saat ini sama-sama sudah menciptakan 5 gol yang artinya bersaing bersama senior mereka Lionel Messi dalam perebutan sepatu emas Piala Dunia 2026.
4: Luar biasa, seru sekali melihat persaingan Lionel Messi, Kylian Mbappe dan juga Erling Haaland. Kita terima pendengar lagi ya, Bung Tovani, ini ada Mbak Nur di Flores. Selamat pagi Mbak Nur.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga Pak.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jaya Mbak Nur, bagaimana melihat hasilnya sementara ini?
8: Alhamdulillah ya, kalau hasilnya ini hasilnya memuaskan juga ya. Kalau bisa buat Prancis ditambah lagi dong dua skornya.
4: Jadi berapa maunya, berapa hasil akhirnya nih?
8: Akhir-akhir ini maunya 2-1.
4: 2-1, tipis sekali itu.
8: Iya, suka kaya dengan Prancis.
4: Oh, suka
8: dengan Prancis. Dan lebih semangat lagi buat para reporternya dan semua seluruh pendengar di mana-mana.
4: Okay. Yeah, selamat pagi juga, Mbak Nur.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam, jaya selalu Mbak Nur. Kita ke Sumbawa, ada Pak Heru. Selamat pagi, Pak Heru.
9: Halo, salam olahraga.
4: Jaya, Pak Heru.
9: Ya, benar-benar boleh saya akui kekuatan dari Prancis pada kesempatan pagi hari ini, apalagi setelah gol yang baru saja dicetak tadi oleh siapa namanya? Kylian Mbappe tadi ya.
4: Iya.
9: Saya berharap semoga Kylian Mbappe ini bisa tapi bisa mencetak gol lagi, karena melihat sudah 17 gol yang sudah diraih dan semoga bisa menambah paling tidak 3-0 ya, 3-0. Tapi syukur-syukur bila skor ini masih tetap bertahan hingga babak kedua, maka peluang Prancis itu ya insya Allah masih bisa terbuka untuk bisa lolos ke babak 16 besar dan mungkin bakal bertemu dengan penantang dari yang partai sebelumnya.
4: Paraguay. Pemenang laga ini menghadapi Paraguay nanti.
9: Bukan, Paraguay biasanya.
4: Iya, baik, terima kasih Pak Heru. Sehat selalu Pak Heru. Ya, Bung Tovani, ini kalau Anda melihat Prancis kemungkinan ya akan mendapat tekanan di babak kedua karena Swedia pastinya tidak ingin bertahan total lagi ya, akan keluar nanti ya. Bagaimana Anda melihat pertahanan Prancis tadi menghadapi counter attack dari Swedia? Ada beberapa momen ya Swedia melakukan counter attack. Anda melihat pertahanan Prancis ini siap tidak untuk mendapatkan tekanan yang lebih besar di babak kedua?
5: Ya, dengan kondisi tertinggal 1 gol, tentu Graham Potter mau tidak mau tampil lagi menyerang. Perjudian harus dilakukan, do or die, harus menyerang atau dia akan kalah di sini. Jika bicara barisan pertahanan Prancis, saya lihat transisi sudah cukup baik sebenarnya dilakukan oleh dua back saya mereka, Lucas Digne dan Jules Koundé yang aktif membantu serangan, namun ada satu momen William Saliba terlambat dalam mengantisipasi pergerakan serangan balik yang dilakukan Swedia yang tentu tidak boleh terulang lagi di babak kedua karena bisa menjadi hukuman yang fatal dari Swedia.
4: Ya, Anda melihat ya tadi belum teruji ya untuk lini pertahanan Prancis, namun Anda melihat ada celah di mana transisi dari menyerang ke bertahannya sebetulnya tidak terlalu cepat ya. Ini bisa dimanfaatkan celah itu, nantinya Swedia bisa melakukan strategi serangan yang lebih masif lagi. Kalau Anda tadi melihat apa yang harus dievaluasi dari tim Swedia di babak pertama, Bung Tovani?
5: Ya, evaluasinya tentu fokus dalam bertahan karena beberapa kali celah terlihat, terutama setelah para pemain Prancis melakukan 1-2 sentuhan kerjasama pemain. Selain itu tentu saja efektivitas serangan balik yang tentu dengan tekanan yang diterima, sedikit peluang yang bisa didapat, Swedia tidak boleh membuang-buang peluang yang ada.
4: Ya. Rotasi seperti apa yang Anda melihat harus dilakukan oleh Swedia? Mungkin ada catatan Anda, pemain-pemain yang tidak perform di babak pertama dan harus digantikan. Seperti apa, Bung Tovani, analisa Anda?
5: Ya, sebenarnya berbeda dengan Prancis yang punya banyak pilihan, Swedia tidak memiliki banyak peluang. Barisan serang menurut saya masih cukup bagus, hanya saja barisan pertahanan mungkin penyegaran perlu dilakukan jika nanti gempuran terus dilakukan Prancis, karena kita tahu bertahan membutuhkan fisik yang sangat ekstra, sehingga rotasi barisan pertahanan dan juga tengah perlu dilakukan di babak kedua nanti oleh Swedia.
4: Baik, Bung Taufani dan pendengar, saya melihat ini kedua pemain dari kedua kesebelasan telah bersiap untuk melakukan kick-off babak kedua. Saya Dani Sabil pamit undur diri dari Indonesia Menyapa Dini Hari. Nanti perbincangan terkait dengan analisis hasil pertandingan akan disampaikan dan dibawakan oleh rekan saya Bung Zaini dan masih dengan Bung Taufani. Dilanjutkan dengan Indonesia Menyapa Pagi. Terima kasih atas perhatian Anda. Kita bertemu lagi di Indonesia Menyapa Dini Hari esok. Dan kita akan serahkan kembali kepada rekan saya Rosian Anwar dan Joko Saputra. Silakan rekan-rekan.
1: Ya, pendengar saat ini dari Stadion New Jersey, maksud kami Stadion New York di New Jersey, Amerika, akan berlangsung pertandingan babak kedua dan sudah di off tadi. Dan kali ini lemparan ke dalam akan dihadapi oleh timnas Swedia yang masih tertinggal 1-0 lewat gol Kylian Mbappe pada masa injury time pertama tadi. Sudah bersiap-siap nomor punggung 5 Gudmundsson, sudah dilakukan lemparan jauh ke depan dan kali ini jatuh di kaki nomor punggung 7 Lukas Bergvall. Depan saja dia berikan kepada rekannya nomor punggung 8 Daniel Svensson. Daniel Svensson patlam kepada masuknya tadi pada Antoni Elanga, kesodoran kepada Elanga dan tidak berhasil menembus sasaran dan hanya bola disapu oleh para pemain timnas Prancis. Kali ini hanya menghasilkan lemparan ke dalam yang akan dieksekusi oleh Svensson. Daniel Svensson nomor 8 siap-siap untuk melakukan lemparan ke dalam. Sudah memberi ke belakang 2 langkah, memberikan aba-aba kepada rekannya dengan mengangkat tangan. Dan kali ini bersiap-siap lemparan ke dalam kotak 16. Sudah dilakukan, berbahaya tadi, namun bola berhasil dicok duel tadi oleh pemain bertahan dari Prancis. Kali ini jatuh di kaki Jules Kounde. Jules Kounde dibayang-bayang oleh Anthony Isak. Sayang sekali mendengar terjadi pelanggaran tadi. Jules Kounde dijatuhkan oleh Alexander Isak dan hanya menghasilkan tendangan bebas bagi timnas Prancis. Akan dihadapi oleh kiper Mike Maignan yang membela klub AC Milan. Kali ini sudah diletakkan bola. Mike Maignan yang menggunakan jersey berwarna hijau, celana hijau dengan kaos kaki berwarna hijau, sudah bersiap-siap melakukan tendangan. Sudah dilakukan. Sudah melewati 3.5 permainan. Disundul tadi oleh pemain dari timnas Swedia. Kali ini ada Gudmundsson. Gudmundsson belakang berikan kepada Lindelof. Lindelof umpan 1-2 kepada Yasin Ayari. Yasin Ayari kali ini ada Gustav. Gustav berikan umpan ke depan. Maksudnya kepada para pemain depan dari timnas Swedia. Berhasil direbut bola. Kali ini ada Michael Olise. Michael Olise melebar saja ke sebelah kanan. Ada sosok Ousmane Dembele. Ousmane Dembele umpan 1-2. Maksudnya tadi kepada Kylian Mbappe. Namun kembali dipotong lagi. Saat ini bola jatuh di kaki pemain Prancis. Ada Dayot Upamecano. Umpan jauh ke belakang. Mundur dia. Berikan kepada Mike Maignan. Mike Maignan sodorkan lagi ke depan. Berikan kepada William Saliba. William Saliba umpan mendatar saja ke rekannya yang lebih dekat, ada Aaron Tchouaméni. Kali ini berikan kepada Ousmane Dembele. Ousmane Dembele umpan 1-2 dengan Michael Olise. Michael Olise masih berada di garis tengah permainan. Maksudnya Michael Olise masih mencari rekan-rekannya untuk membuka ruang. Dan kali ini ada Dayot Upamecano. Umpan saja melebar ke sebelah kiri, berikan kepada William Saliba. William Saliba berikan kepada Lucas Digne. Sudah melewati garis tengah permainan, berikan langsung kepada nomor punggung 12, ada Barcola. Barcola tadi menyisir dari sebelah kanan pertahanan dari timnas Swedia. Namun bola saja berhasil dibuang oleh Svensson tadi lewat sliding tackle yang dilakukan oleh Svensson nomor punggung 8. Hanya menghasilkan tendangan penjuru. Masuk kami lemparan ke dalam. Ada Lucas Digne yang akan melakukan lemparan ke dalam. Sudah bersiap-siap dia, menimang-nimang bola di atas kepala. Lemparan saja diberikan ke arah belakang. Dan kali ini jatuh di kaki Aurelien Tchouaméni, nomor punggung 8. Umpan lagi ke depan, sodorkan kepada William Saliba. William Saliba berikan lagi. Kali ini ada Lucas Digne. Lucas Digne kali ini dibayang-bayang oleh Svensson. Lucas Digne masih berusaha dia untuk merobos barisan pertahanan dari timnas Swedia. Namun masih gagal. Dan kembali lemparan ke dalam dihadapi Lukas Digne. Sudah dilakukan, berikan kepada William Saliba. William Saliba berikan kepada Tchouaméni yang turun untuk menjemput bola. Kali ini ada Jules Koundé. Umpan lagi berikan kepada Dayot Upamecano. Dayot Upamecano masih mencari rekan-rekannya dia. Lebar ke sisi kiri, berikan kepada Adrien Rabiot. Adrien Rabiot kali ini berikan kepada Lukas Digne. Lukas Digne kali ini masih mutak-atik bola dia. Berikan kepada Kylian Mbappe. Kali ada Tchouaméni. Tchouaméni tendangan langsung. Ah, sayang sekali pendengar. Dari jarak sekitar 30 meter. Terlalu terburu-buru tadi Tchouaméni melakukan atau melepas tendangan tadi. Namun masih belum terarah dan jauh di atas mistar gawang dari timnas Swedia. Masih belum merubah kedudukan 1-0 bagi timnas Prancis saat ini. Kali ini hanya menghasilkan tendangan gawang akan dilakukan oleh Jacob Widel Sederstop, kiper dari kesebelasan Swedia. Sudah dilakukan, terjadi duel udara tadi, namun bola berada ataupun jatuh di pelukan dari penjaga gawang Prancis Mike Maignan. Dan kali ini sudah dilakukan

0: umpan lambung ke sebelah kanan, maksudnya kepada Usman Dembele, dikontrol bola dengan baik Usman Dembele, berikan kepada Usman Dembele, umpan tarik langsung tadi, maksudnya tadi tidak ada rekannya yang menyambut umpan batang tadi, kali ini Usman Dembele, 1-2 tadi, memasuki kotak penalti namun terjadi offset terlebih dahulu. Asisten wasit sudah mengangkat bendera offset. Nomor punggung pemain Prancis nomor punggung 7 ini terjebak dalam posisi offset sehingga hanya menghasilkan tendangan bebas yang akan dieksekusi oleh Jakob Widel Zetterström, kiper dari timnas Swedia. Sudah meletakkan bola di kotak 16 dia. Umpan masuk ke tendangan langsung ke depan, sudah melewati garis tengah permainan, maksudnya disundul tadi, jatuh di kaki para pemain Prancis, dan kali ini serangan balik tadi dilakukan oleh timnas Prancis. Ada Aurel Anxumeni, dia berlari, dia berikan kepada Michael Olise melewati 1-2 pemain, berikan kepada Mbappe, berkola tadi, maksudnya gol. Umpan matang dari Michael Olise tadi kepada Bradley Barcola yang menusuk langsung ke kotak penalti tadi, mampu memperbesar keunggulan timnas Prancis. Bradley Barcola akhirnya mencetak gol kedua bagi Prancis. Prancis 2, Swedia 0. Bagaimana Bung Taufani, Anda melihat dari pertahanan atau rapuhnya pertahanan dari timnas Swedia yang kembali diobrak-abrik oleh barisan penyerang dari Prancis? Bagaimana Anda melihat gol kedua dari Prancis kali ini, Bung?
1: Ya, dengan permainan agresif yang kembali dilanjutkan oleh Prancis ditambah dengan adanya celah, kita lihat tadi sejatinya Swedia sedang ingin membangun serangan, namun Prancis bisa memotongnya dan memaksimalkan transisi negatif yang buruk dari Swedia, sehingga pemain dengan individu yang luar biasa, Olise, memberikan umpan terobosan yang sangat baik, ditambah dengan Barcola penyelesaian akhirnya yang klinis. Pemain yang sejatinya di babak pertama seolah sinarnya tertutup oleh Kylian Mbappe dan Olise, saat ini bisa mencatatkan namanya di papan skor, membuat Prancis unggul 2-0 yang tentunya lebih aman.
2: Ya, baik pendengar, 2-0 saat ini Prancis, di mayam jantan Prancis unggul sementara atas Swedia, di mana tadi Bradley Barcola menambah keunggulan bagi Prancis, dan kini bola sudah bergulir di sektor kiri pertahanan dari Swedia. Ada Elliot mencoba melewati Mbappe, mampu dia kerjasama 1-2 kepada Victor, namun tampaknya terjadi handsball tadi dilakukan oleh Mbappe sehingga menghasilkan tendangan bebas saja, pelan saja tadi nampaknya. Gabriel mencoba memberikan umpan kepada Victor, nipu dari tadi, tidak jadi umpan tadi kepada rekannya. Di sana ada nomor punggung 2, kita lihat ada nomor punggung, ada Gustav umpan saja serangkan bola kepada rekannya, namun terjadi pelanggaran lagi tampaknya yang dilakukan oleh Lukas Digne di sektor kanan pertahanan Swedia. Kini Lukas, pemain dari Swedia, sudah mencoba mempertahankan bola, menerima bola, urahkan ke sektor kiri, sudah dilakukan, itu adalah Gabriel, umpan lagi kepada Elliot, tarik lagi ke belakang kepada Gabriel, melebar dia di sektor tengah pertahanan sendiri. Di sana ada Victor, menahan bola sejenak, memberikan umpan dengan kaki kiri, kembali melebar ke sektor kanan, masih menguasai bola sepenuhnya saat ini. Kita masih melihat Gustav, menahan bola, tidak jalin memberikan umpan, namun umpan diberikan kepada Ayah hari, sudah melewati garis lingkaran pertandingan, umpan sorongan ke depan kepada Isak kembali kepada Lukas, tapi tidak mampu tadi diambil oleh rekannya, namun bola dikuasai sepenuhnya kembali oleh pemain Swedia. Dorongkan saja bola, umpan pendek tadi Elanga, kembali lagi ke belakang kepada Gustav, melebar lagi ke sektor tengah kepada Victor, umpan lagi dengan kaki kiri tadi maksudnya kepada nomor punggung 17 kepada Gyökeres, namun bola terlalu deras tadi sehingga dibuang saja oleh penjaga gawang Prancis ke depan sehingga terjadi lagi cep duel bola udara. Kini Lukas, kini Swedia bangun serangan dari sektor kiri pertahanan Prancis. Di sana ada Elanga, meliuk-liuk dia, mencoba lewat satu pemain, umpan ke mulut gawang, namun masih bisa diblok atau mengenai kaki dari Lukas Digne, main dari Prancis dari sektor kiri pertahanan sendiri ini, mampu menggagalkan upaya bagaimana serangan yang dilakukan oleh pemain Swedia. Dan kini tendangan penjuru diperoleh oleh Swedia dari sisi kiri pertahanan ataupun gawang dari Prancis, tampaknya akan dieksekusi oleh salah satu pemain dari Prancis tadi, ada nomor punggung 8 kini bersiap-siap, ataukah siapakah yang akan menentukan eksekusi tendangan sudut ini. Sementara itu juga ada 4-3-5 pemain Swedia yang ada di kotak 16 dari pertahanan area gawang dari Prancis sudah bersiap-siap, tampaknya bola saat lagi akan dieksekusi. Sementara itu juga terjadi gerombolan tadi, bagaimana kedua pemain dari kedua kesebelasan ini terjadi saling sikut menyikut dan tidak melakukan

0: dampaknya kepada Lucas. Langsung sadar sundul. Oh, tidak bisa dijangkau tadi. Bagaimana upaya heading yang dilakukan oleh pemain dari Swedia tadi nomor punggung 7 ada Lucas Bergvall, namun gagal dan sulit dijangkau sehingga hanya menghasilkan tendangan ke gawang bagi Prancis. Bisa masih menantikan bagaimana upaya yang dilakukan Swedia, tentunya tidak mudah setelah tadi tertinggal 0-2. Kini Prancis tampaknya bermain cukup nyaman. Bagaimana tendangan gawang akan dilakukan oleh penjaga gawang nomor punggung 16 tadi, ada Mike Maignan nomor punggung 16 yang merupakan penjaga gawang yang merupakan bersama si Milan, sudah lakukan tendang saja jauh ke area sektor kanan pertahanan Swedia, mampu diheading tadi dengan Swedia, langsung aliran bola di sektor pertahanan Prancis, terjadi cok duel di sana, kembali lagi Victor memberikan heading kepada Lucas Lucas Magmol, langsung lebar ke sektor kanan kepada Elangan, namun tarik lagi ke belakang kepada rekannya, tarik lagi kepada nomor punggung 2 tadi ada Gustav, mampu menguasai bola sebanyak, umpan langsung ke depan, yang dituju tadi adalah Gio Keres, namun umpan jauh ke mulut gawang Prancis, hanya tertuju kepada penjaga gawang Prancis, dan kini sudah dilakukan penguasaan bola sepenuhnya Rabiot dari sektor kiri pertahanan Prancis, melebar dia ke sektor tengah, di sana ada nomor punggung 4, ada nomor punggung 4 tadi ada Dayot, umpan aliran bola ke depan kepada Olise, mampu dia mencoba meleset pemain dari Swedia, tarik lagi ke belakang kepada Dayot, melebar lagi ke kanan, ada Dembele, kerja 1-2 pendek saja bersama Olise, pendek lagi ke belakang, kerjasama 1-2 dia bersama Cumayu, balik lagi ke belakang kepada Olise dengan tenang, umpan kaki kanan kiri, Dembele, Olise, Tchouaméni, umpan lagi kepada Koundé, Koundé tarik lagi ke belakang ke sektor kanan pertahanan Cindy sendiri maksudnya, namun tarik lagi back pass ke belakang kepada penjaga gawang Mike tadi, namun umpan pendek lagi Mike kepada pemain belakang mereka, di sana ada William Saliba, umpanlah pendek tadi maksudnya kepada Mbappe, namun kini bisa dikuasai sepenuhnya oleh pemain dari Prancis, Mbappe mencoba untuk mempertahankan aliran bola dari sektor kanan pertahanan dari Swedia, umpan pendek saja kepada Dembele, alirkan bola kepada Koundé di sektor tengah kiri ataupun lapangan pertandingan atau penjagaan dari pemain-pemain Swedia ini, di sana Olise merasuk dari sektor kiri, umpan kepada Koundé, masuk ke rudal, mampu merusuk. Bagaimana upaya satu percobaan tadi yang dilakukan oleh Koundé tadi, namun belum berhasil melewati satu pemain dari Swedia yang tadinya memang sudah menusuk hingga ke mulut gawang dari Swedia, namun bola direbut oleh Jakob sehingga kini aliran bola justru di kaki para pemain Swedia tadi. Satu upaya tadi pemain dari Swedia nomor punggung 8 kita lihat di sana ada Daniel Svensson, namun bagaimana kesulitan bagi para pemain-pemain dari Swedia untuk merasa ke lini pertahanan dari Prancis sehingga aliran bola kini masih berada di sektor pertahanan Swedia. Victor, sang kapten kesebelasan dari Swedia, Victor Lindelof, umpan saja aliran bola ke depan pada nomor punggung 7 ada Lucas, lebar dia ke kanan kepada nomor punggung 2 tadi ada Gustav, kita masih menantikan, menahan bola sejenak, tarik lagi ke belakang pada Lucas, dorongkan saja kepada Ayari, menahan bola sejenak tadi, hampir tadi direbut oleh pemain Prancis, tapi kini dalam penguasaan bola pemain dari Swedia, Lucas umpan saja, dorongkan bola ke depan ke sektor kiri, di sana Gio Keres dicoba untuk dibaing banyak dua pemain dari Prancis, Gio Keres, dan tampaknya terjadi gangguan tadi oleh William Saliba ataupun pemain dari Prancis nomor 24 ada juga Dayo tadi, tampaknya ada benturan fisik antara pemain dari Swedia, Gio Keres, Vladia Victor Gio Keres, pemain yang merumput bersama klub Arsenal, dan tampaknya memang ada benturan tapi bukan sebuah pelanggaran, justru aliran bola kini serangan melalui Mikel Olise, pemain dari Prancis, sudah dilakukan pendek saja kepada Lucas Digne, dorongkan saja bola pelan kepada Olise, kembali mencoba menguasai bola, merangsek dari sektor tengah pertahanan dari Swedia, Olise umpan dorongkan bola ke Kylian Mbappe, oh salah tadi penguasaan bola, kini Isak pemain dari Swedia mencoba untuk menerima bola, namun dipotong tadi oleh Dayot yang juga dengan cermat membaca aliran bola tadi. Saat ini Lucas Digne umpan sektor ke sisi kanan pertahanan dari Swedia, maksudnya tadi kepada Olise ataupun di sana ada Barcola, pendek lagi ke belakang kepada Tchouaméni, umpan pendek kepada Kylian Mbappe, mencoba memberikan umpan ruang, umpan diagonal ke sektor kiri pertahanan dari Swedia, di sana ada Ousmane Dembele, tarik lagi ke belakang kepada Koundé kembali kepada Rabiot, umpan 1-2 kembali kepada Dembele, tarik lagi ke belakang kepada Mbappe, menahan bola saja, umpan cap ke depan, ada Rabiot, coba dituju, terjadi lagi perebutan di sektor pertahanan ataupun di kotak 16 dari Swedia, belum selesai, kini Olise langsung syuting, oh, di blok tadi oleh penjaga gawang dari Swedia, ada Jakob Wiltel tadi cukup cermat memang sambil menjatuhkan badannya ke area sisi kanan gawang sendiri, sehingga lagi-lagi bagaimana tendangan percobaan dari Mikael Olise tadi masih mampu bola di blok dan keluar di sisi kanan. pertandingan dari Swedia, dan kini Mikkel Olsen akan mengambil atau akan menghadapi tendangan sudut dari sisi kanan gawang dari Swedia. Kini setelah bersiap-siap dan telah mengangkat kedua tangannya, meminta rekannya untuk berada di area kotak 16. Sudah dilakukan, berbahaya. Sudah diheading saja tadi oleh Mampu 17. Nampaknya Gyökeres mampu menyelamatkan aliran bola tadi dan kembali mendapatkan pressure ancaman lagi dari pemain Prancis. Kylian Mbappe mencoba melewati satu pemain, ada Gyökeres tarik lagi, melebar ke tengah. Di sana ada nomor punggung 8 Tchouaméni, melebar diagonal saja kepada Koundé, nomor punggung 5. Tarik lagi ke belakang kepada Dayot, tarik lagi ke Tchouaméni, tarik lagi kepada Mbappe, mencoba mengalir dari sektor pertahanan dari Swedia, mampu alirkan ke tengah. Di sana ada Bele, tarik lagi ke belakang. Tchouaméni melebar ke sektor kiri pertahanan dari Swedia, memang masih mengutang-atik dari kaki ke kaki. Kini Rabiot nomor punggung 14 umpan ke depan pendek saja kepada Kylian Mbappe, tadi maksudnya kepada Barcola, namun tarik lagi ke belakang. Tampaknya memang cukup kesulitan dari Prancis ini untuk mengalirkan umpan-umpan ke daerah sektor pertahanan dari Swedia. Kini masih Rabiot umpan saja melebar ke depan dari sektor kanan pertahanan dari Swedia. Di sana ada Barcola umpan lagi ke tengah kepada Dembele, pendek saja kepada Olise. Olise dorongkan bola ke sektor kanan pertahanan dari Swedia, mampu dipenuhi kuasai sepenuhnya oleh Lukas Signe. Balik lagi tarik ke belakang kepada Olise. Olise menahan bola sejenak, umpan pendek dengan kaki kiri kepada Mbappe, umpan lagi diagonal ke sektor kiri pertahanan Swedia. Di sana ada Ousmane Dembele mencoba melihat satu pemain, umpan dorongkan bola kepada Koundé, mampu melewati area kotak penalti, kembalikan lagi kepada Ousmane Dembele. Dembele umpan lagi melukai gawang. Oh, lagi-lagi bagaimana 1-2 kali percobaan yang dilakukan oleh pemain Prancis ini namun masih gagal. Dan kini Swedia kembali membangun serangan dari sektor kanan pertahanan sendiri. Kita masih menantikan, tampaknya cukup kesulitan para pemain dari Swedia ini. Kita masih menantikan, saat ini Victor dorongkan saja ke sektor kiri pertahanan sendiri, mampu dikuasai oleh Gabriel, umpan pendek 1-2 bersama Ayari, mampu dia keluar dari kepungan para pemain dari Prancis tadi, dikuasai tadi maksudnya nomor punggung 8 dari pemain dari Swedia. Tampaknya juga mendapat gangguan tadi Daniel Spence coba untuk memberikan umpan pendek saja kepada Yasin Ayari, umpan 1-2 kembalikan kepada Lukas. Mari masih dari sektor kiri pertahanan dari Prancis, tarik lagi ke belakang, umpan back pass jauh kepada Victor di daerah tengah lapangan pertandingan, menahankan bola sejenak dengan kaki kanan sambil meminta kawannya untuk mendekat. Memang cukup sulit saat ini. Elliot dari sektor kiri pertahanan dari Swedia, tarik lagi ke belakang kepada Gabriel masih mutang-atik tadi, umpan pendek saja kepada Victor, masih mendribel bola sambil berjalan, dorongkan pelan saja kepada nomor punggung Lukas, dorong ke sektor kanan, nomor punggung 2 Gustav, aliran dorong ke depan ataupun perlahan-lahan. Pemain Swedia ini memang mencoba membongkar lini pertahanan dari Prancis. Umpan 1-2 tadi maksudnya Daniel kepada Elanga, mencoba terjadi perebutan chop duel di sektor kiri pertahanan dari Prancis. Elanga mencoba melewati 1-2 pemain dari Prancis, mampu dia bekerja sama dengan Gyökeres. Dipotong saja tadi aliran bola ada pemain Prancis. Olise memberikan umpan chip saja kepada Kylian Mbappe yang dituju di sana, merangsek dari sektor kanan pertahanan dari Swedia, umpan kepada Olise, menang saja Olise, shooting goal. Lagi-lagi Olise belum beruntung dia untuk kembali memberikan gol bagi Prancis. Memang bagaimana tadi berawal dari kerjasama dari sektor kanan pertahanan Prancis, Mbappe melakukan dribbling dengan cepat, umpan mendatar kepada Olise yang ada di area kotak penalti, namun shooting kaki kirinya masih melebar di sisi kanan gawang Swedia.
1: Dan pendengar, saat ini pelatih Graham Potter dari Swedia melakukan pergantian, yaitu Lukas Pekvall ditarik keluar bersama dengan Elliot Strott, dan kali ini ada Taha Ali dan juga Zeneli dimasukkan untuk menggantikan dua pemain yang telah ditarik. Skor hingga menit ke-65 detik ke-15 kali ini masih unggul Prancis 2-0. Dan kali ini sepakan pojok sudah dilakukan oleh Mikkel Olsen, berikan kepada Kylian Mbappe, umpan tarik saja tadi ke depan, maksudnya ditinju tadi bola di udara oleh Wedel Zetterström. Dan kali ini serangan kembali lagi dari Prancis. Sayang sekali pendengar, Dayot Upamecano tadi melakukan tendangan langsung dari jarak sekitar 7 meter namun berhasil diblok tadi oleh kapten dari kesebelasan Swedia, Victor Lindelof. Dan kali ini serangan diinisiasi oleh para pemain dari Swedia. Ada Taha Ali, pemain yang baru masuk ke nomor 26. Taha Ali melewati satu pemain dari timnas Prancis, Taha Ali, berbahaya dia. Berikan kepada Alexander Isak. Alexander Isak umpan tadi tarik, nah, sayang sekali mampu diblok tadi oleh Orang Somni, dibuang saja bola tadi. Serangan berbahaya tadi dari Taha Ali yang baru masuk menggantikan Elliot Stroth, nomor punggung 24. Dan kali ini kembali timnas Swedia melakukan serangan lewat nomor punggung 22 yang baru masuk tadi, Seneli. Seneli mundur lagi, back pass ke belakang kepada Lagertilke. Masih Gustav Lagertilke, umpan dia melebar, berikan kepada sang kapten Victor Lindelof. Victor Lindelof kembali melebar ke kiri, berikan kepada Gudmundsson. Gudmundsson saat ini umpan saja sodorkan kepada Taha Ali. Taha Ali back pass lagi ke belakang, tidak terburu-buru pemain Swedia untuk mengurung pertahanan dari Prancis. Kembali kali ini Victor Lindelof. Victor Lindelof berikan kepada Lagerbrugge. Lagerbrugge kali ini nomor punggung 2 mundur lagi ke belakang. Dan kali ini Victor Lindelof berlari, dia melewati para pemain timnas Prancis. Masih back pass lagi ke belakang, ada umpan lambung jauh ke depan. Kali ini ada Anthony Elanga yang dimaksud, namun lebih dekat kepada Lukas Digne dan dibuang saja oleh back kiri dari timnas Prancis tersebut. Dan kali ini ada Hydration Break yang diberikan oleh wasit asal Belanda, Dani Desmond Makele. Bung Tovan, yang Anda melihat bagaimana ada dua pergantian yang dilakukan oleh Graham Potter yang harus merubah ataupun menginginkan perubahan untuk mengejar ketertinggalan 2 gol dari timnas Prancis. Anda melihat perubahan ini akan berdampakkah bagi Swedia atau seperti apa ini?
2: Ya, dengan tertinggal 2-0 dan menghadapi agresifnya Prancis, tentu Graham Potter harus melakukan perubahan segera. Dan saya rasa inisiatifnya cukup baik. Zenelli dimasukkan untuk memperkuat barisan tengah, karena kita lihat Michael Olise semakin tidak terbendung permainannya, mengacak-acak barisan tengah. Maksud dari memasukkan Zenelli tentu untuk memberikan penyegaran di lini tengah, merapatkan barisan lagi. Sementara kehadiran Taha Ali untuk memperkuat serangan dari sisi sayap, karena Fedia tentu sadar dia sangat kesulitan dalam melancarkan serangan, membangun serangan. Jadi sisi sayap yang ingin dimaksimalkan, dan terbukti Taha Ali setidaknya sudah ada satu sentuhan yang bisa berbuah ancaman tadi, pergerakan dari sisi kiri, walaupun untuk sekedar menciptakan peluang gol masih sulit bagi timnas Swedia karena rapatnya barisan pertahanan Prancis.
1: Ya, di lain pihak, jika kita berbicara squad yang dilatih oleh Didier Deschamps, bangku cadangan dari Prancis memang cukup bergelimang dengan para pemain bintang ya. Untuk Gani ini berbeda jauh atau terbalik dengan timnas Swedia. Namun perlukah ada pergantian yang dilakukan di Didier Deschamps, mungkin untuk menyimpan beberapa pemain untuk menghadapi partai selanjutnya melawan Paraguay atau seperti apa?
2: Ya, tentunya dengan keunggulan 2-0, kita lihat Didier Deschamps juga tentu tidak ingin mengambil resiko pemain-pemain seperti Ousmane Dembele, Olise juga yang begitu aktif menyerang, bisa sedikit diparkir, diistirahatkan, karena kita tahu Paraguay sudah menunggu tim yang sudah bisa mengejutkan wakil Eropa lainnya, Jerman yang punya kekuatan besar bisa disingkirkan. Prancis tentu tidak ingin bernasib sama, sehingga pemain-pemain agresifnya kemungkinan besar akan diistirahatkan jika dengan kondisi ini terus berlanjut.
1: Ya, dan pendengar, untuk sementara waktu timnas Prancis masih unggul 2-0. Gol dicetak oleh kapten mereka Kylian Mbappe pada masa injury time babak pertama, dan kemudian dilanjutkan tadi ada sebuah gol di babak kedua yang diciptakan oleh Bradley Barcola yang memanfaatkan umpan terobosan dari Michael Olise. Nah, pendengar, kali ini kedua kesebelasan sudah kembali memasuki lapangan permainan dan pertandingan akan segera dimulai. Dan wasit Dani Desmond Makele akan sebentar lagi meniup peluit untuk kembali dimulainya pertandingan. Sudah bersiap-siap kali ini timnas Swedia untuk melakukan lemparan ke dalam, dan sudah dilakukan, peluit sudah dibunyikan. Kali ini lemparan ke dalam, maksudnya umpan matang tadi, sayang sekali tidak berhasil dikontrol. Kali ini ada serangan serangan balik dari Prancis ada Michael Olise. Michael Olise berhadapan dengan kiper Michael Olise. Ah, sayang sekali pendengar, Michael Olise sudah berhadapan-hadapan dengan kiper dari timnas Swedia, Jakob Widel Zetterstrom. Namun sayang sekali Widelstrom mampu membaca gerakan dari tendangan Michael Olise dan menyelamatkan tendangan menyusur tanah tadi dari Michael Olise dan tidak berbuah gol sehingga kedudukan masih 2-0. Kali ini Anthony Elanga backpass saja dia belakang kepada Lagerbilke. Lagerbilke berikan kepada sang kapten Victor Lindelof. Victor Lindelof umpan saja dia kembali kepada Lagerbilke. Lagerbilke pada Anthony Elanga, sodoran ke depan kali ini menusuk dari sisi sebelah kanan. Kali ini ada nomor punggung 22 yang masuk, baru masuk, Cenelli. Maksudnya tadi melewati barisan pertahanan dari timnas Prancis, namun masih kesulitan. Kali ini ada Yasin Asari. Yasin Asari umpan berikan kepada Taha Ali. Taha Ali berhadapan dia dengan Julius Konde. Taha Ali berbahaya dia. Masih meliuk-liuk dia. Taha Ali menyisir dari sebelah kanan. Taha Ali mampu dia melewati, namun dibuang tadi oleh Julius Konde. Dan tampaknya Taha Ali cukup emosional tadi. Dia menilai bahwa bola sudah menyentuh kaki Julius Konde dan harusnya terjadi sepakan pejuru. Namun wasit menilai bola telah meninggalkan lapangan. Dan kali ini ada Victor Lindelof dari timnas Swedia. Kapten dari timnas Swedia ini mendekati garis tengah permainan. Berikan kepada Kutmundsson. Kutmundsson sodorkan saja kepada Taha Ali. Backpass lagi mundur kepada Kutmundsson. Dan kali ini Kutmundsson kembali umpan ke belakang. Berikan kepada sang kapten Victor Lindelof. Victor Lindelof umpan lambung ke depan. Berbahaya maksudnya kepada Alexander Isak. Namun tadi terjadi insiden ketika terjadi cop duel yang dinilai sebuah pelanggaran tadi dan hanya menghasilkan tendangan bebas bagi timnas Prancis. Ya, pendengar, hingga saat ini ada serangan balik lagi kali ini. Kylian Mbappe, Kylian Mbappe menginisiasi serangan. Umpan saja pendek kepada Bartel Barcola. Kali ini kepada Michael Olise. Michael Olise melewati 1-2 pemain dia. Berikan kepada Kylian Mbappe. Kylian Mbappe, gol! Mbappe. Berhasil kembali menjebol gawang Jakob Widel Zetterstrom. Sebuah kerjasama cantik antara Bradley Barcola, Michael Olise dan Kylian Mbappe. Umpan 1-2 yang mampu membongkar pertahanan dari timnas Swedia. Hampir tidak ada peluang, Bung Tavani, untuk Swedia menyamakan kedudukan. Bagaimana Anda melihat kembali rapuhnya pertahanan dari Swedia, Bung?
2: Ya, kualitas individu menjadi berbeda di pertandingan ini. Terlepas dari rapuhnya pertahanan Swedia, kita mengapresiasi bagaimana para penyerang timnas Prancis begitu leluasa menguasai bola. Mereka dengan zamannya mengotak-atik bola. Olise memberikan umpan yang sangat baik, bermain dengan cakapnya di pertandingan kali ini dan diselesaikan dengan Kylian Mbappe yang kita tahu punya penyelesaian akhir yang klinis. Ya, kiper Jakob Wilder yang sejatinya tampil cukup baik pun tidak, sekali lagi tidak berdaya dengan menghadapi Kylian Mbappe yang mampu menciptakan gol keduanya di pertandingan kali ini sekaligus meninggikan namanya dalam daftar pencetak gol terbanyak Piala Dunia 2026 bersaing dengan Lionel Messi untuk perebutan sepatu emas.
1: Ya, pendengar RRI dimanapun Anda berada, kali ini Kylian Mbappe berada di puncak top skor sementara Piala Dunia bersama dengan Lionel Messi dengan 6 gol dan keduanya bersaing ketat untuk perebutan sepatu emas Piala Dunia 2026. Dan kali ini reportase akan dilanjutkan oleh Bung Joko Saputra. Silakan, Bung.
0: Baik, tertinggal 0-3 saat ini Swedia namun belum berhenti untuk memperkecil kedudukan. Saat ini Gustav dari sektor lingkaran garis tengah lapang pertandingan mencoba untuk melihat rekannya di sana. Nomor punggung 18 di sananya Yasin Ayari. Pendek saja tadi kepada Lukas, umpan 1-2 dia kembalikan lagi. Maksudnya tadi kepada Taha Ali ataupun kepada Janelli. Mulai merasa dari sektor kiri pertahanan Prancis. 4-1 kerja 2 pada nomor punggung 9 tanpa kita tadi umpan pendek kepada Isak, namun tidak sulit ataupun susah dijangkau tadi satu pemain dari Swedia, namun masih bisa dikuasai sepenuhnya oleh Swedia. Di sana ada nomor punggung Tahali, nomor 26 Meliglu dia dari sektor pertahanan dari Prancis, mencoba kerjasama 1-2 kepada Gabriel, tarik lagi ke belakang, umpan sodorkan bola kepada Tahali kembali, berasal dari sektor kanan pertahanan Prancis, namun dikuasai sepenuhnya tadi kembali oleh pemain-pemain dari Swedia. Balik lagi ke belakang Gabriel, merangsek dari sektor pertahanan dari Prancis, kini nomor punggung 17 Giogeres umpan pendek kepada Lukas, namun bisa kembali dihadang oleh para pemain Prancis. Kini justru serangan balik kembali dibangun oleh Prancis, nomor punggung 12 di sana ada Barcola. Barcola merangsek dari sektor kanan pertahanan dari Swedia, umpan melebar kepada Olise dari sektor tengah, umpan lagi Olise melilit kepada nomor 20, langsung shooting kembali kepada Mbappe, namun bisa dipotong oleh pemain dari Swedia tadi. Namun kini serangan belum berhenti, ada Rabiot mencoba untuk mengalirkan bola dari sektor kanan pertahanan dari Swedia, umpan saja pendek ke kanan kepada Olise ataupun kepada Barcola, pendek lagi Rabiot kepada Barcola, umpan pendek lagi ke belakang dia, umpan lagi kepada nomor punggung 2 ataupun kepada rekannya di sana, ada Lukas Digne, nahan bola sejenak kepada Olise, tarik lagi ke belakang kepada Rabiot. Masih nyaman kini pemain-pemain dari Perancis tampaknya masih membangun serangan dari sektor tengah lapangan pertandingan. Ini dipertahankan oleh nomor punggung 4 ada Dayot, menahan bola sejenakkan kaki kanannya, melebar dia lagi kepada rekannya nomor punggung 2 di sana, ada pemain bertahan Perancis, ada Malo Gusto yang dimasukkan di babak yang kedua, tarik lagi melebar ke kiri Gusto kepada Dayot ataupun Lukas tadi, kembalikan lagi kepada William menahan bola sejenak, masih menantikan kawannya untuk mendekat, nomor punggung 8 tampaknya di sana ada Tchouaméni, menahan bola berbalik badan lagi dia, berputar-putar tampaknya, kembalikan kepada William sodorkan bola ke depan kepada Tchouaméni, umpan lagi kepada Barcola, umpan lagi kepada Tchouaméni, menahan bola sejenak tadi dan dilanggar oleh pemain Swedia dari sisi kanan pertahanan Swedia. Sementara itu di saat yang bersamaan juga lagi-lagi tampaknya Perancis setelah unggul 3-0, Thiago Theo Hernandez tadi masuknya nomor 19 kembali dimasukkan oleh Didier Deschamps untuk memasuk menggantikan Lukas Digne yang memang bermain apik di sepanjang pertandingan hingga memasuki menit ke-78 ini. Bagaimana kita masih menantikan, memang ada 3 pemain dari Prancis tadi yang dilakukan pergantian sekaligus tentunya, termasuk tadi Doué dimasukkan di babak yang kedua ini tentu untuk memberikan juga angin segar di sektor sayap serang dari Prancis. Saat ini sudah Tchouaméni sudah lakukan lebar ke sektor kiri, sana ada Malo Gusto dorongkan ke belakang saja kepada Dayot, umpan tadi masuknya ke tengah Dayot, bisa dicuri oleh Elanga dari sektor kanan serang dari Swedia, umpan kepada Buikares atau di sana satu rekannya, masih Buikares masih dicoba untuk mengejar tadi aliran bola umpan dari rekannya, namun kembali direbut oleh pemain Prancis. Justru terjadi berebutan di sektor kanan Prancis tadi, tampaknya Ndui coba tadi untuk mempertahankan aliran bola dari rekannya, namun mendapat gangguan dari para pemain dari Swedia. Kini masih dalam penguasaan bola sepenuhnya Olise, mencoba merangsek sambil berjalan cepat dia, memberikan umpan kepada Kylian Mbappe berlari-lari dia, merangsek dari sektor kanan pertahanan dari Swedia, umpan pendek saja kepada rekannya, ataupun kepada Barcola, bola umpan kali pelan saja, umpan ke depan, tapi bisa dipotong tadi oleh Gustav, tapi kini Elanga membantu lini pertahanan Swedia sendiri, dan lagi-lagi kaki ke kaki bagaimana nomor punggung 8 Tchouaméni tadi mampu mengamankan bola bagi Prancis, dan belum kini berakhir, masih terus serangan dilakukan oleh pemain dari tim berjuluk ayam jantan ini Prancis. Kini melalui sektor kiri pertahanan Swedia, Doué mencoba meliuk-liuk umpan pendek ke belakang kepada nomor punggung 2 tadi, ada Gusto alirkan bola ke belakang lagi kepada Dayot. Kemudian bagaimana memang pemain dari Prancis ini cukup nyaman, masih mengulirkan bola dan juga memancing para pemain Swedia ini untuk maju ke depan. Kini William umpan sorongkan bola ke depan kepada Olise, balikan lebar dia ke sektor kiri tadi, ada nomor punggung 2 ada Gusto, dipenuhi oleh Doué masih mau liuk-liuk dia, sektor dan pertahanan Swedia, Doué mencoba memberikan rumah tembak, langsung shooting Doué. Lagi-lagi Jacob memang masih cermat untuk memblok tadi. Bagaimana tendangan dari Doué, itu ini menjadi ancaman lagi-lagi bagi para ataupun lini pertahanan dari Swedia. Tentu kita melihat bagaimana memang jumlah penonton selama sepanjang turnamen Pesta Bola Dunia 2026 ini hingga memasuki fase 32 besar sudah masuki angka 5 juta fans yang memadati stadion-stadion baik yang ada di Amerika Serikat, Kanada, dan juga Meksiko. Kini pertandingan kembali dimulai, masuki menit ke-80 detik 41. Swedia masih mencoba mengurung melalui elangan dari sektor kiri pertahanan Prancis. Mengutik-utik dia, umpan pendek saja perempuan, umpan kepada Isak. Oh, terjadi tadi perebutan. Tadi bagaimana Alexander Isak mencoba untuk menyambut umpan dari rekannya tadi, namun belum berhasil. Justru kini serangan balik digencarkan oleh pemain Prancis cepat tadi. Di sana ada nomor punggung 8 ataupun kita bisa melihat ada Theo Hernandez kepada Barcola. Barcola, Barcola. Oh, lagi-lagi Barcola mencoba untuk memberikan ancaman kali ini dari sisi kanan pertahanan Swedia tadi setelah melakukan gerakan menipu sebelumnya dan sebelum akhirnya melakukan tendangan kaki kiri dan masih mampu diblok oleh penjaga gawang dari Swedia tadi. Di sana ada Jakob yang lagi-lagi harus jatuh bangun, bekerja keras untuk membantu bagaimana menggagalkan serangan demi serangan yang dibangun oleh Swedia. Dan sementara itu saat ini juga terjadi pergantian pemain dari kubu Swedia. Benjamin Nygren dimasukkan di menit ke-81 detik 52 dan tendangan penjuru kini diperoleh oleh Prancis dari sisi kanan pertahanan Swedia. Siap-siap Olise sudah lakukan tendangan ke mulut gawang berbahaya, namun masih bisa diblok ataupun diheading para pemain dari Swedia. Namun aliran serangan masih dikuasai sepenuhnya dari sektor tengah lapangan pertandingan nomor punggung 17. Tampaknya di sana ada William, umpan pendek saja kepada Tuameni, kembali kepada Mbappe. Mbappe mencoba untuk merasa memberikan umpan diagonal ke sektor kiri kepada Doué. Doué mampu mengontrol bola dengan kakinya, meliuk-liuk dia, mencoba melewati satu pemain dari Gabriel tampaknya dari Swedia tadi, namun gagal lagi. Bola berhasil dicuri ataupun dicocor saja oleh pemain dari Swedia. Namun kini kembali bagaimana Prancis kembali masih membangun serangan. Tentunya pendengar, Prancis menguasai jalan pertandingan hingga memasuki menit ke-82 ini. Kini ada Olisic kerja pendek 1-2 bersama dengan Rabiot, tarik lagi ke belakang kepada Dayot, umpan pendek dikembalikan kepada Tuameni, mencoba merangsek dari sektor tengah lapangan pertandingan. Rabiot umpan dengan kaki kirinya ke sektor kanan kepada Barcola. Barcola umpan kepada Mbappe, namun masih bisa diblok lagi, namun bisa diambil lagi oleh Rabiot dari sektor kanan pertahanan Swedia ataupun mengalir di meliuk-liuk dia, mencoba untuk mengurung pertahanan dari Swedia dari kanan, kiri dan juga tengah. Para pemain Prancis ini kembali mengepung, kini melalui nomor punggung 11 Olise, pendek saja kerja 1-2 kepada Doué, kembalikan kepada Rabiot, menusuk dari sektor kiri pertahanan Swedia, kembalikan lagi kepada Olise. Olise kembali kepada Doué. Doué tidak jadikan memberikan umpan, namun dia melebar ke sektor kanan pertahanan Swedia. Kepada siapakah dia memberi? Oh, kepada Mbappe. Mbappe tarik lagi ke belakang kepada Tuameni, kembalikan lagi ke Mbappe, memberikan umpan diagonal ke sektor kiri pertahanan Swedia. Di sana ada Olise mencoba untuk menyambut umpan diagonal tadi, namun arah bola tampaknya sulit dijangkau dan sehingga pertandingan ataupun arah bola tadi mengeluarkan 8 pertandingan sehingga hanya menghasilkan tampaknya tendangan ke gawang. Dan sementara itu tampaknya Didier Deschamps, pelatih dari tim Prancis, juga melakukan pergantian pemain tampaknya. Kylian Mbappe dan Mikel Oise ditarik keluar dan masuk nomor punggung 24. Tampaknya Ryan Cherki, pemain asal Manchester City ini, juga dimasukkan, serta Jean-Philippe Mateta asal Crystal Palace juga dimasukkan oleh Didier Deschamps. Tentu rotasi terus dilakukan oleh Prancis karena memang setelah leading 3-0 ini, permainan Prancis juga lebih hidup. Kita lakukan ataupun kita nantikan, sudah lakukan pendek tendang saja Jakob kepada Victor, masih dari arena ataupun di area pertahanan sendiri. Kini nomor punggung 19 Theo Hernandez umpan ke depan, yang dituju adalah nomor punggung 22 tadi. Masih Theo Hernandez mencoba melatih dua pemain dari Prancis tadi, namun lagi-lagi ada gangguan dari kaki para pemain dari Prancis sehingga ada menghasilkan tendangan bebas bagi Swedia ataupun berada di area jantung pertahanan Prancis. Dan kini tentunya kita masih menantikan apakah memang Swedia meskipun bisa dikatakan cukup berat untuk mengejar ketertinggalan 3 gol ini, namun masih terus dilakukan dari sisi kiri kali ini pertahanan Prancis. Di sana ada Elanga mencoba melihat satu pemain, umpan saja ke mulut gawang, namun masih bisa diheading oleh William Saliba, pemain yang memang di babak awal babak pertama tadi cukup bekerja apik menjaga benteng pertahanan dari tim Prancis ini. Tentunya kita masih menantikan, kini giliran Swedia memang tidak berhenti untuk kembali membangun serangan demi serangan. Minimal satu gol bisa menjadi penyegar bagi tim Swedia. Lemparan sudah dilakukan ke mulut gawang tadi, mampu di heading tadi oleh Barcola. Satu shooting dari Hernandez, tapi tidak mengarah tepat ke gawang dari Prancis yang dijaga oleh McMacNin, sehingga hanya menghasilkan tendangan ke gawang kali ini untuk Prancis hingga memasuki menit ke-86.
1: Ya, pendengar, saat ini timnas Prancis unggul 3-0, di mana dua gol diantaranya dicetak oleh kapten kesebelasan mereka, Kylian Mbappe, yang saat ini sudah mencetak 6 gol hingga pertandingan 32 besar Piala Dunia 2026 kali ini. Dan tadi baru saja dimasukkan pemain pengganti, yaitu Yang Philippe Mateta dan Ryan Cherki, yang masuk untuk menyegarkan permainan dari timnas Prancis. Dan kali ini ada Aurélien Tchouaméni, berikan kepada Gusto. Gusto masuknya kepada Alain Doué, direbut tadi oleh timnas Swedia, namun kembali di kaki para pemain Prancis. Dan kali ini ada William Saliba berlari, dia mendekati garis tengah permainan. William Saliba meminta rekan-rekannya untuk membuka ruang, umpan pendek saja kepada Tchouaméni. Kali ini ada Barcola. Barcola menyisir dari sebelah kanan pertahanan, berikan kepada masuk, terjadi offset tadi. Barcola lebih dulu dalam posisi offset dan hanya menghasilkan tendangan bagi timnas Swedia yang kali ini tertinggal 3-0. Dan kali ini ada nomor punggung 5 untuk Gunson, berikan kepada sang kapten Victor Lindelof, melebar kepada Lagerbeke. Lagerbeke masih kontrol bola, dia umpan melebar ke sebelah tengah, berikan kepada Victor Lindelof. Victor Lindelof kali ini adalah Lagerbeke, sudah melewati Yang Philippe Mateta, berikan kepada Svensson yang baru masuk. Bernard Svensson nomor 19. Nah, kali ini ada bola diberikan kepada Jonathan Elanga. Jonathan Elanga menyisir dari sektor kanan penyerangan, maksudnya tadi tidak melewati barisan pertahanan dari timnas Perancis, namun gagal dan bola hanya meninggalkan lapangan. Menghasilkan lemparan ke dalam sudah dilakukan. Kali ini ada Svensson. Svensson kali ini tidak mendribble bola, back pass lagi ke belakang pada Jonathan Elanga. Kali ini kerjasama dengan Svensson. Svensson dia masih melihat rekan-rekannya, mundur ke belakang kepada Victor Lindelof. Victor Lindelof melewati garis tengah permainan. Victor Lindelof berada di kotak penalti. Victor Lindelof kali ini ke Victor Gyökeres. Ah, sayang sekali mendengar tendangan shot tadi dari Victor Gyökeres, memanfaatkan umpan dari Victor Lindelof. Sayang sekali mendengar, sudah berada di kotak penalti lawan, namun kiper timnas Prancis Mike Maignan dengan sigap memblok tendangan dari jarak sekitar 4 meter tadi, berhadapan-hadapan antara Victor Gyökeres dan Mike Maignan, dan terselamatkanlah gawang Prancis dari ancaman Swedia. Terjadi pergantian pemain lagi, Bu, dan Victor Nilsson dimasukkan untuk menggantikan Alexander Isak. Dan ini merupakan pergantian keempat yang dilakukan oleh Graham Potter pada pagi hari ini. Dan waktu pertandingan tinggal tersisa 1 menit lagi untuk waktu normal. Kali ini lemparan ke dalam bagi timnas Prancis sudah dilakukan oleh Theo Hernandez. Theo Hernandez berikan ke belakang kepada Deot Upamecano, maksudnya kepada Yang Philippe Mateta, dan diumpat lambung. Namun terjadi insiden tarik-menarik kostum dan hanya menghasilkan tendangan bebas bagi timnas Swedia. Kali ini ada Svensson. Svensson mundur lagi belakang kepada kapten mereka, Victor Lindelof. Victor Lindelof lebar ke sisi sebelah kiri, ada Gudmundsson, umpan ke depan pada Ali Taha. Taha Ali tadi maksudnya yang dituju. Kali ini ada perebutan bola, Ali Doué. Doué dari Prancis maksudnya hendak merebut bola dari Gudmundsson, namun kembali berhasil bola jatuh di kaki para pemain timnas Swedia. Terjadi cop duel lagi, dibuang saja bola tadi oleh Dayot Upamecano, dan tadi wasit memberikan tambahan waktu 4 menit untuk pertandingan kali ini. 4 menit saja untuk pertandingan yang sudah dimenangi oleh Prancis dengan skor 3-0 melawan Swedia. Ya, kali ini pendengar, Terjadi tendangan bebas akan dilakukan oleh timnas Swedia. Sudah dilakukan. Kali ini Anthony Elanga menusuk dari sisi kanan pertahanan dari Prancis. Anthony Elanga masih tadi berhasil diblok tadi. Kali ini bola kaki jatuh di kaki Jan Philip Mateta. Jan Philip Mateta dibayang-bayangi oleh dua pemain. Kali ini ada Bradley Barcola. Namun sayang sekali kontrol yang kurang baik dari Bradley Barcola. Jatuh kaki. Kembali bola di kaki para pemain timnas Swedia. Kali ini ada Svensson nomor 19 yang baru masuk. Berikan kepada Jokeres tadi. Namun sayang sekali bola, kontrol bola yang kurang baik dari Gustav Nilsson hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi timnas Prancis. Kali ini ada Arlen Chomeny. Chomeny nomor 8. Umpan lambung ke depan dia. Maksudnya kepada Ali Dwi. Dwi menisir dari sektor kanan. Dwi tadi maksudnya kepada Jan Philip Mateta. Tendangan langsung. Sayang sekali pendengar. Tendangan langsung Jan Philip Mateta. Menyambut tadi umpan silang dari Dwi. Namun hanya berada di atas mister gawang dari Swedia, maka terselamatkanlah Swedia kembali dari kebobolan. Kali ini ada nomor punggung 21 Alexander Ben Hansen. Berikan kepada Taha Ali. Taha Ali menyisir dia dari sebelah kiri pertahanan Prancis. Dibuang saja tadi oleh Dwi, hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Dan kali ini akan dihadapi oleh Gudmundsson. Sudah menimang-nimang bola di dia, dan kali ini bola sudah lemparan ke dalam sudah dilakukan. Maksudnya tadi kepada rekannya Nilsson, namun tidak berhasil menemui sasaran. Kali ini Prancis melakukan serangan, direbut bola tadi. Kali ini ada Gustav Nilsson. Gustav Nilsson berikan kepada Anthony Elanga. Anthony Elanga tadi melewati 1-2 pemain. Anthony Elanga berikan kepada Svensson. Svensson tadi masih berikan kepada nomor punggung 22. Sayang sekali direbut lagi oleh William Saliba. Gagal tadi serangan dari Prancis. Kali ini ada Theo Hernandez. Theo Hernandez berlari kencang dia kepada Ryan Cherki. Ryan Cherki kali ini pada siapa bola diumpankan. Berhasil dipotong tadi. Berhasil dipotong oleh Gudmundsson. Dan kali ini ada Taha Ali berhadapan dengan Ryan Cherki. Ryan Cherki masih Taha Ali. Taha Ali menyisir dari sebelah kiri. Terjadi insiden perebutan bola tadi. Dan wasit membunyikan peluit bahwa terjadi pelanggaran. Ryan Cherki tadi dianggap atau dinilai menjatuhkan Taha Ali dari Swedia. Dan kali ini tendangan bebas akan dihadapi oleh Swedia dari jarak sekitar sudah dilakukan. Dan kali ini umpan pendek berikan kepada Victor Lindelof. Tinggal beberapa detik lagi pertandingan babak kedua ini akan selesai pendengar. Namun timnas Swedia masih melakukan serangan. Intensitas serangan kembali dilakukan oleh timnas Swedia. Kali ini ada Peter Nilsson berikan kepada Svensson. Umpan tadi ke depan berbahaya. Namun sayang sekali belum menemukan sasarannya. Dan berhasil diblok tadi oleh para pemain timnas Prancis. Kali ini ada Svensson. Diblok tadi tendangan langsung Svensson oleh Mike Maignan, kiper dari timnas Prancis. Bermain dengan gemilang Maignan menggagalkan sejumlah peluang dari Swedia pada pagi hari ini. Dan pendengar, dengan demikian setelah peluit dibunyikan oleh wasit jadi Desmond Makele, pertandingan akhirnya

0: Ya, terima kasih Bung Joko dan juga yang tadi disampaikan oleh Bung Rosin Anwar ya, mengenai jalannya pertandingan antara Prancis dengan Swedia. Bung Tovani, bagaimana Anda melihat pertandingan sampai dengan babak kedua berakhir?
1: Ya, kualitas individu pemain menjadi pembeda dalam pertandingan kali ini. Saya rasa hasil telak 3-0 cukup adil, cukup menggambarkan apa yang terjadi di lapangan. Prancis masih lebih superior di atas Swedia.
0: Ya. Nah, kalau kita lihat jalannya pertandingan, kelihatannya kan Prancis memang menguasai permainan sejak awal dengan penguasaan bola dan tekanan yang cukup kuat juga begitu ya. Nah, ini kenapa Swedia kesulitan soal membongkar pertahanan Prancis juga? Apa yang menjadi penyebabnya sebenarnya, Bung Topani?
1: Ya, begitu kuatnya pemain Prancis dalam menguasai bola secara tidak langsung memaksa para pemain Swedia lebih fokus dalam bertahan.
0: Ya.
1: Namun sangat disayangkan beberapa peluang serangan balik yang dimiliki oleh Swedia tidak bisa dimaksimalkan sehingga hingga pertandingan berakhir tidak ada gol yang mampu diciptakan oleh The Blue and Yellow.
0: Ya, tapi kalau dilihat dari kualitas permainan Prancis di hari ini ya, yang begitu dominan dan cukup perkasa dengan kemenangan 3-0, bagaimana Anda melihat perjalanan Prancis berikutnya? Karena kan lawan kuat sudah menunggu di partai 16 besar ini, Bung Tovani.
1: Ya, walaupun Prancis bisa memenangkan pertandingan dengan skor yang meyakinkan 3-0, tapi saya melihat ada beberapa catatan terutama di barisan pertahanan karena beberapa kali terutama sisi kiri pertahanan yang bisa dieksploitasi oleh para pemain Swedia. Tentu itu harus dibenahi oleh Didier Deschamps karena di babak 16 besar kita tahu Prancis sudah ditunggu oleh Paraguay, tim yang sebelumnya dianggap remeh, namun di babak 32 besar mereka membuktikan bisa menjadi kejutan dengan menyingkirkan Jerman. Tentu saja mereka mempunyai serangan balik cepat. Nantinya bisa membahayakan Prancis jika memang tidak ada pembenahan di barisan pertahanan.
0: Ya, ini kan akan berhadapan antara dua kubu sepak bola yang berbeda, Eropa dengan Amerika Latin ya, Bung Tovani ya. Kalau kita lihat kemarin Jerman sempat dikalahkan oleh Paraguay begitu. Nah, bagaimana dengan Prancis nasibnya berhadapan dengan Paraguay menurut Anda?
1: Ya, tentu saja Prancis pemain-pemain kreatif sangat diperlukan di pertandingan nanti melawan Paraguay, karena jika berkaca dari pertandingan Jerman melawan Paraguay, Jerman nampak buntu dalam membongkar pertahanan Paraguay yang begitu rapat khas Amerika Latin. Tapi saya melihat di sini ada peluang besar bagi Prancis karena beberapa pemain bisa bergerak aktif, punya kreativitas tinggi jika dibandingkan dengan Jerman. Beberapa nama saya sorot seperti Michael Olise, Bradley Barcola bisa menjadi pemecah kebuntuan jika nantinya Kylian Mbappe dijaga ketat oleh para pemain Paraguay.
0: Nah, sudahkah Prancis membuktikan kelas mereka di pertandingan hari ini bahwa mereka juga pantas menjadi favorit juara dunia?
1: Ya, dengan catatan selalu menjadi finalis dalam dua edisi terakhir yang salah satunya berhasil menjadi juara, Prancis tentu saja menjadi salah satu kandidat kuat sebagai juara di Piala 2026 ini. Apalagi kita dengan kemenangan 3-0 melawan Swedia ini, artinya Prancis melanjutkan tren positif di mana sejauh bergulirnya Piala Dunia edisi kali ini, mereka setidaknya menciptakan 3 gol dari pertandingan yang jalani dan semuanya berhasil dimenangkan.
0: Ya, bagaimana Anda melihat penampilan dari Mbappe di pertandingan kali ini, Bung Tovani?
1: Ya, Mbappe sang mega bintang tentu saja menjadi sorotan utama, 2 gol membuktikan kalau
0: masih konsisten lah penampilannya begitu ya.
1: Penampilannya konsisten sekaligus menjadi salah satu bintang yang bisa memecahkan berbagai rekor ke depannya. Ini dia bersaing dengan Lionel Messi untuk perebutan sepatu emas di Piala Dunia 2026 sekaligus bersaing juga dengan mega bintang Argentina tersebut dan daftar top skor pencetak gol terbanyak di sepanjang sejarah Piala Dunia. Sekarang dengan 2 gol yang diciptakan ke gawang Swedia, artinya Kylian Mbappe hanya tertinggal 1 gol dari Lionel Messi. Dengan usianya yang jauh lebih muda dibanding La Pulga, tentu Kylian Mbappe punya peluang
0: untuk mendapatkan sepatu emas begitu ya.
1: Baik
0: kalau begitu. Bung Topani, terima kasih banyak sudah bersama kami pagi ini

0: Pro 3, jaringan berita nasional.
1: Saudara pendengar, Anda baru saja mengikuti siaran langsung pertandingan sepak bola Piala Dunia 2026 antara Prancis melawan Swedia yang dimenangkan Prancis dengan skor 3-0.
2: Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohaijang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tuan, FM 103,6 MHz. Pro 1, Kanal Inspirasi.

0: deposito berbasis AI.
1: Aman, soalnya punya pinjaman dengan cicilan ringan. Pilihan aman, pilih.
2: Aduh, lagi dengerin lagu malah iklan. Banyak banget lagi nih iklan.
3: Gak enak kan lagi asik dengerin lagu, malah kepotong. Makanya dengerin aja RRI.
2: Hah? RRI? Aduh, jadul banget sih. Lagian masa kemana-mana harus bawa radio.
3: Loh, sekarang kan RRI emang bisa dibawa kemana-mana. Karena RRI kini hadir dalam genggaman kita. Dengan lagu pilihan terbaik, informasi menarik, dan juga tentunya bersama penyiar yang unik-unik.
2: Wah, paket komplit nih. Bayar berapa sebulan?
3: Duh, jangan samain kayak platform digital lain dong. RRI Digital dapat diakses secara 0 rupiah alias gratis. Tinggal download aja RRI Digital di App Store dan juga Play Store. Udah deh, kamu bisa dengerin sepuasnya. Kapanpun, dimanapun, bahkan kamu bisa dengerin RRI lain se-Indonesia. Kok diem sih? Dengerin aku ngomong gak sih?
2: Maaf, gimana? Keasikan dengerin RRI Digital nih. Hehehe.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Saudara pendengar, mahasiswa kuliah kerja nyata pembelajaran pemberdayaan masyarakat KKN PPM Universitas Gadjah Mada akan memetakan potensi risiko kebencanaan akibat perubahan iklim di Kabupaten Maluku Tenggara sebagai

0: bagian dari program pengabdian masyarakat tahun 2026. Langkah tersebut dilakukan untuk membantu meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat kepulauan yang masih rentan terhadap dampak perubahan iklim. Dosen pembimbing lapangan KKN PPM UGM, Profesor Insinyur Leni Sophia Helian mengatakan program tersebut dijalankan oleh mahasiswa yang bergabung dalam klaster sains dan teknologi. Klaster ini terdiri atas mahasiswa dari Fakultas Teknik, Fakultas Matematika, dan Ilmu Pengetahuan Alam, Fakultas Geografi, serta program studi perencanaan wilayah dan kota. Menurut Leni, selain melakukan pemetaan risiko kebencanaan, mahasiswa juga akan mengidentifikasi kondisi infrastruktur yang ada di lokasi pengabdian. Hasil identifikasi tersebut diharapkan dapat menjadi masukan bagi pengembangan wilayah yang lebih adaptif terhadap tantangan perubahan iklim di masa mendatang.
1: RRI Virtual.

Makna logo Hari Bayangkara ke-80 mencerminkan perjalanan panjang Polri dalam menjaga keamanan, ketertiban, dan pelayanan kepada masyarakat. Logo peringatan Hari Bayangkara ke-80 tahun 2026 mengusung pesan besar tentang pengabdian Polri presisi yang matang, modern, profesional, dan terus bergerak maju. Tema yang tertulis dalam logo, 80 tahun mengabdi untuk masyarakat, menjadi penegasan bahwa seluruh pengabdian Polri diarahkan untuk melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat. Makna logo Hari Bayangkara ke-80 mencerminkan pengabdian panjang Polri presisi selama 8 dekade dalam menjaga keamanan, ketertiban, dan pelayanan kepada masyarakat. Warna emas pada angka 80 melambangkan kemuliaan, kejayaan, dan berbagai prestasi yang telah diraih Polri selama masa pengabdiannya. Sementara warna perak menggambarkan modernisasi, profesionalisme, dan transparansi yang terus dikedepankan dalam pelaksanaan tugas. Kombinasi warna tersebut menunjukkan keseimbangan antara kehormatan sejarah dan tuntutan Polri untuk terus beradaptasi dengan zaman. Lingkaran merah putih sebagai identitas nasional. Lingkaran merah putih yang mengelilingi angka 80 merepresentasikan identitas nasional Indonesia. Elemen ini mengandung makna bahwa setiap langkah dan pengabdian Polri senantiasa berlandaskan semangat nasionalisme, cinta tanah air, serta komitmen menjaga kedaulatan NKRI. Merah putih dalam logo juga mempertegas bahwa Polri adalah bagian dari denyut kehidupan bangsa. Dalam menjalankan tugas, Polri tidak hanya hadir sebagai institusi penegak hukum, tetapi juga sebagai penjaga stabilitas, keamanan, dan ketertiban masyarakat. Frasa tahun mengabdi untuk masyarakat menegaskan tema besar hari ulang tahun ke-80 Polri, yaitu menunjukkan bahwa seluruh perjalanan pengabdian Polri bermuara pada satu tujuan luhur, yaitu memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Tipografi yang tegas dan dinamis mencerminkan kesiapan, ketegasan, serta profesionalisme Polri dalam menjalankan tugas. Sementara garis-garis kecepatan atau speed lines melambangkan semangat Polri presisi yang adaptif, modern, dan responsif terhadap perkembangan zaman.

Iya, saudara pendengar, juara dunia 5 kali berhasil lolos dari lubang jarum setelah memetik kemenangan comeback dramatis 2-1 atas Jepang di Houston Stadium pada Senin malam waktu setempat berkat gol di menit-menit akhir. Pertandingan antara kedua tim berlangsung sengit dan ketat. Tim nasional Jepang sempat menciptakan kejutan saat memimpin 1-0 atas Brasil di babak pertama. Gelandang samurai biru, Kai Susanoo, berhasil mencuri bola dari lini tengah dan melepaskan tembakan terukur yang gagal dihalau Alisson Becker pada menit ke-29. Memasuki paruh kedua, pelatih Brasil Carlo Ancelotti melakukan perubahan strategi dengan memasukkan sejumlah pemain menyerang guna membongkar pertahanan rapat Jepang. Hasilnya, gelandang senior Casemiro sukses menyamakan kedudukan menjadi 1-1 lewat sundulan tajam memanfaatkan umpan silang Gabriel Magalhães pada menit ke-56. Drama mencapai puncaknya pada masa injury time, menit ke-95, ketika pemain pengganti Gabriel Martinelli melepaskan tembakan mendatar setelah menerima umpan matang Bruno Guimarães untuk mengunci kemenangan tipis 2-1 bagi tim Samba.

80 tahun telah terukir, mengawal negeri tanpa pernah gentar, menjaga damai di bumi pertiwi, mengabdi tulus sepenuh hati. Polri hadir membawa harapan, melindungi, mengayomi semua, bersama rakyat membangun bangsa. Dalam setiap langkah pengabdian, tulus menjaga keamanan. Bersama rakyat terus melangkah, Indonesia semakin megah. Selamat Hari Bayangkara, 80 tahun penuh makna. Mengabdi untuk masyarakat dengan cinta dan semangat. Presisi, mengabdi untuk negeri, untuk Indonesia lestari. Maju dan damai menuju Indonesia emas.

0: mewariskan kehidupan buat generasi penerus nanti. Memberikan udara yang segar, air yang bersih, dan sumber makanan yang sehat. Menyayangi dan menjaga lingkungan adalah menyayangi dan menjaga kehidupan kita. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
2: Nilai kehidupan. Alkisah ada seorang pemuda yang hidup sebatang kara. Pendidikan rendah, hidup dari bekerja sebagai buruh tani milik tuan tanah yang kaya raya. Pada suatu hari, si pemuda merasa jenuh dengan kehidupannya. Dia tidak mengerti untuk apa sebenarnya hidup di dunia ini. Setiap hari bekerja di ladang orang demi sesuap nasi. Hanya sekedar melewati hari untuk menunggu kapan akan mati. Pemuda itu merasa hampa, putus asa, dan tidak memiliki arti. Daripada tidak tahu hidup untuk apa, lebih baik aku mengakhiri saja kehidupan ini. Itu katanya dalam hati. Maka disiapkannya seutas tali, dan dia berniat menggantung diri di sebatang pohon. Pohon yang dituju, saat melihat gelagat seperti itu, tiba-tiba menyela lembut. Anak muda yang tampan dan baik hati, tolong jangan menggantung diri di dahanku yang telah berumur ini. Sayang, bila dia patah, padahal setiap pagi ada banyak burung yang hinggap di situ, bernyanyi riang untuk menghibur siapapun yang berada di sekitar sini. Dengan bersungut-sungut, si pemuda pergi melanjutkan memilih pohon yang lain. Tidak jauh dari situ, saat bersiap-siap, kembali terdengar suara lirih si pohon. Hai anak muda, kamu lihat di atas sini. Ada sarang tawon yang sedang dikerjakan oleh begitu banyak lebah dengan tekun dan rajin. Jika kamu mau bunuh diri, silakan pindah ke tempat lain. Sekali lagi, tanpa menjawab sepatah kata pun, si pemuda berjalan mencari pohon yang lain. Kata yang didengarnya pun tidak jauh berbeda. Anak muda, karena rindangnya daunku, banyak dimanfaatkan oleh manusia dan hewan untuk sekedar beristirahat atau berteduh di bawah dedaunanku. Jadi tolong jangan mati di sini. Setelah pohon yang ketiga kalinya, si pemuda termenung dan berpikir. Bahkan sebatang pohon pun begitu menghargai kehidupan ini. Mereka menyayangi dirinya sendiri agar tidak patah, tidak terusik, dan tetap rindang untuk bisa melindungi alam dan bermanfaat bagi makhluk lain. Aku manusia, masih muda, masih kuat dan sehat. Sepertinya tidak pantas aku melenyapkan kehidupanku sendiri. Maka ia bertekad, mulai sekarang aku harus punya cita-cita dan akan bekerja dengan baik untuk bisa pula bermanfaat bagi makhluk lain. Saya Edi S. Abdullah. Wassalam.
3: Waktunya kentongan. Indonesia mempunyai alat komunikasi tradisional yang terbuat dari bambu yang dipahat, digunakan untuk memberikan informasi kepada masyarakat sekitar sebagai tanda alarm, sinyal komunikasi jarak jauh, morse, bencana alam, tanda bahaya, dan lain-lain. Apakah nama instrumen dari bambu yang dimaksud tersebut? A. Kentong. B. Kolintang. C. Kentongan. Jawaban yang benar adalah C. Kentongan. Kentongan adalah alat yang digunakan untuk berkomunikasi yang masih terus digunakan oleh masyarakat Indonesia di berbagai daerah. Kentongan pada dasarnya digunakan untuk memberikan tanda kepada masyarakat di sekitar bahwa sedang terjadi sesuatu peristiwa.

0: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
2: Seorang pria tersesat di gurun pasir. Ia hampir mati kehausan. Akhirnya ia tiba di sebuah rumah kosong. Di depan rumah tua tanpa jendela dan hampir roboh itu, ada sebuah pompa air. Segera ia menuju pompa itu dan mulai memompa sekuat tenaga. Tapi tidak ada air yang keluar. Lalu ia melihat ada kendi kecil di sebelah pompa itu dengan mulutnya tertutup gabus dan tertempel kertas dengan tulisan, "Sahabat, pompa ini harus dipancing dengan air dulu. Setelah Anda mendapatkan airnya, mohon jangan lupa mengisi kendi ini lagi sebelum Anda pergi." Pria itu mencabut gabusnya dan ternyata kendi itu memang berisi penuh air.
3: "Apakah air ini harus dipergunakan untuk memancing pompa? Bagaimana kalau tidak berhasil? Tidak ada air lagi. Bukankah lebih aman saya minum airnya dulu daripada nanti mati kehausan kalau ternyata pompanya tidak berfungsi? Untuk apa menuangkannya ke dalam pompa karatan hanya karena instruksi di kertas kumal yang belum tentu benar ini?"
2: Begitu pikirnya. Tapi suara hatinya berkata lain. Ia harus mencoba mengikuti nasihat yang tertera di kertas itu, sekalipun beresiko. Maka ia pun menuangkan seluruh isi kendi itu ke dalam pompa yang karatan itu, dan dengan sekuat tenaga memompanya. Dan benar, air keluar dengan melimpah. Pria itu minum sepuasnya. Setelah istirahat memulihkan tenaga dan sebelum meninggalkan tempat itu, ia mengisi kendi itu sampai penuh, menutupkan kembali gabusnya, dan menambahkan beberapa kata di bawah instruksi pesan itu. "Saya telah melakukannya dan berhasil. Engkau harus mengorbankan semuanya terlebih dahulu sebelum bisa menerima kembali secara melimpah. Percayalah, inilah kebenaran hukum alam." Saya Edi Siswanto. Salam Indonesia.